guru-guru tercinta, untuk kru, penyiar, operator, dan semua sahabat MKI dimanapun berada yang menyimak, senantiasa dalam lindungan Allah, diberikan kemudahan dalam segala urusannya. Amin, Allahumma amin. Terima kasih Ibu Ella di sore yang sudah berbagi inspirasi paginya hari ini. Kita berlanjut ke GBA 3, sahabat MK, Ibu Parilah. Alhamdulillah bersyukur sekali masih bisa bernafas, masih bisa menghirup oksigen dengan gratis. Nah ini ya sahabat MK, karena gratis bukan berarti kemudian kita tidak bersyukur. Alhamdulillah oksigen yang luar biasa. Bersyukur masih bisa beribadah, beraktivitas dengan lancar. Alhamdulillah atas semua nikmat yang telah Allah beri. Apapun kondisinya akan tetap selalu bersyukur. Insya Allah sudah kembali sehat ya Ibu Parilah di GBA 3. Dan kali ini alhamdulillah sudah kembali ke rumah dengan selamat. Biarpun kalau kata dokter harus istirahat dulu sebetulnya, tapi tetap ingin mengantar anak ke sekolah. Masya Allah, ini mudah-mudahan terhitung juga sebagai amal soleh insya Allah ya Ibu Parilah, mengantar anak untuk bisa menuntut ilmu, menjemput ilmu. Jadi pantauan lalu lintasnya di Jalan Logam Jakapurwa Cijaura ini terpantau lancar. Cuaca di GBA 3 cerah berawan, kemarin sore alhamdulillah hujan, alhamdulillah ya. Saat ini hawanya sejuk, salam sehat dan tetap semangat untuk semuanya. Insya Allah semuanya diberikan kesehatan, kelancaran, dan salam juga untuk sahabat MK yang sedang menyimak pagi hari ini. Insya Allah senantiasa diberikan kesehatan dan kebahagiaan dunia dan akhiratnya. Amin, Allahumma amin. Menyapa juga kali ini ada Kang Sandi dari Banjaran, juga Ibu Juwita di Cimindiraya. Ikut mengisi presensi saja, hadir katanya, alhamdulillah. Sehat-sehat untuk semuanya, insya Allah senantiasa dilindungi Allah Subhanahu Wa Taala. Amin, Allahumma amin. Dari Cipadung kita sapa ada sahabat Erni, alhamdulillah hari ini dapat penyegaran iman dari AA dan juga Ustaz Miftah Farid tadi ya. Masya Allah, alhamdulillah masih diberikan nikmat iman, nikmat sehat, yang masya Allah di buktinya adalah masih diberikan kesempatan untuk bisa menuntut ilmu meskipun melalui radio udara ya, tidak secara langsung sahabat MK, alhamdulillah. Cuaca di Cipadung cerah berawan, insya Allah hari ini semua pendengar, sahabat siar dan seluruh kru dalam keadaan sehat dan dalam keberkahan Allah Subhanahu Wa Taala. Amin, Allahumma amin. Terakhir dari sahabat Enrisa Fitri berbagi jurnal syukurnya, alhamdulillah masih dikaruniakan usia untuk kembali melanjutkan kehidupan, masya Allah. Terima kasih juga untuk Gurunda AA sekeluarga, terima kasih untuk para guru dan narasumber sekeluarga atas ilmu-ilmu yang sudah dibagikan. Insya Allah semuanya selalu dikaruniakan kesehatan, kebahagiaan, keberkahan, dan selalu dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Amin, Allahumma amin, masya Allah. Terima kasih sahabat Enri sudah bergabung kembali menyapa di pagi hari ini. Dan untuk menambah semangat kita di pagi hari ini sahabat MK, kita akan menguatkan kembali tekad perjuangan, sebuah nasyid dari Sautul Harakah sebelum nanti kita berlanjut ke dalam segmen Sudut Pandang. Ini dia tekad perjuangan.

0: Anda masih menyimak di 102,7 MKFM Bandung, Inspirasi Keluarga Indonesia. Memasuki segmen Sudut Pandang Sahabat MK, masih ditemani oleh sahabat siar Anda, Syifa Khairunisa. Kita akan membahas ya berkaitan dengan data center yang wacananya akan hadir di Waduk Jatiluhur, Jawa Barat. Di balik kecanggihan AI, sahabat MK, muncul sebuah ancaman baru bagi ketahanan air. Nah, kalau Anda sendiri melihatnya seperti apa? Apa yang paling Anda khawatirkan jika kebutuhan air data center terus meningkat? Dan apakah Anda sudah tahu bagaimana pemrosesan dari artificial intelligence atau akal imitasi ini, sahabat MK? Seberapa sering Anda menggunakan AI? Anda bisa berikan juga skalanya dari 1 sampai 10. Kira-kira dalam sehari pasti pakai AI atau enggak nih? Nah, silakan ya. Anda bisa berbagi sudut pandangnya di 0811-224-1027. Karena kalau dibalik kemudahan dan keandalan pemrosesan akal imitasi, sejatinya terdapat beban infrastruktur komputasi yang sangat masif pada pusat data atau data center, sahabat MK. Setiap kali ada instruksi atau prompt yang dijalankan, itu sebetulnya prosesnya dari ribuan chip yang bekerja keras secara paralel dan menghasilkan panas berlebih yang memerlukan sistem pendingin berbasis air. Walaupun kita misalnya sedang pakai GPT, Gemini, Cloud misalnya dan lain sebagainya jenis AI, sahabat MK, sebagai pengguna tidak melihat ya bagaimana secara langsung konsumsi air yang dilakukan oleh data center saat berinteraksi dengan AI ini. Tapi akumulasi yang mencapai jutaan kali setiap hari tentu akan menyebabkan konsumsi air operasional data center membengkak secara signifikan. Dan inilah yang akan kita bahas, sahabat MK, di pagi hari ini. Saya juga sudah ditemani oleh sahabat reporter Muhammad Dafa yang sudah alhamdulillah hadir di studio MKFM. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat Dafa.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, sahabat Syifa Khairunisa.
0: Ya, ini persoalan tentang data center yang wacananya ada di Waduk Jatiluhur kemarin memang sempat ramai ya. Ini bahkan hampir diresmikan, sahabat MK, oleh Gubernur Jawa Barat sebelum akhirnya beberapa waktu kemarin ke belakang ditahan, di hold dulu, tidak jadi untuk diberfungsikan. Hal tersebut juga disampaikan pandangannya oleh Guru Besar MIPA UI, Profesor Agustino Zulis, dalam penjelasannya yang mengungkapkan satu perintah atau prompt kepada AI, jawaban yang kita peroleh dalam beberapa detik itu sebetulnya menggerakkan ribuan chip dalam data center yang butuh listrik dan menghasilkan panas tinggi ya, sahabat Dafa.
1: Iya, benar sekali sahabat Syifa dan juga sahabat MK. Mengutip juga dari riset UC Riverside, sahabat MK, model AI seperti ChatGPT-3 ini pun juga bisa dikatakan meminum begitu ya, setengah liter ataupun juga 500 ml air untuk 50 respons, sahabat MK, atau 50 ml air untuk satu jawaban. Bayangkan jika penggunaan ribuan ataupun juga bahkan jutaan orang, maka juga ini cakupannya akan lebih luas juga ya, sahabat Syifa. Kondisi tersebut juga ini menciptakan adanya dilema lingkungan mendasar. Satu sisi begitu perkembangan AI menawarkan efisiensi komputasi, namun di sisi lain keberadaan air tetap juga merupakan kebutuhan pokok yang juga ini bergantung kepada kehidupan ya, sahabat MK, yang juga tidak bisa tergantikan juga nih, sahabat Syifa.
0: Ya, bahkan sebuah studi kasus dari BDX Data Center Jatiluhur ini menjadi ancaman nyata dinilai dari tingginya kebutuhan air dan energi data center. Hal itu tercermin pada penghentian sementara proyek AI Kampus 2 CGK 4 ya, milik BDX Data Center di Jatiluhur Purwakarta oleh pemerintah Provinsi Jawa Barat, di mana pembangunan fasilitas raksasa berkapasitas 640 MW dihentikan karena diduga belum mengantongi dokumen analisis mengenai dampak lingkungan dan juga persetujuan bangunan gedung. Karena tadi disebutkan juga ya, 500 mil ini untuk 50 respon, artinya minuman kemasan yang gelas itu kan 300-an mil ya, sahabat Dafa. Nah, ini AI butuh itu setiap 50 respon. Nah, kalau satu orang mungkin tidak terasa, tapi kalau jutaan orang yang menggunakan dalam sehari bahkan lebih dari 50 respon, ini akan memerlukan air yang banyak. Bahkan diperkirakan proyek yang berjarak sekitar 5 km dari Waduk Jatiluhur itu akan membutuhkan pasokan air pendingin hingga 384 liter per detik. Nah, ini per detik, sahabat MK. Artinya ada 33 ribu meter kubik per hari atau lebih dari 12 juta meter kubik per tahun. Ekstraksi air skala besar ini tentu akan menimbulkan kekhawatiran kritis, mengingat Waduk Jatiluhur juga merupakan pemasok utama irigasi bagi lumbung padi di Jawa Barat, sahabat Dafa.
1: Ya, selain masalah air, sahabat MK, beban listrik proyek yang juga mencapai angka 5,6 terawatt per jam tersebut, sahabat TMQ, ini pun bisa dikatakan per tahun juga begitu berpotensi meningkatkan pembakaran batu bara serta juga mengancam keandalan pasokan listrik pelanggan rumah tangga, kemudian juga UMKM bahkan juga industri. Institute for Essential Service Reform, sahabat TMQ, dalam rilisnya juga menyatakan mendukung adanya penghentian sementara pembangunan BDX Data Center di Jatiluhur Purwakarta, serta juga mendesak pemerintah segera menerbitkan adanya regulasi yaitu Safeguard AI dan juga standar data center yang hijau, sahabat MQ, ataupun juga ini berkelanjutan juga perlu juga memahami terkait dengan dampak-dampak kedepannya seperti apa. Pihaknya pun juga menekankan bahwa AMDAL, kemudian juga kajian sosial lingkungan, serta juga kajian dampak terhadap keandalan terkait dengan pasokan dan juga akses listrik, ini pun juga sahabat MQ akan berdampak juga kepada para pelanggan PLN begitu ya, yang harus juga dibuka kepada publik sebelum pembangunan dilanjutkan. Langkah tersebut ini sahabat MQ penting juga agar investasi ekonomi digital berjalan seiring dengan adanya perlindungan sumber daya air, kemudian juga keandalan listrik dan juga kepentingan masyarakat. Para pakar juga sahabat MQ juga sahabat Syufa ini pun juga mengajukan begitu ya sejumlah solusi terkait dengan teknis-teknis kebijakan strategis untuk kedepannya, sahabat MQ.
0: Iya, karena di satu sisi sekarang sudah ramai ya dengan artificial intelligence atau akal imitasi ini, di mana perusahaan-perusahaan juga sudah melakukan efisiensi bahkan mulai bergantung pada adanya AI. Nah, ini menjadi sebuah kebutuhan, tapi juga kebutuhan akan air dari penggunaan data center menjadi sesuatu yang perlu dikritisi, sahabat MQ, karena ini mengancam juga bagaimana kehidupan karena air sumber kehidupan. Anda melihatnya seperti apa? Apakah Anda juga termasuk yang sering menggunakan AI? Apa yang paling Anda khawatirkan, sahabat MQ, jika kebutuhan air data center terus meningkat? Silakan Anda bisa berbagi sudut pandang Anda melalui SMS ataupun WhatsApp MQ FM di 0811-224-1027. Insya Allah nanti kita akan berbincang bersama dengan Ketua Umum Indonesian Digital Empowering Community bersama dengan Pak Tesar Sandikapura, STMT, sesaat lagi setelah kita simak sejumlah informasi bermanfaat berikut ini.
2: Sahabat MQ, apa yang termasuk perbuatan durhaka kepada orang tua? Simak jawabannya selepas informasi berikut ini. Sahabat MQ, sedekah rupiah yang menurut kita tak seberapa bisa menjadi sangat membantu saudara-saudara kita yang sangat membutuhkan. Bahkan, jalan datangnya pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala.
3: Sahabatku, kita sangat memerlukan pertolongan Allah dalam segala keadaan, dan pertolongan Allah dijanjikan Wallahu fi auni al-abdi makana al-abdu fi auni akhi. Allah akan senantiasa menolong orang yang senang menolong. Maka jangan abaikan kullu ma'rufin sadaqah. Setiap kebaikan itu sedekah. Bahkan kita tidak berkata buruk pun adalah sedekah. Jadi setiap waktu seyogianya adalah untuk bersedekah. Carilah pertolongan Allah di antaranya dengan melakukan kebaikan sekecil apapun, dimanapun, dan ikhlas. Mencari ridho Allah, mencari pahala akhirat. Silakan rasakan bedanya. Raihlah pertolongan Allah dengan memperbanyak sedekah sekecil apapun lillahi ta'ala.
2: Salurkan sedekah terbaik melalui DT Peduli di rekening BSI nomor 9255372900 atas nama DT Peduli. Konfirmasi sedekah hubungi 0813-1712-1712. DT Peduli semakin melayani dan peduli.
4: Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Wahai orang-orang yang beriman, jadilah kamu penegak kebenaran karena Allah dan saksi-saksi yang bertindak dengan adil. Janganlah kebencianmu terhadap suatu kaum mendorong kamu untuk berlaku tidak adil. Berlakulah adil, karena adil itu lebih dekat pada takwa. Bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah Maha Teliti terhadap apa yang kamu kerjakan." Al-Quran, Surat Al-Ma'idah, ayat ke-8.
2: Dapatkan ragam konten inspiratif dengan subscribe YouTube MQFM Bandung, MDLQ, mulai dakwah lewat kolbu,

0: Terima kasih sahabat MK ada masih setia bersama kami di 102,7 MK FM Bandung, Inspirasi Keluarga Indonesia. Masih dalam segmen Sudut Pandang dan kita berbincang bagaimana menyoroti data center yang wacananya akan hadir di Jatiluhur, Jawa Barat, sahabat MK. Di balik kecanggihan AI muncul ancaman baru bagi ketahanan air karena tadi disampaikan mesin-mesin chip-chip yang ada dalam data center, dalam operasi AI ini membutuhkan banyak air, apalagi digunakan oleh jutaan orang. Dan insya Allah kita akan berbincang, sahabat MK, bersama dengan Ketua Umum Indonesian Digital Empowering Community, bersama dengan Pak Tesar Sandikapura. Anda juga silakan bisa bergabung, menyampaikan sudut pandang Anda, apakah Anda termasuk yang sering menggunakan AI, dari skala 1 sampai 10, seberapa sering kira-kira Anda menggunakan AI. Dan apa yang paling Anda khawatirkan kalau kebutuhan air data center terus meningkat? Silahkan bagikan di 0811-224-1027. Dan alhamdulillah pagi hari ini kita sudah terhubung bersama dengan narasumber kita, Bapak Tesar Sandikapura STMT. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Tesar.
1: Waalaikumsalam, terima kasih Pak. Salam sehat.
0: Alhamdulillah, kabar baik sehat juga ya Pak Tesar ya.
1: Baiklah.
0: Alhamdulillah, terima kasih Pak Tesar sudah kembali berkenan untuk berdiskusi bersama dengan Radio MKFM. Di studio ada saya Syifa dan juga sahabat Dava. Ini kita menyoroti kalau di Jawa Barat ini memang sempat ramai ya sorotan ke area Waduk Jatiluhur. Dan kalau kita bicara soal AI ini kan sudah jadi kebutuhan sebetulnya. Tapi melihat bagaimana potensi Indonesia sebagai data center sebetulnya besar juga, apakah regulasi di Indonesia saat ini untuk mengatur bagaimana konsumsi air oleh data center sudah ada, Pak Tesar? Khususnya terkait pembangunan yang berada di kawasan dekat dengan sumber daya air strategis, salah satunya Waduk Jatiluhur ini, Pak Tesar.
1: Iya, sepanjang yang saya tahu memang masalah air ini untuk regulasi AMDAL gitu ya, masih sifatnya tambahan, artinya bukan yang awal wajib dipenuhi gitu ya. Itu kenapa saya lihat kasusnya BDX ini mereka sudah mulai membangun ya, sehingga seakan-akan mereka sudah diizinkan, masalah air nanti belakangan lah gitu, secara awamnya seperti itu. Tapi khusus data center saya lihat memang perlu regulasi yang agak lebih ketat gitu ya. Mungkin kalau untuk perusahaan-perusahaan lain atau pabrik gitu ya, mungkin airnya nggak banyak yang digunakan untuk data center gitu ya. Memang ini ada pengkhususan, sehingga memang pemerintah mulai harus mulai melihat aspek lingkungan untuk pendirian data center menjadi lebih detail. Artinya begini, kasus di Jatiluhur untuk BDX itu terolah mereka membutuhkan let's say satu hari 50 juta liter air gitu ya misalkan gitu ya. Lalu apakah benar di Jatiluhur sudah punya capacity yang bisa mendukung atau mensupport gitu ya BDX ini sehingga tidak mengganggu pasokan air yang lain untuk masyarakat tentunya. Nah ini saya lihat sampai hari ini belum ada data yang konkret saya lihat gitu ya. Seberapa besar sebenarnya kemampuan Jatiluhur untuk bisa menopang BDX ini gitu ya. Sehingga kasus ini bisa menjadi acuan nanti untuk site-site data center yang lain gitu ya. Karena bukan hanya nanti di Jatiluhur kan, mungkin ada nanti di Karawang, mungkin ada di luar kota, ada di Batam mungkin gitu ya. Apakah dalam ini Kementerian Lingkungan Hidup sudah mulai mengecek atau menganalisa daya dukung air di setiap wilayah yang ada data centernya itu seberapa besar gitu ya, sehingga nanti kita punya peta nih sebenarnya. Ini yang bagusnya itu, jadi kita punya peta mana-mana wilayah yang tanda kutip sanggup untuk mendukung data center dalam mensuplai airnya gitu ya, sehingga nanti ada beberapa area yang mungkin malah tidak boleh gitu ya karena ini terlalu kering misalkan gitu ya, sehingga mengganggu pasokan untuk masyarakat. Mungkin seperti itu, Mbak Sipa.
2: Iya, baik Mas Tesar. Kalaupun juga melihat terkait dengan jumlah konsumsi air yang cukup besar juga, begitu terkait dengan data center tersebut, begitu teknologi pendingin seperti apa yang paling memungkinkan untuk dapat juga mengurangi ketergantungan data center tersebut terhadap air ini, Mas Tesar? Apakah ada teknologi-teknologi lain, begitu Mas Tesar?
1: Betul. Jadi ini saya coba runut ya, untuk orang awam saya coba bagi 4 gitu ya. Jadi ada teknologi namanya air cooling. Ini yang konvensional, ini yang sekarang kita ributkan gitu. Jadi udara gitu ya dipakai masuk ke dalam server gitu ya, sehingga udaranya di luar gitu, keluar langsung gitu kayak kipas gitu ya. Tapi ini tidak cocok untuk server AI gitu ya. Data center sekarang umumnya pakai ini, air cooling gitu ya. Ya seperti kipas lah gitu ya, kipas untuk mendorong udara keluar. Lalu ada namanya liquid cooling gitu ya. Jadi cairan pendingin ini itu bentuknya nggak kayak seperti air ya, dia langsung liquid. Kalau misalnya pernah buka laptop gitu ataupun PC, itu biasanya di chipnya itu ada kayak gel gitu ya. Nah, gel itu yang biasanya menyerap panas tuh biasanya tuh ke prosesor. Nah, karena si AI ini menggunakan prosesor yang banyak gitu, GPU yang banyak, nah dia bisa menaruh liquid itu di atas prosesornya itu dengan teknologi gitu. Jadi nggak pakai air langsung. Nah, ini juga sebenarnya bisa cocok untuk server A. Lalu ada lagi yang terakhir itu ada immersion cooling. Nah, ini yang direndam nih, direndam dengan cairan khusus gitu ya, nggak langsung air gitu ya, sehingga air yang digunakan jauh lebih sedikit gitu. Nah, tapi masalahnya yang kita pakai sekarang, yang kita rebutin adalah evaporative cooling gitu ya. Jadi air itu air bersih masuk ke pendinginan udara, tadi yang pakai udara sekarang diganti air gitu ya, sehingga panas itu tidak mudah menguap gitu ya, karena air yang menyerap panas, yang tadi kan udara ya, nah diganti air nih, air yang menyerap. Nah, ini memang sangat efektif, ini sangat efektif. Itu kenapa data center pakai yang ini, evaporative cooling. Cuman karena air itu kan bisa menguap, makanya evaporatif gitu ya, itu lama-lama kan airnya habis gitu ya, airnya habis. Nah, kebutuhan air ini tinggi nih, yang tadi mungkin ada beberapa data ya, 50 prom itu membutuhkan 100 mililiter gitu ya, ada yang 1 megawatt memerlukan let's say 5 juta liter per hari ya, ada hitungan berbeda-beda gitu ya. Nah, harusnya kita nih melihatnya seberapa besar sih megawattnya di data center yang akan dibangun, karena berhubungan nanti nih. Jadi sebenarnya nggak berhubungan langsung dengan prompting langsung ya, enggak. Karena kalau prompting itu kan sebenarnya saat sekarang detik ini ya, tapi kalau data center kan dilihat listriknya sebenarnya. Jadi kapasitas listrik, kapasitas totalnya berapa sih sebenarnya sih per hari? Nah, itu sebenarnya yang paling penting. Gitu, misalkan kalau kasusnya di BDX itu 600 megawatt gitu misalkan. Nah, itu yang sebenarnya yang harus dicek. 600 megawatt per hari itu kebutuhan debit airnya berapa? Jadi yang dicek itu debitnya ya. Kebutuhan debit air per detiknya itu yang paling penting. Kenapa? Karena nanti hubungannya dengan pump. Karena kita kan masuk ke rumah itu kan debit juga gitu. Ketika debitnya ini mengurangi konsumsi air untuk orang awam, nah ini yang cukup berbahaya. Seperti itu, Mas Dava.
0: Ini memang teknologi pendinginannya ya yang kemudian masih disoroti dan terus dikaji supaya bisa seimbang. Dan melihat kalau kondisi di Indonesia sendiri kan cukup berambisi ya untuk menjadi pusat ekonomi digital, khususnya data center. Ini juga ada beberapa di lokasi lainnya selain di Jawa Barat. Kalau melihat kondisi Indonesia dengan ambisi tersebut, bagaimana kemudian pandangan Pak Tesar untuk menyeimbangkan di satu sisi menjadi pusat ekonomi digital, tapi juga tetap dengan menjaga kebutuhan ketahanan air, karena tadi salah satu proses pendinginannya butuh banyak air nih Pak Tesar.
1: Iya, jadi kalau saya lihat, mungkin kalau kita ngomong riset ya, artinya orang Indonesia nih punya peluang besar, karena kita ingin menjadi salah satu raja data center di dunia. Saya lihat ya, karena kementerian investasi dan lain ini sekarang udah mulai mengembur-gemburkan citra bahwa Indonesia siap menampung data center dunia, seperti itu kan ya. Nah, artinya daya dukung Indonesia untuk bisa memenuhi itu juga harus dipersiapkan dengan matang, bukan hanya masalah tempat gitu ya. Karena saya lihat kemarin wacananya lebih banyak, kita punya banyak pulau, kita banyak tempat, seperti hanya isunya itu gitu ya. Padahal salah satu isu yang terpenting di sekarang untuk teknologi AI ini adalah masalah konsumsi air gitu ya. Sehingga menurut saya harus ada riset yang mendalam kenapa gitu ya teknologi sekarang dipakai masih menggunakan evaporative cooling gitu ya, menggunakan air bersih gitu ya, sehingga konsumsi airnya banyak gitu ya. Apakah nggak ada teknologi nih yang lain yang lebih efisien, misalkan menggunakan air laut? Nah, ini lebih menarik gitu ya. Air laut tuh banyak banget itu. Kenapa nggak menggunakan air laut? Tapi memang nanti challenging-nya bagaimana memindahkan air laut itu masuk ke dalam tengah-tengah kota kan gitu kan. Nah, ini yang saya bilang harusnya kita mulai riset ini gitu ya, mana teknologi yang paling tepat untuk negara kita gitu ya. Karena untuk negara lain bisa jadi airnya cukup misalkan, atau megawattnya dikit sehingga tidak mengganggu konsumsi air untuk orang awam, untuk atau orang masyarakat umum. Nah, ini yang saya lihat belum ada nih petanya, tadi saya bilang belum ada petanya, mana-mana daerah yang sanggup untuk bisa mensuplai air banyak, mana yang tidak gitu ya. Ketika yang tidak ya nggak boleh dibangun data center. Seperti itu Pak Sipa.
2: Ya, baik Mas Tesar, kalau tadi melihat terkait dengan adanya beberapa hal ataupun juga regulasi yang perlu dihadirkan begitu, apa langkah yang paling konkret ataupun juga yang paling mendesak nih Mas Tesar untuk dapat juga dilakukan oleh pemerintah kemudian juga industri agar ekspansi terkait dengan data center tersebut juga ini bisa lebih terpetakan dengan baik, Mas Yasar? Apakah ada langkah-langkah khusus begitu, Mas Yasar?
1: Iya, jadi saya rasa memang kalau memang masalah Karena kita ngusahin masalah air. Tadi Mbak Sipa sempat singgung masalah listrik juga, itu sebenarnya juga masalah juga itu ya. Yeah. Karena kita juga belum rata nih masalah listrik. Kita anggap masalah listrik nggak masalah dunia. Air kita anggap masalah dulu nih. Jadi sebenarnya air ini tadi saya bilang, kalau memang kita belum punya data yang lengkap, sebaiknya data center ini agak di hold dulu nih, pembangun data center. Sampai kita punya data yang clear. Jangan sampai nanti misalkan orang luar sudah bangun banyak data center di Indonesia gitu ya, ternyata baru keluar datanya nih belakangan nih, oh ternyata air di daerah ini kurang gitu misalkan gitu ya, sehingga mengganggu konsumsi air untuk masyarakat umum. Nah ini yang cukup berbahaya. Jadi kalau saya menyarankan pemerintah agak di hold sedikit gitu ya, kalaupun mau dibangun jangan megawatt yang besar gitu ya, artinya masih ketakar nih, kayaknya masih bisa nih air, masih sanggup lah kita supply gitu ya. Jangan sampai kita sudah apa istilahnya membesar-besarkan bahwa kita mampu gitu ya, ternyata pas dicek airnya tidak mampu. Jadi perlu di hold ya maksimal 1 tahun gitu ya, sembari nanti Kementerian Lingkungan Hidup coba langsung buat peta tadi, peta daya dukung air per wilayah gitu kan, mana saja wilayah yang aman nih green gitu kan, mana wilayah yang merah nih nggak boleh lagi nih dibangun data center. Mungkin seperti itu.
0: Baik, Masya Allah, ini petanya ya, riset-riset yang perlu dihadirkan untuk menunjang bagaimana kelayakan kita Indonesia sebagai harapannya tadi ya, ambisi pusat data center dunia. Masya Allah. Terakhir Pak Tesar, ini kan memang wacananya sudah ada dan masyarakat juga menjadi salah satu bagian yang terdampak kalau sampai muncul data center di wilayah mereka. Kira-kira bentuk pengawasan seperti apa yang perlu untuk dihadirkan untuk bisa mengawal setiap kebijakan khususnya terkait dengan adanya data center ini Pak Tesar?
1: Iya, kalau kita sebagai orang awam mungkin agak susah ya untuk bisa mengetahui data-data real gitu ya. Tapi mungkin dalam hal ini mungkin Dinas Lingkungan Hidup setempat gitu ya. Itu walaupun nanti izinnya keluar ya, taruh BDS izin keluar gitu ya. Mereka tanda kutip mengaku mungkin sehari let's say 1 juta liter per hari gitu ya. Dan itu tidak bisa kita pegang begitu aja. Nah harusnya Dinas Lingkungan Hidup akan lakukan berkala. Entah 1 bulan sekali dicek atau 6 bulan sekali, apakah benar 1 juta liter gitu ya. Karena jangan-jangan lebih. Nah kalau ini lebih kan bahaya nih nanti nih. Gitu ya, artinya tidak sesuai dengan fakta. Jadi menurut saya memang pekerjaan beratnya ada di Dinas Lingkungan Hidup nih. Bagaimana mereka bisa memonitoring, bukan hanya melihat regulasi izinnya selesai, udah habis itu mereka nggak cek-cek lagi tuh ya. Nah itu jangan sampai, karena nanti bukan hanya satu data center, ini banyak nih. Jangan sampai nanti kitanya tidak sudah mengundang mereka masuk ke sini, kita nggak mampu tuh kita gusir lagi kan. Nah ini akan jadi polemik baru nih. Mereka udah investasi berbesaran, ternyata kita secara infrastruktur tidak sanggup untuk melayani mereka. Itu jangan sampai terjadi.
0: Iya, Masya Allah. Ini berarti sebagai masyarakat kita bisa ikutnya mengawal, memantau begitu ya, bagaimana Dinas Lingkungan Hidup setempat ya Pak Tesar, Masya Allah. Terima kasih Pak Tesar sudah berbagi sudut pandangnya di kesempatan pagi hari ini. Mudah-mudahan apa yang disampaikan ini juga bisa sama-sama diikhtiarkan untuk kita semua sahabat MK. Dan selamat melanjutkan aktivitasnya Pak Tesar, sehat selalu, mudah-mudahan bisa bersilaturahim kembali. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Terima kasih
1: semua.
0: Terima kasih. Ya Masya Allah sahabat Dava, itu dia perbincangan kita ya bersama dengan Pak Tesar selaku ketua dari Indonesian Digital Empowering Community sahabat MK di pagi hari ini. Memang perlu regulasi yang ketat dan tidak hanya regulasinya saja yang ada, tapi bagaimana eksekusi pengecekan berkala ini menjadi salah satu kunci juga ya sahabat Dava untuk bisa benar-benar mampu kalau memang kenyataannya mampu dan tidak berdampak buruk pada lingkungan sekitar sahabat MK.
2: Ya benar sekali, tentunya juga terkait dengan regulasi, aturan atau bahkan juga berkaitan dengan bentuk pengawasan perlu juga sama-sama dihadirkan ya sahabat Syifa. Terlebih lagi juga terkait dengan konsumsi air yang memang cukup tinggi juga, cukup besar juga. Ini pun akan berpengaruh juga kepada beberapa ataupun juga sektor ya, seperti pertanian, kemudian juga adanya lahan-lahan yang memang strategis juga begitu, berkaitan juga dengan kebutuhan air tersebut nih sahabat Syifa.
0: Iya, dan terima kasih Ibu Parilah di GBA 3, kalau Ibu Parilah termasuk yang jarang pakai AI, jadi skalanya 5. Dan untuk kekhawatirannya semuanya nih ya, air bersih masyarakat berkurang, kebutuhan pertanian terganggu untuk irigasi, lingkungan ikut terdampak, dan pemanfaatan air jadi tidak seimbang, kekhawatiran dari Ibu Parilah. Kita sapa juga ada sahabat Mahadi, kalau sahabat Mahadi ini skalanya 9, cukup sering menggunakan AI, dan yang dikhawatirkan kalau tidak riset dengan baik, ini tentang data center, itu adalah air bersih masyarakat berkurang, juga pemanfaatan airnya jadi tidak seimbang ya. Nah ini perlu semakin bijak sahabat MK dalam penggunaannya. Terima kasih banyak sahabat Mahdi sudah berbagi sudut pandangnya juga. Terima kasih banyak sahabat Dava sudah menemani perbincangan di pagi hari ini dalam segmen Sudut Pandang. Selamat melanjutkan amanah terbaiknya di tim Kamar Berita MKFM. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Dan insya Allah sahabat MK, nanti kita akan sambung kebersamaan di pagi hari ini dalam segmen berikutnya, di segmen Bincang Kesehatan, masih dalam rangkaian program Inspirasi Pagi yang dipersembahkan oleh DT Peduli. Kita akan memperingati juga World Arthritis Day. Sehatkan sendi, wujudkan hidup berkualitas. Anda mungkin diantaranya yang sudah mulai concern memperhatikan kesehatan sendi Anda, silahkan nanti bisa ikut bergabung juga berbagi atensi ya. Insya Allah kita akan bincangkan bersama Ketua Komite Medik Rumah Sakit Muhammadiyah Bandung, Dr. Rahmat Gunadi Wahyudi, SPPDKR. Setelah kita simak satu buah pesan AA berikut ini.
3: Baru saja Anda ikuti Sudut Pandang.

0: Eh Zam, lu pernah ngerasa capek gak sih berbuat baik?
1: Capek? Capek gimana Mar?
0: Ya, sholat iya, sedekah iya, tapi kok hati masih ngerasa berat ya?
1: Jangan-jangan bukan capek tuh Mar, tapi setengah-setengah.
0: Setengah-setengah? Gimana maksudnya Zam?
1: Iya, setengah-setengah datang ke Allahnya.
0: Ya, gue sih sholat, tapi sambil mikirin kerjaan sih. Terus sedekah, iya, tapi masih hitung-hitungan juga sih.
1: Iya, itu artinya kita sering ngasih sisa ke Allah, Mar.
0: Sisa? Sisa gimana, Zam?
1: Iya, kayak waktu sisa, tenaga sisa, pikiran juga sisa. Padahal Allah minta yang terbaik loh.
2: Kalian lagi ngapain? Serius amat sore-sore gini.
1: Iya nih Vi, kita lagi bahas ibadah yang setengah-setengah.
2: Ibadah yang setengah-setengah? Wah, itu mah penyakit umum Zam.
0: Iya ya, giliran dunia kita malah total sepenuhnya, tapi giliran ke Allah nunggu sempat dan sisa lagi. Astagfirullah.
2: Iya juga ya Mar, padahal hidup kita aja dikasih penuh.
0: Zam, kayaknya bukan Allah yang kurang nerima, tapi guenya aja yang kurang bener ngasih deh.
1: Nah, makanya kita berikan yang terbaik ke Allah ya. Bukan karena Allah butuh, tapi karena kita yang butuh ditolong.
0: Satu lagi Zam, mulai dari hati juga ya.
1: Nah, betul itu Mar. Dengan hati yang ikhlas dan sungguh-sungguh. Pesan AA hari ini, sahabat MQ, Allah tidak membutuhkan apa-apa dari kita, tapi kitalah yang membutuhkan Allah.
0: Maka jangan berikan sisa ya, kita berikan yang terbaik.
3: Mensyukuri nikmat, menjaga karunia. Inspirasi pagi, bincang kesehatan.

0: Alhamdulillah Rabbil Alamin, sahabat MK 41 menit lepas dari jam 7 pagi hari ini. Masih kami temani ruang dengar Anda di 102,7 MK FM Bandung dalam program Inspirasi Pagi yang dipersembahkan oleh DT Peduli. Memasuki segmen Bincang Kesehatan, sahabat MK, kita akan memperingati Hari Artritis Sedunia ya. Insyaallah tanggal 12 Oktober 2026 nanti menjadi sebuah peringatan untuk meningkatkan kepekaan ataupun kesadaran global berkaitan dengan artritis, sahabat AMK, atau radang sendi ya kalau di Indonesianya. Anda juga silahkan kami undang untuk bisa bergabung, berbagi atensi melalui SMS ataupun WhatsApp MK FM di 0811-224-1027. Sehatkan sendi, wujudkan hidup berkualitas. Anda bisa ikut berkonsultasi ataupun berbagi pengalaman, sahabat MK, berkaitan dengan sendi. Apakah Anda punya pengalaman atau orang terdekat ini ada yang mengalami radang sendi, kurang enak atau kurang luas ya dalam pergerakan, sahabat AMK? Silahkan Anda bisa bagikan pengalaman, barangkali sudah sembuh, sudah sehat kembali, ini bisa dibagikan inspirasinya juga, cara apa yang dilakukan di 0811-224-1027. Lengkapkan dengan nama, usia, alamat, serta atensi berbaginya. Dan insya Allah pagi hari ini kita akan berbincang bersama dengan Ketua Komite Medik Rumah Sakit Muhammadiyah Bandung bersama dengan Dr. Rahmat Gunadi Wahyudi, SP PDKR. Alhamdulillah sudah terhubung bersama dengan MKFM. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Dr. Rahmat.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Alhamdulillah, ya. Kabar baik dan sehat, Dokter?
1: Alhamdulillah.
0: Alhamdulillah, masya Allah, senang sekali bisa berdiskusi ya, menyapa di pagi hari ini bersama ya, baik. Di studio saya Syifa Khairunisa. Dokter, izin kita akan menggali ya berkaitan juga dengan World Arthritis Day. Sehatkan sendi, wujudkan hidup berkualitas. Ini kalau bicara soal sendi, biasanya yang terbayang adalah orang tua begitu yang sudah mulai sakit sendinya. Tapi sebetulnya sebelum kita bahas tentang usia ini, Dokter, artritis itu sakit apa sih, Dokter? Dan apakah anak muda juga bisa terkena ini, Dokter?
1: Ya, baik. Memang mitosnya seperti itu, Teh Syifa ya. Jadi, ada Syifa, ada Rahmat ya.
0: Masya Allah.
1: Jadi fungsi Al-Quran. Wa huwa Syifa wa rahmatulil mu'minin. Ya, baik. Jadi memang ada satu apa ya, satu bukan mitos ya, bahwa artritis itu atau nyeri-nyeri sini itu hanya akan dialami oleh orang-orang yang sudah berusia lanjut ya, gitu ya. Padahal sebetulnya di dalam kenyataannya memang sih mayoritas yang mengalami hal itu adalah orang-orang usia lanjut. Itu terkait dengan satu jenis gangguan kesehatan yang berupa gangguan pada sendi, yakni pengapuran sendi, suka disebutkan orang kan, ada osteoartritis. Tetapi sebetulnya di balik itu juga ada gangguan-gangguan kesehatan lain yang justru bisa dapat mengenai mereka yang sudah berusia muda ya. Bahkan misalnya salah satu cucu saya itu ya, 4 tahun itu dia sudah kena artritis ya.
0: Astagfirullah.
1: Usia 4 tahun padahal ibunya juga seorang internis ya. Dia tidak mengenal di awal-awalnya, mungkin dianggap sebagai malas, sebagai katanya kamu kok susah dibangunkan, katanya enggak mau ikut olahraga. Jadi pada dasarnya, pada setiap usia bisa terjadi gangguan pada sendi ya. Dan itu tentu saja karena sesuai dengan artritis yang kita peringati pada saat ini, nanti tanggal 12 itu adalah sebuah kondisi di mana sendi tersebut mengalami suatu peradangan ya. Peradangan adalah kalau diibaratkan misalnya di dalam sendi seseorang itu atau bahkan juga di seluruh tubuhnya, hanya salah satu gunung es adalah sendi itu, dia menimbulkan berbagai keluhan ya. Keluhan yang utama ada tentu saja nyeri ya, dan juga biasanya pada beberapa penyakit tertentu itu ada disertai dengan kaku sendi, dan bahkan terjadi pembengkakan dan nanti kemerahan, tergantung dari jenis artritisnya ya. Jadi kalau misalnya boleh diteruskan, artritis itu nanti ada, kan ada yang dikelompokkan sebagai artritis yang degeneratif ya, itu tadi terjadi pada usia itu, usia tua tersebut, kemudian juga pada orang yang tertentu dia terjadi artritis metabolik. Kalau tadi contohnya osteoartritis pengapuran sendi, kalau sekarang yang metabolik adalah misalnya seperti yang kita sering kenal ya, penyakit asam urat. Padahal sebenarnya tidak ada penyakit asam urat, tetapi penyakit yang ditimbulkan oleh timbunan atau pengendapan asam urat di tempat-tempat tertentu termasuk sendi. Dan ada lagi sekelompok yang juga besar ya, Jadi peradangan sini yang ditimbulkan karena adanya proses, misalnya seperti yang kita sering kenal, ya, penyakit asam urat. Padahal sebenarnya tidak ada penyakit asam urat, tetapi penyakit yang ditimbulkan oleh timbunan atau pengendapan asam urat di tempat-tempat tertentu, termasuk sendi. Dan ada lagi sekelompok yang juga

0: kawan. Kalau kawan tidak boleh tembak. Dua adalah kalau jelas lawan tembak. Ketiga adalah kalau kamu ragu tembak juga. Jadi kondisi seperti itulah nanti akan dialami oleh orang bahkan sampai pada usia yang remaja atau muda sekalipun. Itu kira-kira pendahuluannya. Terima kasih.
1: Baik, Masya Allah. Ini ternyata tidak hanya orang tua. Ceritanya bahkan anak usia 4 tahun bisa juga ya dokter ya. Nah ini ya, kita betul. Jadi makin penasaran dokter. Penyebabnya apa sih dokter? Apakah makanan, gaya hidup, atau ada juga faktor dari keturunan nih dokter?
0: Ya baik, jadi semuanya lengkap ya. Jadi kalau ada terjadi sesuatu gangguan kesehatan pada diri seseorang itu biasanya adalah interaksi antara namanya si apa tuan rumahnya itu ya, pribuminya itu atau hostnya. Di situ ada unsur genetik, ada unsur hormon ya misalnya, ada unsur juga misalnya kebiasaan-kebiasaan baik atau buruk, misalnya olahraga kah dia atau tidak olahraga kah dia, bagaimana dia kemudian juga apakah dia makannya memang makanan yang memang halal, thayyib dan tidak israf kah misalnya ya, sesuai dengan ajaran dalam Al-Quran. Kemudian juga dia, apakah dia seorang yang pencemas, apakah dia seorang yang sedang dihinggapi apa depresi atau dia emosional, itu semuanya akan berpengaruh. Juga misalnya berat badan ya pada orang dengan osteoartritis dan juga tentu saja kebiasaan-kebiasaan makan. Nanti kita akan bahas kalau misalnya untuk makanan-makanan itu. Jadi karena memang pada dasarnya pada semua gangguan kesehatan unsur-unsur pola makan ini adalah dominan. Jadi nanti ada pola makan, ada pola tidur, nanti menjadi bisa terjadi gangguan juga. Ada pola olahraga, apakah orang olahraga secara teratur. Kemudian juga ketiga adalah kecukupan vitamin termasuk A, B, C, D, E. Kalau A, B, C, E kan ada dari makanan. Nah, kalau vitamin D kan tidak ada dari makanan, tapi Allah sediakan oleh kulit. Jadi misalnya apakah dia ada kegiatan memang dia ingin memenuhi vitamin D-nya dengan jalan berjemur gitu misalnya. Nah itu juga belum jadi kebiasaan-kebiasaan. Kemudian juga yang tidak kalah pentingnya itu adalah memang apa interaksi sosial. Nah ini juga sama. Jadi nanti akan menimbulkan akibat-akibat di mana ada emosi itu biasanya tidak akan timbul dengan sendirinya misalnya. Jadi akan ada kalau setelah ada interaksi. Jadi memang satu. Nah genetik betul tadi ya, genetik itu ada. Pada setiap penyakit biasanya ada unsur genetiknya dan juga termasuk di dalam penyakit-penyakit artritis ya. Begitu kira-kira.
1: Baik, Masya Allah, ternyata penyebabnya ini bisa dari banyak hal ya dokter ya. Tadi salah satunya disebutan makanan ini menjadi bahasan khusus tersendiri. Tapi kalau melihat di Indonesia sendiri itu dokter, apakah ada datanya? Biasanya penyebabnya itu dominannya dari arah mana kalau di Indonesia nih dokter penyakit radang sendi?
0: Ya, di Indonesia itu memang yang paling banyak karena kita adalah termasuk bangsa yang mulai dengan kita sebut sebagai the aging population ya. Jadi mulai lebih banyak populasi orang-orang lansianya. Ini karena memang mungkin karena bangsa kita berhasil menjaga lebih kesehatannya jadi bisa lebih terjaga terutama dari penyakit-penyakit infeksi. Nah, yang dominan sebetulnya memang tadi itu memang pada orang-orang yang mengalami gangguan sendi itu atau artritis itu adalah terkait dengan usia degeneratif. Nah, jadi yang disebut sebagai osteoartritis itu 70% dari penyakit-penyakit reumatik itu memang adalah penyakit reumatik yang terkait degeneratif ya. Jadi makanya menua itu nanti harus dipersiapkan. Jadi nanti bukan hanya keinginan khusnul khotimah secara secara ruhiyah tapi juga khusnul khotimah itu di dalam rangka misalnya kita jangan sampai nanti kita pada saat tua jadi beban orang gitu ya, harus di dalam di tempat tidur disuapin dan lain sebagainya. Kemudian yang kedua adalah penyakit-penyakit metabolik. Penyakit-penyakit metabolik itu termasuk tadi kebiasaan-kebiasaan makanan yang tidak baik ya, berlebihan ya, jadi nanti terjadi obesitas itu nanti kontribusi terhadap osteoartritis ya. Juga dia kontribusi terhadap terjadinya gout yang tadi karena gangguan karena asam urat tadi ya. Walaupun ada memang unsur genetik pada yang ini. Jadi kemudian ketiganya baru itu penyakit-penyakit autoimun. Nah jadi penyakit-penyakit autoimun tapi tidak seluruhnya termasuk penyakit reumatik. Nah itu kira-kira 1/3 penyakit autoimun yang jumlahnya 103 dan reumatik itu ada 150 macam deh. Ya. Nah itu yang 150 macam itu terdiri tiga kategori tadi gitu. Nah yang mengenai yang nomor tiga ini adalah ada gangguan karena adanya kesulitan tubuh kita untuk membedakan kawan dan lawan tadi. Nanti ada beberapa macam contohnya. nanti akan kita bahas kemudian.
1: Ya, baik, Masya Allah. Ternyata ada banyak sekali jenis rematik ya. Karena, qadarullah nih dokter, ayah saya juga ternyata punya rematik.

0: Nah, tapi kalau penyakit rematik ini apakah juga bersifat menurun begitu, dokter? Atau tergantung gaya hidup dari generasi selanjutnya juga ini, dokter?
1: Ya, baik. Jadi itu pertanyaan sangat menantang ya, karena memang ini merupakan akan nanti akan sangat berguna untuk semua kita. Ya, itu saya sudah sebutkan di awal bahwa dia memang faktor genetik ada ya. Tetapi kalau ibaratkan misalnya apa kalau ibaratkan genetik itu misalnya saya ibaratkan di kotak korek api ya misalnya. Jadi saya ibaratkan saya handphone ini. Kemudian nanti kan kita ada batang korek api. Tapi kalau misalnya nanti kita tidak sentuhkan begitu dia tidak akan nyala kan. Jadi walaupun ada genetiknya tetapi faktor pencetusnya tidak ada atau tidak kena atau tidak kita bikin sendiri itu tidak akan kena ya. Jadi yang faktor genetik itu tetap ada tetapi dia tidak akan terjadi karena memang kita bisa menjaganya. Jadi seperti itu.
0: Ya baik, Masya Allah. Alhamdulillah ya sahabat MK, ini menjadi pembuka diskusi kita untuk menuju World Arthritis Day. Sahabat MK, sehatkan sendi, wujudkan hidup berkualitas. Yang insya Allah nanti kita sambil menyambung juga ya dokter ya, menyapa sahabat MK ini. Masya Allah sudah ramai juga ikut bergabung, ikut berdiskusi di pagi hari ini. Dan untuk itu sahabat MK, silahkan Anda bisa ikut menyampaikan atensinya melalui SMS ataupun WhatsApp MK FM di 0811224107. Apakah sahabat MK mungkin punya kenalan atau keluarga yang sudah mulai merasakan nyeri-nyeri sendi nih? Silahkan Anda bisa ikut sampaikan atensinya di dalam segmen Bincang Kesehatan kali ini. Izin dokter, kita akan jeda terlebih dahulu ya sebelum nanti kita sambung.
1: Ya, baik, silakan.
0: Masya Allah. Dan untuk kita sahabat MK, tetaplah bersama kami di 102,7 MK FM Bandung, Inspirasi Keluarga Indonesia.
2: Sahabat MK, kapan saatnya mengajarkan anak untuk sholat? Simak jawabannya selepas informasi berikut ini.
3: Ma, kadang sedih ya.
4: Kenapa, Pa?
3: Udah umur segini, tapi masih belum lancar baca Al-Quran. Dulu kan sarana belajar Quran memang masih terbatas, jadi belajarnya kurang fokus ya, Ma?
4: Iya, Pa. Mama juga sering pikirin itu. Makanya, Mama pengen anak-anak nanti gak kekurangan Al-Quran dan gak kekurangan tempat belajar.
3: Terus gimana, Ma? Caranya biar kita bisa ikut bantu?
4: Nah, ini nih, Pa. Ada program Wakaf Mushaf Al-Quran dari Wakaf Darut Tauhid. Kita bisa ikut wakafnya, Pak, biar banyak santri dan umat yang punya mushaf untuk belajar Quran. Juga sarana dan pengajarnya mendukung.
3: Wah, Masya Allah, pahalanya jadi ngalir terus ya, Mah. Setiap ayat yang dibaca, Insya Allah jadi amal buat kita.
4: Iya, Pak, semoga dari wakaf kecil ini Allah buka jalan kemudahan buat kita belajar Quran dan mendapat keutamaan darinya.
2: Mari ikut berkontribusi dalam program Wakaf Mushaf Al-Quran bersama Wakaf Darut Tauhid untuk memenuhi kebutuhan mushaf di seluruh Indonesia dan memberantas buta huruf Al-Quran sekaligus meraih pahala mengalir abadi dari setiap ayat yang dibaca dan diamalkan. Salurkan wakaf terbaik Anda melalui rekening Bank Syariah Indonesia 75332 75332 atas nama Dana Wakaf Yayasan Darut Tauhid. Info lebih lanjut hubungi nomor 085 200 123 123. Wakaf Mushaf Al-Quran Darut Tauhid, menebarkan ilahi, mengalirkan pahala, tiada henti. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, sempurnakanlah takaran apabila kamu menakar, dan timbanglah dengan timbangan yang benar. Itulah yang paling baik dan paling bagus akibatnya. Al-Quran, Surat Al-Isra ayat ke-35.
5: Dapatkan informasi bermanfaat dengan follow sosial media MKFM Bandung. MKFM Radio.
2: Sahabat MK, mengajarkan anak untuk melaksanakan ibadah sholat lebih baik dilakukan sedini mungkin. Apabila mereka telah berumur 7 tahun, perintahkanlah anak-anak untuk mengerjakan sholat. Dan pukul mereka jika tidak mengerjakannya ketika mereka berumur 10 tahun. Hadis riwayat Abu Dawud.

0: Terima kasih sahabat MK, Anda masih bersama kami di 102,7 MK FM Bandung, Inspirasi Keluarga Indonesia. Masih ditemani sahabat siar Anda Syifa Khairunisa di pagi hari ini dalam segmen Bincang Kesehatan sahabat MK, menyambut adanya Hari Artritis Sedunia ya, insyaallah 12 Oktober nanti. Menyehatkan sendi, wujudkan hidup berkualitas. Anda silahkan bisa ikut bergabung berdiskusi bersama kami melalui SMS ataupun WhatsApp MK FM di 0811-224-1027. Lengkapkan dengan nama, usia, alamat, serta atensi berbagi Anda. Apakah di anggota keluarga Anda barangkali sahabat MK ini sudah ada yang memiliki riwayat tentang nyeri sendi atau radang sendi? Nah, silakan Anda bisa ikut bergabung. Kalau ada, siapa kira-kira sahabat MK dan tahu mungkin penyebabnya, bisa dibagikan. Apakah sudah sembuh? Bisa jadi. Nah, ini silakan Anda bisa bagikan inspirasinya juga. Insya Allah kita akan sambung perbincangannya bersama dengan Ketua Komite Medik Rumah Sakit Muhammadiyah Bandung, Dr. Rahmat Gunadi Wahyudi, SPPDKR, sahabat MK. Alhamdulillah kita sambung kembali ya Dokter Rahmat di pagi hari ini. Sudah banyak yang bergabung juga ini ya. Ada dari Prambanan nih dokter, Masya Allah. Sambil kita sapa ya, kali ini ada Eyang Kembar ya. Kalau dari Eyang Kembar sendiri bertanya ini dokter, apakah kalau sudah lanjut usia pengapuran sendi itu bisa sembuh nih dokter? Nah tadi kita sebutkan memang salah satu yang paling banyak di Indonesia berkaitan dengan usia lanjut ya, degeneratif tadi ya Dokter Rahmat ya. Nah ini ya, Eyang Kembar usianya sudah 64 tahun dokter. Kemarin sudah operasi saraf tulang belakang, lutut itu ditekuk sakit dokter. Nah mohon pencerahannya nih, saran dokter periksa kemarin mau disuntik, apakah efeknya kalau terlalu sering disuntik dokter? Silahkan Dokter Rahmat.
1: Ya baik. Ya, pertanyaannya sangat sangat berguna ya.
0: Iya, insyaallah.
1: Jadi memang kalau awal dari kita awali, apakah memang bisa sembuh? Nah, ini kalau bisa sembuh, saya tidak bisa jawab karena itu bukan hak prerogatif saya. Jadi dimulai dari ini dulu, jadi bahwa kesembuhan itu tidak akan diberikan pada kita kecuali kita pantas disembuhkan. Jadi ada dua sayap, satu adalah sayap ikhtiar dan dua adalah sayap tawakal kan ya, kita yang seperti kenal dari Al-Ghib. Ya, jadi kalau untuk sembuh ya memang di dalam yang disebut sebagai osteoartritis itu adalah biasanya degeneratif. Artinya memang itu adalah adanya kemunduran tubuh yang memang sudah fungsional, itu datangnya dari Allah ya. Kalau kita lihat surat Yasin ayat 68, jadi kita baca ya, Allah minasyaitun rajim, wa man nu'ammir hunu naqisu fil khalq afala yaqilun. Barang siapa yang kami panjangkan usianya, akan kami kembalikan pada kelemahannya semula. Kenapa mereka tidak memikirkan? Nah, jadi memang kita sejak 35 tahun itu, walaupun sesehat apapun, akan turun ya kondisi badan kita, termasuk sendi, termasuk tulang, termasuk ginjal, semuanya ya. Bahkan kalau pada wanita itu usia begitu menopause, nanti tersibat hati-hati itu kan pasti belum menopause sekarang. Yeah. Nah, begitu menopause itu 5 tahun pertama itu 3% penurunan dari alat-alat gerak kita gitu. Jadi nanti harus disiapkan, harus nabung dari sekarang. Nah, jadi ibrohnya untuk yang generasi muda ya, jangan sampai nanti udah tunggu lansia, walaupun tidak terlambat, nanti udah lansia baru senam enggak apa-apa. Walaupun lansia bisa nanti kita lebih hidup sehat, enggak apa-apa. Nah, balik lagi pada pertanyaan ya. Nah, kesembuhan itu tadi, jadi ikhtiarnya tentu saja harus cepat. Pertama adalah kita harus mengukur dulu yang sudah terjadi pada sendi itu sudah sejauh mana ya. Karena osteoartritis itu kalau secara ronsen, radiologis itu dibagi ada 4 gradasi ya. Gitu. Jadi ada gradasi 1, 2, 3, 4 biasanya. Kalau gradasi 3 atau 4, bahkan itu kalau kita pergi ke dokter spesialis bedah ortopedi, kita akan ditawarkan untuk dilakukan ini replacement, jadi diganti seluruh sendinya itu dengan sendi buatan yang berasal dari logam. Nah, ini tentu saya tidak akan bisa menggantikan sendi yang memang asli ya, jadi fungsinya tidak akan seperti semula. Tetapi paling tidak dia jadi bisa memperbaiki mobilitas dan tidak artinya tidak terganggu lagi ya, dengan rasa nyeri. Tapi kalau untuk misalnya masih derajat 1, 2, bahkan mungkin 3 awal, itu sebetulnya masih bisa diupayakan. Yang penting bukan sembuh dalam arti kata keausan pada tulang rawannya itu jadi bisa pulih lagi sempurna, atau tulangnya juga jadi nanti bisa menguat seperti waktu kita 17 tahun, tidak ya. Tetapi yang penting adalah kualitas hidupnya bisa pulih ya, sebagian minimal. bisa sholat kembali, bisa duduk di antara dua sujud, bisa misalnya bersujud dengan nyaman, bisa tahiyat dengan nyaman, atau kita bisa pergi ke masjid, mobilitas kita, nah itu bisa diusahakan ya. Tapi harus ada dua kerjasama ya. Jadi pertama adalah dari dokter, nanti ya, nanti dia yang memilikan ini, dia lakukan assessment sudah sejauh mana ini ya. Nah, suntikan juga nanti kalau mau ditawarkan suntikan juga harus ditanyakan apakah suntikan itu untuk menghilangkan nyerinya ya, ataukah dia untuk memperbaiki pelumasannya gitu, karena pada orang yang lansia itu biasanya terjadi gangguan pada pelumasan sehingga tulang rawan sendi itu dia jadi menipis, sehingga dengan penipisan itu tulang dengan tulang jadi bergesekan, terjadilah keausan ya. Nah kalau ini yang terjadi, memang diberikan suplementasi akan memperbaiki, tapi tidak ada kesembuhan yang artinya itu membalikkan bentuknya. Nah ada lagi yang kedua, mungkin dia yang dimaksud adalah suntikan untuk peradangan ya, jadi bukan untuk suplementasi. Nah itu memang bisa menghilangkan, kalau misalnya ada bengkak ya, ini kemudian biasanya dokternya mengeluarkan dulu cairan sendi yang bengkak, yang cairan yang tidak baiknya, kemudian disuntikan obat anti radang, biasanya dari golongan steroid. Nah untuk yang tadi, yang kelompok pertama, itu biasanya juga terjadwal. Ada yang nanti bisa 6 bulan sekali diisi. Jadi kan tidak akan sebaik buatan Allah ya, Teh Siva ya. Betul. Yang memang udah sekali itu kita akan ada terus-menerus, asal kita pelihara. Nah ini harus 6 bulan sekali atau bisa 1 tahun sekali. Nah kalau suntikan radang, ini yang tidak boleh sering dilakukan. Karena steroid pada dasarnya di obat anti radang, tapi dia memang juga ada efek sampingnya, di mana dia bisa justru menimbulkan kekeroposan pada tulang yang di dalamnya gitu, kalau dilakukan terlalu sering. Maka tentu saja nanti dokternya akan memberikan. Tapi tentu ada lagi nanti terapi suntikan yang lain yang dikaitkan misalnya dengan adanya penggunaan stem cell, dengan mesensim itu, dengan roloterapi. Itu nanti juga ada hal lain. Tapi yang biasanya dikerjakannya adalah oleh di center-center rumah sakit yang terakreditasi. Jadi itu tidak bisa dilakukan di rumah sakit, di tempat praktik pribadi. Yang bisa dilakukan tempat praktik pribadi yang oleh orang-orang yang berkompeten hanyalah satu tadi, suntikan pelumas, dan juga adalah suntikan untuk menghilangkan radang. Nah jadi itu tidak menyembuhkan, tapi dia memperbaiki gerakan, juga menghilangkan radangnya sehingga orangnya menjadi tidak diganggu rasa nyeri gitu.
0: Ya, baik, Masya Allah, alhamdulillah. Terima kasih Dokter Rahmat ini atas jawabannya ya. Sehat selalu Eyang Kembar dari Prambanan yang sudah berbagi atensi. Ini menarik sekali Ustadz, karena kalau saya lihat di sosial media, bahkan di toko-toko ini ada juga susu untuk tulang dan juga sendi begitu. Apakah ini berpengaruh dokter ketika orang tua mengonsumsi kembali susu berkalsium tinggi atau lain sebagainya nih dokter?
1: Ya, ini pertanyaan yang sangat berguna juga ya, karena memang kita hidup di zaman badai informasi.
0: Betul,
1: ya.
0: Betul.
1: Bahkan ada polusi informasi. Ya, kita harus bijak pertama ya. Jadi bahwa untuk memperbaiki sendi itu tidak hanya kalsium ya. Kita butuh seluruhnya. Itu tadi kan, jadi pola hidup sehat itu dari berapa pilar tadi. Dan satu adalah nutrisi. Nutrisi termasuk kalsium, tapi tidak hanya kalsium ya. Jadi kemudian juga kita butuh olahraga, atau minimal ada gerakan-gerakan khusus untuk melatih. Taruhlah kalau sakit kita kembali ke lutut ya, misalnya osteoartritis lutut atau pengapuran pada lutut. Itu harus ada latihannya. Jadi latihan penguatan sendi ya, nanti latihan penguatan sendi itu nanti bisa sesederhana dengan berjalan kaki santai saja, tapi tidak dianjurkan bisa di treadmill, karena kita harus mengejar-ngejar ban berjalan. Yang lebih aman sebetulnya berenang, karena apa? Paling kalau orangnya obesitas, kalau kita dengan renang itu, terutama gaya bebas ya, itu untuk sendi-sendi yang menopang lutut ya, itu dia akan memperkuat otot quadriceps dan hamstring ya, dengan karena apa? Di dalam air kita berat badan itu seperti 7 tesifa ya. Nah kemudian yang keduanya juga bisa dengan bersepeda. Nah kalau bersepeda keluar misalnya orang tuh eyang-eyang itu agak riskan ya, bisa takut jatuh dan sebagainya, harus ada yang menemani. Sediakan di rumah ada sepeda statis ya, jadi static cycling itu juga akan sangat menolong. Nah kemudian juga nanti itu saja, turunkan berat badan pada orang-orang dengan osteoarthritis, dengan radang sendi karena adanya tidak ketidaksesuaian antara beban yang ditanggung dengan sendi yang justru sudah menua gitu. Nah itu nanti akan terjadi keausan ya kalau tidak dipertahankan. Nah kurangi, jadi pengurangan berat badan 10% tentu saya tidak usah mendadak, biasanya maksimal dalam 1 tahun, itu akan mengurangi nyerinya itu sampai 50%. Jadi bonusnya banyak ya. Jadi semua, jadi bukan hanya sekedar menggunakan obat anti nyeri. Nah sekarang penggunaan daripada susu, silahkan menggunakan susu itu, tapi tidak usah dikaitkan nanti harus menghilangkan nyeri ya. Karena nyeri pada dasarnya tesifa sebetulnya itu sudah ayat dari Allah ya, memberitahu pada kita bahwa there is something wrong in our body gitu. Kamu ada sesuatu, kamu kade, kata orang Sunat yang betul. Hati-hati di dalam diri kamu, terus diperbaiki mungkin karena berat badannya, mungkin kamu tidak kurang latihan gitu ya. Mungkin kamu nutrisinya itu menggunakan hal yang nanti akan menimbulkan proses-proses radang gitu. Jadi tidak, artinya tidak kalau misalnya dengan satu produk saja itu akan membentuk. Jadi, dan juga sebenarnya kalau yang menarik tes sih, ya, saya pernah ke negara-negara di mana yang produsen-produsen susu, saya tidak akan sebut mereknya, misalnya di Nestle di Swiss atau di Belanda, itu mereka itu tidak banyak atau bahkan tidak ada yang di mereka tuh rakyatnya yang justru menggunakan produknya mereka gitu ya, yang tidak minum susu bubuk, mereka biasanya minumnya lah susu biasanya. Asli, kalau kita ya? Dengan di film-film bola itu mereka buka kulkas ya, melalui pendingin mereka dari botol-botol glok-glok atau dituang ke mugan ya. Ya di kita itu entah bagaimana karena kuasa iklan ya gitu. Jadi kalau iklan itu semuanya jadi bagus, bahkan rokok juga jadi bagus. Jadi hati-hati, jadi itu susu ada gunanya. Ya silakan kalau misalnya memang dibutuhkan susu, dan sebetulnya kita masih punya sumber kalsium yang lain. Kalau bisa tahu, tempe, bahkan di dalam tempe itu tesifa untuk wanita terutama itu ada namanya fitoestrogen ya. Itu genistein itu hanya ada di tempe ya. Bahkan dibikin ekstrak jadi pil nanti genistein itu. Nanti ada setiap hari sediakan ada tahu tempe. Nah itu akan justru membantu memperbaiki atau memelihara kekuatan tulang ya. Di samping kita juga jadi mendapatkan kalsium itu sebenarnya kan bukan hanya untuk tulang, untuk berbagai hal yang dibutuhkan oleh kehidupan kita, metabolisme, tapi Allah menyimpannya dalam tulang sekalian menguatkan tulang gitu ya. Ya, terima kasih.
0: Baik, Masya Allah, Alhamdulillah. Terima kasih dokter ini untuk penjelasannya. Dan kita sapa kembali, kali ini ada sahabat Erni di Cipadung. Alhamdulillah, ini anggota Muhammadiyah juga katanya. Senang bisa menyapa dokter Rahmat di pagi hari ini, Masya Allah. Nah, kali ini berbagi inspirasi ini dokter dari sahabat Erni. Katanya sebagai umat muslim juga melakukan sholat duha nih, salah satu tujuannya untuk sedekah sendi. Apakah dengan rajin sholat duha ini bisa mencegah terjadinya radang sendi dokter? Nah seperti apa nih dokter kaitannya dari sahabat Erni di Cipadung? Silakan dokter.
1: Ya baik, saya pikir kalau memang kita menginginkan sholat duha itu memperbaiki dan mencegah radang sendi, ya mungkin karena gerakan-gerakannya ya, bahkan ada misalnya yang menyebutkan bahwa sholat itu sendiri merupakan sebuah terapi, fisioterapi. Ya, tapi memang kita jangan jadi fokus bahwa kita sedang sholat duha itu, kemudian jadi seperti orang yang sedang melakukan gerakan-gerakan olahraga, tidak seperti itu. Karena tetap saja sholat itu kan fungsi utamanya adalah menghubungkan diri kita dengan Yang Maha Pencipta. Ya. Namanya sholat kan menghubungkan. Ya. Dan di awal sholat itu kita berikrar dengan Allah Akbar. Itu sebetulnya adalah kita artinya menyatakan bahwa saya ingin menjadi orang yang hanya menggunakan aturan-aturan Allah kan. Kalau kita pada saat kita salam, kita berikrar bahwa saya tidak akan ada yang akan berikan pada kiri kanan saya kecuali adalah keselamatan gitu. Jadi ya, boleh saja ya, tidak jadi memang itu digunakan sebagai motivasi, tapi jangan jadi satu-satunya gitu. Jadi karena tidak ada seperti kaos t-shirt ya, jadi kids all size gitu. Jadi kita harus radang sendi yang mana yang akan kita cegah? Kalau itu menyangkut kelenturan, misalnya tadi di sendi lutut, di sendi panggul, saya setuju itu untuk osteoartritis. Tetapi nanti kan kalau kita menyimak yang disebut sebagai sholatnya Rasul, kan sholat itu tidak ada aturan yang jelas, apa misalnya tidak diatur di Quran. Tapi Rasul menyebutkan bahwa sholatlah kamu sebagaimana kamu melihatku sholat gitu. Cuman masalahnya kan orang ada yang di belakang, ada di samping gitu ya, tapi tidak mungkin ada di depan yang pada saat Rasulullah sholat. Nah jadi ya sholatnya harus seperti Rasulullah itu. Jadi kalau misalnya nanti kita senang bacaannya panjang, ya rukunya juga harus panjang kan gitu. Sujudnya juga panjang. Nah jadi nanti seimbang. Jadi nanti gerakan-gerakan itu disertai dengan tidak terburu-buru misalnya, tidak menjatuhkan diri ke lantai. Nah, itu juga nanti akan menjadi melatih kita untuk jadi melenturkan ada gerakan-gerakan berlenturan. Pada saat kita membungkuk, kita menekan lutut kita itu diregangkan kan gitu. Memang ada sih pasti, tetapi jangan dijadikan tujuan utama gitu kalau saya rugi, karena itu tujuan sholat itu sebenarnya adalah menghubungkan kita dengan ilahi. Gitu. Jadi adapun nanti ada efek-efek yang lain yang ikutannya, itu fadlnya Allah ya, biar aja Allah yang pengatur. Terima kasih.
0: Betul-betul, alhamdulillah. Terima kasih dokter untuk jawabannya juga, dan kali ini semakin ramai nampaknya yang ingin ikut berdiskusi dokter untuk kesehatan sendi kita ya, masya Allah.
1: Ya,
0: kita sapa, iya, alhamdulillah. Kita sapa kembali dokter kali ini dari Antapani. Ada Ibu Yanti di Antapani dokter, berbagi usianya sudah 61 tahun dokter. Nah, ketika bangun tidur pas sholat malam ini sering sakit pas bangun dari sujud. Apakah ini termasuk gejala radang sendi atau bahkan sudah terkena radang sendi? Alhamdulillah kalau Ibu Yanti ini sudah berikhtiar rutin jalan pagi 30 menit dokter.
1: Baik, ya, ya. Baik, salam, assalamualaikum, Bu Yanti ya. Jadi itu salah satu gejala radang sendi. Jadi gejala radang sendi itu adalah pertama adalah adanya rasa nyeri. Ya, jadi ada tidak dibedakan rasa nyeri itu pada saat gerakan kah? Ya, pada saat kita gerakan, kita tekuk, kita jalan, lalu terasa nyeri, ataukah di pada saat awal-awal juga sudah nyeri? Itu nanti beda nanti kemungkinan artritisnya. Kalau dari awal sudah nyeri, itu biasanya ada proses radang yang selain dari osteoartritis atau selain karena proses menjadi sepuh gitu ya. Nah, itu yang nanti yang harus lebih diwaspadai itu. Kemudian juga apakah terjadi bunyi itu nanti juga mungkin karena keausan. Tapi kalau memang betul seperti itu ya, jadi usaha yang dilakukan itu sudah cukup karena olahraga itu ya, para ahli sepakat bahwa dulu memang diunggulkan lari ya dibandingkan jalan kaki, tapi sekarang itu ternyata untuk efek long term ya, jangka panjangnya ternyata yang menang adalah sebenarnya di penelitian-penelitian yang sahih itu adalah justru memang berjalan ya, tapi berjalan khususnya bukan kayak kita jalan di mall ya, tapi jalannya memang yang betul kita ditujukan untuk jalan terus, bukan misalnya di jalan nanti lihat ada tukang cendol nanti mampir dulu di jalan lagi, tukang bubur nanti mampir dulu gitu. Bukan seperti itu jalannya. 30 menit itu betul-betul buat jalan loh Bu ya. Jadi memang minimal ya olahraga yang ada dampaknya itu kalau kita lakukan 150 menit dalam satu minggu tes sih Pak. Jadi kalau memang 30 menit sehari itu udah bagus tuh. Jadi 30 kali 6 hari aja udah 180 menit ya. Jadi silakan teruskan Bu ya. Tapi jangan dipaksakan kalau memang bisa nanti sudah ada nyeri jadi ya ditunda dulu gitu, dijeda dulu. Jadi nanti memang betul itu salah satu proses penjagaan itu tadi penguatan otot ya, dan juga karena adanya ada gerakan yang melawan gravitasi itu termasuk salah satu yang dapat menjaga kepadatan tulang, kualitas tulangnya jadi lebih baik ya. Terima kasih.
0: Baik, masya Allah, alhamdulillah. Terima kasih dokter. Ini menjadi masukan yang sangat berharga ya sahabat MK untuk orang-orang tercinta di sekitar kita. Mudah-mudahan bisa meluangkan waktu untuk senantiasa olahraga 150 menit ya dokter ya, dalam satu pekan itu ya. Masya Allah.
1: Ya, betul.
0: Alhamdulillah. Terima kasih dokter.
1: Tapi jangan satu hari loh, jangan satu hari, bikin satu hari. Anggarin aja 150 menit udah, nanti enggak olahraga aja.
0: Betul.
1: Dibagi
0: betul.
1: Aja.
0: Iya, iya.
1: Mau 5 kali 30, 3 kali 50 silakan terserah ya.
0: Baik, masya Allah. Alhamdulillah. Dan kemudian kali ini kita sapa juga dokter, ada sahabat Nisa yang bergabung. Ini termasuk masih generasi muda katanya. Soalnya usianya masih 30 tahun dokter. Dan ini karena mendengar tadi ya perbincangan di segmen Bincang Kesehatan kali ini, jadi mulai aware. Nah yang jadi pertanyaan itu adalah ketika sekarang sahabat kita ini mulai nge-gym dokter, apakah nge-gym ini juga bisa menjadi salah satu ikhtiar untuk mencegah penyakit radang sendi? Karena usianya juga masih 30-an ini dokter. Seperti apa kira-kira?
1: Oke. Ya, selamat pagi teh, assalamualaikum. Jadi saya hargai, jadi itu memang nge-gym merupakan salah satu bentuk dari olahraga dari olahraga yang lainnya. Nah, hanya memang kita jangan istilahnya itu karena latah ya gitu. Biasanya nanti kalau musim nge-gym semua musim padel semua musim misalnya apa pakai beban, jadi seolah olahraga itu hanya itu. Silakan ya, itu bagus ya. Tetapi selalu harus dilihat, diukur dengan kondisi kita. Dan kalau memang teteh selama ini belum pernah nge-gym sama sekali ya, maka kita ingat, jadi prinsipnya olahraga apapun ya, kita mulai dari startnya itu adalah dengan yang ini dulu, yang paling sederhana dulu, durasinya juga paling pendek. Nah, makanya istilahnya itu start low ya, mulailah dengan yang rendah dulu. Nanti baru nanti kita tingkatkan sedikit demi sedikit. Bukan, ah ini kuat nih, besoknya kita udah dua kali lipat. Nah, itu jangan. Karena tubuh kita perlu beradaptasi ya. Nanti kalau tidak, nanti malah menjadi kapok. Wah, jadi nyaluri awak nih, olahraga tenda gitu. Jadi selalu itu, start low, go slow. Jadi mulai dengan yang lebih rendah, jangan takut diledek. Oh, kamu masa semuda itu gitu dulu, jangan ya, misalnya termasuk nge-gym ya. Nanti silahkan, saya sangat hargai itu, tapi tolong juga jangan misalnya dilakukan pada saat bisa terlalu malam ya. Sebaiknya kalaupun malam memang karena misal kerja ya, itu jangan lakukan terlalu larut malam, karena tentu saya akan mengganggu nanti tidur, pola tidur kita ya. Terima kasih.
0: Baik, Masya Allah. Ini ada pertanyaan sambungannya nih dokter, maksimal olahraga malam itu jam berapa dokter? Kadang suka jogging pada maghrib soalnya. Nah, seperti apa nih dokter?
1: Baik, ya, ada satu penelitian. Jadi di mana sampai ahli kesehatan tuh berkesimpulan seperti ini ya, bahwa tidur itu merupakan sebuah obat ajaib yang tidak bisa dibeli di apotek manapun, ya gitu. Nah, itu tidur yang seperti itu memang kalau kita tidur normalnya adalah antara 6 sampai 8 jam ya rata-rata. Tetapi antara jam 10 sampai jam 2 malam itu adalah tidak boleh kita gunakan untuk yang kegiatan lain katanya ya. Karena pada saat itulah terjadi detoksifikasi dari tubuh kita, terjadi pembuatan sel-sel baru yang lebih banyak, aktivitas liver harus kalau menggunakan kegiatan maka dia akan aliran darahnya tidak akan cukup sehingga nanti tidak sempurna melakukan kegiatannya. Jadi diusahakan nanti selesai sebelum jam 10 minimal. Karena nanti kalau misalnya kita jam 10 langsung ke tempat tidur ya tidak akan bisa langsung tidur kan. Bahkan para ahli lagi nanti ada yang meneliti bahwa termasuk salah satunya bukan hanya olahraga, screen time tuh dimulai 1 jam sebelum tidur sudah harus dihentikan ya gitu. Jadi nanti maksimal berarti olahraganya jam 9 itu sudah harus selesai teh. Itu aja kira-kira ya.
0: Baik, Masya Allah, Alhamdulillah, terima kasih Dokter Rahmat ini untuk jawabannya. Dan masih ada beberapa atensi yang nampaknya perlu kita sapa dokter, tapi kita jeda terlebih dahulu ya sebelum disambung kembali. Masya Allah.
1: Baik.
0: Insya Allah semakin seru ya perbincangannya sahabat MQ, untuk kita sama-sama berikhtiar menjaga kesehatan sendiri nih dokter ya, Alhamdulillah. Dan untuk itu silakan sahabat MQ, Anda yang ingin bergabung kami nantikan hingga jam 8:30 nanti di SMS ataupun WhatsApp MQ FM di 0811-224-1027. Insya Allah kami akan segera kembali untuk Anda setelah kita simak sejumlah informasi bermanfaat berikut ini. Tetap di 102,7 MKFM Bandung, Inspirasi Keluarga Indonesia.
2: Sahabat MK, apa doa yang dipanjatkan untuk meminta keturunan yang soleh? Simak jawabannya selepas informasi berikut ini.
0: Sahabat MQ masih bingung mencari partner hidup yang tepat atau justru terlalu banyak overthinking dalam menjemput jodoh? Ayo, jangan bingung sendirian. Hadiri kajian spesial kedua Rumah Bintang Indonesia dengan tema Mencari Yang Sempurna di Era Yang Sulit, Seni Menjemput Jodoh Tanpa Overthinking. Bersama Kang Abai, autor buku Cinta Dalam Ikhlas, kita akan belajar bersama memahami ikhtiar dalam mencari pasangan, mempersiapkan diri menjadi pribadi yang baik, dan menjalani proses menjemput jodoh dengan lebih tenang, bijak, serta tetap berpegang pada nilai-nilai syariat. Catat waktunya, Ahad 11 Oktober 2026, jam 9 sampai 11 waktu Indonesia Barat, bertempat di Masjid Agung Trans Studio Bandung. Acara ini gratis dan terbuka untuk umum. Segera daftarkan diri Anda melalui rumahbintangindonesia.org/daftar/kajian atau hubungi 0851-2608-0734, 0851-2608-0734.
3: Majelis Taklim Kota Baru Parahyangan bersama Lembaga Wakaf Al-Quran Braille Umi Maktum Fois mengundang sahabat MQ untuk hadir dalam kajian spesial bersama narasumber Ustaz Sony Abikim, Ustazah Hanin Akira, Ustaz Kusuma Nanda Mega, dan Ustazah Ninih Mutmainah. Pada Senin hingga Kamis, 12 hingga 15 Oktober 2026, mulai pukul 8 pagi sampai selesai, bertempat di Masjid Al-Irsad Satya Kota Baru, Parahyangan. Kunjungi pula Bazar Fashion, Halal Kulineri, dan tentunya stand wakaf Al-Quran Braille dalam acara ini. Informasi hubungi 0811 911 0800. Kajian spesial ini terselenggara berkat kerjasama Majelis Taklim Kota Baru Parahyangan, DKI Masjid Al-Irsad Kota Baru Parahyangan, Yayasan Parahyangan Satya, Bank Syariah Indonesia, Lumbung Tur Haromain, Warung Online Prima 13, Az-Zahra Butik, dan tentunya Lembaga Wakaf Al-Quran Braille Ummi Maktum Voice.
4: Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanah kepada pemiliknya. Apabila kamu menetapkan hukum di antara manusia, hendaklah kamu tetapkan secara adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang paling baik kepadamu. Sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Melihat. Al-Quran Surat An-Nisa ayat ke-58.
2: Kenali MKFM lebih lengkap dengan klik mkfmnetwork.com. MKFM Radio. Sahabat MK, Nabi Ibrahim alaihi salam selalu berdoa kepada Allah agar diberikan keturunan yang soleh, sebagaimana disebutkan dalam Al-Quran Surat As-Saffat ayat 100. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi habli minas solihin. Yang artinya, ya Rabbku, anugerahkanlah kepadaku seorang anak yang termasuk orang-orang yang soleh.

0: Terima kasih sahabat MK, Anda masih bersama kami di 102,7 MK FM Bandung, Inspirasi Keluarga Indonesia. Masih dalam segmen Bincang Kesehatan, kita membahas seputar radang sendi sahabat MK. Anda yang ingin bergabung, menyampaikan atensi, inspirasi, silahkan Anda bisa kirimkan di 0811-224-1027. Dan kita akan sambung kembali diskusinya bersama dengan Dr. Rahmat Gunadi Wahyudi, SPPDKR, selaku Ketua Komite Medik Rumah Sakit Muhammadiyah Bandung. Dan izin dokter, kita sambil langsung sapa ya sahabat yang sudah bergabung kali ini. Masya Allah, ada dari GBA 3 dokter, Ibu Parilah. Ini alhamdulillah, qodarullah dokter, sedang mengalami gangguan sendi di lutut. Dari sepekan ini lututnya terasa nyeri dan kaku. Kemarin sudah sempat periksa ke dokter, ternyata harus diet. Apakah faktor kegemukan juga mempengaruhi sendi dokter? Dan kemarin sama dokter yang memeriksa diberi obat meloxicam dan juga metilprednisolone. Ini dokter juga relaxon. Nah, ini apa implikasinya sih dokter? Silahkan dokter.
1: Baik, ini pertanyaan sangat berguna ya Teh. Karena memang ada tiga faktor. Satu adalah mengenai upaya untuk mengurangi faktor-faktor risiko ya. Itu tadi, jadi memang itu. Kemudian kedua adalah mengenai bagaimana cara menentukan reumatiknya dulu yang mana kan, karena setiap artritis itu berbeda-beda. Kalau misalnya untuk yang osteoartritis dengan yang untuk asam uratnya sudah berbeda jauh gitu. Kemudian juga apalagi dengan untuk yang autoimun, misalnya dari segi penanganannya. Nah, begitu juga obatnya gitu ya. Jadi pemakaian obat yang mana, gerangan yang akan kita digunakan dokter, maka nanti dokternya harus memilih dulu ini terklasifikasi reumatik yang mana gitu. Nah, kalau yang tadi saya tangkap, mungkin dokternya ini kalau ada kaitan dengan berat badan itu biasanya adalah kalau tidak penyakit yang memang degeneratif karena memang tidak kesesuaian antara daya tampung dengan bobot dari apa yang harus ditanggungnya, ya, terutama sendi lutut dan sendi panggul, itu tentu saja mungkin pertama adalah osteoartritis. Kedua, bisa juga misalnya orang-orang yang mengidap gangguan yang asam uratnya senantiasa lebih tinggi karena memang enzimnya memproduksi asam urat berlebihan. Nah, pada orang seperti ini juga unsur dari obesitas atau berlebihan berat badan itu juga sangat berpengaruh ya gitu. Nah, kemudian juga yang ketiga, juga pada orang-orang yang autoimun pun juga berat badan juga sangat berpengaruh. Jadi berat badan sebenarnya pada setiap gangguan kesehatan itu dia berpengaruh ya. Termasuk misalnya dalam terjadinya stroke, dalam terjadinya penyakit jantung koroner. Karena kegemukan, terutama kalau kegemukan yang di perut itu dia adalah suatu kegemukan yang berbahaya, disebutnya central obesity. Nah, itu nanti dia lemak itu bukan benda mati, dia adalah benda hidup, dia merupakan sel, namanya sel adiposit. Nah, kalau kebanyakan dia akan menimbulkan, sebenarnya dia lemak itu dibutuhkan ya, karena saya jadi laki-laki misalnya syariatnya karena ada hormon androgen sama testosteron. Tesifa misalnya jadi lengkap jadi perempuan karena ada hormon estrogen dan progesteron gitu ya, gitu. Seperti itu. Dan juga misalnya vitamin D itu juga dari kolesterol ya, bahan dasarnya ya. Vitamin E juga dari kolesterol. Nah, tetapi kalau berlebihan nanti akan jadi masalah. Nah, balik lagi pada itu ini. Jadi yang jelas memang saya setuju ya, berat badan diturunkan tadi kan saya bilang. Jadi bonusnya kalau menurunkan berat badan 10%, terutama kalau pada osteoartritis yang tadi pengapuran sendi, itu akan menurunkan jadi sampai 50% loh Teh ya. Jadi sangat berguna. Nah, cuman memang tentu saja penurunan jangan jor-joran, misalnya nanti pakai obat-obatan atau pakai apa. Kita penurunannya tentu saja biasanya makanan utama dicukupkan. Karena orang justru kalau mengurangi makanan utama, oh, abis kumaha dokter, sebetulnya saya itu udah mengurangi nasi cuma segini gitu. Tapi jadinya dia jadi ngemilnya nanti lewat meja ada kaloristi kastengel masukin, nanti masuk ke meja makan nanti ada misalnya ada lontong anggur masukin. Nah, jadi ngemilnya itu bukan tidak boleh ngemil itu adalah sudah satu kebiasaan yang tidak bisa dihilangkan, karena memang orang tuh senang mengunyah-unyah, bisa ngunyah-unyah tuh jadi menggerakkan gerak tuh dengan bicara seperti kita tadi, banyak bicara tadi, bisa juga dengan mengunyah sesuatu gitu. Nah, yang dikunyahnya itu tolong jangan semuanya dari karbohidrat gitu atau dari yang mengandung lemak. Boleh silahkan bisa. Makanya kenapa pada orang-orang Chinese itu kan kita lihat mereka yang ngemilnya itu apa? Kimchi kan? Dulu saya pikir kenapa sih kuaci apa jadi ternyata justru itu menyelamatkan dia ngemilnya jalan terus ngobrolnya juga jalan. Mereka kalau kita coba lihat perhatikan kalau mau kalau ada satu pertemuan di pengajian atau apa habis nanti bubaran tuh bukan bubaran selesai pengajian nanti kan ada hidangan nanti sebelum ngomong tuh kita suka nyanyi itu dia iya jadi tolong turunkan berat badan betul. Nah, sekarang balik lagi ini sebetulnya apakah pengobatan sudah tepat? Meloxicam termasuk yang aman. Dia aman ke usus ke lambung. Dia memang lebih aman dari golongan diklofen lah, dari golongan ibuprofen ya gitu. Tetapi kalau steroid yang tadi ya, metilprednisolone itu tidak bisa diberikan pada semua orang. Walaupun dia memang menghilangkan radang dengan cepat. Jadi dengan sendirinya kalau memang radangnya dihilangkan cepat, maka jadinya juga akan berhilang cepat. Tetapi dampak metaboliknya nanti akan banyak, ya. Jadi steroid ini adalah satu produk atau satu obat yang digunakan untuk peradangan dan biasa digunakan pada orang-orang yang misalnya yang terutama adalah adanya radang yang kronis, misalnya autoimun tadi, lupuskah itu, rheumatoid arthritiskah di awal-awal ya, atau misalnya orang alergi atau orang asma. Nah kalau digunakan pada osteoartritis ya, saya khawatir nanti justru berat badannya bertambah. Kemudian juga nanti steroid ini dampaknya adalah salah satunya adalah kalau dilakukan lebih lama dari 3 bulan itu dalam dosis lebih dari 4 miligram akan terjadi osteoporosis ya. Testifa. Jadi osteoporosis itu tentu saja peradangan, bukan peradangan sendiri, tapi dia ya, menurunnya kualitas, betul, pengeroposan, menurunnya kualitas sehingga nanti kalau jatuh sedikit dia akan terjadi patah tulang. Jadi saya setuju itu kalau meloxicam silahkan dituliskan, tetapi kalau memang sebaliknya kalau ini rheumatiknya tuh ternyata rheumatoid arthritis juga tetap tidak boleh steroid terus-terusan. Ada nanti obat-obat yang bekerja lebih spesifik. Itu nanti steroid hanya boleh dipergunakan sampai 6 bulan. Atau kalau nanti pas dia saat kambuh. Jadi kembali lagi, memang turunkan berat badan akan sangat membantu. Tapi jangan hanya mengandalkan obat saja. Penguatan sendi tadi ya dengan jalan olahraga yang memang aman buat lutut. Renangkah itu, jalankah itu, kemudian bersepeda ya. Dan ada latihan-latihan tertentu yang nanti bisa dilakukan bahkan sambil kita duduk seperti ini. Misalnya dengan sesederhana seperti kita melakukan ini tes sih Pak, melakukan gerakan seperti orang jalan kaki di tempat tapi kita tetap duduk. Oh. Ya, itu juga sangat menolong. Kita tidak menyangga berat badan lututnya tapi kita melakukan gerakan seolah-olah. Jadi giliran kayak harus diangkat itu harus seperti paskibra pada saat di depan tiang bendera diangkat tinggi-tinggi. Itu menolong ya. Jadi silakan itu dimakan sementara, tapi nanti tolong steroidnya yang metilprednisolone begitu Anda merasa lebih nyaman itu segera hentikan ya. Kalau meloxicam boleh teruskan, tapi itu nanti dua-duanya obat itu harus dimakan setelah ada perutnya diisi makanan. Terima kasih.
0: Baik, Masya Allah. Alhamdulillah, terima kasih Dr. Rahmat. Dan kali ini kita sapa ada Pak Alit di Bandung Barat. Kalau berkebun, di kebun ini kan turun naik ya dokter. Nah, mulai keterasa lutut, tapi kalau rajin minum susu agak mendingan katanya dokter. Nah jadi pertanyaannya, susu apa nih kira-kira yang paling baik untuk usia 49 tahun? Apakah susu murni ini termasuk yang terbaik begitu dokter untuk kesehatan lutut bagi Pak Ali? Silahkan ini dokter.
1: Ya baik, terima kasih Pak Ali, selamat berkebun ya. Jangan berhenti berkebun, nanti bisa dikirim sayurnya ke Tesipa. Jadi berkebun itu ada beberapa keuntungan. Yang pertama mungkin memang itu hobinya atau mungkin sebagai bagian daripada usaha mencari nafkah ya. Tetapi memang harus disiasati bahwa nanti jangan terlalu banyak kita melakukan gerakan membungkuk ya. Kalau memang kita harus di posisi di bawah maka lakukan duduklah di tempat duduk yang pendek kalau istilah orang Sunda jodoh gitu ya. Nah itu ya pakai itu ya. Jadi supaya nanti tidak terlalu ketekuk. Kenapa? Karena lutut kita itu dia ada terbagi, ada tulangnya, kemudian ada bantalan yang tulang rawan itu. Nah, ada rongga sendi yang isinya cairan nutrisi sendi dan juga ada cairan yang bersifatnya pelumas sendi. Sama seperti mata kita juga kan ada air mata itu terjadi dari beberapa unsur. Nah, kalau misalnya terjadi ditekuk terlalu lama, nah itu salah satu kelemahannya adalah bahwa tulang rawan itu dia tidak diberikan Allah pembuluh darah gitu untuk nutrisinya. Maka dia harus mengandalkan gerakan kita, diangkat lagi untuk nanti mempertukarkan cairan yang ada di dalam si tulang rawan itu dengan di cairan di rongga sendi. Jadi itu yang mungkin harus dilakukan. Jadi kalau kemudian mengenai susu sebenarnya pada dasarnya baik ya. Tetapi tadi saya di awal ya bahwa di negara-negara produsen susu itu sendiri mereka lebih mengutamakan ya, dan bahkan kalau saya tidak pernah bertemu mereka yang minumnya susu bubuk gitu, dari susu bubuk. Jadi mereka yang dianjurkan oleh organisasi kesehatan sedunia dan juga organisasi kesehatan senantiasa adalah kecuali kalau ada misalnya laktose intolerance ya, kemudian misalnya kalau ada misalnya yang memang dia harus menghindari dari fat, maka itu nanti, tapi tetap yang paling baik adalah fresh whole milk ya. Jadi susu segar ya, susu segar itu termasuk yang susu yang dipasteurisasi misalnya, jadi diproses dengan atau ultra high temperature. Tapi kalau susu bubuk silahkan, kalau memang tidak bisa mengakses susu bubuk, nah itu boleh silahkan aja ya. Jadi saya tidak melarang, cuman biasanya kalau orang-orang yang memang yang di negara di tempat di produksi susu itu sendiri tidak dipergunakan susu itu. Nah lalu susu yang mana? Ya sebetulnya yang mana aja silahkan. Adapun misal kenapa orang memposisikan itu namanya adalah segmentasi iklan saja ya. Jadi seperti di awal tadi, kalau iklan rokok orang tidak akan memperlukan orang yang sedang merokok ini. Biasanya orang yang sedang bekerja keras ya, rame-rame membangun negara, nanti di ujungnya ada rokok anu. Silakan Pak, jadi silakan yang susun. Tapi kalau tujuannya untuk memenuhi kalsium, tadi balik lagi, kita punya yang lebih banyak sebetulnya pilihan daripada itu. Ada tahu, ada tempe, ya, dan ada yang lainnya. Jadi nanti boleh, nanti dipilih yang mana aja kalau susu itu tidak ada. Kecuali kalau nanti yang beriklan itu biasanya gini, memperbaiki atau menyembuhkan radang sendi. Biasanya sudah ditambahkan. Susunya tidak hanya unsur susu, ada misalnya nanti ada jahe, ada temulawak, gitu ya, ada boswellia. Nanti zat tambahannya itu yang bersifat nanti dia memang berasal dari tumbuhan dan dia bersifat nanti menenteramkan peradangan gitu ya. Jadi bukan susunya yang susunya itu nanti bagus untuk kualitas tulang dan juga memenuhi kebutuhan tubuh yang lainnya, tetapi yang berefek mengurangi rasa sakitnya bukan susunya ya. Terima kasih.
0: Baik, Masya Allah, Alhamdulillah. Terima kasih dokter untuk jawabannya. Dan kali ini kita sapa kembali ada Ibu Yayah di Sukagalih dokter. Usianya sudah 51 tahun. Dan Ibu Yayah ini sering merasakan sakit pinggul kiri.
1: Baru kalau 51 tahun deh.
0: Baru, oh iya baru. Masya Allah, masih semangat.
1: Saya 76 tahun loh.
0: Masya Allah, Alhamdulillah ini semangat banget dokter Ahmad ya. Dan kali ini pinggul kirinya tuh seringkali merasa sakit. Kalau jalan kaki juga suka sakit. Nah ini kalau untuk obat ataupun juga makanan barangkali ya dokter, tadi kan kita sempat singgung ya, makanan ini berpengaruh, kira-kira makan apa yang baik supaya rasa sakit ini bisa mereda dokter?
1: Ya, tentu saja kalau saya anjurkan pasti kalau ditinjau dari segi kesehatan ya tentu saja nanti pergi ke dokter dulu ya. Nanti dilakukan assessment ini sakit sendinya itu kenapa ya? Karena di Indonesia jangan lupa kita adalah negara yang masih tinggi angka kejadian TBC-nya ya. Kita masih juara dua loh Teh Siwa, jadi juara dua terbanyak TBC. Dulu Cina kan kedua. Yang pertama tetap India ya, juara bertahan itu. Kedua di Indonesia, ketiga baru Cina, ya. Nah, kita hati-hati karena ada satu radang sendi yang juga sering mengenai panggul, tesi Pak. Kadang-kadang kecolongan dokter juga. Itu maksudnya dokter yang awal tidak mengenai secara awal. Itu adalah TBC tulang, TBC sendi, osteoartikulatidik. Dan di kita termasuk yang kerap gitu ya di Indonesia itu. Nah, itu juga nanti harus dipikirkan. Tapi saya tidak nakut-nakutnya ibu. Kemungkinan besar sih kalau ibu memang itu tadi karena pengapuran osteoartritis ya. Nah, kalau osteoartritis maka tentu saja nanti tadi balik lagi di awal bahwa sebetulnya rasa nyeri itu bukan untuk dihilangkan ya. Kalau Teh Siva barangkali pernah dengar cerita di negara India itu kaum duafa yang orang-orang kusta itu yang tidur di emperan toko. Mereka setiap malam itu sebelum tidur mereka berdoanya apa? Mengherankan nggak? Dia berdoa pada yang entah apa menyebut Tuhannya, ya Tuhan berikan kami rasa nyeri. Ya ini kan aneh. Kenapa kok minta rasa nyeri? Karena ternyata kalau kalau mereka tidak punya rasa nyeri itu apa ruginya? Mereka tidur ya, terlelap, kemudian besok paginya bangunnya itu si jarinya udah nggak utuh lagi. Kemana? Digigitin tikus, tidak ada rasa nyeri. Ya, karena pada orang kusta kan itunya hilang rasa nyerinya. Ya, jadi sebenarnya nyeri itu tadi untuk mendorong kita menentukan ini kenapa aku ada rasa nyeri ini. Jadi bisa memang pada umumnya sih pengapuran pada misalnya, tapi usia segitunya ya sebenarnya tidak wajar juga terjadi terlalu cepat ya gitu. Memang walaupun memang di usia 40 sudah ada, tergantung di apa kegiatan apa yang dilakukan. Nah, orang itu kalau menurut saya sih pergi dulu ke dokter, cari tahu ini kenapa. Kalau karena pengapuran itu bisa lebih lebih mudah. Tadi balik lagi, senam kah itu, bersepeda kah itu ya. Kemudian yang paling bagus kan tadi ya, renang ya kalau kalau bisa. Ya, barangkali itu yang saya sampaikan.
0: Iya, Masya Allah.
1: Seperti di samping itu juga masih banyak, tapi waktunya kelihatannya.
0: Iya, Masya Allah. Memang waktu kita terbatas ya dokter ya, tapi ini masih banyak juga ternyata yang ingin bergabung, berbincang di kesempatan
1: kita
0: pagi hari.
1: Kita bikin seri dua.
0: Insya Allah. Baik dokter, ditunggu nih dokter. Baik, sebagai penghujung kebersamaan kita nih dokter ya, karena waktunya juga sudah di penghujung kebersamaan dalam segmen Bincang Kesehatan. Hal-hal yang perlu kembali diingatkan nih dokter untuk masyarakat, sahabat MK khususnya, supaya bisa senantiasa menjaga sendi mulai dari usia muda atau mungkin sekarang yang masih terus merasa muda begitu dokter, agar sendinya bisa terjaga tadi ketika kembali kepada Allah dalam kondisi yang tetap prima begitu dokter. Nah, silakan nih dokter.
1: Ya. Ya, baik. Jadi sendi itu adalah satu anugerah yang dia membawa kita kemana-mana ya, terutama sendi-sendi besar. Nah, sendi-sendi kecil juga kan kita jadi pada syariatnya kita bisa jadi makan menyuap sendiri, karena ini pasti berfungsi. Ada misalnya sendinya sudah tidak lagi bisa dikepalkan begitu, dia harus dibantu oleh orang ya, atau bahkan dia terpaksa tidak memenuhi sunnah Rasul harus pakai tangan kirinya yang masih berfungsi. Nah, jadi jaga. Nah, jaganya penuhi nutrisinya dengan sebaik-baiknya ya, jaga keutuhannya. Jadi keutuhannya bukan hanya makan yang sehat. Nah, yang harus dijaga, dihindari adalah sebetulnya jangan terlalu banyak yang menggunakan yang berasal dari produk yang tepung ya. Kemudian makan makanan olahan. Karena ultra processed food itu dia akan mempunyai dampak buruk, akan terjadi peradangan. Kemudian kalau misalnya makin tua, walaupun tidak harus jadi seorang vegetarian, kita mulai mengurangi makanan-makanan yang berasal dari hewan, terutama hewan yang berkaki empat, bukan tidak boleh ya, tetapi dikurangi karena itu nanti dia menimbulkan peradangan ya pada orang-orang yang tidak bisa memetabolismenya. Nah, kemudian ketiga tentu saja jaga berat badan, jangan berlebih. Ya, sebagai gampangnya misalnya, kalau misalnya seorang tinggi badan 160 cm, maka ya 160 dikurangi 100 ya, kira-kira 60 kilo lah maksimal gitu, jangan lebih dari itu kira-kira ya. Dan seterusnya gitu, nanti tergantung dari berat badan. Jadi karena kalau berat badan berlebih maka sendi akan dibebani ya. Apalagi kalau kita tidak melakukan latihan-latihan itu adalah sebuah upaya kesehatan, bukan saja kesehatan, merupakan suatu kapan rasa syukur bahwa kita diberikan tubuh yang sempurna yang harus kita jaga. Kita ini bukan milik kita tapi milik Allah ya, maka jagalah dengan pola hidup sehat ya, dengan makan sehat, tidur sehat ya, sehingga nanti terjadi regenerasi yang baik. Kemudian juga cari waktu untuk berjemur, yang kalau untuk kaum wanita barangkali cari tempat yang tidak kelihatan oleh orang lain yang tidak berhak. Minimal yang dipaparkan sebenarnya nanti adalah dua lengan ini, dengan kalau bisa nanti setengah betis ke bawah kalau ada tempatnya. Kalau tidak, paling tidak ini. Ya, walaupun yang paling sempurna adalah membuka punggung, tapi hanya mungkin dilakukan oleh laki-laki. Tidak usah terlalu lama. Kalau untuk berjemur itu sebenarnya adalah indeksnya adalah 3 minimal, baru bisa terjadi vitamin D di kulit kita, dan maksimal tidak boleh lebih 7. Kalau kurang dari 3 belum bisa dipakai, itu biasanya antara 8:30 ke atas ya, 8:30. Kalau di atas jam 10 jangan, karena sudah di atas 7 itu nanti bahaya ke kulit jadi penuaan ini. Siapapun tidak ada yang mau menuaan ini ya, kulitnya jadi kelihatan 10 tahun lebih tua. Dan yang lebih ditakutkan adalah adanya kanker kulit, melanoma skin cancer. Kemudian juga tentu saja tadi olahraga sudahnya, kemudian berjemur sudah, emosi itu ternyata memang, makanya kenapa hadiah untuk orang yang bisa mengendalikan emosi seperti di Ali Imran 133 itu adalah kasih sayang Allah. Allah yuhibbul muslimin ya. Itu jadi orang yang wal kadziminal gue itu Pak Kagim kan itu. Jangan mudah emosi, jangan marah. Ternyata dampaknya luas termasuk terhadap sakit-sakit artritis reumatik ini. Terutama yang autoimun gitu ya. Jadi nanti jaga emosi kita, kalau tidak bisa jaga emosinya, ya udah maafkan aja deh. Daripada capek kita menahan-nahan gitu. Itu barangkali tes sih Pak ya, mudah-mudahan ada gunanya dan mohon maaf kalau saya di dalam menyampaikan itu malam lah, udah aki-aki gitu.
0: Masya Allah,
1: nanti, kalau ada nanti memang dikendaki sama apa di teman-teman di Muhammadiyah nanti saya ditugaskan lagi, saya bersedia lah.
0: Baik.
1: Untuk kita sambung ya, nanti kita bahas yang lain ya. Terima kasih.
0: Alhamdulillah.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah sahabat MK, itu dia perbincangan kita di kesempatan pagi hari ini bersama dengan narasumber kita ya, yang Masya Allah luar biasa sekali ilmu-ilmunya sahabat MK. Kita doakan agar Dr. Rahmat Gunadi Wahyudi ini bisa senantiasa diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu Wa Taala dan bisa bersilaturahim kembali dalam segmen bincang kesehatan lainnya. Selamat melanjutkan aktivitasnya dokter, sehat selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan insya Allah sahabat MK masih ada satu segmen terakhir ya di kesempatan pagi hari ini. Nanti dalam program Inspirasi Pagi yang dipersembahkan oleh DT Peduli, kami sudah siapkan ada 3 informasi menarik dalam segmen MKpedia. Sesaat lagi sahabat MK tetap bersama kami di 102,7 MKFM Bandung, Inspirasi Keluarga Indonesia.
2: Syukuri nikmat, menjaga karunia. Inspirasi pagi, bincang kesehatan. Fakta atau mitos dan tips informatif kami rangkum dalam 3 MKpedia.

Alhamdulillah sahabat MQ memasuki segmen MQpedia di kesempatan pagi hari ini, menjadi segmen penutup dalam rangkaian program Inspirasi Pagi yang dipersembahkan oleh DT Peduli. Kami sudah siapkan ada 3 informasi menarik yang Anda bisa pilih satu di antaranya saja. Silakan Anda bisa bersiap untuk menyampaikan melalui SMS ataupun WhatsApp MQFM di 0811-224-1027. Di pagi hari ini, 3 pilihan dalam rangkaian program Inspirasi Pagi yang dipersembahkan oleh DT Peduli. Kami sudah siapkan ada 3 informasi menarik yang Anda bisa pilih satu di antaranya saja. Silakan Anda bisa bersiap untuk menyampaikan melalui SMS ataupun WhatsApp MQFM di

0: oleh darah. Nah, bagaimana kemudian cara untuk meningkatkan kadar oksigen dalam darah supaya aktivitas ataupun juga nutrisi-nutrisi yang kemudian dibawa ini bisa semakin optimal? Ini dia informasi selengkapnya dalam pilihan MKpedia nomor 1. Beberapa tips untuk meningkatkan kadar oksigen darah, sahabat MK. Silakan Anda bisa pilih ya, yang penasaran dengan informasi selengkapnya. Masih ada 2 pilihan lagi, di nomor 2 kali ini manfaat sinar matahari pagi untuk tubuh. Pagi hari ini apakah sudah mulai terasa, sahabat AMK, mataharinya atau masih berawan di daerah Anda? Karena tadi ya disampaikan oleh Dr. Rahmat juga bahwasannya waktu terbaik untuk moyan untuk berjemur supaya mendapatkan vitamin D ini tidak lebih dari jam 9. Mentok jam 10 ya, sahabat AMK, karena ini supaya terhindar juga dari yang namanya kanker kulit. Supaya bisa mendapatkan banyak energi ataupun juga vitamin D tadi ya. Manfaat sinar matahari bagi tubuh apa saja? Nah, silakan Anda bisa simak selengkapnya dalam informasi di MKpedia nomor 2. Dan pilihan terakhir di MKpedia ketiga kali ini, sahabat MK, berkaitan dengan tips menghilangkan noda minyak di pakaian. Anda yang mungkin doyannya gorengan atau mungkin masih punya anak kecil yang kalau makan ini noda minyaknya, khususnya sahabat MK, suka nempel di pakaian. Ketika hendak mencuci, bingung cara menghilangkan noda minyak di pakaian tersebut. Karena ketika langsung kalau kita treatment sembarangan, ini bukannya hilang tapi justru bisa makin menyebar, sahabat MK. Ini yang perlu kemudian diperhatikan. Anda yang penasaran seperti apa tips menghilangkan noda minyak di pakaian? Langsung bisa Anda pilih di pilihan yang nomor 3 MKpedia hari ini. Silahkan sampaikan satu pilihan MKpedia Anda melalui SMS ataupun WhatsApp MKFM di 0811-224-1027. Apakah yang pertama, beberapa tips untuk meningkatkan kadar oksigen darah? Atau yang kedua, manfaat sinar matahari pagi untuk tubuh apa saja kira-kira, sahabat MK? Dan pilihan MKpedia ketiga kali ini berkaitan dengan tips menghilangkan noda minyak di pakaian. Jangan lupa untuk sertakan nama, usia, alamat, serta satu pilihan MKpedia yang paling ingin Anda simak. Insya Allah, kami akan mulai menyapa Anda yang sudah bergabung setelah kita simak sejumlah informasi bermanfaat berikut ini.
1: Sahabat MK, apa yang dilakukan agar mendapat umur panjang dan rezeki yang bertambah? Simak jawabannya selepas informasi berikut ini.
0: Sahabat MK, di tengah ujian dan tantangan kehidupan, terkadang kita hanya perlu berhenti sejenak, menguatkan hati dan kembali belajar tentang arti kesabaran. Yuk, hadiri kajian Majelis Taklim Siti Khadijah bersama Majelis Taklim Rumahku Syurgaku dengan tema Sabar. Aku tahu ini berat, tapi Allah tahu aku mampu. Bersama Kiai Haji Abdullah Gimnastiar, AA Gim, insya Allah menjadi momen untuk menambah ilmu, menguatkan hati, dan menjaga langkah kita agar tetap bersandar kepada Allah. Insya Allah dilaksanakan Kamis 15 Oktober 2026, pukul 8 sampai 11 waktu Indonesia Barat, bertempat di Masjid Siti Khadijah, Jalan Sangkuriang nomor 79 Cimahi. Sahabat MK, mari hadir dan ajak keluarga serta sahabat. Informasi dan konfirmasi kehadiran hubungi 0857-9530-1370, 0857-9530-1370. Kajian Majelis Taklim Siti Khadijah bersama Majelis Taklim Rumahku Syurgaku. Sabar, aku tahu ini berat, tapi Allah tahu aku mampu.
2: Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kamu kepada Allah dan ucapkanlah perkataan yang benar." Al-Quran, Surat Al-Ahzab ayat ke-70.
0: MKFM, Inspirasi Keluarga Indonesia.
1: Sahabat MK, perintah Allah yang difirmankan bersama dengan perintah untuk tidak menyekutukannya adalah perintah untuk senantiasa berbuat baik kepada ibu dan bapa dengan sebaik-baiknya. Al-Quran Surat Al-Isra ayat 20.

Anda masih menyimak di 102,7 MKFM Bandung, Inspirasi Keluarga Indonesia. Segmen terakhir dalam segmen MKpedia di rangkaian program Inspirasi Pagi yang dipersembahkan oleh DT Peduli, sahabat MK. Ini menjadi termin yang terakhir juga sebelum nanti kita tutup ya untuk program Inspirasi Paginya. Dan silakan Anda yang ingin ikut bergabung memilih MKpedia di pagi hari ini, kami nantikan hingga jam 9 pagi. Sebutkan nama, usia, alamat, serta satu pilihan MKpedia yang paling ingin Anda simak. Kirimkan di 0811-224-1027. Lengkapkan dengan nama, usia, alamat, serta pilihan MKpedianya. Apa saja pilihan MKpedia di pagi hari ini? Di nomor 1 ada beberapa tips untuk meningkatkan kadar oksigen darah. Kemudian di pilihan MKpedia kedua, manfaat sinar matahari pagi untuk tubuh. Anda yang mungkin sekarang daerahnya sudah ada mataharinya, sahabat MK, nah ini bisa sambil menyimak, sambil merasakan sendiri ya, apa saja kira-kira manfaat sinar matahari pagi untuk tubuh di MKpedia nomor 2. Dan pilihan MKpedia ketiga, kali ini berkaitan dengan tips menghilangkan noda minyak di pakaian. Apakah Anda termasuk yang pusing kalau ketemu pakaian yang mau dicuci tapi ada noda minyaknya? Ini dia informasi yang tepat untuk Anda di pilihan MKpedia ketiga. Tips menghilangkan noda minyak di pakaian. Sampaikan pilihannya melalui SMS ataupun WhatsApp MKFM di 0811-224-1027. Sertakan nama, usia, alamat, serta satu pilihan MKpedia yang paling ingin Anda simak. Kali ini kami sapa yang sudah bergabung menyampaikan pilihan MKpedianya. Ada Ibu Parilah di GBA 3 memilih MKpedia yang nomor 1. Kemudian dari Garut ada Kang Rizal memilih MKpedia nomor 2. Dan kali ini Pak Yandi di Buah Batu pilihannya MKpedia nomor 1. Masya Allah. Ibu Aminah di Cipanas Puncak pilihannya juga nomor 1. Salam sehat semangat untuk semuanya. Terima kasih Ibu Aminah di Cipanas Puncak. Disambung ada Ibu Lilis di Balai Endah. Ibu Lilis memilih MKpedia nomor 1 juga. Ini janjian ya. Kompak nomor 1. Sahabat Mahadi dari Cimenyan, kali ini MKpedianya memilih yang nomor 1 juga. Tips meningkatkan kadar oksigen di darah, sahabat MG. Kami sapa juga Anda yang sudah bergabung melalui polling di grup komunitas sahabat MG. Kali ini ada Nenek Salman di ujung Berung yang menyapa. Alhamdulillah, terima kasih sudah bergabung. Kemudian sahabat Nisa, Ibu Nenden juga dari Batu Jajar. Dan ada Ibu Utik di Yogyakarta ya, menyapa tadi. Baik, Masya Allah. Dan untuk pilihan selanjutnya dari Ibu Nisa di Parken, memilih Ibu Nisa yang nomor 1. Beberapa tips untuk meningkatkan kadar oksigen darah, sahabat MG. Dari atensi yang Anda kirimkan, nampaknya sudah tertebak ya pilihan MKpedia yang paling banyak. Itu ternyata di pilihan MKpedia nomor 1, tentang beberapa tips untuk meningkatkan kadar oksigen darah. Kalau begitu, baru saja bergabung ada Mbak Misrah dari Saradan Bancoi, Solokan Jeruk ya, Masya Allah. Ternyata juga kompak memilih nomor 1. Baik, kalau gitu kita langsung simak saja, sahabat MK. Ini dia MKpedia nomor 1 yang paling banyak dipilih oleh Anda. Sahabat MK, menurut Anda, apakah kadar oksigen dalam darah bisa ditingkatkan secara alami tanpa bantuan alat medis? Sahabat MK, pernahkah Anda merasa cepat lelah, pusing, atau sulit berkonsentrasi? Bisa jadi penyebabnya karena kadar oksigen dalam darah menurun. Berikut beberapa tips untuk meningkatkan kadar oksigen darah. Pertama, perbaiki pola pernapasan. Dengan menarik napas dalam melalui hidung selama 4 detik, tahan 2 detik. Lalu hembuskan perlahan lewat mulut selama 6 detik. Lakukan secara rutin selama 5-10 menit setiap hari untuk membantu paru-paru bekerja lebih efisien dan meningkatkan suplai oksigen ke darah. Kedua, olahraga yang teratur. Seperti berjalan kaki, yoga, atau latihan kardio,
untuk meningkatkan aliran darah dan membantu tubuh menyerap lebih banyak oksigen. Ketiga, konsumsi makanan kaya akan zat besi, seperti bayam, hati ayam, kacang-kacangan, atau ikan laut untuk membantu tubuh memproduksi hemoglobin yang diperlukan untuk mengangkut oksigen. Sahabat MK, itu dia MKpedia berkaitan tentang tips meningkatkan kadar oksigen darah.

Alhamdulillah sahabat MK, itu dia sajian MKpedia yang paling banyak ingin disimak oleh Anda. Sudah kita dengarkan bersama ya, tips-tips untuk meningkatkan kadar oksigen dalam darah. Apakah Anda sudah mulai tadi sambil mendengarkan mempraktikkan ya? Tarik nafas sahabat MK 4 detik, tahan 2 detik dan hembuskan 6 detik. Lakukan 5-10 menit setiap hari, mudah-mudahan ini menjadi ikhtiar terbaik kita untuk meningkatkan kadar oksigen dalam darah. Tentunya jangan lupa olahraga, kemudian juga bisa berikhtiar dengan makanan-makanan yang sehat sahabat MK, tidak junk food ya pastinya. Dan mudah-mudahan informasi yang tadi kita simak ini menambah hasanah keilmuan kita, menambah giroh kita untuk senantiasa menjaga nikmat sehat yang sudah Allah titipkan. Dan itu menjadi penghujung kebersamaan kita, sahabat MK. Insyaallah nanti akan masih ditemani sahabat siar Syifa Khairunisa dalam program berikutnya, di dalam program Ruang Inspirasi. Nanti kita akan bahas juga berkaitan dengan ide bisnis di musim hujan. Sudah mulai kerasa ya sahabat MK, beberapa daerah hujan. Mengubah cuaca menjadi peluang usaha. Seperti apa perbincangannya? Insya Allah nanti dalam program berikutnya di Ruang Inspirasi. Dan gini saatnya sahabat siar Anda, Syifa Khairunisa beserta kru MK FM yang bertugas. Kita akhiri terlebih dahulu untuk program inspirasi paginya ya sahabat MK, sebelum berjumpa kembali di program berikutnya. Alhamdulillahirrabbilalamin, subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Program Inspirasi Pagi telah menemani Anda. Selamat melanjutkan hari dengan semangat terbaik. Yang dipersembahkan oleh
1: Sahabat MQ, sedekah rupiah yang menurut kita tak seberapa bisa menjadi sangat membantu saudara-saudara kita yang sangat membutuhkan. Bahkan jalan datangnya pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala.
2: Sahabatku, kita sangat memerlukan pertolongan Allah dalam segala keadaan, dan pertolongan Allah dijanjikan wallahu fi auni al-'abdi ma kana al-'abdu fi auni akhi. Allah akan senantiasa menolong orang yang senang menolong. Maka jangan abaikan kullu ma'rufin sadaqah. Setiap kebaikan itu sedekah. Bahkan kita tidak berkata buruk pun adalah sedekah. Jadi setiap waktu seyogianya adalah untuk bersedekah. Carilah pertolongan Allah di antaranya dengan melakukan kebaikan sekecil apapun, dimanapun, dan ikhlas. Mencari ridho Allah, mencari pahala akhirat. Silakan rasakan bedanya. Raihlah pertolongan Allah dengan memperbanyak sedekah sekecil apapun lillahi ta'ala.
1: Salurkan sedekah terbaik melalui DT Peduli di rekening BSI nomor 9255372900 atas nama DT Peduli. Konfirmasi sedekah hubungi 0813-1712-1712. DT Peduli semakin melayani dan peduli.

perbedaan nyatanya adalah sebuah keniscayaan. Lantas mengapa perbedaan yang terjadi seringkali melahirkan perdebatan, menciptakan jarak, membuka gerbang permusuhan, bahkan meruncing dan tak segan saling melukai? Allah Ta'ala berfirman, yang artinya, dan di antara tanda-tanda kebesarannya ialah menciptakan langit dan bumi, perbedaan bahasamu, dan perbedaan warna kulitmu. Sungguh, pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi orang yang mengetahui. Al-Quran, Surat Ar-Rum ayat ke-22. Dari sekian banyak perbedaan yang dimiliki manusia adalah tentang perbedaan pendapat yang seringkali bukan disikapi dengan bijaksana, melainkan hanya dengan fanatisme buta. Segelintir orang bahkan berlomba untuk menjadikan dirinya sebagai hakim yang berhak memutuskan pendapat siapa yang benar dan siapa yang salah. Dan yang paling menyedihkan, ketika ada pula yang teguh menganggap pendapat mereka saja yang paling benar. Padahal, perbedaan seharusnya menjadikan kita sebagai umat yang selalu mengikuti jalan para ulama pendahulu. Jalan di mana perbedaan menjadi sarana saling menghormati di antara saudara sesama muslim, serta jalan untuk selalu memberikan nasihat di dalam kebenaran dan kesabaran. Lalu, sudahkah kita menjadi hamba yang bijak dalam menghadapi perbedaan?

0: 102,7 MKFM Bandung. Inspirasi keluarga Indonesia.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagi saya, keluarga adalah inspirasi nilai-nilai peradaban tanpa batas. Dan tentu saja adalah inspirasi terbesar adalah dari Al-Quran. Seperti moto yang sering saya sampaikan dan menjadi inspirasi buat saya adalah, bangunlah keluarga seindah engkau membangun surga. Di keluargalah kita mengimplementasikannya. Saya Umi Siti Muntama Ode Daniel, seorang pemerhati keluarga. Inspirasi membangun keluarga hanya di 102,7 MKFM Bandung. Inspirasi keluarga Indonesia.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mengudara kembali untuk Anda dari Jalan Geger Kalonggirang Baru nomor 11 Bandung, 102,7 MKFM Inspirasi Keluarga Indonesia. Alhamdulillahirrahmanirrahim, sahabat MG, lepas dari jam 9 pagi ya, sudah lewat 7 menit waktu Indonesia Barat, Masya Allah. Di waktu duha yang insya Allah penuh dengan keberkahan ini, senang sekali sahabat siar Anda, Syifa Khairunisa, bisa kembali menyapa di program Ruang Inspirasi. Menjadi tempat untuk kita saling berbagi inspirasi, sahabat MG, ide ataupun juga tips-tips untuk bisa menambah peluang kebaikan di sehari-hari kita. Seperti salah satunya di pagi hari ini kita akan bahas ide usaha menjelang musim hujan. Nah, kalau di daerah sahabat MG apakah sudah mulai terasa datangnya musim hujan? Atau masih menantikan nih? Belum turun hujan sahabat MG, tapi mendung-mendungnya sudah terasa. Silakan Anda bisa ikut berbagi atensi juga ya, berbagi inspirasinya melalui SMS ataupun WhatsApp MG FM di 0811-224-1027. Barangkali di antara Anda ada juga yang sudah memiliki ide bisnis di musim hujan ini. Mengubah cuaca menjadi peluang usaha, ini adalah ikhtiar kita sahabat MG, apalagi in this economy ya. Kalau mendengar kata musim hujan, kira-kira apa peluang usaha pertama yang langsung terlintas di benak Anda? Anda bisa berbagi, sampaikan atensinya melalui SMS ataupun WhatsApp MKFM di 0811-224-1027. Apakah produk-produk seperti makanan atau minuman hangat ini menjadi yang terbesit pertama kali menurut Anda, sahabat MK? Atau menjual pakaian hangat nih, butik-butik misalnya, ya, mulai mengeluarkan koleksi pakaian hangat supaya tidak kedinginan di musim hujan. Karena biasanya beriringan juga dengan angin ya, sahabat MK. Atau justru yang ramai ketika musim hujan ini alat elektronik seperti penghangat ruangan, penyegar ruangan, sahabat MK ya, humidifier seperti itu. Nah, silahkan Anda bisa berbagi atensinya, baik itu melalui SMS dan WhatsApp MK FM atau juga polling di grup komunitas sahabat MK 0811-224-1027. Karena kalau kita lihat ya, bagi sebagian orang musim hujan mungkin bisa saja membuat aktivitas sebagian orang tersebut jadi semakin terbatas, sahabat MK. Tapi bagi Anda yang aktif berkegiatan ataupun selalu punya ide baru, momen ini ternyata bisa menjadi peluang bisnis yang sangat menjanjikan. Inilah saat yang tepat untuk mengubah tantangan menjadi cuan, sahabat MK. Bayangkan, hanya dari dapur rumah, Anda misalnya kalau ibu rumah tangga ya, itu bisa menghadirkan minuman hangat atau jasa laundry hingga perlengkapan hujan yang dicari banyak orang. Kalau Anda ternyata bisa memenuhi kebutuhan tersebut, maka Anda tidak hanya membantu tetangga saja, tapi juga menambah penghasilan keluarga. Kenapa kemudian musim hujan ini bisa dikatakan juga peluang besar? Karena kalau kita lihat, hujan ini sebetulnya rahmat yang diturunkan oleh Allah ke bumi ya, sahabat MK. Musim hujan sendiri ternyata mengubah pola kebutuhan masyarakat secara drastis. Karena di Indonesia cuma kenal dua musim, kalau tidak kemarau ya hujan. Mungkin tengah-tengahnya pancaroba ya, sahabat MK. Nah, banyak orang kemudian mulai berubah yang tadinya mencari jus segar, minuman dingin karena musim panas, mencari minuman hangat untuk mengusir dingin, atau sekedar membutuhkan jasa laundry karena cuciannya susah kering, sahabat MK. Hingga berburu payung dan jas hujan karena seringkali lupa untuk membawanya. Selain itu, ada juga peluang bagi Anda yang suka mencuci kendaraan yang karena musim hujan bisa jadi cepat kotor ya, sehingga jasa cuci keliling sangat diminati, sahabat MK. Semua peluang tersebut ini bisa Anda jalankan dari rumah dengan modal kecil kalau dikelola dengan benar, yang hasilnya tentu bisa sangat besar. Nah, apa saja langkah persiapannya? Kita akan bahas dalam program Ruang Inspirasi hari ini, sahabat MK. Satu, yang pertama perlu diingat sahabat MK adalah dengan meriset secara cepat di lingkungan sekitar kita. Anda bisa memulainya dengan bertanya kepada tetangga. Misalnya, kalau hujan apa sih yang paling bikin repot? Kalau sudah ngobrol sama tetangga biasanya segala hal bisa menjadi peluang ya atau potensi, sahabat MK.
Atau bisa juga Anda mengecek, pantau keluhan di grup WhatsApp RT. Misal sebagai contoh, ada seorang ibu yang melakukan riset kecil ke 10 tetangganya dan menemukan ternyata 8 orang menginginkan minuman hangat, 6 orang mengeluh cuciannya bau apek karena tidak kunjung kering ya, tidak ada matahari untuk mengeringkan, dan 5 orangnya mencari jas hujan mendadak. Dari data-data tersebut, nih contohnya ya sahabat MG, mulai diketahui bahwasannya minuman seperti wedang jahe, laundry express, ini menjadi solusi yang paling dicari. Maka dari itu penting ya dalam menentukan langkah untuk memulai bisnis melihat musim, sahabat MG. Ini yang pertama adalah dengan melakukan riset cepat di lingkungan sekitar. Setelah kita mengetahui apa yang terjadi, kita tahu apa persoalannya, kita mulai bersiap untuk menemukan solusinya. Dan langkah yang kedua adalah dengan memilih produk atau jasa sesuai keterampilan. Kalau ternyata ada banyak keluhan, tentu tidak semuanya bisa kita cover. Sesuaikan pilihan bisnis dengan keahlian Anda, sahabat MK. Kalau Anda yang sukanya masak, berkecimpung di dapur, maka pilihan untuk fokus menjual wedang jahe atau mungkin makanan seblak, bakso, ini ya yang hangat-hangat menjadi pilihan yang tepat. Tapi kalau ternyata Anda tidak terlalu mahir nih berkecimpung di dapur, tapi punya mesin cuci, sahabat MK, maka bisa saja Anda membuka jasa laundry kilat. Daripada mesin cucinya nganggur ya, karena kan tidak setiap hari ada cucian nampaknya ya, sahabat MP. Atau ada? Masya Allah. Mudah-mudahan jadi amal soleh ya untuk setiap dari kita yang melakukan aktivitas ataupun kegiatan untuk membantu sesamanya. Tapi kalau ternyata tidak punya mesin cuci nih, nah masih ada sahabat MK, Anda yang sukanya jualan bisa jadi ya, stok payung dan juga jas hujan. Contohnya nih, kalau memilih jualan wedang jahe dan seblak, modalnya kecil, bisa pakai dapur sendiri dan gunakan kemasan glass sealer agar aman saat dikirim. Tapi kalau Anda sukanya, ya sudah, ada banyak, sudah kenal dengan supplier payung, jas hujan, ini bisa dioptimalkan juga sahabat MK. Nah, karena musim hujan ini termasuk musim yang tidak berlangsung lama ya, tapi tergantung cuaca juga ya, sahabat MK, bagaimana kemudian prediksi cuaca di masing-masing daerah, ada yang lama, atau anomali-anomali yang terjadi, seperti La Nina, El Nino, ini berpengaruh juga, pantau berita juga ya, sahabat MK. Penting untuk kita ketika sudah mulai berikhtiar membuka usaha, dengan menyiapkan operasional dan juga stok. Maka perlu untuk menyiapkan bahan. Kalau ingin membuka warjah, kalau warkop kan warung kopi ya, ini warjahe, warung jahe untuk menjual minuman-minuman hangat selama musim hujan. Nah ini Anda bisa menyiapkan bahan-bahannya tentu saja, seperti jahe, gulai aren, atau juga kemasan gelasnya, serta alat seperti kompor, blender, atau rak pengeringnya. Cari supplier grosir, sahabat MK. Kalau Anda ternyata bukan ingin membuka tempat minum ya, tapi Anda ingin kemudian menjual payung atau jas hujan yang menjadi kebutuhan banyak orang di musim hujan. Masya Allah, sambil kita sapa juga yang sudah bergabung ya, ada sahabat AJ ini ya, alhamdulillah selamat menyimak sahabat AJ. Dan dalam program Ruang Inspirasi ini kita akan hadirkan juga inspirasi untuk Anda yang ingin berikhtiar menambah peluang pendapatan di musim hujan. Anda bisa tadi ya, karena sudah menyiapkan operasional dan stok, ini mulai melakukan checklist sederhana. Misalnya, Anda ingin mulai beroperasi di hari Kamis pekan depan, maka mulai hari ini, Hamin 7, sudah memesan ada 50 jas hujan dan 30 payung lipat. Karena jas hujan dan payung lipat ini merupakan barang yang tidak kedaluarsa ya, sahabat MK, jadi awet. Kalau stoknya masih ada, bisa digunakan kembali untuk dijual di musim lainnya. Bahkan kalau payung, sahabat MK, ini ternyata tidak hanya dibutuhkan saat musim hujan. Sekarang ada payung-payung yang bisa menangkal sinar UV. Ini juga bisa digunakan, dioptimalkan bagaimana nanti cara untuk promosinya di musim yang lain, seperti musim kemarau misalnya. Atau Anda yang kemudian ingin membuka jasa laundry, ini maka Hamin 5 misalnya, sahabat MK, sudah mengecek apakah mesin cuci Anda mampu untuk melakukan pekerjaan mencuci orderan laundry kilat misalnya, sahabat MK, karena cucian warga sekitar, tetangga-tetangga tidak kunjung kering ya, Masya Allah. Ini bisa diikhtiarkan juga. Atau ketika Anda ingin membuka tadi warjah, warung jahe misalnya ya, minuman-minuman hangat di musim hujan, Anda bisa mulai menguji resep wedang jahe karya Anda mulai dari Hamin 3.
Checklist-checklist sederhana sahabat MQ ini bisa mematangkan persiapan sebelum akhirnya launching untuk bisa menawarkan produk di musim hujan ini. Tentunya kalau yang namanya jualan tidak jauh ya dengan tahap promosi juga penjualan sahabat MQ. Tidak perlu ribet-ribet ya, karena ini juga peluang musiman. Nah, kalau offline sahabat MQ, ini bisa Anda gunakan strategi titip produk di warung atau pajang di depan rumah saja. Atau Anda bisa kenakan teknologi terkini ya, teknologi online sahabat MQ. Anda bisa buat katalog di WhatsApp atau juga Instagram atau platform sosial media lainnya, dan kemudian siapkan promo kreatif seperti misalnya diskon saat hujan deras. Wah, Masya Allah. Jadi kalau hujan deras, minuman yang Anda jual ini diskonnya spesial. Beli 2 minuman gratis topping jahe misal gitu ya. Anda bisa jadi ide juga sahabat MQ. Atau Anda bisa menggunakan timeline tersendiri. Misalnya, kalau Senin upload menu di grup WA RT, Jumatnya jalankan promo, hujan jam 5 diskonnya 10%. Kalau tidak hujan tidak jadi diskon. Atau kondisi-kondisi terkait ya sahabat MQ, ini sekreatif Anda ketika akan mulai menawarkan produk yang ingin dijajakan. Dan tentunya meskipun bisnis yang akan kita kembangkan atau peluang usaha yang kita kembangkan ini musiman, jangan sampai juga usaha kita musiman. Apalagi kalau Anda sudah menemukan pelanggan yang setia, maka perlu untuk menemukan, menjaga agar bisnis tetap jalan setelah musim hujan. Meskipun wedang jahe ini tidak hanya dinikmati saat hujan saja ya, bisa jadi ketika malam dingin sahabat MQ. Maka penting, tahapan terakhir yang Anda lakukan adalah menyimpan nomor pelanggan dan buat paket langganan. Misalnya ada 12 gelas wedang, ini bisa hemat sampai 15%. Anda juga bisa diversifikasikan produk ke minuman dingin atau camilan ya, dan juga membuat voucher sahabat MQ. Kirimkan voucher 5.000 misalnya ke pelanggan lama agar mereka kembali memesan. Masya Allah, selamat bergabung ya. Ada sahabat Dwi Satrio dari Cirebon hadir ikut menyimak. Masya Allah, kalau di Cirebon sudah mulai musim hujan atau belum ini? Karena tadi kalau di daerah Rancaekek masih menunggu turunnya hujan. Kalau di Bandung, alhamdulillah, kemarin sudah sempat hujan ya, sahabat MQ. Dan sudah saatnya yang jual wedang jahe makin laris manis, insya Allah. Di Cirebon belum hujan ternyata ya, Masya Allah. Ini jadi bisa dipersiapkan ya, sebelum datangnya musim hujan, 5 ide bisnis musim hujan yang bisa langsung jalan, sahabat MQ. Kalau Anda seperti apa ketika mendengar kata musim hujan, kira-kira yang terbesit pertama kali, apakah wedang jahe juga, atau ada produk-produk lain yang ada di benak Anda? Silakan Anda bisa berbagi, menyampaikan atensi melalui SMS ataupun WhatsApp MQFM di 0811-224-1027. Lengkapkan dengan nama, usia, alamat, serta atensi berbagi Anda. Karena masih ada banyak jenis ide bisnis yang bisa kita coba ya, sahabat MQ. Tapi tentunya insya Allah nanti akan kita bahas bersama. Kita akan simak terlebih dahulu sejumlah informasi bermanfaat berikut ini. Tetap di 102,7 MQFM Bandung, Inspirasi Keluarga Indonesia.

0: Sahabat MQ, apa keutamaan istighfar yang diamalkan seorang anak? Simak jawabannya selepas informasi berikut ini.
1: Kesel. Hari ini aku udah bikin laporan yang terbaik. Datanya lengkap, mudah dibaca, tapi tetep aja disuruh atasan benerin inilah, itulah. Udah begadang-gadang, masih aja kena coret. Curhat dulu ah sama mama.
2: Ikhlas itu ketika nasihat, kritik, dan bahkan fitnah tidak mengendorkan amalmu dan tidak membuat semangatmu punah. Ikhlas itu ketika hasil tak sebanding usaha dan harapan, tak membuatmu menyesal.
1: Kok pas banget sih?
2: Tenggelam dalam kesedihan. Ikhlas itu ketika amal tidak bersambut apresiasi sebanding, tak membuat.
1: Apa aku gak ikhlas ya?
2: Ikhlas itu ketika niat baik disambut berbagai prasangka.
3: Assalamualaikum Fit.
1: Waalaikumsalam.
3: Ada apa? Tumben telepon jam segini?
1: Enggak mah. Tadinya sih mau curhat, tapi gak jadi ah.
3: Loh?
1: Udah kejawab dari ceramah barusan. Makasih ya, Mah. Mama lagi apa?
4: Petik nasihat sambil menanti telepon diangkat melalui NSP Tausiah Ustadz Darlis Fajar. Daftarkan nomor Anda melalui bit.ly/NSP Darlis Fajar. Tarif Rp1.100 per pekan. NSP ini khusus untuk Anda, pelanggan Telkomsel.
0: Membangun keluarga di era saat ini bukanlah perkara mudah. Bukan hanya soal bertahan, tapi juga tentang bagaimana kita bertumbuh. Agar rumah tidak sekedar menjadi tempat pulang, tetapi menjadi tempat tumbuh dalam iman, cinta, dan komunikasi yang hangat. Majelis Taklim Rumahku Surgaku MKFM hadir menjawab kebutuhan itu. Sebuah majelis taklim yang dirancang sebagai ruang belajar dan berlatih untuk keluarga muslim masa kini melalui kajian tematik, workshop, kesehatan keluarga, dan komunitas yang menguatkan. Seri program diselenggarakan di berbagai titik strategis di Bandung dan sekitarnya sepanjang bulan Juli hingga Desember 2025. Menghadirkan narasumber MKFM, praktisi, terapis, dan figur inspiratif yang terpercaya.
5: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rosi Suyarti dari Majelis Taklim Siti Khadijah, Jalan Sangkuriang 79 Cimahi. Siap bergabung untuk kajian Rumahku Surgaku bersama MKFM. Rumahku Surgaku MKFM, belajar, berlatih, berkarya, bermanfaat, dan berjemaah.
0: Untuk informasi dan pendaftaran, hubungi 0857-9530-1370, 0857-9530-1370. Temukan kembali hangatnya komunikasi dalam keluarga, karena cinta dimulai dari kita bicara. Bersama Majelis Taklim Rumahku Surgaku MKFM, belajar, berlatih, berkarya, bermanfaat, berjamaah.
6: Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kamu kepada Allah dan ucapkanlah perkataan yang benar." Al-Quran, Surat Al-Ahzab ayat ke-70.
7: Dapatkan informasi bermanfaat dengan follow sosial media MKFM Bandung. MKFM Radio.
0: Sahabat MK, para orang tua dapat diangkat derajatnya di surga melalui amalan istighfar seorang anak untuk orang tuanya. Hadis riwayat Ibnu Majah.

Anda masih bersama kami di 102,7 MKFM Bandung, Inspirasi Keluarga Indonesia. Masih dalam program Ruang Inspirasi, sahabat MK, pagi hari ini kita berbincang ya, berbagi inspirasi ide bisnis di musim hujan. Mengubah cuaca jadi peluang usaha. Apa yang terbesit pertama kali, sahabat MK, ketika mendengar kata musim hujan? Peluang apa kira-kira yang kemudian terlintas di benak Anda? Apakah dengan makanan atau minuman hangat? Atau pakaian hangat barangkali, sahabat MK? Menjual jas hujan atau payung? Nah, silahkan Anda bisa berbagi, menyampaikan melalui polling juga di grup komunitas sahabat MK. Kirimkan juga jawaban Anda melalui SMS ataupun WhatsApp MK FM di 0811 224 1027. Lengkapkan dengan nama, usia, alamat, serta

Kali ini kita akan sambung ya beberapa ide sahabat MK yang kemudian bisa dicoba. Anda yang punya pengalaman juga ya berkaitan dengan bisnis musiman ini, silakan bisa bagikan atensinya di 0811-224-1027. Harapannya tentu tidak hanya di musim hujan saja sahabat MK, tapi bisa terus di maintain sampai juga di musim-musim lainnya bisa bertahan ya usaha-usaha yang ingin Anda kembangkan. Nah, kali ini kita hadirkan ya sahabat MK, ada yang perlu diperhatikan ketika kita hendak membuka bisnis di musim hujan. Yang pertama tentunya adalah kondisi cuaca. Pastikan bisnisnya bisa tetap berjalan meskipun kondisi cuaca ekstrim. Meskipun kita memang menargetkan musim hujan, ini bisnisnya bisa semakin gencar begitu ya. Tapi kalau bisnis ataupun hujannya terlalu ekstrim sahabat MK, ini bisa jadi justru tidak terpikir ya, tidak ada yang pergi keluar untuk membeli wedang jahe misalnya tadi ya, salah satu ide usahanya. Nah, ini siapkan juga strategi untuk pengiriman atau transportasi yang efisien di tengah hujan. Tidak hanya itu, yang perlu diperhatikan juga promosi tepat waktu. Mulailah promosi lebih awal sebelum musim hujan tiba. Jadi calon pelanggannya juga sudah tahu apa saja layanan yang dihadirkan oleh usaha Anda saat mereka membutuhkannya. Apakah itu wedang jahe atau mungkin bajigur ya sahabat MK, minuman-minuman hangat. Atau mungkin juga pakaian hangat, Anda menawarkan produk-produk penangkal basah ya, seperti jas hujan atau payung. Nah, ini bisa promosinya jauh-jauh hari sebelum itu. Dan jangan sampai Anda terlewat untuk mempersiapkan stoknya. Pastikan stok bahan baku atau tenaga kerjanya cukup untuk memenuhi lonjakan permintaan. Usahakan untuk tidak menolak pelanggan yang datang dengan alasan kehabisan stok atau kekurangan tenaga kerja. Ini jadi kerugian sahabat MK. Dan upayakan adanya kemudahan transaksi. Karena kalau ketika cuacanya sedang buruk ya, pelanggan yang bertransaksi biasanya ingin metode pembayaran yang paling praktis, cepat dan juga cashless. Bisa juga Anda menyiapkan layanan kris ya, atau juga yang lainnya yang memudahkan pelanggan maupun Anda untuk bisa semakin cepat dalam transaksinya. Dan jangan lupa sahabat MK, sebagai pengusaha ataupun penjual, perhatikan juga kondisi kesehatan sendiri ya selaku pelaku usaha. Jangan sampai karena terforsir melayani atau bertemu dengan pelanggan sambil terbatuk-batuk atau terlihat sakit. Ini jadi kurang ya sahabat MK. Nah, silakan Anda juga bisa berbagi inspirasinya melalui SMS ataupun WhatsApp MK FM di 0811-224-1027. Karena sejatinya hujan itu membawa rezeki. Karena ada banyak usaha yang berpotensi mendatangkan keuntungan. Bisa juga Anda bisa jalankan ya di musim-musim sekarang. Kalau di Bandung sudah mulai musim hujan sahabat MK. Meskipun untuk perakiran cuaca hari ini berawan ya, tapi beberapa saat jadi sudah ada yang gerimis atau lain sebagainya sahabat MK di beberapa daerah lainnya. Nah, ini kita akan bagikan beberapa jenis ide usaha yang bisa dipraktekkan di rumah dengan modal sedikit ya, apalagi potensinya besar di musim hujan ini sahabat MK. Yang pertama tadi sudah sempat disebut ya, yaitu menjual jas hujan dan aksesori, perlengkapan ya di musim hujan. Seperti jas hujan, payung, atau mungkin sedang ramai juga kalau di timeline saya itu sepatu anti air sahabat MK. Cover pelindung tas, ini back cover ya sahabat MK, yang biasanya banyak dicari karena dibutuhkan untuk membantu mobilitas di musim hujan. Dan ketika Anda berjualan, pilih juga lokasi strategis, bisa di dekat area publik, dan sediakan juga produk dengan berbagai ukuran dan harga yang terjangkau. Kalau di daerah Geger Kalong nih, karena sekitarnya kampus ya, ada STAI Darut Tauhid, Universitas Pendidikan Indonesia, ini menjadi tempat strategis sekali. Dan banyak juga yang kemudian menjajakan, apalagi ketika hujannya sudah terasa, ini tiba-tiba banyak yang jualan jas hujan sahabat MK. Peluang memang ya selalu hadir tanpa diduga biasanya. Itu satu ide ya sahabat MK. Anda juga yang kemudian sukanya masak, eksperimen, nah ini bisa dijalankan. Ide potensial di musim hujan adalah makanan berkuah, misalnya seperti bakso, mie, atau yang kering dan hangat ya, seperti gorengan, rebusan. Ini kukus-kukusan juga mulai ramai sahabat MK penjualnya di Geger Kalong. Kemudian bisa juga dengan minuman-minuman hangat.
kopi, teh, wedang jahe. Ini juga ternyata lebih populer ya di era sekarang. Pastikan juga tempatnya bersih, nyaman, terutama terlindung dari hujan. Karena biasanya kalau sedang hujan-hujan, habis kehujanan nih sahabat MK, masih harus pergi ke suatu tempat, mampir dulu untuk berteduh, sekedar berteduh tuh sambil sekalian jajan biasanya ya, Masya Allah. Atau Anda juga bisa nih, ide bisnis lainnya adalah penjualan pemanas air atau dehumidifier. Dibandingkan AC, kalau yang untuk mendinginkan udara pada musim panas, maka musim hujan juga punya cara sendiri sahabat MG. Musim hujan ini kan menyebabkan udara jadi lembab, kemudian buat orang juga lebih membutuhkan yang namanya pengering udara atau pemanas air. Terutama keluarga yang memiliki lansia atau balita biasanya memerlukan produk-produk ini, dehumidifier atau juga pemanas air sahabat MG. Mungkin kalau orang zaman dulu mah ngerebus air ya biasa ya sahabat MG. Tapi sekarang sudah ada alat-alat yang lebih canggihnya. Ya ini pemanas air atau bisa juga dehumidifier itu sahabat MK.

0: Atau Anda yang juga concern dengan kesehatan keluarga, kemudian menjadikan suplemen sebagai salah satu kebutuhan ketika musim hujan, ini juga bisa menjadi sebuah peluang usaha di musim hujan. Menjual obat-obatan, vitamin, dan juga suplemen, sahabat MK. Ternyata sudah jadi hal lumrah ya kalau sistem imun atau stamina menurun di musim hujan, yang ini bisa berdampak pada masalah kesehatan. Jadi menjual obat, vitamin, ataupun suplemen menjadi produk yang juga dicari ternyata selama musim hujan. Tapi perlu dipastikan terlebih dahulu, sahabat MK, perizinan produk-produk yang dijual sudah memiliki BPOM dan juga memenuhi standar Dinas Kesehatan. Jangan sampai ketidaktahuan ini justru menjerumuskan ya, padahal niatnya berikhtiar usaha mencari yang halal, tapi ternyata karena ketidaktahuan, nah ini perlu digali juga ilmunya, sahabat MK. Ada peluang ide jasa lainnya, yaitu jasa cuci kendaraan. Selain penjualan produk, ada juga beberapa usaha bidang jasa yang diperkirakan akan berpotensi meningkat penggunaannya saat musim hujan. Baik itu kendaraannya mobil, motor, yang umumnya kalau musim hujan lebih cepat kotor ya, karena kena genangan air hujan, sahabat MK. Nah, perhatikan juga untuk perizinan usaha dan lokasinya. Jangan lupa untuk lengkapi sertifikat ataupun keselamatan, kesehatan kerja, serta lingkungan. Nah, ini ikhtiar-ikhtiar yang bisa dihadirkan. Bahkan saya sempat lihat, sahabat MK, ada sebuah peluang usaha cuci kendaraan itu diundang, dipanggil ke rumah karena malas untuk keluar biasanya ya, ada juga itu ya, Masya Allah. Tidak hanya jasa untuk cuci kendaraan, jasa laundry dan dry cleaning ini juga banyak dicari di musim hujan. Banyak orang ketika tidak ada matahari mengalami kesulitan mengeringkan pakaian di musim hujan. Jadi butuh juga jasa laundry tertentu, yakni bisa mengeringkan pakaian dengan cepat. Dilengkapi juga layanan antarjemput yang efisien, ini akan membantu menjangkau calon pelanggan, sahabat MG. Atau Anda yang juga jago dalam teknik pertukangan misalnya, ini Anda juga bisa berikhtiar dengan ide usaha jasa perbaikan atap dan saluran air. Atap yang bocor atau saluran air yang mampet ternyata banyak terjadi saat musim hujan. Maka Anda bisa memanfaatkan peluang tersebut dengan menyediakan layanannya, baik dengan mengerjakan sendiri atau merekrut tenaga ahli. Ini saling membantu juga bisa jadi peluang untuk mendapatkan jalan tambahan ya, sahabat MK, Masya Allah. Tapi kira-kira modalnya butuh berapa ya? Nah, kita akan bahas juga ide bisnis musim hujan yang bisa langsung jalan dengan modal yang Anda miliki, sahabat MK. Kita sambil simulasi ya. Anda yang ingin bergabung, berbagi atensi, bisa sampaikan juga melalui SMS ataupun WhatsApp MK FM di 0811-224-1027. Kalau di daerah Anda, apakah sudah mulai masuk musim hujan? Atau Anda sudah terbayang akan membuka usaha apa? Ketika mendengar kata musim hujan, produk apa yang terlintas pertama kali di benak Anda? Sampaikan atensinya melalui SMS ataupun WhatsApp MK FM di 0811-224-1027. Jangan lupa untuk sertakan nama, usia, alamat, serta atensi berbagi Anda. Anda juga bisa bergabung melalui polling di grup komunitas sahabat MK. Yang belum bergabung, silakan bisa kirim ke WhatsApp MK ya, agar kami nanti bagikan link untuk bergabung ke grupnya. Kita coba sambil sapa ya sebelum simulasi, sahabat MK. Ada Ibu Yanti di Antapani, alhamdulillah. Kalau di Antapani ini sudah mulai hujan ya, Masya Allah, alhamdulillah. Cuciannya aman tapi kering, barusan selesai menyetrika ya, langsung dengarkan MK FM Radio, alhamdulillah. Terima kasih Ibu Yanti di Antapani sudah berbagi pengalamannya juga ya di musim hujan kali ini. Masya Allah, ini alhamdulillah Indonesia meskipun musim hujan tapi masih ada mataharinya, sahabat MK ya. Alhamdulillah, banyak bersyukur kita berarti. Nah, kalau kita bicara soal ide bisnis musim hujan, ini salah satu yang banyak dicari juga berkaitan bisnis makanan ya. Makanan atau minuman hangat. Modal awalnya, sahabat MK, ini tidak banyak, cukup terjangkau untuk Anda, misal mau jualan wedang jahe, banrek, bajigur, teh tarik, atau mungkin makanan kekinian seblak misalnya, bakso, soto, dan lain sebagainya. Ini biasanya modal awal sekitar 600 sampai 900 ribu rupiah. Anda bisa kemudian menjualnya dengan membuat paket hemat, seperti hangat sore, misal ini ya, ada 2 minuman plus seblak mini, Anda bisa langsung berikan penawaran harga 20 ribu rupiah. Bayangkan, sahabat MK, 20 ribu rupiah kalau sudah berhasil menjual 30 porsi, itu berarti sudah balik modal, kalau modalnya 600 ribuan ya, sahabat MK, masya Allah. Atau mungkin Anda bisa juga tadi membuka bisnis jasa laundry. Buka jasa cuci cepat kering untuk pakaian dan sepatu dengan layanan 6 jam kering dan fasilitas antarjemput. Nah, untuk orang-orang yang kemudian aktivitasnya tetap padat di musim hujan, ini bisa menjadi salah satu solusi yang sangat dibutuhkan ketika musim hujan tiba. Atau Anda yang sudah berencana untuk menjalankan bisnis jasa cuci kendaraan, Anda bisa menawarkan jasa cuci kendaraan keliling nih, bisa diundang juga ke rumah ya. Patokan harganya ini standarnya, sahabat MK, tentu tergantung wilayah daerah Anda juga ya. Kalau untuk mobil sekitar 50-70 ribu, dan untuk motor 20-30 ribu rupiah. Kebayang kalau minimal dalam satu hari Anda bisa mencuci satu mobil 50 ribu, sepekan ada 7 nih, ada 350 ribu di kantongin ya, sahabat MK, kalau setiap hari ada pelanggannya. Ini jadi ikhtiar-ikhtiar yang bisa dihadirkan ya, sahabat MG. 7 hari pertama untuk mulai usaha musim hujan, sahabat MK, agar lebih efektif Anda juga bisa menyiapkan timeline. Kalau Anda menyiapkan 7 hari sebelum kemudian launching usaha spesial musim hujan misalnya. Nah, ini Anda bisa gunakan 1 sampai 2 hari untuk riset lingkungan. Anda perlu memahami kebutuhan di daerah Anda, misalnya tetangga ataupun obrolan langsung ya, sahabat MK, ini bisa langsung ditawarkan. Riset terlebih dahulu 1 sampai 2 hari, kemudian di hari ketiga Anda mulai mengatur strategi, mengamankan stok, supplier misalnya kalau memang butuh. Dan di hari keempat mulai branding, hadirkan katalognya di kontak Anda, katalog WhatsApp ya, beri nama unik. Nah, ini silahkan bisa dicoba, sahabat MK. Dan di hari kelimanya uji operasional, sudah bisa tester ya, launching, sahabat MK. Tes rasa misalnya, atau hitung biaya bahan, margin keuntungan, pastikan kemasan aman, dan lain sebagainya. Maka di hari ke-6 Anda bisa soft opening, mulai jualan ke tetangga terdekat, promo dulu misalnya, sahabat MK, beli 2 gratis shopping atau voucher bisa antar jemput misalnya, dan lain sebagainya. Dan hari ke-7 ini bisa sambil evaluasi dan merencanakan bisnis ataupun juga strategi lanjutan dari produk yang sudah Anda tawarkan. Jadi musim hujan ini, sahabat MK, bukanlah penghalang, tapi justru peluang besar bagi Anda, khususnya mungkin ibu rumah tangga ya, untuk menambah penghasilan. Dengan riset sederhana, persiapan stok yang matang, promosi kreatif, Anda bisa memulai usaha hanya dalam 7 hari saja, sahabat MK. Satu pekan ini menjadi waktu yang produktif untuk bisa berikhtiar, insya Allah. Anda tertarik untuk mencoba? Nah, silakan berbagi atensinya melalui SMS ataupun WhatsApp MK FM di 0811-224-1027. Atau kalau Anda belum tertarik nih untuk membuka usaha, kira-kira Anda bisa berbagi juga. Kalau musim hujan paling dicari kira-kira apa, sahabat MK? Kalau saya, makanan minuman hangat ya. Apalagi ketika hujan besar, aduh tiba-tiba pengen seblak. Ini menjadi makanan yang cukup laris manis di musim hujan, butuh yang hangat-hangat. Silakan Anda bisa berbagi pengalamannya melalui SMS ataupun WhatsApp MK FM di 0811-224-1027. Lengkapkan dengan nama, usia, alamat, serta atensi berbagi di pagi hari ini. Dan insya Allah nanti kami akan mulai sapa Anda kembali yang sudah bergabung menyampaikan pollingnya juga ya di grup komunitas sahabat MK. Setelah kita simak terlebih dahulu sejumlah informasi bermanfaat berikut ini. Tetap di 102,7 MK FM Bandung, Inspirasi Keluarga Indonesia.
1: Sahabat MK, apa doa yang dipanjatkan untuk meminta keturunan yang soleh? Simak jawabannya selepas informasi berikut ini.
2: Cekri satu mulu. Ditelepon juga gak berdering. Harus ditelepon seluler ini mah. Awas aja kalau gak diangkat kamu, Man.
3: Tenang, tenang. Semua masalah
2: kok ada lagi?
3: Izin Allah dan pasti ada kebaikan di dalamnya.
2: Masalah
3: sudah diukur oleh Allah sesuai dengan kemampuan kita. Karena Allah maha tahu dan maha
2: juga ya.
3: Oleh karena itu fokuslah bertobat. Karena setiap kepahitan diundang oleh dosa.
2: Astagfirullah. Pantesan sering gak tenang dan keburu-buru. Kurang tobat ini, Mak.
4: Halo, Assalamualaikum, Min.
2: Waalaikumsalam, Man. Kamu kemana aja?
4: Saya lagi gak ada kuota, Min. Kamu kok kayak lagi nangis gitu? Emang ada apa sih, Min?
2: Iya, Man. Kayaknya saya kurang tobat ini, Mak.
4: Loh.
1: Dapatkan manfaat saat menunggu telepon diangkat. Ayo turut menebar kebermanfaatan dengan mengaktifkan NSP Tausiah A'agim. Dial di ponsel Anda dengan menekan bintang 121 bintang 43 pagar. Bintang 121 bintang 43 pagar. Kemudian pilih judul Tausiah. Mulai Rp1.000 per pekan, Anda sudah turut serta bersedekah sekaligus berdakwah. NSP ini khusus untuk Anda, pelanggan Telkomsel.
5: Halo warga Kanya A Kota Bandung, ada kabar gembira nih buat kamu yang masih punya tunggakan PBB. Saat ini, pemerintah Kota Bandung memberikan keringanan pokok pajak berupa diskon sampai dengan 100%. Syaratnya cukup bayar terlebih dahulu PBB tahun pajak 2026, maka otomatis akan mendapatkan diskon sebesar 100% untuk tunggakan tahun 2012 ke bawah, sebesar 50% untuk tunggakan tahun 2013 sampai dengan 2020, dan sebesar 25% untuk tunggakan tahun 2021 sampai dengan 2025. Selain diskon, dendanya juga dihapus loh. Program ini berlaku sampai tanggal 31 Desember 2026. Informasi selengkapnya, follow Instagram @bdg.bapenda. Yuk segera manfaatkan kesempatannya di antosnya.
6: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Badan Pendapatan Daerah Kota Bandung.
7: Melanjutkan hari dengan suasana hati positif, tuntaskan karya terbaik.
8: Setelah ia masuk Islam, Umar bin Khattab berubah menjadi seorang yang sangat taat dan mengabdikan hidupnya untuk Islam. Ia, sahabat MQ, sangat berperan penting dalam ekspansi Islam keluar wilayah Arab dan mengatur tatanan sosial yang adil dalam masyarakat Islam.
7: Tips inspiratif dan nasyid pilihan menemani aktivitas siang hari Anda dalam sajian Inspirasi Siang.
9: Sahabat MQ, Nabi Muhammad SAW adalah sosok panutan dalam semua hal, dalam semua aspek kehidupan.
7: Senin sampai dengan Jumat, jam 13 sampai dengan jam 15 waktu Indonesia Barat. Hanya di Radio MQ FM, Inspirasi Keluarga Indonesia.
10: Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, "Wahai orang-orang yang beriman, jadilah kamu penegak kebenaran karena Allah dan saksi-saksi yang bertindak dengan adil. Janganlah kebencianmu terhadap suatu kaum mendorong kamu untuk berlaku tidak adil. Berlakulah adil, karena adil itu lebih dekat pada takwa. Bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah maha teliti terhadap apa yang kamu kerjakan." Al-Quran, Surat Al-Ma'idah, ayat ke-8.
11: Dapatkan ragam konten inspiratif dengan subscribe YouTube MQ FM Bandung, MDLQ, mulai dakwah lewat kolbu.

0: Sahabat MQ, Nabi Ibrahim alaihi salam selalu berdoa kepada Allah agar diberikan keturunan yang soleh, sebagaimana disebutkan dalam Al-Quran Surat As-Saffat ayat 100. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi habli minas solihin. Yang artinya, Ya Rabku, anugerahkanlah kepadaku seorang anak yang termasuk orang-orang yang soleh.
1: Inspirasi Mu'amalah dalam Berniaga.
0: Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi habli minas solihin. Yang artinya, Ya Rabku, anugerahkanlah kepadaku seorang anak yang termasuk orang-orang yang soleh.

0: Maka dari itu, beliau bekerja sebagai pengembala untuk penduduk Mekah dengan imbalan yang kecil pada masa kanak-kanaknya. Ketika beranjak dewasa dan menyadari bahwa pamannya bukanlah orang berada, ditambah memiliki keluarga besar yang harus diberi nafkah, Nabi Muhammad pun mulai berdagang di kota Mekah. Dalam menggeluti profesinya sebagai pedagang, Nabi tidak sekedar mencari nafkah yang halal guna memenuhi biaya hidup, tetapi juga untuk membangun reputasinya agar orang-orang kaya berdatangan dan mempercayakan dana mereka kepadanya. Berbekal pengalamannya dalam berdagang dan reputasinya yang terkenal sebagai pedagang yang terpercaya dan jujur, beliau memperoleh banyak kesempatan berdagang dengan modal orang lain, termasuk diantaranya modal dari seorang pengusaha kaya raya, Khadijah, yang kelak menjadi istrinya. Dalam sebuah hadis, Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Tis'atu a'syari rizki fit tijaroh, yang artinya, 9 dari 10 pintu rezeki ada dalam perdagangan.
1: Inspirasi Mu'amalah dalam berniaga dipersembahkan oleh MKFM, Inspirasi Keluarga Indonesia.

Anda masih bersama kami di 102,7 MKFM Bandung, Inspirasi Keluarga Indonesia. Termin terakhir sahabat MK dalam program Ruang Inspirasi. Pagi hari ini kita hadirkan inspirasinya berkaitan dengan ide bisnis di musim hujan, mengubah cuaca jadi peluang usaha. Ada banyak hal ya sahabat MK ternyata yang bisa jadi ide bisnis kita. Dan setiap dari kita ini memang perlu cermat untuk melihat peluang bisnis, juga memanfaatkan seoptimal mungkin. Hal yang berlaku dengan potensi bisnis ini muncul karena faktor cuaca. Salah satunya musim hujan yang akan segera datang ya. Biasanya kalau saya belajar dulu di SD, sahabat MK, musim hujan itu Oktober sampai April ya, Masya Allah. Nah ini sudah di Oktober, sudah di hari yang ke-8 ya. Alhamdulillah. Nah, sebagian musim memang berlangsung cukup lama kalau di Indonesia. Tentu ada juga banyak peluang bisnis yang bisa dijalankan. Anda, sahabat MK, apa yang terbesit pertama kali atau hal yang paling sering Anda cari ketika musim hujan tiba? Silakan Anda bisa bagikan inspirasinya melalui SMS ataupun WhatsApp MK FM di 0811-224-1027. Lengkapkan dengan nama, usia, alamat, serta atensi berbagi Anda. Kalau tadi kita sudah hadirkan ide-idenya, ada makanan, minuman, tentunya peralatan di musim hujan ya, seperti payung, jas hujan, sahabat MK, atau alas kaki waterproof. Nah, selain jas hujan dan payung, ada nih alas kaki waterproof ya, atau tahan air, yang menjadi produk unggulan atau banyak dicari di musim hujan. Alas kaki jenis ini biasanya sangat berguna ketika Anda melakukan aktivitas outdoor saat hujan tiba. Beberapa contoh alas kaki anti air ini bisa sekedar sendal jepit ya sahabat MK, ataupun sepatu, cover sepatu sahabat MK, ini juga banyak yang kemudian muncul di platform e-commerce sahabat MK ya. Nah, tidak hanya itu, tadi pakaian hangat juga sudah kita bahas, cucian kendaraan, jasa laundry sahabat MK. Namun tidak kalah penting juga, karena tadi ada sahabat MK yang menyimak suka berkebun nih misalnya. Hal yang juga menjadi persoalan di musim hujan adalah banyaknya hama yang mengganggu. Seperti misal nyamuk ya sahabat MK, beberapa wilayah bahkan sudah mulai menyiagakan waspada DPD di musim hujan. Maka salah satu alternatif yang bisa dipilih juga untuk mengatasi masalah tersebut adalah dengan menempatkan tanaman pengusir hama atau nyamuk di rumah. Dan bisa ini menjadi sebuah bisnis tanaman ya, yang cukup menjanjikan di musim hujan. Karena daripada menggunakan obat misalnya ya sahabat MK, obat semprot ataupun lainnya yang baunya kadang kurang enak, ini bisa membudidayakan tanaman pengusir nyamuk yang ternyata banyak juga dicari di musim hujan. Seperti misal tanaman lavender, serai wangi sahabat MK, tanaman rosemary dan

sebagainya, yang tentu tidak hanya bermanfaat di musim hujan, tapi ketika sudah berganti musim, tanaman-tanaman tersebut bisa juga menyegarkan area sekitar. Bisa dijadikan pewangi, misalnya ya, serai wangi, lavender, ini sahabat EMQ, ada banyak fungsinya juga. Tidak hanya soal hal atau tanaman tadi yang bisa mengusir hama, kalau bicara soal makanan minuman, ini memang menjadi kebutuhan utama ya dari setiap manusia. Nah, salah satunya selain makanan hangat atau minuman hangat, jahe tadi ya sahabat MK, ide bisnis yang daya jualnya juga tak kalah tinggi di musim hujan adalah menjual jajanan ringan alias cemilan. Karena umumnya ketika sedang hujan, kebanyakan orang akan lebih gampang lapar, sahabat MK. Kita mainkan ya psikologisnya. Dan ketika dalam kondisi lapar, musim hujan, mulutnya tuh ingin mengecap, ingin mengunyah. Nah, kalau nggak ngobrol, biasanya ngunyah ya sahabat MK. Nah, sebagai alternatif menjual makanan berat, ini jajanan ringan juga bisa jadi ide bisnis pilihan di musim hujan. Ini tadi kalau kita bahas di bincang kesehatan, bisa jual kuaci misalnya sahabat MK, yang tidak punya kalori terlalu tinggi ya, tapi bisa menyibukkan mulut sahabat MK ya, Masya Allah. Sambil berzikir tentunya, ini bisa jadi ikhtiar kita sebagai umat muslim, menambah amal soleh. Kalau Anda seperti apa? Apakah daerah Anda sudah masuk musim hujan? Silakan Anda bisa bagikan di 0811-224-1027. Dan kita sapa yang sudah bergabung. Yang sudah bergabung melalui polling di grup komunitas sahabat MK. Hal yang pertama kali terbersit, produk yang paling banyak dicari ya, kalau menurut Ibu Parilah itu makanan minuman hangat, kemudian jas hujan atau payung, juga pakaian hangat, ini yang paling banyak dicari ya, Masya Allah. Ada sahabat Raihan Ramadian juga dari Ujung Berung, kalau sahabat Raihan, makanan minuman hangat, jas hujan atau payung, juga pakaian hangat, ini yang paling dicari. Dari Tangerang kita sapa ada Kang Hadianto Asmara, ini menjawab jas hujan atau payung katanya ya, Masya Allah. Ada sahabat Nisa juga yang bergabung, alat elektronik penghangat ruangan, ini nampaknya cukup menjanjikan juga. Juga makanan dan minuman hangat ya, Masya Allah, Alhamdulillah. Terima kasih Anda yang sudah berbagi atensi ya sahabat EMQ. Memang kalau sudah musim hujan, peluangnya jangan sampai terlewatkan. Hujan ini mendatangkan keberkahan, salah satunya adalah dengan menghadirkan berkah di setiap ide untuk bisa dieksekusi ya, bisnis jadi bisa terus termaintenance misalnya sahabat MK. Mungkin mulainya di musim hujan, tapi bisa bertahan sampai di musim-musim selanjutnya. Mudah-mudahan Anda yang mendapatkan inspirasi dari siaran pagi hari ini bisa kemudian juga berikhtiar ya, mengeksekusi dan dilancarkan segala ikhtiarnya sahabat MK, insya Allah. Amin, Allahumma amin. Dan apakah itu menjadi penghujung kebersamaan kita? Sehat selalu sahabat MK. Terima kasih sudah menyimak dari awal hingga penghujung kebersamaan dalam program Ruang Inspirasi di edisi Kamis 8 Oktober 2026. Atau kita sudah masuk di hari yang ke-26, bulan Rabiul Akhir 1448 Hijriah. Dan kini saatnya sahabat siar Anda Syifa Khairunisa beserta kru MK FM yang bertugas pamit undur diri dari ruang dengar Anda. Insya Allah nanti di jam 10 ya sahabat MK akan disambung kembali dengan program Inspirasi Keluarga, segmen Dinamika Keluarga. Nanti akan membahas seputar membangun kecerdasan emosi anak, melatih anak mengenali dan mengelola emosi sejak dini agar memiliki empati yang baik. Seperti apa bahasannya? Silakan Anda bisa simak dalam program Inspirasi Keluarga nanti, sahabat MK. Alhamdulillahirrabbilalamin, subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

perbedaan nyatanya adalah sebuah keniscayaan. Lantas mengapa perbedaan yang terjadi seringkali melahirkan perdebatan, menciptakan jarak, membuka gerbang permusuhan, bahkan meruncing dan tak segan saling melukai? Allah Ta'ala berfirman, yang artinya, dan di antara tanda-tanda kebesarannya ialah menciptakan langit dan bumi, perbedaan bahasamu, dan perbedaan warna kulitmu. Sungguh, pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi orang yang mengetahui. Al-Quran, Surat Ar-Rum, ayat ke-22. Dari sekian banyak perbedaan yang dimiliki manusia, adalah tentang perbedaan pendapat, yang seringkali bukan disikapi dengan bijaksana, melainkan hanya dengan fanatisme buta. Segelintir orang bahkan berlomba untuk menjadikan dirinya sebagai hakim, yang berhak memutuskan pendapat siapa yang benar dan siapa yang salah. Dan yang paling menyedihkan, ketika ada pula yang teguh menganggap pendapat mereka saja yang paling benar. Padahal, perbedaan seharusnya menjadikan kita sebagai umat yang selalu mengikuti jalan para ulama pendahulu. Jalan di mana perbedaan menjadi sarana saling menghormati di antara saudara sesama muslim, serta jalan untuk selalu memberikan nasihat di dalam kebenaran dan kesabaran. Lalu, sudahkah kita menjadi hamba yang bijak dalam menghadapi perbedaan?

0: 102,7 MKFM Bandung, inspirasi keluarga Indonesia.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Syafi Antonio, praktisi bisnis dan keuangan syariah, demikian juga pendidik. Makna keluarga untuk saya adalah satu basis di mana kita membangun generasi yang akan datang. Keluarga adalah tempat yang paling kecil di mana satu bangsa itu dibentuk. Karena jikalau anggota keluarga itu sudah memiliki satu visi, ingin memberikan yang terbaik untuk masyarakat, ingin memberikan yang terbaik untuk bangsa, maka insya Allah masyarakat dan bangsa itu akan bagus dan kuat. Sebagai kepala keluarga, jelas kita harus berpartner dengan istri kita, memastikan bahwa setiap anak itu bisa maksimum kapasitas dan potensinya, sehingga mereka menjadi hamba Allah yang membanggakan Rasulnya, membanggakan Tuhannya, dan membanggakan orang tuanya. Selamat berjuang mendidik anak kita menjadi generasi yang kontributif dan terbaik. Simak inspirasi membangun keluarga di 102,7 MQFM, inspirasi keluarga Indonesia.

adalah jejak teladan. Menuntun dengan cinta, menguatkan dengan nilai. Saatnya belajar dan bertumbuh bersama dalam inspirasi keluarga, Ayah Masa Kini.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dibancar luaskan langsung dari Jalan Gagar Kalonggirang Baru nomor 11 Bandung, 102,7 MKFM Inspirasi Keluarga Indonesia. Alhamdulillah Rabbil Alamin, di pagi menjelang siang hari ini sahabat MK dengan nuansa yang sejuk ya sahabat MK, di kesempatan ini masih dapat membersamai Anda dari Radio MKFM dalam kebersamaan di Inspirasi Keluarga bersama sahabat Tiar Irfan Nurfalah. Di dinamika keluarga ini kita bersama akan berbincang dengan tema yang menarik, karena kalau mengikuti isu nih begitu ya sahabat MK yang baru-baru saja kita simak ya di media sosial atau media informasi begitu ya, tentang sikap anak ya, bagaimana tentunya anak ini penting untuk mengenali bagaimana mengelola emosi sejak dini. Maka insya Allah di kesempatan ini, dalam membangun kecerdasan emosi anak, melatih anak mengenali dan mengelola emosi sejak dini agar memiliki empati yang baik, insya Allah bersama dengan Ayah Eka Wardana, Duta Ayah Literasi Kota Bandung, hadir akan membersamai Anda pada kesempatan ini dari Puspaga Kota Bandung. Kita akan sapa Ayah Eka di kesempatan ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Alhamdulillah, kabar baik. Saya panggilnya Kak Eka nih berarti.
1: Ya boleh.
0: Insya Allah. Kabar baik Kak Eka ya di kesempatan ini.
1: Alhamdulillah, kangen.
0: Alhamdulillah, rabbil alamin. Nah, ini jujur temanya cukup menarik nih, karena agak ada berita yang hangat-hangat ya akhir-akhir ini terkait dengan anak begitu, Kak Eka. Khususnya saya sebenarnya tidak enak yang membahasnya, tapi ini ada kaitannya mungkin dengan bagaimana mengelola emosi anak sejak dini mungkin begitu. Nah, ini mungkin boleh dipaparkan terlebih dahulu begitu, pentingnya terkait dengan emosi pengendalian emosi untuk anak begitu, seberapa penting dalam mengendalikan emosi ini begitu.
1: Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahillazi hadana li hada wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna muhammadan abdu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Ya sobat MP semua, kita membahas memang setuju dengan Kang Irfan tadi bahwa ini ada sesuatu yang sangat menarik, bagaimana kita membangun kecerdasan emosi anak, melatih anak mengenali dan mengelola emosi sejak dini agar memiliki empati yang baik. Nah, jadi kalau dari sini aja, dari judulnya aja kita bisa bahas berapa hal nih. Pertama, apa itu emosi? Jadi, sobat MP semua, emosi adalah respon. Respon apa? Respon dua hal, yaitu psikologis dan fisiologis kita, atau fisik lah katakannya, kayak gitu. Respon psikologi dan fisik terhadap situasi yang terjadi, yang kita hadapi saat itu. Jadi misalnya ada situasi menyenangkan atau tidak menyenangkan. Nah, respon tubuh kita tuh kayak gimana gitu. Apakah kita marah, apa kita sabar, apa kita tenang. Nah, itu yang disebut emosi gitu. Dan ini beda dengan perasaan. Bedanya kalau emosi itu terjadinya cepat datang, cepat hilang, sedangkan perasaan itu lama gitu ya. Tapi kita lagi fokus ke emosi nih. Nah, yang harus kita ketahui juga, dan mungkin ini kita sudah pahami sebetulnya, bahwa emosi itu bersifat universal dan dialami oleh semua orang dari berbagai tingkatan umur. Jadi mulai dari anak-anak maupun dewasa, kita sudah mengenal, bisa mengungkapkan apa yang namanya emosi. Tapi pada anak-anak, emosi itu dipelajari, bukan sesuatu yang udah ada pada diri mereka begitu saja. Tapi seperti juga ilmu pengetahuan, emosi ini ternyata dipelajari dan harus diajari kepada anak-anak. Itulah sebabnya setiap orang tua, setiap pendidik, setiap orang dewasa yang di sekitarnya ada anak-anak perlu tahu nih konsep bagaimana mengajarkan emosi yang tepat pada anak. Nah, itu emosi. Lalu apa itu kecerdasan emosi? Kecerdasan emosi atau yang biasa disebut emotional intelligence. Kalau saya termasuk orang yang bukan nyebutnya EQ, karena EQ itu emotional quotient, itu berarti ada alat ukurnya. Sementara emosi ini
2: subjektif banget, sangat agak sulit diukur dengan alat ukur. Beda dengan IQ. Kalau IQ kan kita mengukur pengetahuan tentang kemampuan matematis, logis dan seterusnya, itu ada angkanya. Tapi kalau emosi kan agak sulit diukurnya. Jadi kalau saya lebih memilih menyebutnya emotional intelligence aja, atau kecerdasan emosi ya. Nah, kecerdasan emosi atau emotional intelligence ini adalah kecerdasan atau kemampuan seorang untuk memahami, mengelola, dan mengekspresikan emosinya secara tepat terhadap situasi yang terjadi. Jadi kalau misalnya ada situasi konflik, dia bisa membawa diri dan mengekspresikan dirinya dengan tepat. Apakah dia tenang, apakah dia responsif, atau pemarah, putus asa, atau apa. Nah, itu yang disebut dengan kecerdasan emosi. Semakin tinggi kecerdasannya, berarti semakin baik dia dalam respon. Dan bukan itu saja, bukan terhadap diri sendiri saja, tapi juga emotional intelligence itu semakin tinggi, maka dia akan semakin peka terhadap emosi orang lain. Jadi bukan cuma emosi diri, tapi juga emosi orang lain. Itu yang disebut emotional intelligence, kecerdasan emosi. Semakin tinggi kecerdasan emosinya, semakin baik kita membawa diri kita, dan semakin baik kita berinteraksi dengan orang lain. Kayak kelihatan sederhana, tapi sebetulnya ini adalah inti dari kehidupan kita gitu sebagai manusia gitu ya. Bagaimana membawa diri, mengenali diri, dan peka terhadap emosi keadaan orang lain. Nah, kemampuan ini penting karena kalau kita mengenali diri kita dengan baik, kita akan jauh dari yang namanya stres. Stres itu kalau dibiarkan bisa jadi depresi, depresi itu dibiarkan bisa jadi putus asa. Nah, orang-orang yang sering mengalami stres dan tidak tertangani berarti harus mengevaluasi lagi kemampuan mengendalikan emosinya. Karena orang yang mampu mengenali dan mengendalikan emosinya dengan baik, dia akan jauh dari yang namanya stres. Dia selalu punya sudut pandang positif pada satu hal. Katakanlah dia mengalami suatu hal yang tidak menyenangkan, dia akan ngambil hikmahnya, dia akan ngambil keuntungannya. Mungkin saat ini aku misalnya di PHK, tapi dengan demikian aku bisa sholat lebih khusyuk, berdoa lebih khusyuk pada Allah, yang gak mungkin rasanya aku lakukan sehusuk itu kalau aku lagi diburu-buru pekerjaan seperti kemarin-kemarin. Misal itu satu contoh sudut pandang. Kemudian emosi ini ada unsur-unsurnya enggak? Kalau menurut Daniel Goleman itu ada, yaitu pertama kesadaran diri atau self-awareness, yaitu kemampuan mengenali emosi diri sendiri. Nah, apa yang kita rasakan, mengapa kita merasakannya, itu kemampuan kesadaran diri. Yang kedua adalah pengaturan diri, bagaimana kita mengontrol dorongan emosi kita yang meledak-ledak gitu. Kita berpikir dulu sebelum bertindak. Nah, itu unsur yang kedua. Jadi selain tahu apa yang kita rasakan, kedua adalah kita bisa ngontrol apa enggak. Nah, yang ketiga, unsur emosi yang ketiga ini juga penting banget, yaitu internal motivation, motivasi internal kita. Apakah ketika menghadapi suatu kegagalan kita bisa bangkit atau enggak? Nah, itu tergantung pada tingkat kecerdasan emosi kita juga. Apakah kita selalu bisa bersikap optimis, berhusnuzon kepada Allah, atau malah sebaliknya gitu, husnuzon kepada Allah. Itu bisa dikatakan dari sudut pandang sains, tergantung kecerdasan emosi kita juga. Kemudian yang unsur yang keempat adalah empati, yaitu kemampuan mengenali, memahami, dan merasakan apa yang dirasakan oleh orang lain dari sudut pandang mereka gitu. Wah, ini luar biasa banget ya, karena memang ini sebetulnya yang diajarkan oleh Islam gitu. Bagaimana Rasulullah SAW ketika mau wafat aja, ketika ruh beliau sudah pergi dari tubuhnya, beliau masih berempati memikirkan umatnya, yang dia panggil adalah umatnya. Itu kan luar biasa, contoh empati yang luar biasa banget, yang bisa merasakan perasaan orang lain dari sudut pandang orang lain, bukan dari sudut pandang kita. Dan yang terakhir adalah kemampuan sosial atau social skills. Nah, kemampuan ini menentukan bagaimana kita bekerja sama, menyelesaikan konflik, dan melakukan tugas bersama orang lain dalam sebuah kelompok, baik itu sekolah atau di masyarakat, perusahaan, organisasi, dan seterusnya. Kemudian kalau misalnya ada waktu, saya lanjutin lagi, apa untungnya punya emotional intelligence yang tinggi sih? Karena ini adalah kunci keberhasilan sebetulnya. Kunci keberhasilan kita dalam bekerja, dalam hidup. Karena bahkan AI ini, itu bisa sering melebihi menentukan keberhasilan kita melebihi intelijensi kita atau IQ tadi gitu. Ini sangat sangat penting bagi seorang yang bisa. Jadi kalau di tempat kerja tuh orang yang EI-nya tinggi biasanya ngomong kayak gini, bisa nggak saya ada yang bisa saya bantu nggak, ada yang bisa saya tolong nggak. Nah itu yang membuat jalan-jalan dia tuh terbuka menjadi sukses karena dia bisa menawarkan dirinya untuk menolong orang lain, merasakan apa yang dirasakan kesusahan temannya, dia bisa buka jalan dan seterusnya. Kemudian juga untungnya punya emotional intelligence yang tinggi adalah kita bisa mampu mengendalikan diri sehingga kita terhindar dari sikap menjadi pembuli atau ngebully orang lain, ngejek orang lain, ngehina orang lain. Kita mampu menguasai ketika kita diserang oleh emosi besar. Emosi besar itu amarah yang meluap, panikan yang meluap, kesedihan yang luar biasa, itu namanya emosi besar. Dan kalau emotional intelligence kita tinggi, kita bisa menguasai serangan itu sehingga kita bisa bersikap sabar, tabah, tenang, dan hal-hal yang bisa menenteramkan keadaan gitu. Nah, yang bagusnya pada anak-anak ini bisa dipelajari dan dibantu oleh orang tua. Misalnya orang tua itu memvalidasi perasaan anak. Misalnya orang tua bilang, yang kamu rasakan itu sedih, mama tahu kamu lagi marah, ibu tahu kamu lagi jengkel, umi tahu kamu lagi kesel. Nah itu namanya memvalidasi perasaan anak, bukannya dipotong, kamu gak boleh marah gitu, kita kan jadi orang Islam harus sabar. Nah itu namanya menghakimi. Nah tapi kalau memvalidasi, kita terima dulu keadaan dia dan kita kasih tahu nama emosi yang dirasakan anak. Nah kalau udah tahu, ketika anak tahu yang dirasakannya itu marah, kesel, frustasi, jengkel, dan seterusnya, otak dengan sendirinya akan meredakan perasaan tersebut. Nah, ini nanti kita bahas lebih jauh. Kalau sementara, itu kan keuntungannya. Tapi apa ruginya kalau emosional intelijen kita atau anak kita buruk? Nah, yang pertama itu udah hampir pasti akan mengalami konflik dalam hubungan sosial. Sulit berempati pada orang lain, kemudian hubungannya tuh selalu rapuh gitu, nggak pernah jadi teman sejati yang loyal sama temennya. Nanti kebayang kalau udah masuk jenjang pernikahan, itu akan terjadi konflik dengan pasangan, konflik dengan anak dan seterusnya. Jadi orang yang emosional intelijennya rendah itu sering banget mengalami hubungan sosial yang tidak langgeng dengan orang lain. Kalau kemarin ada istilah NPD kan, yang kemarin terkenal itu, narcissistic personality disorder, itu salah satunya adalah dia nggak punya empati pada orang lain, nggak bisa merasakan kesulitan orang lain, yang benar adalah dirinya sendiri. Itu sudah jelas bahwa emosional intelijennya rendah. Kemudian juga rugi banget kalau emosional intelijen kita atau anak kita buruk, karena kita buruk dalam mengelola tekanan, misalnya stres, depresi, self control kita rendah, jadi kita mudah meledak-ledak, rentan mengalami burnout. Burnout itu capeknya mental dan fisik kita. Padahal kita kayaknya nggak melakukan hal-hal yang yang biasanya capek. Tapi kok kita tiba-tiba nggak bisa ngapa-ngapain ya, malas gitu, mau bergerak susah. Itu namanya burnout. Itu kalau udah terjadi berulang-ulang itu bisa bahaya juga. Kemudian juga kita bisa sering salah paham dan menilai situasi secara keliru, mudah baperan gitu. Padahal orang lain tuh gak bermaksud gitu kayak kita, tapi kita jadi kayak selalu jadi punya victim mentality atau merasa jadi korban terus, kok gue diginiin terus gitu ya, misalnya kayak gitu. Padahal sebenarnya orang lain gak bermaksud kayak gitu, sehingga akhirnya reaksinya defensif berlebihan, nyalahin orang lain, kemudian menyalahkan keadaan. Wah itu repot banget ya kalau emotional intelligence-nya rendah. Dan juga yang jelas banget bisa menghambat karir dan prestasi kita, baik di sekolah maupun di tempat kerja. Kebayang karena kita hubungan dengan orang lain itu tidak bagus, maka kita tidak bisa diandalkan dalam kerja tim, tidak bisa diberi amanah yang besar, kemudian juga kita selalu mengambil keputusan yang buruk. Nah itu tentang emosi dan kecerdasan emosi. Sementara itu apa sih empati? Ini kan tujuannya bagaimana agar anak memiliki empati yang baik. Sementara itu, apa itu empati? Empati adalah kemampuan seorang untuk memahami, merasakan, dan memposisikan diri dengan sudut pandang orang lain, seolah-olah kita ikut merasakan apa yang mereka alami. Jadi, dan ini beda dengan simpati. Kalau simpati itu misalnya ada orang jatuh, kita tahu dia lagi jatuh, tapi tetap kita pakai sudut pandang kita sendiri. Yang penting bukan aku yang ngalamin, aku tahu dia jatuh, sakit, gitu ya, kasihan. Paling cuma sampai situ. Tapi kalau empati, kita bisa merasakan, aduh kalau jatuh kayak gitu, aku juga ngerti gimana rasa malunya tuh kayak gimana ketika jatuh di depan orang lain, tiba-tiba gitu ya, gubrak kayak gitu. Nah, ketika kita bisa memakai sudut pandang orang lain, kita akan lebih mudah membantu orang lain, karena kita mengerti betul apa yang dirasakan gitu. Nah itu empati, dan bedanya dengan simpati. Dengan kata lain, empati itu jauh lebih dalam dari cuma sekadar simpati. Dan mengapa empati penting? Mengapa anak-anak harus kita ajarkan bagaimana mengelola emosi agar kecerdasan emosinya tinggi sehingga punya empati yang baik? Karena empati ini adalah fondasi hubungan yang sehat. Mau anak-anak bahagia, mau punya anak-anak itu hidup dalam keluarga yang bahagia, punya anak-anak yang bahagia, berinteraksi dengan orang lain dengan nyaman dan seterusnya, maka tanamkan pada dia agar mempunyai empati yang baik dari sejak dini. Nah, kemudian juga kalau kita empati itu penting agar mencegah orang melakukan bullying, mengejek, menghina, merosting orang lain gitu ya, menyakiti teman dan seterusnya. Kenapa? Karena dia bisa merasakan apa yang dirasakan orang lain kalau mengalami hal yang jelek. Dan kemudian juga empati itu adalah kunci keterampilan sosial. Pembicara yang baik, pemimpin yang baik, tokoh masyarakat dan seterusnya itu harusnya punya empati yang tinggi agar dia mendapat tempat di hati orang lain dan keterampilan sosialnya meningkat terus. Kemudian apakah anak bisa diajak mengenali dan mengelola emosinya sejak dini? Ini adalah poin terakhir. Jawabannya adalah sangat bisa, dan justru harusnya dari sejak kecil itulah waktu terbaik kita ajarkan. Kita ingat ketika Rasulullah SAW di waktu masih balita ditaruh di dusun Bani Sa'adah ya, Bani Sa'ad. Dan saat itu didatangi dua atau tiga orang malaikat, dan terjadi peristiwa yang luar biasa, yaitu dada beliau dibelah, jantung beliau dicuci dengan air zam-zam atau air es, kemudian diisi dengan sesuatu yang gak pernah kita bayangkan. Dan ini kita bisa ambil hikmahnya dalam kehidupan kita. Rasulullah itu tidak diisi dengan hatinya itu dengan kecerdasan, karena malaikat kan sedang menyiapkan beliau untuk menghadapi tugas yang sangat luar biasa berat yang gak mungkin ditanggung oleh manusia lain, yaitu berdakwah, mendakwahkan Islam kepada umat manusia sampai akhir zaman. Dan yang diisi kepada Rasulullah itu bukan kecerdasan, bukan kemampuan mencari uang. Kebayangkan kalau kita dikasih pilihan kayak gitu, mungkin kita, udah deh saya pengen jadi orang yang sangat kaya sehingga saya bisa beli buzzer-buzzer-buzzer itu, saya bisa dapat pengikut banyak tanpa capek-capek gitu, dakwah saya bisa diterima dengan cepat ketika saya bisa kasih orang gaji dan sebagainya. Tapi enggak, yang diisi oleh para malaikat ke dada Rasulullah apa? Ketenangan. Dan itu berarti para malaikat menyiapkan Rasulullah SAW dari sejak kecil kemampuan intelijensi emosi yang sangat tinggi. Jadi dengan kata lain, berkaca dari kisah Rasulullah SAW ini, anak-anak justru harus diajarkan kecerdasan emosi dari sejak dini. Jangan tunggu mereka sudah besar gitu. Apalagi di usia dini ini, kemampuan otak itu, ukuran otak juga sedang berkembang, termasuk susunan saraf yang mengatur emosi anak. Jadi ketika susunan sarafnya sedang berkembang, dimanfaatkan, diisi dengan ilmu bagaimana mengelola emosi. Jadi benar-benar kayak nancep di batu gitu, bukan di pasir. Nah, kenapa juga harus diajarkan sejak dini? Karena ini adalah masa fitrah dalam Islam adalah masa ketika anak itu belajar banget, meniru banget dari apa yang dilihat dari orang tuanya atau orang-orang yang dekat dengan dia. Jadi dia belajarnya nggak banyak susah-susah mikir dan seterusnya, dia tinggal niru apa yang dia lihat, dia dengar, dan dia alami dari lingkungan sekitar, tentu saja dari orang tuanya. Jadi kalau orang tua menunjukkan kecerdasan emosi yang tinggi, maka anak dengan mudah akan menyerapnya dan menjadikannya cara untuk menenangkan diri ke depan ketika dia sedang mengalami hal-hal yang sulit gitu. Jadi memang benar-benar efektif banget justru kecerdasan emosi ini diajarkan dari sejak dini, dan juga mencegah kebingungan emosional ketika mereka lagi mengalami masa sulit, mereka bingung, ini aku harus gimana gitu ya. Tapi kalau emosinya, kecerdasan emosinya tinggi, dia akan lebih mudah menerima keadaan itu, karena seperti yang Umar bin Khattab radhiyallahu an radhiyallahu anhu katakan juga, ketika kamu menghadapi masalah, secepat kamu menerimanya dengan ikhlas, maka Allah juga akan mempermudah masalah kamu dan mempercepat jalan keluarnya. Dan ini hanya didapati dari sudut sains adalah dengan orang-orang yang kecerdasan emosinya tinggi gitu. Dan yang penting adalah yang berikut ini adalah bagaimana sih cara mendidik anak mengenal dan mengelola emosinya. Gampang nih ayah bunda, sobat MC semua. Pertama adalah kasih nama atau labeling emotion ketika anak sedang mengalami sesuatu. Ketika dia lagi marah, lagi jengkel, kita bisa bilang jangan dihakimi, jangan disalahkan, tapi kasih tahu apa yang dia rasakan. Misalnya ketika dia lagi marah, mainannya diambil sama kakaknya atau teman, kita kasih tahu, mama ngerti kamu lagi marah karena mainan kamu diambil. Jadi dengan cepat anak merasakan, oh ini yang namanya marah, ini yang namanya jengkel, ini yang namanya sedih, ini yang namanya gembira, ini yang namanya jealous, dan seterusnya. Nah, kalau anak dibantu dengan mengenal apa yang dirasakan, maka tekanan perasaan itu oleh otak akan diturunkan dan dia jadi lebih tenang. Jadi pertama kasih tahu apa yang dirasakan. Nah, kemudian yang kedua, ketika memperkuatnya boleh digunakan media yang menarik, misalnya pakai buku, pakai gambar. Ada tahu nggak mana orang yang lagi sedih di gambar ini, mana orang yang lagi senang, mana orang yang lagi marah, dan seterusnya. Juga bacakan kisah-kisah dari Al-Quran, kisah Nabi Muhammad SAW, kisah para nabi yang lain. Ketika mereka lagi jungkir balik berjuang, itu kan perasaannya pasti campur aduk, ditolak oleh orang kafir, diusir, dan seterusnya. Mereka akan merasakan betul, oh begitu cara mengelola emosi dari kisah-kisah ini gitu. Itulah sebabnya dalam Al-Quran ada surah yang luar biasa namanya surah Al-Qasas, yang jarang kita pahami kenapa sih namanya Al-Qasas atau kisah. Karena kisah itu menginspirasi dan mendidik kecerdasan emosi agar tinggi dari sejak dini. Jadi yang pertama kasih nama, yang kedua gunakan media yang menarik, bacakan kisah-kisah untuk memperkuat pesan-pesan kita tadi. Dan yang ketiga, setelah divalidasi perasaannya, tapi juga kasih tahu bahwa kamu boleh marah, tapi kamu nggak boleh mukul. Jadi perasaan itu boleh kita rasakan siapa saja, tapi perilakunya harus dibatasin. Jadi kamu marah, tapi jangan mukul. Kamu boleh sedih, tapi jangan melempar-lempar barang. Kamu boleh jengkel, tapi jangan merusak sesuatu. Jadi apa yang dirasakan boleh, tapi reaksinya itu harus dikasih tahu batasannya. Itu yang ketiga. Dan yang keempat, yang terakhir adalah ajarkan teknik menenangkan diri dengan cepat. Misalnya, ayo tarik nafas, tiup seperti kamu meniup lilin gitu, atau tiup jari mama nih, biar kamu bayangkan jari mama nih lilin, atau wudu gitu kan, atau misalnya memeluk diri sendiri. Nah, itu teknik-teknik cepat kayak gitu. Nah, empat hal itu akan membuat emosi anak cerdas dari sejak dini, sehingga ketika datang emosi besar yang amarah, panik, sedih, dan seterusnya, mereka akan lebih cepat mengenali dan mengendalikannya. Dan yang terakhir, apa sih persamaan emotional intelligence dalam Islam? Kalau dalam Islam itu sebenarnya dirinci dalam banyak hal gitu ya, jauh lebih luas daripada quantum science ini. Tapi mungkin yang saya riset-riset, yang paling saya temukan dekat dengan konsep emotional intelligence dalam Islam adalah akhlak. Bukankah Rasulullah SAW datang ke dunia ini untuk menyempurnakan akhlak yang mulia bagi manusia? Dengan kata lain, tujuan Rasulullah SAW menurut hasil riset kecil saya, ternyata emang tujuannya untuk membuat umatnya itu, manusia itu, memiliki emotional intelligence yang tinggi, sehingga mudah menerima kebenaran, tetap tenang menghadapi segala keadaan, dan bisa membuat lingkungan sekitar juga jadi lebih baik dengan performa akhlak yang luar biasa. Mungkin itu dulu paparannya sementara.
0: Masya Allah, baik, alhamdulillah, alhamdulillah. Terima kasih nih Kak Eka dengan pemaparannya yang luar biasa sekali, sudah cukup mendetail nih. Jangan-jangan sudah beres lagi materinya nih Kak Eka, masih ada ya, masih ada materinya ya Kak?
2: Iya, silakan, mungkin kalau misalnya ada pertanyaan. Iya.
0: Tapi kayaknya kita jeda dulu deh Kak Eka ya, sambil kita coba undang buat sahabat MQ bergabung dan juga menyapa. Apalagi nih kalau misalnya soal anak gitu ya, soal emosional tadi, betul ya, bagaimana kadang kita bahkan justru reaksi kita nih ketika melihat anak, aduh ini kenapa nih kayak gini gitu ya. Mungkin nanti kita bagaimana mengelola kitanya biar siap mengelola emosi, dan juga bagaimana mungkin tadi sebenarnya tadi sudah ya untuk mengaplikasikan ke bagaimana reaksi ataupun juga mengajari emosional intelligent ini begitu ya. insyaallah. Ya. Oke, di segmen berikutnya sambil kita undang sahabat MKG bisa bergabung dan menyapa kami di 0811224107. Sebutkan nama, usia, dan alamat Anda beserta dengan atensi yang Anda kirimkan pada kesempatan ini, silakan dikirimkan dan disampaikan di 0811224107 untuk bergabung dan membersamai kami. Dan juga sahabat MK, tentunya Pusat Pembelajaran Keluarga atau Puspaga Kota Bandung hadir untuk Anda. Kami menyediakan layanan satu pintu edukasi konseling dan konsultasi keluarga holistik integratif berbasis hak anak sebagai unit layanan dan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Bandung. Butuh konseling dan konsultasi keluarga, dapatkan layanan terbaik dari para profesional dengan menghubungi kami. Informasi dan pendaftaran konseling, follow Instagramnya di @puspaga.bandung atau hubungi via WhatsApp di 0813-2103-9939. 0813-2103-9939. Dan kini ada juga aplikasi Senandung Perdana, media edukasi keluarga berbasis digital. Download sekarang juga di Play Store Senandung Perdana. Puspaga Kota Bandung, rumah kita semua, tempat aman, nyaman, dan ramah untuk seluruh keluarga. Insyaallah kami akan kembali untuk membersamai Anda lepas jeda berikut ini. Tetap bersama kami di Radio MKFM.
3: Sahabat MK, dari apa kita diperintahkan untuk menjaga diri dan keluarga? Simak jawabannya selepas informasi berikut ini.

0: Majelis Taklim Kota Baru Parahyangan bersama Lembaga Wakaf Al-Quran Braille Umi Maktum Voice mengundang sahabat MQ untuk hadir dalam kajian spesial bersama narasumber Ustadz Sony Abikim, Ustazah Hanin Akira, Ustadz Kusuma Nanda Mega, dan Ustazah Nini Mutmainah. Pada Senin hingga Kamis, 12 hingga 15 Oktober 2026, mulai pukul 8 pagi sampai selesai, bertempat di Masjid Al-Irsad Satya Kota Baru Parahyangan. Kunjungi pula Bazar Passion, Halal Kulineri, dan tentunya stand wakaf Al-Quran Braille dalam acara ini. Informasi hubungi 0811 911 0800. Kajian spesial ini terselenggara berkat kerjasama Majelis Taklim Kota Baru Parahyangan, DKI Masjid Al-Irsad Kota Baru Parahyangan, Yayasan Parahyangan Satya, Bank Syariah Indonesia, Lumbung Tur Haromain, Warung Online Prima 13, Az-Zahra Boutique, dan tentunya Lembaga Wakaf Al-Quran Braille Umi Maktum Voice.
1: Sahabat MQ, sedekah rupiah yang menurut kita tak seberapa bisa menjadi sangat membantu saudara-saudara kita yang sangat membutuhkan. Bahkan jalan datangnya pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala.
2: Sahabatku, kita sangat memerlukan pertolongan Allah dalam segala keadaan, dan pertolongan Allah dijanjikan wallahu fi auni al-'abdi ma kana al-'abdu fi auni akhi. Allah akan senantiasa menolong orang yang senang menolong. Maka jangan abaikan kullu ma'rufin sedekah. Setiap kebaikan itu sedekah. Bahkan kita tidak berkata buruk pun adalah sedekah. Jadi setiap waktu seyogianya adalah untuk bersedekah. Carilah pertolongan Allah di antaranya dengan melakukan kebaikan sekecil apapun, dimanapun, dan ikhlas. Mencari ridho Allah, mencari pahala akhirat. Silakan rasakan bedanya. Raihlah pertolongan Allah dengan memperbanyak sedekah sekecil apapun lillahi ta'ala.
1: Salurkan sedekah terbaik melalui DT Peduli di rekening BSI nomor 9255372900 atas nama DT Peduli. Konfirmasi sedekah hubungi 0813-1712-1712. DT Peduli, semakin melayani dan peduli.
3: Ma, kadang sedih ya.
4: Kenapa, Pa?
3: Udah umur segini, tapi masih belum lancar baca Al-Quran. Dulu kan sarana belajar Quran memang masih terbatas, jadi belajarnya kurang fokus ya, Ma?
4: Iya, Pa. Mama juga sering mikirin itu. Makanya, Mama pengen anak-anak nanti gak kekurangan Al-Quran dan gak kekurangan tempat belajar.
3: Terus gimana, Ma, caranya biar kita bisa ikut bantu?
4: Nah, ini nih, Pa. Ada program Wakaf Mushaf Al-Quran dari Wakaf Darut Tauhid. Kita bisa ikut wakafnya, Pa. Biar banyak santri dan umat yang punya mushaf untuk belajar Quran. Juga sarana dan pengajarnya mendukung.
3: Wah, Masya Allah, pahalanya jadi ngalir terus ya, Ma. Setiap ayat yang dibaca, Insya Allah jadi amal buat kita.
4: Iya, Pa. Semoga dari wakaf kecil ini, Allah buka jalan kemudahan buat kita belajar Quran dan mendapat keutamaan darinya.
5: Mari ikut berkontribusi dalam program Wakaf Mushaf Al-Quran bersama Wakaf Darut Tauhid untuk memenuhi kebutuhan mushaf di seluruh Indonesia dan memberantas buta huruf Al-Quran, sekaligus meraih pahala mengalir abadi dari setiap ayat yang dibaca dan diamalkan. Salurkan wakaf terbaik Anda melalui rekening Bank Syariah Indonesia 75332 75332 atas nama Dana Wakaf Yayasan Darut Tauhid. Info lebih lanjut hubungi nomor 085 200 123 123. Wakaf Mushaf Al-Quran Darut Tauhid, menebar kalam ilahi, mengalirkan pahala tiada henti.
6: Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kamu kepada Allah dan ucapkanlah perkataan yang benar. Al-Quran, Surat Al-Ahzab ayat ke-70.
7: MQFM, Inspirasi Keluarga Indonesia.
1: Sahabat MG, Allah Ta'ala memerintahkan setiap orang beriman untuk menjaga diri dan keluarga dari api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan bebatuan. Al-Quran Surat At-Tahrim ayat 6.

0: Radio MGFM Inspirasi Keluarga Indonesia, dan kami kembali hadir untuk membersamai Anda di siang hari ini. Masih akan menemani Anda, kami juga akan hadirkan di Inspirasi Keluarga ini polling yang untuk juga Anda pilih, sahabat MG, di siang hari ini. Menurut sahabat MG, terkait dengan tema kita ya, dengan ya, bicara membangun kecerdasan emosi anak, sahabat MG, ketika anak sedang marah, kecewa, atau menangis, biasanya hal apa yang Anda lakukan? Kami hadirkan 4 pilihan di kesempatan ini. Yang pertama adalah dengan menenangkan anak terlebih dahulu. Yang kedua, mengajak anak bicara tentang perasaannya. Yang ketiga, memberi waktu anak untuk tenang sendiri. Atau di poin keempat, langsung menasihati anak agar tidak berlebihan. Silakan sahabat MG sampaikan pilihan pollingnya untuk di siang hari ini, boleh dipilih via WhatsApp ataupun juga grup sahabat polling, grup sahabat MG. Yang insya Allah kita akan juga menyambung kembali perbincangan bersama dengan Kak Eka ya, insya Allah di kesempatan ini. Bismillah Kak Eka, kita sambung kembali di kesempatan ini. Nah, tadi kalau misalnya sudah sempat dipancing sebelum kita jeda begitu Kak Eka, kadang kalau misalnya tadi ya menyikapi anak gitu, kadang ketika kita tahu tahapannya tadi ya, apa yang harus kita lakukan dengan mengkonfirmasi begitu ya, atau mengenalkan tadi ya sebenarnya perasaan apa yang sedang dirasakan. Nah, itu kadang yang menjadi tantangan itu kondisi orang tuanya. Sebagai orang tua nih, kadang lagi nggak siap, atau mungkin juga sedang ada berat terkait dengan berbagai hal begitu ya dalam permasalahan keluarga. Dan ini ketika hadir terjadi kondisi ini, nah ini baiknya apa nih kalau untuk orang tua nih begitu, menyikapinya apa, seperti apa, ada triknya nggak begitu, tipsnya?
1: Ya, masya Allah, luar biasa. Jadi memang sobat MK semua, ketika kita menjadi orang tua berarti kita harus jadi diri kita yang lebih baik dari sebelumnya. Kenapa? Karena kita ketambahan amanah nih, satu anak, dua anak, tiga anak, semakin lama harus semakin baik, semakin baik, semakin baik. Karena anak itu meniru dengan apa yang dia lihat. Bayangkan anak usia 15 bulan atau 14 bulan itu bisa meniru apa yang dia lihat hanya dalam waktu 2 menit. Bayangkan kalau dia ketemu orang tuanya, bersama orang tuanya setiap jam, 24 jam sehari, 7 hari seminggu, bayangkan berapa banyak yang bisa dia lihat dari orang tuanya. Jadi dengan kata lain, anak itu mengkopi, meniru keteladanan. Jadi orang tua harus bisa memberikan keteladanan pada anak. Ketika marah dengan pasangan, lagi konflik dengan pasangan, apapun masalahnya, kalau bisa jangan tunjukkan itu di depan anak, karena anak akan dengan cepat meniru gitu. Kalau anak yang makin gede, dia tahu itu salah, dia malah jadi bingung, ini mana yang benar, siapa yang benar, siapa yang aku harus pilih. Wah, itu luar biasa banget, mempengaruhi ketenangan, kemudian juga bahkan hal-hal kayak fokus, konsentrasi anak, dan seterusnya. Jadi sobat MP semua, ketika kita jadi orang tua, hendaklah kita meningkatkan keimanan kita, pengetahuan kita tentang agama kita. Bagaimana kalau aku menghadapi situasi seperti ini, itu apa yang harus aku lakukan? Ingat Rasulullah SAW dulu pernah menggambar di atas pasir sebuah kotak memanjang. Kebayang ya, gambar kotak persegi panjang gitu. Nah, di dalam kotak itu beliau gambar garis, tapi garis di ujungnya itu nembus, nembus tepi kotak yang sisi pendeknya gitu ya. Jadi memanjang juga garisnya. Nah, di tengah-tengah garis itu beliau gambar garis-garis pendek yang vertikal. Kalau tadi kan horizontal, garisnya digambar vertikal, tek. Nah, Rasulullah menerangkan bahwa kotak itu adalah umur kita, dan garis yang keluar dari kotak itu apa? Itu angan-angan kita, baik itu angan-angan yang baik ataupun yang buruk, yang gak pernah tercapai karena dibatasi oleh umur. Dan tapi yang menarik adalah garis-garis yang menghilang, garis yang tadi panjang tadi, itu apa? Itu adalah ujian dan kesulitan. Jadi hidup kita dari awal sampai akhir adalah melalui kesulitan, selesai, lewat lagi, masuk lagi kesulitan berikutnya, selesai, terus ujian demi ujian demi ujian. Dengan kata lain, hidup kita nanti itu di akhirat adalah prestasi kita melewati ujian demi ujian. Sampai kata Rasulullah SAW, ketika kamu selesai masa hidupnya, Allah itu tidak melihat lagi ada dosa dalam diri kamu karena kamu telah menyelesaikan ujian itu dengan baik. Dan apa yang harus kita punya, hal terpenting yang kita punya ketika melihat ujian demi ujian itu, pertama adalah akhlak dulu, atau dengan kata lain dalam bahasa saya ini adalah kita harus punya kecerdasan emosi yang tinggi. Kenapa saya mengasosiasikan emosi ini dengan akhlak? Karena akhlak itu kan sesuatu yang spontan, yang kita keluarkan reaksi kita ketika menghadapi suatu masalah mendadak gitu. Misalnya lagi di jalan nih senggolan, nah reaksi akhlak kita tuh kelihatan dari situ. Apakah kita marah, sabar, tetap tenang, atau malah mengumpat, atau jengkel, atau sedih, atau takut, dan seterusnya. Itu akhlak kita. Respon spontan yang gak pernah dipikirin sebelumnya. Nah, bagaimana supaya respon spontan itu, kan akhlak itu bisa diperbaiki, bisa dipelajari, bisa ditanamkan, dan terus di upgrade gitu sampai kapanpun kita hidup, yaitu dengan cara belajar. Karena benteng yang paling kuat di dunia adalah pikiran kita. Ketika kita mengisi pikiran kita dengan ilmu, maka bentengnya makin kuat, akhlaknya juga makin bagus. Nah, dengan kata lain, kita berusaha setiap hari menjadi orang tua yang akhlaknya lebih bagus daripada sebelumnya, hari demi hari. Banyak belajar, banyak berdiskusi, banyak mendengar majelis ilmu, dan seterusnya. Sehingga kita menjadi orang tua yang lebih baik. Katakanlah kalau nggak ada orang tua yang nggak sempurna, kan pasti akan ada tuh kelihatan di depan anak marahnya. Bahkan jangan salah loh, ketika nanti udah gede ditanya, coba kalau, tapi hati-hati ya nanyanya ini mah, cuma kalau dalam keadaan tenang, apa yang dulu pernah kamu rasakan, misalnya kayak trauma dari sikap ayah atau ibu gitu. Jangan salah kalau kita kaget, anak itu ingat apa yang kita udah lupa gitu. Jadi tidak ada orang tua yang sempurna, tapi mulailah dari saat ini kita memperbaiki perilaku kita, akhlak kita, dengan ya dengan belajar tadi, menyelesaikan masalah satu demi satu, dengan banyak berdoa juga. Karena yang bisa mengubah takdir itu kan doa ya. Kita tahu nih takdir ke depan kita nih bakal kayak gini, tapi kalau kita berdoa dan percaya penuh dengan apa yang kita doakan, itu bisa mengubah takdir kita. Kalaupun misal takdir itu tetap kita alamin, kita bisa menerimanya dengan baik, seperti Umar tadi katakan, sahabat Umar tadi katakan, kalau kita cepat menerima takdir Allah dengan ikhlas, maka Allah akan membuatnya jadi lebih mudah dan membuat kita cepat menemukan jalan keluarnya. Jadi dengan kata lain, semesta, kalau kata anak sekarang, semesta itu mendukung gitu ya. Itu tergantung pada emosi kita, akhlak kita gitu. Kalau kita akhlak kita baik, maka jalan-jalan itu akan kebuka dengan sendirinya. Jadi dan Bunda semua, kalau kita sudah ngalamin hal-hal yang, aduh saya kayaknya memberikan teladan yang jadi dengan kata lain, semesta, kalau kata anak sekarang, semesta itu mendukung gitu ya. Itu tergantung pada emosi kita, akhlak kita gitu. Kalau kita akhlak kita baik, maka jalan-jalan itu akan kebuka dengan sendirinya.

0: semuanya sempurna loh gitu. Asal kita selama ini jujur, kita minta maaf sama anak. Pernah nggak sih kita kepikiran untuk minta maaf sama anak gitu ya? Aduh maafin ya, cium tangannya. Aduh mama selama ini telah bikin kamu sedih. Mama nunjukin marah mama gitu. Tapi coba nanti setelah itu, kalau anak udah tahu bahwa itu yang dilaporkan orang tuanya juga salah, dia akan memperbaiki persepsi dia. Oh ya kalau gitu kemarin itu mama juga salah. Aku nggak coba jangan niru yang seperti itu. Dan mulai saat ini kita perbaiki respon kita terhadap situasi atau akhlak kita atau kecerdasan emosional kita, hingga lebih lebih bisa bereaksi dengan baik terhadap situasi yang terjadi di lingkungan sekitar kita. Jadi perbaiki akhlak kita, bertobat, minta maaf sama anak kalau memang memang itu diperlukan. Setelah itu perbaiki diri kita terus menerus gitu, jangan pernah berhenti. Insya Allah nanti Allah akan memberi kemudahan, akan menutup efek-efek trauma pada anak dan pada diri kita sendiri dengan hal-hal yang baik. Karena kalau yang namanya trauma jangan dikeluar-keluarin kecuali ada ahlinya. Kalau dari diri kita sendiri tutup, karena itu kan masuk alam bawah sadar. Makin dalam dia masuknya, maka semakin sulit dia keluar. Tapi kalau terus diungkit, nggak punya ilmu untuk menutupinya, nggak punya pengalaman baik untuk menutupinya, nggak pernah nangis sama Allah untuk bertobat dan seterusnya, maka dia tetap dekat permukaan, dikit-dikit keluar gitu. Kita tutup aja tuh, karena itu kan udah takdir, udah terjadi. Jadi sobat MT semua, mulai sekarang yuk jadi orang tua yang lebih berempati pada anak, lebih berempati pada pasangan, sehingga ketika kita ngomong sama pasangan, kita dengerin dulu, kita pahamin apa yang dia katakan itu, kita memahami dunianya dia, bukan ngedengerin untuk ngebantah, tapi ngedengerin untuk ngerti, oh maksudnya dia gini. Jadi kita tidak salah sangka, tidak salah meresponnya gitu. Jadi ayo mulai sekarang petinggi akhlak kita, salah satunya adalah dengan kemampuan mendengarkan pasangan anak dengan baik. Dan respon pertama kita jangan menghakimi atau menyalahkan, tapi mengkonfirmasi, emang kamu lagi marah gitu, emang kamu lagi kesel sama saya kalau sama pasangan gitu. Kalau memang itu yang benar terjadi dan memang salah saya minta maaf ya. Jadi kita tenang gitu loh, jadi orang akhlak yang baik itu kan tenang, kelihatan dari wajahnya, dikit-dikit marah berwudu, karena dari dinginnya fisik dan kulit kita, insya Allah hati kita juga jadi teduh dan seterusnya.
1: Baik, Masya Allah, alhamdulillah. Terima kasih kembali Kak Eka sudah penjelasan ya, terkait dengan bagaimana nih kalau sikap orang tua tadi ya, bicara soal orang tua harus bagaimana seperti apa. Nah tadi ya, harus pintar memposisikan diri ya, begitu ya, dalam menyikapi hal ini. Baik, insya Allah. Terima kasih kembali buat Kak Eka. Ini izin Kak Eka, kayaknya kita harus jeda kembali untuk menyimak beberapa informasi, sambil kita coba undang untuk diskusi sahabat MQ, dan Anda tanyakan mungkin ada permasalahan ataupun juga mungkin mau sekaligus curhat sharing, ini silakan bisa disampaikan di kesempatan ini bersama dengan Kak Eka Wardana. Silakan sahabat MQ sampaikan atensi pertanyaannya di 0811-224-1027. Lalu juga pollingnya boleh Anda buat sahabat MQ ya, dan disampaikan di kesempatan ini begitu ya. Dan juga untuk sahabat MQ pendengar dimanapun berada, kami turut mengundang dan mengajak ya, bahwasanya sahabat MQ Pusat Pembelajaran Keluarga Puspaga Kota Bandung hadir untuk Anda, dimana menyediakan layanan satu pintu edukasi, konseling, dan konsultasi keluarga holistik, interaktif, integratif berbasis hak anak sebagai unit layanan dan dinas pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak Kota Bandung. Butuh konseling sahabat MQ atau juga konsultasi keluarga, dapatkan layanan terbaik dari para profesional dengan menghubungi Puspaga Kota Bandung. Informasi dan pendaftaran konseling, follow Instagram di @puspaga.bdg ya, @bandung, atau hubungi via WhatsApp di 0813-2103-9939, 0813-2103-9939. Dan juga hadir untuk Anda aplikasi Senandung Perdana sahabat MQ, untuk menjadi media edukasi keluarga berbasis digital. Download sekarang juga di app di Play Store Senandung Perdana. Puspaga Kota Bandung, rumah

kita semua tempat aman, nyaman, dan ramah anak untuk seluruh keluarga. Kami insya Allah kembali akan membersamai Anda lepas jeda berikut ini. Tetap bersama kami di Radio MGFM.

0: Sahabat MG, jika seseorang meninggal dunia, maka terputuslah amalannya, kecuali simak jawabannya selepas informasi berikut ini.
1: Sahabat MG masih bingung mencari partner hidup yang tepat atau justru terlalu banyak overthinking dalam menjemput jodoh? Ayo, jangan bingung sendirian. Hadiri kajian spesial kedua Rumah Bintang Indonesia dengan tema mencari yang sempurna di era yang sulit, seni menjemput jodoh tanpa overthinking. Bersama Kang Abai, autor buku Cinta Dalam Ikhlas, kita akan belajar bersama memahami ikhtiar dalam mencari pasangan, mempersiapkan diri menjadi pribadi yang baik, dan menjalani proses menjemput jodoh yang lebih tenang, bijak, serta tetap berpegang pada nilai-nilai syariat. Catat waktunya di hari Ahad 11 Oktober 2026 jam 9 sampai jam 11 waktu Indonesia Barat, bertepat di Masjid Agung Trans Studio Bandung. Acara ini gratis dan terbuka untuk umum. Segera daftar melalui ramahbintangindonesia.org/daftar/kajian atau hubungi 0851-2608-0734, 0851-2608-0734.
0: Sahabat MG, sedekah rupiah yang menurut kita tak seberapa bisa menjadi sangat membantu saudara-saudara kita yang sangat membutuhkan. Bahkan, jalan datangnya pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala.
2: Sahabatku, kita sangat memerlukan pertolongan Allah dalam segala keadaan, dan pertolongan Allah dijanjikan wallahu fi auni al-'abdi ma kana al-'abdu fi auni akhi. Allah akan senantiasa menolong orang yang senang menolong. Maka jangan abaikan kullu ma'rufin sadaqah. Setiap kebaikan itu sedekah. Bahkan kita tidak berkata buruk pun adalah sedekah. Jadi setiap waktu seyogianya adalah untuk bersedekah. Carilah pertolongan Allah diantaranya dengan melakukan kebaikan sekecil apapun, dimanapun, dan ikhlas. Mencari ridho Allah, mencari pahala akhirat. Silakan rasakan bedanya. Raihlah pertolongan Allah dengan memperbanyak sedekah sekecil apapun lillahi ta'ala.
0: Salurkan sedekah terbaik melalui DT Peduli di rekening BSI nomor 9255372900 atas nama DT Peduli. Konfirmasi sedekah hubungi 0813-1712-1712. DT Peduli semakin melayani dan peduli. Melihat mahasiswaku lulus adalah kebahagiaan tersendiri bagiku. Apalagi kabar mahasiswaku yang kemarin.
3: Pak, terima kasih bimbingannya selama ini.
4: Dan terima kasih juga NSP-nya, Pak.
3: Alhamdulillah, saya jadi percaya diri, Pak.
0: Alhamdulillah, NSP yang dipasang jadi jalan dakwah. Semoga 1.000 rupiah ini jadi amal sedekah. Dapatkan manfaat saat menunggu telepon diangkat. Ayo, turut menebar kebermanfaatan dengan mengaktifkan NSP Tausiah A'agim. Dial di ponsel Anda dengan menekan bintang 121 bintang 43 pagar. Bintang 121 bintang 43 pagar. Kemudian pilih judul Tausiah. Mulai 1.000 rupiah per pekan, Anda sudah turut serta bersedekah sekaligus berdakwah. NSP ini khusus untuk Anda, pelanggan Telkomsel.
5: Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, termasuk orang yang selamat dari azab adalah orang-orang yang memelihara amanat dan janji mereka. Al-Quran, Surat Al-Ma'riz, ayat ke-32.
0: Kenali MGFM lebih lengkap dengan klik mgfmnetwork.com. MGFM Radio. Sahabat MG, seseorang yang meninggal dunia, maka akan terputus amalannya, kecuali tiga perkara, yakni sedekah jariah, ilmu yang dimanfaatkan, dan doa anak yang soleh. Hadis riwayat Muslim.
6: Jadwal waktu sholat hari ini dipersembahkan oleh MKFM, Inspirasi Keluarga Indonesia.

Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Quran surat An-Nisa ayat 103. Yang bunyi terjemahnya, sungguh salat itu adalah kewajiban yang ditentukan waktunya atas orang-orang yang beriman. Quran surat An-Nisa ayat 103. Dan juga sahabat MQ, di kesempatan ini kami informasikan untuk Anda jadwal azan zuhur edisi hari ini, hari ke-26 di bulan Rabiul Akhir 1448 Hijriah. Sahabat MQ yang berada di wilayah Kota Bandung dan sekitarnya, azan zuhur berkumandang di jam 11.41 menit waktu Indonesia Barat. Mari sahabat MQ, kita persiapkan diri kita yang terbaik tentunya untuk menjemput ridhonya Allah melalui sholat berjamaah tepat waktu di masjid.

0: Radio KFM Inspirasi Keluarga Indonesia, dan kami kembali hadir membersamai Anda kembali dalam program Inspirasi Keluarga di siang hari ini. Langsung saja kami undang untuk membersamai sahabat MK di 0811-224-1027 dengan tema membangun kecerdasan emosi anak. Dan juga sahabat MK, pendengar dimanapun Anda berada, di mana pada siang hari ini juga kami ingin kembali menyampaikan untuk Anda bahwasannya pembelajaran pusat pembelajaran keluarga atau Puspaga Kota Bandung hadir untuk Anda dengan dengan pelayanan satu pintu edukasi, konseling dan konsultasi keluarga holistik integratif berbasis hak anak sebagai unit layanan dari Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Bandung. Butuh konseling atau konsultasi keluarga, dapatkan layanan terbaik dari para profesional dengan menghubungi kami. Informasi dan pendaftaran konseling silakan follow Instagramnya di @puspaga_bdg atau hubungi via WhatsApp di 0813-2103-9939. 0813-2103-9939. Dan juga sahabat MK, hadir aplikasi Senandung Perdana dengan media edukasi keluarga berbasis digital. Download sekarang juga di Play Store dengan Senandung Perdana. Puspaga Kota Bandung, rumah kita semua, tempat aman, nyaman, dan ramah anak untuk seluruh keluarga. Dan insya Allah kita akan kembali menyapa sahabat MK dengan pertanyaan yang juga sudah hadir di kesempatan ini. Alhamdulillah. Daripada si kesempatan ini, bismillah, Kaika izin menyambung pertanyaan dari sahabat kita hamba Allah di Bandung yang menyampaikan bagaimana nih ketika anak misalnya marah karena gadgetnya diambil, kemudian menangis dan berteriak. Maka respon yang harus didahulukan ini seperti apa begitu, karena terkait dengan mengolah rasa kecewa mungkin ya barangkali. Apakah betul itu, Kak Eka? Mangga, boleh disampaikan penjelasannya?
1: Ya, terkait dengan gadget, ada satu hal yang harus kita ingat adalah bahwa gadget ini harus ada batasannya, dan kita buat batasan itu bersama anak. Penelitian itu menyarankan kalau untuk anak yang sudah sekolah itu maksimal main gadgetnya 2 jam per hari maksimal ya, di luar ngerjain tugas dengan gadget misalnya, main game dan seterusnya. Maksimal 2 jam per hari, bisa di sejam-sejam atau pokoknya maksimalnya 2 jam per hari. Dan untuk anak yang belum sekolah, maksimal 1 jam per hari. Tapi kalau anak-anak masih di bawah 5 atau 4 tahun, disarankan oleh penelitian University of Wisconsin Amerika, jangan diberi gadget karena anak-anak usia segitu tuh lagi sedang belajar banyak bicara, mengenal vocabulary, berinteraksi dengan orang lain. Kalau diberikan gadget, dia jadi pasif. Akhirnya jadi apa? Jadi speech delay. Jadi kemampuan bicaranya tertunda karena dia terlalu banyak berinteraksi dengan gadget. Dan kemudian juga jangan lupa ketika anak itu tantrum, tantrum itu bukan berarti anak itu emosional intelijennya rendah ya. Karena tantrum itu pasti dialami semua anak gitu. Mau anak yang sifat karakternya tenang ataupun yang memang agak pemarah dan seterusnya, tetap semua anak akan mengalami tantrum. Kenapa? Karena tantrum itu bisa terjadi ketika anak pengen ngasih tahu orang tuanya sesuatu tapi dia belum bisa ngomong, akhirnya nangis. Atau anak itu pengen sesuatu, dia pura-pura nangis untuk menipu orang tuanya, gak berhasil, dia marah dan seterusnya. Nah, dengan kata lain, gadget itu harus berhati-hati. Jangan sampai gadget itu jadi pengganti kita. Kan kebanyakan orang tua ketika ditanya, kenapa kasih anaknya gadget biar dia tenang? Itu kan jawabannya. Nah, itu salah banget kalau alasannya kayak gitu. Karena itu berarti menggantikan kehadiran orang tua dengan gadget. Dan itu salah banget. Ketika anak sedang tantrum atau menangis, sebetulnya yang dia pengen katakan tuh, ma, aku lagi pusing, ma, aku lagi sakit, ma, tolong perhatiin aku, tolong peluk aku, tolong kenangkan aku. Tapi kita kasih gadget. Yang gadget itu gak bisa berempati sama anak, dia ngalir begitu saja. Dan anak jadi diem, teralihkan perhatiannya. Sebetulnya bukan karena kebutuhan ketika dia tantrum itu terpenuhi, tapi karena distraction, jadi perhatiannya terhalih karena ada gadget. Sebetulnya itu. Nah, jadi gadget itu harus dibatasin ya. Kalau dibatasin tentu harus ada alternatifnya. Ketika gadget itu selesai, alternatifnya apa nih? Misalnya baca buku bareng sama orang tua, ngobrol dan seterusnya, pergi ke masjid dulu bareng, atau diajak ibunya pergi ke minimarket untuk belanja dan seterusnya. Kemudian juga adain area free zone, gadget free zone. Jadi misalnya di meja makan gak boleh pegang gadget ya, masuk kamar mandi gak boleh bawa gadget, mau tidur udah jam 9 malam gadgetnya mama ambil dulu gitu. Atau memang itu kita pinjemin, bukan karena lebih bagus kalau kita bilang ini gadget mama, ini mama kasih pinjam kamu, jadi anak tidak merasa memiliki gadget tersebut gitu. Dan adakan hal-hal kayak gitu. Kemudian juga bikin kesepakatan, maksimal kamu main gadget sejam ya, atau 2 jam kalau udah sekolah. Dan di waktu ini, misalnya di waktu ketika habis asar menjelang maghrib nih, misalnya dia udah lagi capeknya lagi baru hilang, udah makan, udah mandi, nunggu azan maghrib misalnya, boleh deh PR-nya udah selesai, boleh deh main gadget dulu ya. Tapi juga kita harus lihat apa yang dia lihat dalam gadget tersebut. Nah, ketika anak tantrum atau marah, pertama, udah nggak kita sepakat sama dia dulu gitu, kenapa gadgetnya kita ambil? Sebaiknya kita sepakat dulu, mama ngambil gadget ini kan udah kesepakatan kita. Kalau kamu udah mau maghrib nih, udah sebentar lagi, kamu udah siap-siap wudhu dulu, bersiap-siap pakai baju yang bersih untuk pergi ke masjid. Kalau udah jam segini kamu masih main gadget, sebentar lagi udah mau azan, ya kan udah melanggar kesepakatan mama ambil gitu kan. Atau misalnya udah melebihi waktu yang ditentukan, jadi bikin kesepakatan dulu dan laksanakan itu dengan konsisten. Jangan sampai ketika anak nangis kita balikin tuh gadgetnya, akhirnya anak akan mengulang-ulang perilaku tersebut. Tantrumnya bukannya tambah hilang, malah tambah diulang-ulang dan di intensitasnya dipertinggi, karena dia tahu kalau dia nangis pasti dikasih lagi gadgetnya. Nah, yang harus orang tua lakukan selain tadi bikin kesepakatan dulu, bikin aturan dulu, bikin batasan dulu. Kedua, harus konsisten. Kalau udah bilang enggak, kalau aturan itu harus dilaksanakan, jangan pernah terbujuk anak. Ini namanya sikap asertif. Asertif itu jelas, tegas, tapi menghindari agresi atau kekerasan. Jadi kalau kita bilang tidak, tapi bukan ngebentak caranya. Kan mama udah bilang, kan kita udah sepakat, tidak gitu, tetap tidak gitu ya. Dan kalau udah gitu, baru kita masuk nih cara mengajarkan kecerdasan emosi yang tadi udah disampaikan. Mama ngerti kamu itu sedih lagi asik-asik main gadget, atau yang kamu rasa tuh marah gitu, marah lagi asik-asik yang main gadget diambil, tapi kan kita udah sepakat gitu. Jadi divalidasi dulu perasaan anak, kamu itu marah, tapi kalau dibentak, kamu jangan kayak gitu dong, kan kita udah sepakat. Nah, ketika kita menghakimi dan menyalahkan, itu kecerdasan emosinya bukannya meninggi, malah jadi negatif. Kenapa? Karena anak jadi merasa, kalau aku marah berarti aku salah. Akhirnya ketika suatu saat dia mengalami pengen marah, gak bisa gitu, karena dia merasa ini disalahin, akhirnya jadi bingung, akhirnya jadi lari ke ekspresi dan emosi yang lain. Waktu salah. Jadi kita terima dulu perasaan anak, apapun yang anak rasakan itu tidak pernah salah, tapi yang dibatasin adalah perilakunya. Jadi kalau kamu marah, boleh marah, tapi jangan nendang mukul. Karena tangan dan kaki itu bukan untuk menendang dan menyakiti orang lain, tapi untuk misalnya makan, untuk berjalan. Yang dibatasi adalah perilakunya. Dan kita validasi perasaannya, kita tetap tegas kalau tidak, ya tidak sesuai dengan aturan. Nah, kalau bisa, kalau ada tempat pojok anak, di mana ketika anak itu, jadi kalau bisa nih Sobat MP, di rumah itu walaupun kecil kita punya meja kecil kalau anaknya masih kecil ya, atau pojok ketika anak tuh merasa anteng di situ, mainannya ditaruh di situ, buku-buku kesukaannya ditaruh di situ, ada meja di tempat dia gambar, coret-coret dan seterusnya. Jadi kalau lagi ngambek bisa ditaruh dulu di situ. Ada anak yang pengen dipeluk, jadi kita peluk dulu gitu. Kalau ada juga anak yang nggak mau dipeluk, ya kita biarin dulu, jangan dipeluk dulu, bawa dulu ke tempat situ. Kalau kita bilang nanti kalau kamu nangisnya udah selesai, mama akan datang lagi ngobrol sama kamu ya. Karena ketika anak tantrum, dia kan minta perhatian orang tuanya, minta dilihat-lihat tuh, disayang-sayang nangisnya ini nih, nangis aku sampai begininya, masa mama gak mau perhatiin. Tapi ketika kita tetap bersikap tenang, tegas, kalau kamu ngambek terus, nangis terus, mama sulit ngomong sama kamu. Jadi biar nangisnya hilang, mama taruh sini dulu ya, ditaruh di tempat yang aman. Kalau di luar rumah jangan ditinggalin, tapi kalau di tempat yang aman di rumah, kita bisa tinggalin dia sebentar sampai nangisnya hilang, baru kita datang lagi. Kenapa kamu tadi marah? Nah, itu kan emosi lagi tuh. Kenapa tadi kamu sedih? Kenapa tadi kamu jengkel? Nah, itu kan menamakan emosi dia. Itu adalah langkah pertama memvalidasi perasaan yang dia rasakan. Setelah itu baru kita kasih, kalau udah tenang nih, baru kita kasih solusinya. Kan udah sepakat nih kalau main gadget. Nanti kalau kamu main gadget, nanti besok lagi bisa main gadget. Dan hati-hati loh, kalau anak udah mulai ngerti, kasih tahu hati-hati loh, ada anak yang kebanyakan main gadget, matanya jadi rusak, kontrol badannya jadi, kan ada ya kalau mau dibuka YouTube-nya tuh korban-korban gadget gitu ya, bisa dikasih lihat sedikit-sedikit. Nah, kalau anaknya nggak kaget atau shock, mungkin bisa dikasih lihat biar dia ngerti kenapa orang tuanya membatasi gadget. Kemudian setelah anaknya udah tenang, baru kita masukin nasihat-nasihat sedikit. Nanti kalau kamu marah-marah kayak gitu, lempar-lempar barang kayak gitu, pertama barangnya rusak, mama nggak bisa beli lagi, mainan kamu rusak, nanti kamu juga bisa dijauhin temen, orang-orang jadi takut ngobrol sama kamu, orang-orang jadi nggak suka sama kamu, kan itu akan merepotkan. Jadi bersikap tenang ya, kan kita udah pernah baca kisah Nabi Muhammad, beliau kan sabar banget kan dikatain ini itu sama orang kafir, tapi beliau tetap tenang, tetap senyum, tetap sayang, dan tahu Allah itu melihat kita. Jadi nasihat-nasihat itu masuk, baru masuk ketika badainya udah hilang tuh, udah tenang, udah bisa dikasih nasihat. Dan ketika lagi tantrum juga bisa nggak, satu lagi caranya adalah dialihkan. Jadi kalau misalnya lagi gadget, udah deh sekarang gadget sama mobil, kamu mau ini aja, yuk kita cari makanan, bisa nggak dia dialihkan? Kalau bisa bisa dialihkan, alihkan dulu, kemudian pilih dia untuk memilih. Misalnya, nah sekarang kalau gadgetnya mau pilih makanan, nah lewat jalan mana nih, kita jalan depan, jalan belakang rumah. Jadi dia merasa dia tuh dihargai karena dia dikasih kesempatan untuk memilih pindah kanan sendiri kayak gitu. Jadi itu kira-kira yang bisa dilakukan.
0: Baik, alhamdulillah, terima kasih Eka atas jawabannya. Dan tadi sahabat MP yang sudah bertanya, dan mungkin ini satu pertanyaan penutup nih, masih boleh nih Eka ya, mungkin singkat ya, boleh ya, bantu dijawab juga nih dari Ibu Dedeh di Rancaek. Bismillah, mohon izin bertanya Ustaz, kalau anak bungsu cemburu pada keponakannya nih, apakah itu jadi luka batin juga? Untuk kemudian juga tuh
1: pada sepupu kali ya kalau atau sepupu. Anak mungkin udah gede atau gimana?
0: Sepertinya masih kecil mungkin begitu. Oh, ini ya, belum ada keterangannya sih, hanya keterangannya anak bungsu ya.
1: Iya. Nah, sama seperti yang tadi, kita ulang lagi ya konsepnya dengan kasus ini, bahwa perasaannya itu kita terima, jangan dihakimi atau disalahkan atau di judgment. Jadi kamu jealous, mama tahu kamu cemburu karena tadi mama kasih uang ke ponakan kamu. Bukan berarti mama gak sayang kamu, tapi kan kasihan, dia lagi dititipin di sini, ibunya lagi kerja, tante kamu tuh lagi kerja, kasihan kan. Kalau bayangin deh, kalau kamu lagi dititipin di rumah tante, di rumah orang lain, tiba-tiba kamu dicuekin, mau jajan gak ada uangnya gitu, gimana perasaan kamu? Itu kan menimbulkan memancing empati dia untuk merasakan apa yang orang lain rasakan. Oh iya ya mah, benar juga kayak gitu. Jadi kita terima dulu yang kamu rasakan itu, kamu cemburu ya, kamu jelas ya, kamu merasa mama gak adil ya. Jadi kita terima dulu perasaannya, kita validasi dulu perasaannya, kemudian baru kita batasi perilakunya. Misalnya kamu boleh cemburu, tapi kamu jangan bentak-bentak mama kayak gitu, gak boleh loh sama orang tua kayak gitu, kan udah dilarang sama Rasulullah, sama Allah, jangan bentak-bentak orang tua ya, tapi ngomong baik-baik sama mama, sama seperti mama ngomong baik-baik sama kamu juga. Jadi setelah divalidasi perasaannya, kita arahkan batasi tindakannya, baru setelah itu kita ajak ngomong baik-baik. Nah, kalau anak sedang jealous, berarti dia sedang meminta perhatian dari kita. Kasih dia perhatian itu, gitu, dengan cara bicara. Kalau misalnya dia, sebetulnya dia misalnya, kalau sepupunya dikasih uang jajan sama kita, dia juga pengen jajan. Terus kita bilang, tadi kan pagi udah dikasih, masa mau minta lagi? Nah, ketika udah kayak gitu, kita tetap tegas pada peraturan, kita kasih perhatian dalam bentuk lain. Udah sini, main sama mama, atau bantu mama masak. Atau ngomong mah, kayak gitu. Oh, kamu masih marah sama mama? Benar, masih marah. Dan kalau ketika kita ngomong gitu, usahakan mata kita itu sejajar dengan mata anak. Jadi misalnya kita jongkok atau duduk sehingga tinggi kita sama dengan anak dan tatap matanya gitu ketika kita ngomong. Jangan sambil ngapa-ngapain tapi tatap matanya. Kemudian juga di antara kita ketika lagi ngomong kayak gitu, di antara kita dengan anak jangan ada sesuatu yang menghalangi. Bahkan gadget pun yang biasanya nggak lepas dari tangan kita tuh taruh dulu ketika ngomong sama anak. Karena secara psikologis kalau kita lagi pegang gadget, lawan bicara kita itu akan merasa ada sesuatu yang nggak sepenuhnya di perhatian kita tuh tumpah ke dia karena tangan kita masih megang gadget, lirik-lirik gadget dan seterusnya. Jadi taruh gadgetnya. Bahkan ketika kita lagi gendong adiknya nih, lagi bayi, lagi nyusu sama kita lagi ngomong sama kakaknya, itu kita memiringkan badan sehingga si kakak itu bisa kita peluk, tidak terhalang ada antar kita dengan dia, ada bayi yang lagi nyusu gitu. Bahkan kita miring, kita peluk kayak gitu, sehingga sampai demikian ketika kita memberikan perhatian pada anak. Karena udah pasti ketika dia jealous, dia pasti minta penjelasan kita, minta perhatian kita dulu yang pertama, kemudian minta penjelasan kenapa seolah-olah aku dicuekin dan pupu aku itu aja yang diperhatiin gitu. Jadi kita jelasin sama dia bahwa ini apa tuh, ini kondisinya memang, bayangin misalnya kamu jadi sepupu kamu gak dikasih uang jajan ketika dititipin di tante atau di uak gitu, itu rasanya kan pasti sedih. Nah mama gak mau karena sepupu kamu itu sedih, jadi mama kasih uang jajan misalnya kayak gitu. Kamu tadi kan udah dikasih, atau kalau belum dikasih uang jajan jatah dia dikasih ke sepupunya, nanti kan mama besok ya mama tambahin misalnya kayak gitu. Dan itu membutuhkan kesabaran kamu nih, kita latih kesabaran. Dan ingat satu lagi yang paling penting adalah semua itu memerlukan proses. Gak bisa nih ketika melaksanakan apa yang saya katakan seperti itu langsung anak berubah, oh iya langsung jelasnya hilang gitu. Tapi ini merupakan sebuah proses, sama kayak nanam tanaman. Kita ketika kita mendidik anak tuh harus dijaga, dirawat, disiram, diperhatikan. Sama juga dengan anak, harus konsisten dan sabar. Karena dalam mendidik anak, kemenangan itu milik orang tua yang selalu memiliki, menambah pengetahuannya tentang parenting dan yang sabar dalam melaksanakannya. Ada yang nanya kepada saya, kak, saya udah melaksanakan apa yang kakak sarankan tapi kok belum berhasil? Karena jawabannya, karena itu masih proses. Bunda itu atau ayah itu lagi sedang dalam keadaan proses. Jadi proses itu memerlukan waktu dan kesabaran. Coba tolong ditulusin, digali lagi, lebih dalam lagi, diperdalam lagi, lebih di tingkatkan lagi cara komunikasinya, kesabarannya, waktu luangnya, dan seterusnya. Sehingga nanti prosesnya benar-benar selesai, baru kita lihat hasilnya. Nggak mungkin yang namanya anak itu kalau kita berikan perhatian yang baik, kita doain dia setiap hari, kan ada tuh doa-doa khusus buat anak dari Rasulullah SAW. Kita doain kebaikan hartanya nanti ketika udah dewasa, kita doakan kemampuan dia mencernakan dan mengamalkan isi Al-Quran, dan seterusnya. Gak mungkin Allah itu mengecewakan kita ketika kita melaksanakan amanah dari Allah sendiri. Ya Allah, engkau beri aku amanah, aku meminta engkau untuk memudahkan menanggul amanah ini. Gak mungkin Allah tidak mengabulkan doa kita seperti itu, kan Allah yang kasih kita amanah juga gitu. Jadi harap sabar ketika melaksanakannya dan terus berusaha sampai nanti anak mengerti kenapa kita melakukan hal yang seolah-olah membuat saudaranya, sepupunya itu lebih diistimewakan dari dia.
0: Baik, alhamdulillah. Terima kasih Kak Eka, ini jawabannya kembali, dan Ibu Dedeh yang sudah menyapa ya Tiran Cekek. Dan nampaknya jadi atensi terakhir pada kesempatan ini, mungkin ada yang ingin dikuatkan dan disampaikan dari Kak Eka buat sahabat MK.
1: Ya, terima kasih. Mungkin kesimpulannya, sahabat MK semua, emotional intelligence itu sebetulnya konsep baru yang ditemukan sains. Nah, dalam Islam itu udah dari 1400 tahun yang lalu sudah ada, tapi mungkin dengan ada sains ini kita memperkuat keyakinan kita bahwa konsep ajaran Islam itu benar-benar sesuai dengan fitrah kita. Benar-benar ketika kita, Rasulullah itu ingin menyempurnakan akhlak, itulah sebetulnya tujuan kita ketika nanti, kan udah di tadi udah saya ceritain, ketika berhadapan dengan Allah itu, Allah itu akan melihat sampai sejauh mana sih ketinggian akhlak kamu ini dari sejak lahir sampai ketika kamu meninggal, udah setinggi apa nih akhlak kamu gitu. Dan dalam bahasa sains itu namanya emotional intelligence, kecerdasan mengelola emosi. Jadi mungkin diulang sedikit, emosi itu adalah cara kita, pikiran dan badan kita merespon sesuatu yang sedang terjadi. Nah, responnya baik atau buruk tergantung kecerdasan emosi kita. Karena kecerdasan emosi itu kemampuan mengelola emosi kita. Jadi tolong ayah dan bunda mulai sekarang, jangan abaikan, jangan cuma perhatikan faktor akademis anak. Bahkan jangan cuma puas kalau anak sudah menghafal sekian juz. Tapi perhatikan apakah akhlaknya sudah sesuai dengan apa yang dihafalin atau belum. Apakah ketabahannya sesuai dengan ayat-ayat Quran yang sudah dihafalin atau belum gitu. Karena para sahabat Nabi sendiri ketika menghafalkan Quran itu dilaksanakan dulu, sambil dilaksanakan sambil dihafalin. Tapi kan kalau anak-anak kita dihafalin dulu dari nanti baru dilaksanakan, ya enggak salah juga. Tapi maksudnya jangan lupa nih, berinteraksi dengan Al-Quran itu bukan cuma selesai sampai hafalan, tapi juga pelaksanaannya gimana, mengertinya gimana, menyampaikan ke orang lain kayak gimana. Itu prosesnya berjalan terus gitu. Jadi sahabat yang semua, faktor akhlak, faktor mengelola emosi adalah sangat penting, dan ajarkan pada anak dari sejak dini. Karena yakin, bahkan bukan cuma orang Islam yang bilang, orang Barat juga bilang, kalau emosionalnya, kecerdasan emosinya tinggi, dia akan lebih mempunyai peluang sukses di masa depan dibanding dengan orang yang cuma IQ-nya doang tinggi tapi kemampuan emosinya rendah. Jadi ayah dan bunda tidak percuma bagi kita meluangkan waktu, meluangkan energi kita untuk mendidik akhlak kita, anak-anak kita dengan benar. Jangan lupa, ketika kita pengen anak kita punya emosional intelijen yang tinggi, berarti kita harus lebih dulu dong harus punya emosional intelijen yang tinggi sambil berproses. Bukan berarti nunggu tinggi dulu baru ngajarin ke anak, tapi sambil berproses aja kita berproses mempertinggi akhlak kita dengan menambah pengetahuan, mengetahui lebih banyak hadis tentang akhlak, ayat-ayat Quran tentang akhlak, kemudian juga mengajarkannya kepada anak kita, dan jangan lupa mencontohkannya kepada anak kita. Itulah investasi kita terbesar pada anak. Terakhir, jangan lupa ketika anak udah dewasa nanti, yang dia ingat itu bukan apa yang kita katakan sama dia, apa yang kita ajarin, tapi yang anak-anak ingat adalah siapa kita. Dan itu kalau ketika ditanya siapakah dia, ketika orang lain ditanya siapa sih dia, yang dikelihatan itu pasti akhlaknya gitu. Dia tuh orang baik, dia tuh orang yang soleh dan seterusnya, dilihat adalah akhlaknya. Jadi dan bunda, itulah investasi ketika mengajarkan akhlak atau emotional intelligence ini yang baik, yang tinggi pada anak. Itulah investasi terbesar kita kepada anak-anak. Selamat berjuang, selamat menikmati amanah Allah ini. Insya Allah, Allah tidak akan mengecewakan perjuangan kita, dan anak-anak adalah investasi terbesar di dunia ini dan di akhirat bagi kita nanti. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, demikian kebersamaan kita sahabat RMK pada siang hari ini bersama dengan KK Wardana dari Puswa Kota Bandung, Duta Ayah Literasi Kota Bandung. Sahabat RMK pada kesempatan ini, mudah-mudahan jadi ilmu yang berkah dan manfaat buat kita semua, dan pastinya bisa diamalkan sahabat RMK ya, tips bagaimana merawat anak begitu. Kita sama singkat dari sahabat RMK yang sudah bergabung. Ini ada ibu dengan Ibu Dede Johanna juga yang menyapa. Terima kasih sudah memilih polling di kesempatan ini. Lalu juga di polling berikutnya dengan sapaannya ya, ini paling banyak di poin nomor 6 ya, mengajak anak bicara tentang perasaannya terkait dengan ketika anak yang sedang marah, kecewa, atau menangis, ini apa yang biasanya Anda lakukan. Nah, ini lebih banyak yang memilih untuk mengajak anak bicara tentang perasaannya. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Di polling group ya yang sudah bergabung, kita sapa-sapa saja. Ada Pak Sandi di Banjaran, Kang Madi di Cemenyan, Ibu Utik di Jogja, Ibu Padilah di GBA 3, Pak Hadianto. Kemudian juga ada Kang Rehan di Ujung Burung. Terima kasih, alhamdulillah. Sahabatnya juga pendengar dimanapun Anda berada, insya Allah kita akan masuk ke segmen berikutnya di Murotal Pilihan ya. Kami hadirkan 3 pilihan murotal untuk Anda. Yang pertama ada di Quran Surat Al-A'la, kedua Quran Surat Al-Buruj, dan ketiga Quran Surat At-Tariq. Sampaikan pilihan murotalnya di 0811-224-1027, 0811-224-1027. Insya Allah kami akan kembali lepas jeda berikut ini. Jangan kemana-mana, tetap bersama kami di Radio MKFM, Inspirasi Keluarga Indonesia.
2: MG, kapan saatnya mengajarkan anak untuk sholat? Simak jawabannya selepas informasi berikut ini.
3: Pandangan mulai buram, mata terasa lelah. Jangan biarkan masalah mata mengganggu aktivitasmu. Datang ke Netra Klinik Spesialis Mata. Dengan konsep One Stop Eye Center, kami menghadirkan layanan mata komprehensif dengan layanan high tech dan high touch untuk kenyamanan pasien. Layanan unggulan, pemeriksaan dan diagnostik lengkap, operasi katarak, vitreoretina, glaukoma, okuloplastik, penyakit dalam, anestesi, hingga lab dan perawatan laser. Fasilitas lengkap seperti rawat inap, farmasi, ambulans, hingga musola untuk kenyamanan pasien. Kunjungi Netra Klinik di Bandung dan Tangerang Selatan. Info lebih lanjut, hubungi nomor di 0811-2220-2022 atau klik di www.netraklinik.co.id. Netra Klinik, we serve you beyond.
2: Sahabat MK, di Gaza, bumi tidak mengenal salju, namun suhu rendah di sana terasa mencekik, jauh lebih pahit dari musim dingin di belahan dunia lain. Dingin itu bukan sekedar cuaca, ini adalah perpaduan kejam antara keterbatasan pangan, status pengungsi abadi, dan pengepungan yang tak berujung bagi 2 juta lebih penduduk. Saat dunia menyambut November sebagai pembuka musim dingin, bagi warga Gaza, ini adalah trauma berulang. Musim dingin ketiga yang dilewati di bawah tenda rapuh tanpa perlindungan memadai. Badan PBB melaporkan ratusan ribu keluarga menghadapi ancaman nyata. Hujan pertama saja sudah merendam tenda-tenda, membuat mereka rentan penyakit dan suhu ekstrim. Kondisi dingin kini menjadi tantangan mematikan kedua yang harus mereka hadapi setelah guncangan konflik. Jangan biarkan mereka kedinginan dan sakit tanpa bantuan. Uluran tangan sahabat MK sangat berarti. Amanah Kemanusiaan Global, AMAL, hadir untuk memberikan selimut, tenda hangat, dan obat-obatan. Donasi sekarang juga melalui rekening BSI nomor 550-550-4442. Konfirmasi donasi hubungi 0812-6160-9191. Bersama, kita jaga kehangatan Gaza di musim dingin.

0: Sahabat MG, di tengah ujian dan tantangan kehidupan, terkadang kita hanya perlu berhenti sejenak, menguatkan hati dan kembali belajar tentang arti kesabaran. Yuk hadiri kajian MT Siti Khadijah bersama MT Rumahku Surgaku dengan tema Sabar. Aku tahu ini berat, tapi Allah tahu aku mampu. Bersama Kiai Haji Abdullah Gim Nastiar AA Gim. Insyaallah menjadi momen untuk menambah ilmu, menguatkan hati dan menjaga langkah kita agar tetap bersandar kepada Allah. Kamis 15 Oktober 2026 pukul 8 sampai jam 11 waktu Indonesia Barat, bertempat di Masjid Siti Khadijah, Jalan Sangkuriang nomor 79 Cimahi. Sahabat MK, mari hadiri, ajak keluarga dan sahabat. Informasi dan konfirmasi kehadiran hubungi 0857-9530-1370, 0857-9530-1370. Kajian MT Siti Khadijah bersama Majelis Taklim Rumahku Surgaku. Sabar, aku tahu ini berat, tapi Allah tahu aku mampu.
1: Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan tetaplah bersama orang-orang yang benar." Al-Qur'an Surat At-Taubah ayat ke-119.
2: Dapatkan ragam konten inspiratif dengan subscribe YouTube MKFM Bandung, MDLK, mulai dakwah lewat kolbu.

Sahabat MGI mengajarkan anak untuk melaksanakan ibadah sholat lebih baik dilakukan sedini mungkin. Apabila mereka telah berumur 7 tahun, perintahkanlah anak-anak untuk mengerjakan sholat dan pukul mereka jika tidak mengerjakannya ketika mereka berumur 10 tahun. Hadis riwayat Abu Dawud.

Radio MKFM Inspirasi Keluarga Indonesia, dan kami kembali hadir membersamai Anda di Murotal Pilihan. Kali ini kami akan sapa Anda, kami undang untuk bergabung untuk memilih murotalnya. Yang pertama pilihannya ada di Quran Surat Al-A'la, di Quran Surat Al-A'la ya, murotal pilihan kali ini. Kemudian Quran Surat Al-Buruj. Kemudian pilihan ketiga Quran Surat At-Tariq. Sampaikan pilihan murotal Anda di 0811-224-1027. Kita sapa yang sudah bergabung. Kali ini ada Ibu Juwita di Cimindi Raya, pilih murotal pilihannya nomor 3. Ibu Parilah di GBA 3 nomor 3. Ibu Dede di Padalarang juga sama, pilih murotalnya nomor 3. Alhamdulillah, terima kasih sudah bergabung dan menyapa. Ibu Lilis di Balai Endah, pilih nomor 1, terima kasih. Lalu ada juga di polling group ini ya, paling banyak ada di pilihan nomor 3 ya. Kita sapa-sapanya yang sudah bergabung, ada Kang Rehan di Ujung Berung, Ibu Padilla di GBA 3, Pak Ratno di Jalur Perjuangan, Ibu Juwita di Cimindi Raya, Mama Soim di Gado Bangkong, Ibu Utik di Yogyakarta, Mama Ismi di Cianjur, kemudian Kang Hadianto di Tangerang. Terima kasih sahabat FK, insya Allah untuk murotal pilihannya akan dihadirkan di Quran Surat At-Tariq. Dan terima kasih Anda yang sudah menyapa di kesempatan ini, Ibu Aminah yang sudah menyapa juga terima kasih. Saatnya kita akhiri, sahabat siar Irfan Nurfalah pamit undur diri dari ruang dengar Anda, mengakhiri kebersamaan kita dalam program Inspirasi Keluarga. Alhamdulillahirrabbilalamin, subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

menginspirasi keluarga ayah masa kini telah menemani Anda. Semoga setiap ikhtiar ayah menjadi jejak kebaikan untuk keluarga.

Nabi Musa dan umatnya pernah diuji oleh Allah dengan datangnya masa paceklik, membuat kemarau panjang dan hamparan bumi seketika mengering. Nabi Musa pun umatnya dibuat kewalahan, ikhtiar untuk meminta hujan pada Allah selalu dilakukan. Namun keadaan belum berubah. Pada akhirnya, titik masalah pun ditemukan. Allah menurunkan wahyu dan berfirman bahwa ujian paceklik yang datang disebabkan karena adanya permusuhan dan ketidakrukunan antar umat Nabi Musa. Jika kita teropong makna dan refleksikan setiap keadaan menjadi jalan muhasabah diri, maka kita akan melihat bahwa salah satu penyebab adanya kerusakan yang berbuah bencana alam adalah karena kesalahan, kekeliruan, bahkan permusuhan yang diciptakan oleh manusia itu sendiri. Allah Ta'ala berfirman dalam Al-Quran Surat Ar-Rum ayat 41 yang artinya, telah tampak kerusakan di darat dan di laut disebabkan karena perbuatan tangan manusia. Maka, sudahkah kita saling menjaga, memelihara dan memupuk kerukunan antar umat manusia seperti apa yang harusnya dilakukan oleh kita?

0: Sahabat MG, mari menjemput rahmat dengan lantunan kalam cintanya dalam Murotal MG FM.
1: Ya Quran, alaika salam.
0: Surat ke-86 At-Tariq, yang datang di malam hari, 17 ayat.

الرجع والأرض ذات الصدع إنه لقول فصل وما هو بالهزل.

bacalah kitab Al-Quran yang telah diwahyukan kepadamu Muhammad, dan laksanakanlah sholat. Sesungguhnya sholat itu mencegah dari perbuatan keji dan mungkar. Dan ketahuilah, mengingat Allah dengan sholat itu lebih besar keutamaannya dari ibadah yang lain. Allah mengetahui apa yang kamu kerjakan. Al-Quran Surat Al-Ankabut ayat 45. Sahabat MQ, sesaat lagi akan berkumandang azan zuhur untuk wilayah Kota Bandung dan sekitarnya.

0: محمدًا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقامًا محمودًا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد يا أرحم الراحمين. Ya Allah, Tuhan yang mempunyai seruan yang sempurna dan sholat yang tetap didirikan, karuniakanlah Nabi Muhammad tempat yang luhur, tempatkanlah ia pada kedudukan yang terpuji seperti yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau tiada menyalahi janji, wahai Zat yang Maha Penyayang. Sahabat MQ, selamat berlomba-lomba mengerjakan sholat tepat waktu. Semoga Allah karuniakan kenikmatan dan kehusuan dalam sholat yang dikerjakan.
1: Al-Quran nurun wa bayan, Al-Quran hadiyul iman.
0: Sahabat MQ, mari menjemput rahmat dengan lantunan kalam cintanya dalam Murattal MQ FM.

Al-Aziz yang Maha Perkasa. Al-Aziz disebutkan dalam Al-Quran sebanyak hampir 100 kali. Al-Aziz memiliki makna yang disebutkan dalam surat Yunus ayat ke-65 yang artinya, sesungguhnya kekuasaan itu seluruhnya adalah kepunyaan Allah. Dialah yang Maha Mendengar, lagi Maha Mengetahui. Oleh karena itu, makna Al-Aziz adalah Allah Zat yang baginya seluruh makna-makna kekuasaan. Kekuasaan di sini mencakup kekuatan, ketidakbutuhan, keperkasaan, dan kemenangan atas seluruh makhluk yang ada. Di antara konsekuensi dari nama Allah Al-Aziz adalah bahwa seseorang apabila diberikan kekuasaan, kekuatan, dan yang semisalnya, maka hendaklah ia menyadari bahwa ada yang maha berkuasa di atas segalanya. Untuk itu, kekuasaan yang Allah karuniakan harus digunakan sesuai dengan fungsinya, disertai akhlak baik, sebagaimana akhlak atau sifat yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Namun, apabila kekuasaan yang diberikan membuat makhluk menjadi manusia yang sok berkuasa atau angkuh, maka ia akan kembali dengan murka Allah dan berhak mendapatkan ancamannya. Sungguh, Allah telah mengancam orang yang demikian kondisinya dengan siksa yang keras, dikuncinya hati, dan dimasukkan ke dalam neraka pada hari kiamat. Na'udzubillahi min dzalik. Sahabat MQ, berikut di antara amalan doa yang menggunakan Asma Al-Aziz. A'udzubillahi wa qudratihi min syarri ma ajidu wa uhadzir. Aku berlindung kepada Allah dan kuasanya dari keburukan apa yang kurasakan dan kukhawatirkan. Sahabat MQ, mari lafalkan bersama Asmaul Husna yang ke-9, Allah Al-Aziz, yang Maha Perkasa.

Allah Al-Jabbar yang Maha Memaksa. Makna Al-Jabbar yaitu bahwasannya Allah adalah Zat yang Maha Kuasa atas segala sesuatu. Yang hina di hadapannya segala sesuatu dan tunduk kepadanya segala yang ada. Alam semesta atas dan bawah dengan segala yang ada di dalamnya yang berupa makhluk yang agung. Semuanya patuh dalam gerakan dan diamnya. Apa yang manusia bawa dan tinggalkan adalah milik Raja dan Pengatur, Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selain itu, Al-Jabbar juga mengandung makna kembali kepada kelembutan kasih sayang dan santun. Untuk itu, kita ketahui dan rasakan bahwa Allah lah yang senantiasa memperbaiki segala urusan, memberikan luapan cinta kasih, aneka ragam kebaikan, taufik, hidayah, dan petunjuk untuk hati mereka yang selalu tunduk kepada keagungan dan kemuliaannya. Di antara pengaruh nama Al-Jabbar dapat kita saksikan salah satunya ketika bulan Ramadan tiba, di mana miliaran manusia tunduk dan patuh kepadanya dengan melakukan puasa serentak. Maka, konsekuensi dari nama Allah Al-Jabbar bisa diraih apabila kita menjadi hamba yang tunduk dan patuh kepadanya. Hamba yang hanya mengimani Allah dan berharap balasan kebaikan di sisi Allah saja. Sahabat MQ, berikut di antara doa yang mengandung Asma Al-Jabbar yang terdapat dalam doa mas'alah, yakni doa memohon permintaan. Rabbighfirli warhamni wazburni warfa'ni warzuqni wahdini. Ya Allah, ampunilah aku, rahmatilah aku, perbaikilah keadaanku, tinggikanlah derajatku, berilah rezeki dan petunjuk untukku. Sahabat MQ, mari lafalkan bersama Asmaul Husna yang ke-10, Allah Al-Jabbar yang Maha Memaksa. Sahabat MQ, jika seseorang meninggal dunia, maka terputuslah amalannya, kecuali simak jawabannya selepas informasi berikut ini.

0: Majelis Taklim Kota Baru Parahyangan bersama Lembaga Wakaf Al-Quran Braille Umi Maktum Voice mengundang sahabat MQ untuk hadir dalam kajian spesial bersama narasumber Ustaz Sony Abikim, Ustazah Hanin Akira, Ustaz Kusuma Nanda Mega, dan Ustazah Ninih Mutmainah. Pada Senin hingga Kamis, 12 hingga 15 Oktober 2026, mulai pukul 8 pagi sampai selesai, bertempat di Masjid Al-Irsad Satya Kota Baru Parahyangan. Kunjungi pula Bazar Passion, Halal Kulineri, dan tentunya stand wakaf Al-Quran Braille dalam acara ini. Informasi hubungi 0811 911 0800. Kajian spesial ini terselenggara berkat kerjasama Majelis Taklim Kota Baru Parahyangan, DKI Masjid Al-Irsad Kota Baru Parahyangan, Yayasan Parahyangan Satya, Bank Syariah Indonesia, Lumbung Tur Haromain, Warung Online Prima 13, Az-Zahra Boutique, dan tentunya Lembaga Wakaf Al-Quran Braille Umi Maktum Voice.
1: Duh, cekri satu mulu. Ditelepon juga gak berdering. Harus ditelepon seluler ini mah. Aus aja kalau gak diangkat kamu man.
2: Tenang, tenang. Semua masalah
1: kok ada
2: lagi? Allah, dan pasti ada kebaikan di dalamnya. Semua masalah sudah diukur oleh Allah sesuai dengan kemampuan kita, karena Allah Maha Tahu
1: dan Maha juga ya.
2: Oleh karena itu fokuslah bertobat, karena setiap kepahitan diundang oleh dosa.
1: Astagfirullah. Pantesan sering enggak tenang dan keburu-buru. Kurang tobat ini, Mak.
3: Halo, Assalamualaikum, Min.
1: Waalaikumsalam, Man. Kamu kemana aja?
3: Saya lagi enggak ada kuota, Min. Kamu kok kayak lagi nangis gitu? Emang ada apa sih, Min?
1: Iya, Man. Kayaknya saya kurang tobat ini, Mak.
3: Loh.
0: Dapatkan manfaat saat menunggu telepon diangkat. Ayo, turut menebar kebermanfaatan dengan mengaktifkan NSP Tausiah A'agim. Dial di ponsel Anda dengan menekan bintang 121 bintang 43 pagar. Bintang 121 bintang 43 pagar. Kemudian pilih judul Tausiah. Mulai Rp1.000 per pekan, Anda sudah turut serta bersedekah sekaligus berdakwah. NSP ini khusus untuk Anda, pelanggan Telkomsel.
4: Subhanahu wa ta'ala berfirman, wahai orang-orang yang beriman.
0: Tausiah, mulai Rp1.000 per pekan, Anda sudah turut serta bersedekah sekaligus berdakwah. NSP ini khusus untuk Anda, pelanggan Telkomsel.

Sahabat MG, seseorang yang meninggal dunia maka akan terputus amalannya kecuali tiga perkara, yakni sedekah jariah, ilmu yang dimanfaatkan, dan doa anak yang soleh. Hadis riwayat Muslim.

Allah Ar-Rahim yang Maha Pengasih. Seperti halnya Ar-Rahman, kata Ar-Rahim juga berasal dari kerohiman Allah. Kerohiman Allah sempurna dan menyeluruh, tammah wa ammah, yakni kesempurnaan kerohiman yang menyeluruh karena meliputi pihak yang patut dan tidak patut menerimanya. Allah Ar-Rahim, Zat yang Maha Pengasih, meliputi cakupan dunia dan juga akhirat, kebutuhan paling sederhana dan karunia khusus atas mereka. Dalam firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, rujukan ayat yang menunjukkan makna Ar-Rahim terdapat dalam Al-Quran Surat Fussilat ayat kedua. Diriwayatkan berdasarkan hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, beliau bersabda, penghuni surga itu ada tiga golongan. Yang pertama, orang yang mempunyai kekuasaan, adil dan suka bersedekah. Kemudian orang yang penyayang, lembut hati kepada sesama kerabat dekat dan sesama muslim. Dan terakhir, golongan yang suka menjaga diri, menyucikan diri dan mempunyai keluarga. Hadis riwayat Muslim. Sahabat MQ, berikut di antara amalan doa yang menggunakan Asma Ar-Rahim. Allahumma inni zalamtu nafsi zulman katsiran wa la yaghfiru dzunuba illa anta faghfirli maghfiratan min indika warhamni innaka antal ghafurur rahim. Ya Allah, sungguh aku telah menzalimi diriku sendiri dengan kezaliman yang banyak, sedangkan tidak ada yang dapat mengampuni dosa-dosa kecuali Engkau. Maka, ampunilah aku dengan suatu pengampunan dari sisimu, dan rahmatilah aku. Sesungguhnya, Engkau Maha Pengampun, lagi Maha Penyayang. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Sahabat MQ, mari lafalkan bersama Asmaul Husna yang ketiga. Allah Ar-Rahim yang Maha Pengasih.

Allah Al-Malik yang Maha Raja. Al-Malik memiliki esensi bahwa Allah tidak membutuhkan wujud apapun, akan tetapi setiap wujud yang ada akan selalu membutuhkannya. Siapapun dan apapun yang ada di alam semesta ini, tidak akan ada yang dapat melepaskan diri dari Allah, baik secara esensi maupun sifat, keberadaan, dan kelangsungan hidupnya. Seperti inilah Raja yang mutlak. Dalam hadis yang disebutkan dari Abu Hurairah bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Allah yang Maha Agung dan Maha Tinggi turun setiap malam ke langit dunia ketika telah tersisa sepertiga malam terakhir. Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, Akulah Sang Raja, bagi siapa yang berdoa kepadaku, maka akan aku kabulkan. Sahabat MQ, Raja di kalangan manusia adalah orang yang tidak diperintah oleh siapapun kecuali Allah Ta'ala. Dia memerintah kerajaannya sejauh para tentara dan rakyatnya menaatinya. Namun, jika ditelisik lebih dalam, maka akan kita temukan bahwa kerajaan sesungguhnya adalah hati dan jiwa. Tentaranya adalah selera, amarah dan kasih sayang, dan rakyatnya adalah panca indera dan anggota tubuh lainnya. Sahabat MQ, berikut di antara amalan doa yang menggunakan Asma Al-Malik adalah doa yang biasa kita bacakan saat zikir petang. Amsayna wa amsal mulku lillahi walhamdulillah. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Lahul mulku wa lahul hamdu. Wahuwa ala kulli syai'in qadir. Kami telah memasuki waktu petang, dan kerajaan hanya milik Allah. Segala puji bagi Allah. Tidak ada ilah yang berhak disembah kecuali Allah semata, dan tiada sekutu baginya. Sahabat MQ, mari lafalkan bersama Asma'ul Husna yang keempat, Allah Al-Malik yang Maha Raja.

0: Lembaga Produksi Siaran LPS PRSSNI Jawa Barat menghadirkan siaran Jabar Now, berita yang dihimpun dari redaksi PRSSNI di Jawa Barat.
1: Pemungutan 1,3 miliar. Kegiatan ilegal tersebut sementara ini dilakukan oleh 2 orang tersangka.
2: Sampai detik ini kami dan rekan-rekan peternak di sini belum mendapatkan subsidi itu.
3: Jabar Now edisi Kamis 8 Oktober diantaranya mengenai lansia di Sukabumi batal berobat lantaran perubahan desel. Bea Cukai Cirebon gagalkan penyeludupan 5,25 kg emas, 2 orang diamankan. Harga telur anjlok, peternak skala kecil Ciamis hadapi pembengkakan biaya operasional dan biaya pakan yang terus melonjak. Saya Jen Marlon Tahitu, inilah Jabar Now selengkapnya. Perubahan desil kesejahteraan berdampak pada akses layanan kesehatan sejumlah warga Kelurahan Sriwidari, Kecamatan Gunung Puyuh, Kota Sukabumi. Salah satunya Cherry Laksana, lansia berusia 66 tahun, warga yang mengaku terpaksa pulang dari puskesmas karena kepesertaan BPJS Kesehatan Penerima Bantuan Iuran PBI miliknya tidak lagi aktif.
4: Cherry mengatakan dirinya baru mengetahui status kepesertaan BPJS Kesehatan tidak aktif ketika hendak berobat. Petugas puskesmas menyampaikan bahwa ia tidak bisa menggunakan layanan BPJS Kesehatan karena status kepesertaannya telah diblokir. Cherry mengaku sebelumnya berada pada desil 6 tetapi kemudian berubah menjadi desil 7. Perubahan tersebut menurut dia berkaitan dengan tidak aktifnya kepesertaan BPJS Kesehatan PBI serta terhentinya bantuan sosial yang selama ini diterima.
5: Puskesmas daftar, Pak Cherry nggak bisa, soalnya ini diblokir, nggak ada. Kok nggak ada, salahnya salah apa?
4: Keluhan serupa juga diterima Ketua RT 01 RW 01 Kelurahan Sriwidari Hamdan Anbari. Ia menyebut sedikitnya 3 kepala keluarga di wilayahnya melaporkan persoalan kepesertaan BPJS Kesehatan PBI yang tidak aktif. Hamdan mengatakan sebagian warga baru mengetahui perubahan status tersebut ketika hendak berobat ke puskesmas pada 1 Oktober 2026. Menurut dia, pengurus lingkungan telah membantu warga menyampaikan pengaduan melalui Pandu Gempita, namun hingga saat wawancara langsung belum ada perkembangan yang memberikan kepastian bagi warga yang terdampak.
3: Anggota DPRD Kabupaten Bekasi, Nyumarno, dituntut hukuman 10 bulan penjara oleh Jaksa Agung Penuntut Umum JPU dalam kasus dugaan penganiayaan terhadap Fendi. Tuntutan dibacakan JPU dalam sidang lanjutan perkara di Pengadilan Negeri PN Cikarang.
6: Kuasa hukum Fendi, Haji Dani Mahdani, mengaku terkejut dengan tuntutan yang diajukan JPU. Menurutnya tuntutan terlalu ringan jika dibandingkan dengan ancaman pidana dalam pasal yang didakwakan. Meski kecewa, Dani menyerahkan sepenuhnya keputusan akhir kepada majelis hakim. Ia pun berharap hakim mempertimbangkan seluruh fakta yang terungkap selama persidangan dalam menjatuhkan putusan. Dani juga menilai fakta persidangan telah menunjukkan ada tindakan pemukulan terhadap Fendi yang dilakukan Yumarno CS. Ia merujuk pada keterangan sejumlah saksi yang dihadirkan jaksa, termasuk saksi dari pihak keamanan atau security. Menurut Dani, pihaknya pun berencana melaporkan JPU yang menangani perkara tersebut kepada Kejaksaan Agung. Langkah tersebut dipertimbangkan sebagai bentuk keberatan atas tuntutan 10 bulan penjara yang dinilai tidak mencerminkan rasa keadilan bagi korban dan keluarga.
7: Vonisnya seringan ini, ya meskipun mereka memungkiri, tapi memang haknya daripada terdakwa boleh berbohong di dalam persidangan. Tapi setidak-tidaknya, gitu loh, dengan ancaman yang 7 tahun ini, ya hanya dituntut 10 bulan, ini nggak logis.
3: Pemerintah Kota Bandung turun tangan menyelidiki kasus dugaan keracunan makanan yang dialami sejumlah pengunjung restoran masakan Korea di sebuah mal Bandung. Kasusnya menjadi viral di media sosial setelah para korban membagikan pengalaman mereka yang mengalami gejala keracunan, mulai dari mual, muntah, pusing, hingga diare.
8: Wali Kota Bandung Muhammad Farhan mengatakan dinas terkait sudah melakukan pemeriksaan terhadap kondisi dapur dan pengelolaan makanan di restoran tersebut. Pemeriksaan dilakukan terhadap pemisahan bahan makanan basah dan kering, lalu penyimpanan peralatan bersih dan kotor, hingga bahan pembersih kimia. Saat ditanya mengenai jumlah korban yang disebutkan di media sosial mencapai ratusan orang, Farhan dengan tegas mengatakan Pemkot Bandung masih memverifikasi informasi mengenai jumlah korban tersebut.
9: untuk tuduhan yang mengatakan bahwa sampai ratusan orang korban keracunan itu sedang kita selidiki. Kami sedang menunggu apakah nanti aparat hukum akan turun atau enggak, kita belum tahu. Kita belum tahu apakah ini delik pengaduan atau bukan.
8: Sebelumnya, dugaan keracunan makanan di Resto 88 Seoul Pascal 23 Bandung mencuat setelah sejumlah konsumen mengeluhkan kondisi kesehatan usai menyantap makanan di restoran tersebut. Keluhan kemudian viral di media sosial, termasuk informasi mengenai jumlah korban yang beredar di media sosial yang disebutkan mencapai lebih dari 280 orang.
3: Terima kasih Anda masih setia menyimak rangkaian berita dalam Jabar Now yang disiarkan serentak radio anggota PRSSNI se-Jawa Barat. Jabar Now hadir Senin hingga Jumat setiap jam 1 siang. Selain Jabar Now edisi berita radio, Anda juga bisa membaca informasi terbaru online melalui radiojabar.id. Saudara, petugas Bea Cukai Cirebon menggagalkan upaya penyelundupan 5,25 kg emas batangan melalui Bandara Internasional Jawa Barat Kertajati, Kabupaten Majalengka, Rabu sore.
10: 5 keping emas batangan kadar 24 karat seberat 5,25 kg diamankan petugas Bea Cukai Cirebon dari seorang penumpang yang merupakan warga negara Malaysia berinisial IS. Petugas kemudian melakukan pemeriksaan dan penyelidikan hingga mengamankan SY, warga negara Indonesia yang disebut sebagai pemilik emas. Keduanya diduga bekerja sama mengirim emas tersebut ke Singapura tanpa melalui prosedur kepabeanan. Pengungkapan bermula saat petugas mencurigai barang bawaan penumpang setelah hasil pemindaian mesin X-ray menunjukkan benda berwarna gelap. Setelah diperiksa, petugas menemukan 5 keping emas batangan yang tidak dilengkapi dokumen kepabeanan. Nilai emas diperkirakan mencapai 12 miliar rupiah. Sementara, potensi penerimaan negara yang tidak dibayarkan mencapai sekitar 1,3 miliar rupiah. Kedua tersangka kini menjalani pemeriksaan di kantor Bea Cukai Cirebon. Emas kadar 24 karat tersebut rencananya dikirim ke Singapura. Menurut Bea Cukai, pengiriman dilakukan tanpa melalui prosedur kepabeanan dan tanpa membayar kewajiban bea keluar sekitar 1,3 miliar rupiah.
11: Nilai barang kurang lebihnya adalah 12 miliar, potensi kerugian negara sebesar 1,3 miliar. Kegiatan ilegal tersebut sementara ini dilakukan oleh dua orang tersangka, yang satu berperan sebagai kurir inisial IS, warga negara Malaysia, dan yang satu lagi warga negara Indonesia inisial SY.
10: Atas perbuatannya, kedua tersangka dijerat pasal 102A Undang-Undang Kepabeanan dengan ancaman pidana penjara paling singkat 1 tahun.
3: Harga jual telur ayam petelur di Kabupaten Ciamis melorot hingga berada di kisaran Rp20.500 per kilogram. Kondisi ini membuat para peternak skala kecil kian terdesak lantaran harga pakan justru melonjak drastis mencapai Rp8.000 per kilogram.
12: Tak hanya tertekan selisih harga jual dan biaya operasional, produktivitas ayam petelur juga merosot hingga 20% akibat cuaca panas ekstrim. Salah seorang peternak ayam petelur asal Cigebot, Kecamatan Cipaku, Aris Sugianto mengungkapkan, saat ini peternak terpaksa nombok untuk menutup biaya produksi bulanan.
13: Ketika harga telur itu menurun dan dikasih harga pakan naik, otomatis operasional pun menjadi nombok. Dengan adanya harga pakan jadi itu 8.000 per kilogram dan harga telur 20.000 sekian, itu sangat berat bagi kami.
12: Kondisi peternak kian memprihatinkan karena bahan baku pakan mandiri, khususnya jagung, sulit didapatkan di pasaran dengan harga terjangkau. Peternak mengaku belum tersentuh alokasi subsidi jagung dari pemerintah. Di sisi lain, melesunya daya beli masyarakat membuat distribusi pemasaran telur dari kandang ke distributor terhambat. Mewakili para peternak kecil di Ciamis, Aris berharap pemerintah segera menyalurkan subsidi jagung serta intervensi harga agar penjualan telur kembali normal.
13: Sampai detik ini kami dan rekan-rekan peternak di sini belum mendapatkan subsidi itu. Bahkan untuk self mixing saja harus membeli jagung dari masyarakat sampai 76. Bahkan ketika ada harganya mahal dan sekarang yang paling riskan itu nggak ada barangnya, jagungnya.
12: Para peternak berharap harga telur dapat stabil di angka ideal di atas Rp23.000 per kilogramnya guna menjaga keberlangsungan usaha peternakan rakyat di daerah.
14: Harsiarda 2026.
15: Harsiarda 2026.
14: Ayo warga Jawa Barat, datang dan ramaikan puncak Hari Penyiaran Daerah Harsiarda 2026 Sabtu 10 Oktober 2026 di Plaza Mekarsari, Kompleks Pemerintahan Kabupaten Bandung Barat.
16: Bukan sekadar ajang silaturahmi insan penyiaran, Harsiarda 2026 menghadirkan beragam layanan publik gratis untuk Anda, mulai dari pemeriksaan kesehatan umum, cek gigi, aksi donor darah, hingga konsultasi psikologis. Makin seru dengan senam sehat bersama, lomba mewarnai anak, serta ajang untuk bakat pemilihan jara suara, jawara penyiaran.
14: Yang ingin menjajal kemampuan menjadi pembaca berita atau presenter radio dadakan, ditunggu kehadirannya di Arena Obi Fan Radio Bandung di lokasi Plaza Mekarsari, Bandung Barat.
17: Acara mulai jam 7 pagi ya.
16: Pesan ini dipersembahkan oleh KPID Jawa Barat dan PRSSNI Jawa Barat.
3: Wakil Wali Kota Bogor, Jenal Mutakin menghadiri panen raya di lahan pertanian seluas sekitar 5 hektar di Kelurahan Katulampa, Kecamatan Bogor Timur. Panen raya menjadi momentum bagi pemerintah Kota Bogor untuk mendorong produktivitas pertanian sekaligus mempertahankan lahan sawah yang masih tersisa di wilayah perkotaan.
18: Panen raya digelar di tengah keterbatasan lahan pertanian di Kota Bogor. Saat ini lahan persawahan yang tercatat di Kota Bogor mencapai sekitar 58 hektar, namun luasnya terus mengalami penyusutan. Pemerintah Kota Bogor berupaya mempertahankan lahan persawahan yang masih ada sekaligus mendorong produktivitas pertanian untuk mendukung ketahanan pangan. Wakil Wali Kota Bogor, Jenal Mutakin menyebut pemerintah kota akan memberikan dukungan sesuai kebutuhan para petani. Salah satunya melalui program bantuan usaha tani padi yang diharapkan dapat membantu meningkatkan produktivitas dan kesejahteraan petani.
19: Termasuk para petani yang di provinsi dan di pusat sudah ada program jaminan, asuransi jiwa, jas dan usaha tani padi. Ini like spesialis dari pemerintah pusat dan diharapkan Bogor ikut terlibat dalam mensejahterakan para petani, termasuk lahan-lahan abadi yang diperkenankan oleh pemilik lahan, kita berikan kompensasi keringanan pajak PBB sampai maksimal 75% kita bebaskan.
18: Pemerintah Kota Bogor berharap lahan persawahan yang masih tersisa dapat dipertahankan sehingga produktivitas pertanian dan ketahanan pangan di wilayah perkotaan tetap terjaga.
14: Terima kasih Anda telah menyimak siaran berita Jabar Now yang diproduksi oleh Lembaga Produksi Siaran LPS PRSSNI Jawa Barat.

0: 102,7 MGFM Bandung, inspirasi keluarga Indonesia.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ahmad Heriawan.
2: Dan saya Neti Prastiani. Jika setiap orang adalah guru dan setiap rumah adalah sekolah, maka keluarga adalah sekolah yang pertama dan utama bagi setiap anak yang terlahir dari keluarga tersebut.
1: Manakala keluarga yang terdiri dari ibu, dari ayah, dari anak-anak, dan seluruh keluarga besar yang ada, itu mampu membangun cinta, mampu membangun kasih sayang, mampu membangun kedamaian, mampu membangun ubudiyah pada Allah Subhanahu wa Ta'ala.
2: Insya Allah kita meyakini mereka akan mampu mewarisi nilai-nilai kebaikan dan cita-cita besar orang tuanya.
1: Penentu hebatnya negara, penentu hebatnya masyarakat adalah hebatnya keluarga.
2: Kelak mereka akan melesatkan anak-anaknya atau putra-putrinya menjadi anak panah peradaban
1: bagi hebatnya sebuah bangsa, sebuah negara.
3: Simak inspirasi membangun keluarga di 102,7 MGFM, inspirasi keluarga Indonesia.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukur ya Allah. Dipancar luaskan langsung dari Jalan Geger Kalong Girang Baru nomor 11 Bandung, 102,7 MKFM, Inspirasi Keluarga Indonesia. Syukur sahabat MK, sebuah nasyid dari Raihan membuka kebersamaan kita dalam program Inspirasi Siang di kesempatan hari ini. Edisi hari Kamis 8 Oktober 2026 atau sudah di hari yang ke-26 di bulan Rabiul Akhir 1448 Hijriah. Sebagai pengingat ya sahabat MK, nasyid yang kita simak ini mudah-mudahan jadi ikhtiar kita untuk senantiasa bersyukur juga dengan menikmati segala sesuatu yang sedang terjadi. Salah satunya yang sekarang juga banyak kita gunakan sahabat MK, kalau di radio mendengar barangkali telinga, tapi ada juga panca indera lain yakni mata. Mata yang tentunya perlu kita jaga kesehatan ya sahabat MK, sebagaimana ini merupakan juga amanah dari Allah Subhanahu wa taala. Pada Allah ucaplah. Di program Inspirasi Siang hari ini, insya Allah hingga jam 3 atau jelang azan asar nanti, sahabat MK ditemani sahabat siar Syifa Khairunisa, kita akan sama-sama berbagi inspirasi siang spesial kesehatan ya. Pentingnya menjaga kesehatan mata. Kalau sahabat MK bisa lihat saya mungkin ya di sosial media. Nah ini kalau sekarang kan alhamdulillah siaran MK FM sudah bisa ditonton juga, tidak hanya didengarkan tapi juga ditonton melalui berbagai platform, misalnya di Instagram @MKFM Bandung sahabat MK, atau juga TikToknya MKFM Bandung. Ini bisa dilihat sekarang banyak orang berkacamata ya sahabat MK, entah karena saking banyak yang membaca buku atau bisa jadi karena terlalu banyak jam layar. Kalau Anda sudah berapa lama dalam sehari ini mengonsumsi gadget atau layar sahabat MK, karena ada radiasi yang bisa mempengaruhi kesehatan mata. Kita akan pahami kembali bersama untuk bisa menjaga kesehatan mata kita, sahabat MK. Kami juga undang Anda untuk bisa bergabung, berbagi, menyampaikan atensi melalui SMS ataupun WhatsApp MK FM di 0811-224-1027. Lengkapkan dengan nama, usia, alamat, serta atensi berbagi di siang hari ini. Kalau versi sahabat MK, kebiasaan mana yang ingin mulai dilakukan untuk menjaga kesehatan mata? Apakah dengan mengurangi screen time barangkali, atau lebih sering mengistirahatkan mata sahabat MK, memperbaiki pencahayaan misalnya, atau lain sebagainya? Silahkan Anda bisa ikut bergabung berbagi atensi di siang hari ini di 0811-224-1027. Lengkapkan dengan nama, usia, alamat, serta atensi berbaginya. Dan untuk menambah kebersamaan kita di siang hari ini, kami juga siapkan teka-teki cerdas. Ini sahabat MK nampaknya juga sudah familiar ya dengan jawabannya. Kita ketahui ada satu jenis vitamin yang sangat penting untuk membantu menjaga kesehatan mata dan fungsi penglihatan kita. Vitamin ini sahabat MK banyak sekali ditemukan dalam makanan seperti wortel, ubi jalar, bayam, dan bahkan beberapa jenis sayuran yang berwarna hijau. Kira-kira tahukah sahabat MK vitamin apa yang dimaksud? Silakan Anda bisa ikut bergabung menjawab teka-teki cerdasnya, nama vitamin yang membantu menjaga kesehatan penglihatan kita. Sampaikan di 0811-224-1027. Lengkapkan dengan nama, usia, alamat, serta atensi berbaginya. Jawaban teka-teki cerdasnya sahabat MK, sambil kita simak kembali sajian nasyid dari Raihan berikut ini. Bila.

0: FMT, bagaimana cara agar terhindar dari sikap meremehkan nikmat Allah? Simak jawabannya selepas informasi berikut ini.
1: Halo wargi Kanya Kota Bandung, ada kabar gembira nih buat kamu yang masih punya tunggakan PBB. Saat ini, pemerintah Kota Bandung memberikan keringanan pokok pajak berupa diskon sampai dengan 100%. Syaratnya cukup bayar terlebih dahulu PBB tahun pajak 2026, maka otomatis akan mendapatkan diskon sebesar 100% untuk tunggakan tahun 2012 ke bawah, sebesar 50% untuk tunggakan tahun 2013 sampai dengan 2020, dan sebesar 25% untuk tunggakan tahun 2021 sampai dengan 2025. Selain diskon, dendanya juga dihapus loh. Program ini berlaku sampai tanggal 31 Desember 2026. Informasi selengkapnya, follow Instagram @bdg.bapenda. Yuk segera manfaatkan kesempatannya di antosnya.
2: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Badan Pendapatan Daerah Kota Bandung.
3: Majelis Taklim Kota Baru Parahyangan bersama Lembaga Wakaf Al-Quran Braille Umi Maktum Fois mengundang sahabat MQ untuk hadir dalam kajian spesial bersama narasumber Ustaz Sony Abikim, Ustazah Hanin Akira, Ustaz Kusuma Nanda Mega, dan Ustazah Ninih Mutmainah pada Senin hingga Kamis 12 hingga 15 Oktober 2026 mulai pukul 8 pagi sampai selesai, bertempat di Masjid Al-Irsad Satya Kota Baru Parahyangan. Kunjungi pula Bazar Fashion, Halal Kulineri, dan tentunya stand wakaf Al-Quran Braille dalam acara ini. Informasi hubungi 0811 911 0800. Kajian spesial ini terselenggara berkat kerjasama Majelis Taklim Kota Baru Parahyangan, DKI Masjid Al-Irsad Kota Baru Parahyangan, Yayasan Parahyangan Satya, Bank Syariah Indonesia, Lumbung Tur Haromain, Warung Online Prima 13, Az-Zahra Butik, dan tentunya Lembaga Wakaf Al-Quran Braille Umi Maktum Voice.
4: Allah Subhanahu Wa Ta'ala berfirman, termasuk orang yang selamat dari azab adalah orang-orang yang memelihara amanat dan janji mereka. Al-Quran, Surat Al-Ma'riz, ayat ke-32.
0: 102,7 MKFM Bandung, inspirasi keluarga Indonesia. Sahabat MK, agar terhindar dari sikap kufur nikmat, maka perbanyaklah untuk tidak melihat orang yang lebih dari diri kita. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Lihatlah kepada yang lebih rendah darimu dan jangan melihat yang ada di atasmu, karena itu akan membuatmu tidak meremehkan nikmat Allah kepadamu." Hadis muttafaqun alaih.

Mata Hati dari Hijaz Sahabat MK. Nasyid, yang ini berkaitan juga dengan pandangan ya, walaupun ini pandangannya pandangan hati, tapi dalam konteks kita kalau di dunia Sahabat MK, ketika melihat ini juga bisa mempengaruhi hati kita. Maka dari itu penting juga bagi kita untuk menjaga kesehatan mata. Kalau Anda seperti apa caranya Sahabat MK, insyaallah di dalam inspirasi siang hari ini kita akan bahas berkaitan dengan cara untuk menjaga mata kita agar tetap sehat, karena ini juga amanah dari Allah Subhanahu wa taala. Silakan Anda bisa ikut berbagi, menyampaikan atensi. Kalau Sahabat MK, kira-kira kebiasaan apa yang ingin dimulai untuk menjaga kesehatan mata? Apakah dengan lebih rutin memeriksakan mata ini jadi ikhtiar juga, atau dengan tidur lebih cukup Sahabat MK, memperbaiki pencahayaan misalnya dan lain sebagainya? Silakan Anda bisa bagikan melalui SMS ataupun WhatsApp MK FM di 0811-224-1027. Lengkapkan dengan nama, usia, alamat serta atensi berbagi hari ini. Satu buah teka-teki cerdas juga sudah kami siapkan. Sahabat MK tentu mengenal ini jenis vitamin yang sangat penting untuk membantu menjaga kesehatan mata. Vitamin ini banyak ditemukan dalam wortel, ubi jalar, bayam, dan makanan hijau lainnya. Kira-kira tahukah Sahabat MK vitamin apakah itu? Silakan Anda bisa ikut menjawab teka-teki cerdasnya di 0811-224-1027. Anda juga bisa berbagi salam satu rahmi, semangat siangnya di hari ini ya, Masya Allah, untuk bisa saling menyemangati, melanjutkan aktivitas mungkin setelah istirahat siang ya. Alhamdulillah. Kami sapa terlebih dahulu ada Ibu Yanti di Antapani. Ini juga sudah berbagi semangat Sahabat MK, ikut menjawab teka-teki cerdasnya. Nama vitaminnya vitamin M-M. Masya Allah. Terima kasih jawabannya Ibu Yanti di Antapani. Jawaban Ibu Yanti betul, betul, betul. Masya Allah. Tidak kalah cepat nih, dari Cipanas Puncak ada Ibu Aminah juga bergabung menyapa dan menjawab vitamin M. Jawabannya juga 100 Ibu Aminah di Cipanas Puncak. Masya Allah. Ini menjadi pengingat kita ya Sahabat MK, karena kita banyak yang sudah tahu jenis vitaminnya, makanya kita juga perlu menyadari kenapa kita perlu menjaga kesehatan mata kita. Mata ini Sahabat MK adalah organ vital yang memungkinkan kita untuk melihat dunia dengan indah ya. Pentingnya menjaga kesehatan mata tentunya berpengaruh pada penglihatan yang optimal. Mata yang sehat sendiri ini memungkinkan kita untuk melihat dengan jelas dan tajam. Hal ini penting tentunya untuk berbagai aktivitas sehari-hari seperti membaca, berkendara, mengemudi, atau juga bekerja Sahabat MK. Apalagi sekarang banyak pekerjaan yang harus melihat monitor misalnya. Nah, ini yang harus diperhatikan juga bagaimana kesehatan matanya. Tidak hanya itu Sahabat MK, ada banyak juga penyakit mata yang dapat menyebabkan kebutaan atau bahkan penglihatan kabur. Ini kalau di usia saya Sahabat MK, seperti yang Anda lihat juga sudah pakai kacamata ini ya. Masya Allah. Ini untuk membantu agar bisa melihat lebih jelas. Atau bahkan bisa juga ada penyakit degeneratif Sahabat MK yang lainnya. Maka menjaga kesehatan mata bisa membantu untuk mencegah penyakit-penyakit tersebut. Tidak hanya itu, dengan kita menjaga kesehatan mata, ini juga bisa meningkatkan kualitas hidup kita. Karena kalau kita punya penglihatan yang baik, tentu sangat penting untuk kualitas hidup yang optimal. Mata yang sehat memungkinkan kita untuk melakukan berbagai aktivitas yang kita sukai Sahabat MK. Anda yang hobi menonton film misalnya ya, film-film yang memberikan banyak hikmah di kehidupan sehari-hari ini, Masya Allah. Atau suka berolahraga, ini kan kalau misalnya suka lari, jogging, larinya di jalan raya, itu kan harus bisa melihat ya Sahabat MK, supaya bisa menjaga keselamatan diri juga. Dan dengan penglihatan yang baik, ini penting juga untuk produktivitas di tempat kerja. Ada banyak sekali manfaat ketika kita sudah berhasil untuk menjaga kesehatan mata. Tapi bagaimana caranya? Nah, silakan Anda bisa ikut berbagi ya, menyampaikan inspirasi Anda kalau Sahabat MK, cara untuk menjaga mata seperti apa. Bisa juga berbagi dalam satu hari, kira-kira berapa jam nih menatap layar Sahabat MK ya, Masya Allah. Nih jadi inspirasi juga. Mungkin adakah di antara Anda yang melihat layar durasinya kurang dari 1 jam? Ada Sahabat MK? Masya Allah ya, di era sekarang nampaknya semua serba layar. Jadi kalau berhasil bisa
kurang dari 1 jam, ini sungguhnya sangat efektif nampaknya ya sahabat MK untuk kehidupan sehari-hari, di kehidupan nyata bukan kehidupan maya. Dan kita juga perlu menyadari ya sahabat MK, ada beberapa ciri juga mata yang kurang sehat. Nah, kita akan bahas juga di kesempatan siang hari ini. Anda yang ingin ikut menjawab teka-teki cerdasnya juga kami nantikan ya di 0811-224-1027. Teka-teki cerdasnya adalah jenis vitamin yang sangat penting untuk menjaga kesehatan mata. Vitamin apa, sahabat MK? Dan apa saja kira-kira ciri-ciri mata yang tidak sehat yang seringkali sebetulnya diabaikan oleh masyarakat umum? Ciri-ciri mata tidak sehat ini memang kerap kali tidak disadari ya. Jadi masalah soal mata tidak tertangani dengan segera. Padahal mata adalah indera yang sangat penting untuk beraktivitas sahabat MK. Dan untuk mencegah kondisi mata memburuk, kita perlu kenal dengan ciri-cirinya. Ciri yang pertama sahabat MK, yang mana ini menjadi salah satu ciri mata tidak sehat paling umum adalah penglihatan buram. Hal ini bisa terjadi karena berbagai penyebab, mulai dari sekedar mata kering sampai juga kondisi kesehatan mata tertentu seperti rabun jauh, glaukoma, lepasnya retina dari bagian belakang mata sampai degenerasi makula. Nah, ini yang perlu segera diperiksa sahabat MK kalau sudah melihat sekitarnya buram. Tidak hanya ketika penglihatan terasa lebih buram, ciri ketika mata menunjukkan ketidaksehatan itu yang kedua juga adalah terasa panas dan kemerahan. Apakah Anda pernah sahabat MK merasakan panas di sekitar area mata? Nah, ini harus segera diperiksa ya sejatinya. Mata kita bisa terasa panas dan tampak kemerahan saat matanya kering atau mengalami iritasi. Misalnya karena ada partikel debu yang masuk, terkena asap, atau zat-zat lain yang bisa memicu reaksi alergi. Kalau ada orang juga yang kemudian alergi serbuk bunga misalnya. Jadi ketika musim semi atau musim bunga pada bermekaran, itu kambuh ya untuk alergi bunga, serbuk bunga biasanya sahabat MK. Selain itu, ciri-ciri yang lain juga bisa disebabkan oleh konjungtivitis, kemudian juga peradangan pada selaput permukaan bola mata yang bisa terjadi karena adanya infeksi bakteri atau virus. Tanda ketiga, ini biasanya anak-anak ya sahabat MK yang seringkali saya temukan juga. Belekan, nah ini munculnya kotoran mata, umumnya setelah bangun tidur. Sebenarnya ini hal yang wajar ya kalau tidak berlebihan. Tapi kalau belekannya sudah terlalu banyak sahabat MK, misalnya sampai susah untuk membuka dan menutup mata, itu bisa juga disebabkan oleh berbagai hal seperti konjungtivitis tadi ya, atau blefaritis sahabat MK, adanya peradangan kelopak mata karena infeksi atau penyumbatan pada kelenjar minyak dekat mata. Nah, jadi ini hal-hal yang perlu kita sadari ketika gejalanya sudah muncul, jangan dibiarkan begitu saja. Dan tidak hanya itu, kalau matanya sudah ada perasaan nyeri sahabat MK, ini bisa jadi ciri-ciri juga mata tidak sehat. Rasa nyeri ini bisa muncul karena adanya glaukoma alias rusaknya saraf mata akibat tingginya tekanan di dalam bola mata. Ini ada tanda-tanda infeksi juga, alergi sampai kerusakan di bagian tertentu. Jadi kalau sudah nyeri, sudah saatnya untuk diperiksakan. Bahkan kalau bisa rutin sebetulnya sahabat MK. Dan mata kita ini normalnya memang punya kelembaban yang tepat ya, Allah sudah menciptakan dengan begitu sempurna sahabat MK, adanya kelenjar yang memproduksi air mata. Mata yang terlalu kering maupun terlalu berair ini juga ternyata tidak baik karena menandakan adanya masalah pada produksi air mata kita. Misalnya kalau terlalu sedikit air matanya atau terlalu banyak atau justru terlalu encer hingga mudah mengering, hal ini bisa terjadi karena iritasi, infeksi maupun alergi. Dan itu beberapa ciri-ciri mata yang tidak sehat ya sahabat MK, bahkan bisa bengkak atau muncul bercak atau kilatan cahaya ketika melihat lingkungan sekitar. Apakah Anda pernah mengalami atau merasakan ciri-ciri mata yang tidak sehat tadi, sahabat MK? Nah, silakan Anda bisa berbagi, sampaikan melalui SMS ataupun WhatsApp MK FM di 0811-224-1027. Lengkapkan dengan nama, usia, alamat, serta atensi berbagi di pagi ataupun siang hari ini.

Dan Anda juga bisa ikut menjawab teka-teki cerdasnya. Kami undang kembali sahabat MK. Ini berkaitan dengan satu jenis vitamin yang sangat penting untuk membantu menjaga kesehatan mata dan fungsi penglihatan. Kira-kira apa nama vitaminnya, sahabat MK? Silakan Anda bisa bergabung menyampaikan jawaban teka-teki cerdasnya di 0811-224-1027. Dan dalam hal ikhtiar menjaga kesehatan mata, kira-kira hal apa, kebiasaan apa yang ingin Anda mulai? Apakah dengan mengurangi screen time atau lebih sering mengistirahatkan mata, sahabat MK? Lebih rutin memeriksakan mata misalnya? Nah, silakan Anda bisa berbagi di 0811-224-1027. Dan kita akan simak kembali sebuah nasyid dari Hijaz ya, dengan tajuknya Mata Hati, sahabat MK. Insya Allah nanti kita akan sambung kebersamaannya, bagaimana cara untuk menjaga kesehatan mata ini sendiri. Sesaat lagi setelah kita simak sambungan nasyid dari Hijaz berikut ini.

0: Sahabat MQ, dari apa kita diperintahkan untuk menjaga diri dan keluarga? Simak jawabannya selepas informasi berikut ini.
1: Aduh, pedes banget nih. Kayaknya paling enak minum yang manis dan dingin deh.
2: Ya ampun, mau sakit tenggorokan dan diabetes lagi karena kebanyakan minum manis.
1: Tapi aku gak suka minum air mineral.
2: Coba nih, Ron 88.
1: Alhamdulillah, enak banget ya. Segar, ringan, dan nagih.
2: Beda kan? Ron 88 ini bersumber dari mata air alami Pegunungan Jawa Barat. Mengandung mineral esensial dan sudah bersertifikat halal Indonesia.
1: Masya Allah, pantesan rasanya beda.
2: Makanya, Ron 88 ini sudah jadi pilihan keluarga Indonesia sejak tahun 1993.
1: Belinya di mana?
2: Ada di warung dan supermarket terdekat. Atau bisa pesan juga lewat online di toko Watertime di Shopee.
3: Follow juga @ron88official. Ron 88, 100% mata air alami untuk hidup lebih sehat.
0: Sahabat MQ, sedekah rupiah yang menurut kita tak seberapa bisa menjadi sangat membantu saudara-saudara kita yang sangat membutuhkan. Bahkan, jalan datangnya pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala.
4: Sahabatku, kita sangat memerlukan pertolongan Allah dalam segala keadaan, dan pertolongan Allah dijanjikan, Wallahu fi auni al-abdi makana al-abdu fi auni akhi. Allah akan senantiasa menolong orang yang senang menolong. Maka jangan abaikan kullu ma'rufin sadaqah. Setiap kebaikan itu sedekah. Bahkan kita tidak berkata buruk pun adalah sedekah. Jadi setiap waktu seyogianya adalah untuk bersedekah. Carilah pertolongan Allah di antaranya dengan melakukan kebaikan sekecil apapun, dimanapun, dan ikhlas. Mencari ridho Allah, kok. Setiap kebaikan itu sedekah. Bahkan kita tidak berkata buruk pun adalah sedekah. Jadi setiap waktu seyogianya adalah untuk bersedekah. Carilah pertolongan Allah di antaranya dengan melakukan

0: 0813-1172-900 atas nama DT Peduli. Konfirmasi sedekah hubungi 0813-1712-1712. DT Peduli semakin melayani dan peduli.
1: Kesel. Hari ini aku udah bikin laporan yang terbaik. Datanya lengkap, mudah dibaca, tapi tetep aja disuruh atasan benerin inilah, itulah. Udah begadang-gadang, masih aja kena coret. Curhat dulu sama mama.
2: Ikhlas itu ketika nasihat, kritik, dan bahkan fitnah tidak mengendorkan amalmu dan tidak membuat semangatmu punah. Ikhlas itu ketika hasil tak sebanding usaha dan harapan, tak membuatmu menyesal,
1: kok pas banget sih,
2: tenggelam dalam kesedihan. Ikhlas itu ketika amal tidak bersambut apresiasi sebanding, tak membuatmu.
1: Apa aku gak ikhlas ya?
2: Ikhlas itu ketika niat baik disambut berbagai prasangka.
3: Assalamualaikum Fit.
1: Waalaikumsalam.
3: Ada apa? Tumben telepon jam segini?
1: Enggak mah. Tadinya sih mau curhat, tapi gak jadi ah.
3: Loh,
1: udah kejawab dari ceramah barusan. Makasih ya, Mah. Mama lagi apa?
4: Petik nasihat sambil menanti telepon diangkat melalui NSP Tausiah Ustadz Darlis Fajar. Daftarkan nomor Anda melalui bit.ly/NSP Darlis Fajar. Tarif Rp1.100 per pekan. NSP ini khusus untuk Anda, pelanggan Telkomsel.
5: Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Sempurnakanlah takaran apabila kamu menakar, dan timbanglah dengan timbangan yang benar. Itulah yang paling baik dan paling bagus akibatnya." Al-Quran, Surat Al-Isra ayat ke-35.
6: Kemudahan berlimpah keberkahan. Rasakan manfaatnya bersama Wakaf Anti Riba. Cukup akses www.sedekahjariah.id.
7: Sahabat MG, Allah Ta'ala memerintahkan setiap orang beriman untuk menjaga diri dan keluarga dari api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan bebatuan. Al-Quran Surat At-Tahrim ayat 6.

Anda masih bersama kami di 102,7 MKFM Bandung, Inspirasi Keluarga Indonesia. Sebuah nasyid, jangan ambil penglihatanku sahabat MK. Ini nasyid dari Hazwan ya. Ini kita pas sekali sedang membahas juga tentang indera penglihatan kita. Dan kalau Anda seperti apa ikhtiar yang ingin dimulai sahabat MK untuk menjaga kesehatan mata, silakan Anda bisa berbagi inspirasinya melalui SMS ataupun WhatsApp MK FM di 0811-224-1027. Silakan lengkapkan dengan nama, usia, alamat, serta atensi berbagi Anda. Karena kalau tadi di termin sebelumnya kita sudah mengenal ciri-ciri mata yang tidak sehat. Nah sekarang bagaimana cara kita untuk menjaga mata kita sahabat MK? Ternyata cara yang direkomendasikan dokter yang pertama untuk menjaga kesehatan mata kita adalah dengan rutin memeriksakan mata. Karena sejatinya setiap orang, mulai dari anak-anak hingga lansia, dianjurkan untuk memeriksakan mata secara rutin setidaknya 2 tahun sekali. Jadi bukan sebulan sekali, sahabat MK. Jadi tidak cukup sering ya. Cukup 2 tahun sekali diperiksakan matanya. Apalagi kalau orang dewasa yang sudah berusia lebih dari 40 tahun, disarankan untuk memeriksakan matanya lebih intens atau lebih sering, cukup setahun sekali. Hal ini tentu bertujuan untuk mencegah terjadinya penyakit mata yang berkaitan dengan pertambahan usia, seperti degenerasi makula, glaukoma atau bahkan juga katarak sahabat MK. Dan terima kasih Anda yang sudah bergabung ya, ada Kang Iman ini ikut menyapa di siang hari ini, Masya Allah. Dan kami sapa juga

Anda yang sudah ikut menyampaikan atensi menjawab teka-teki cerdasnya. Di kesempatan siang hari ini ada Pak Yandi di Buah Batu. Vitamin yang menjaga atau melindungi mata itu adalah vitamin M. Jawabannya 100 Pak Yandi ya, betul betul betul. Dan silakan Anda yang ingin ikut bergabung sahabat MK menyampaikan jawaban teka-teki cerdasnya, langsung saja kirimkan di WhatsApp MK FM 0811-224-1027. Apa nama vitamin yang menjaga kesehatan mata dan ikhtiar seperti apa yang ingin Anda mulai untuk menjaga kesehatan mata Anda? Apakah mulai mengurangi screen time? Nah, silakan ya bagikan sahabat MK. Karena kalau tadi salah satu syarat dari dokter itu adalah memeriksakan mata secara rutin. Tidak hanya itu, cara kita untuk menjaga kesehatan mata juga dengan mengonsumsi makanan bergizi. Kita disarankan sahabat MK untuk mengonsumsi makanan bernutrisi yang kaya akan kandungan vitamin A, vitamin C, vitamin E, lutein, selenium, bahkan juga asam lemak omega 3. Beberapa nutrisi yang tadi kita simak ya, ini diketahui bisa menangkal masalah mata terkait dengan usia. Misalnya mencegah penyakit katarak, bahkan mencegah penyakit degenerasi makula sahabat MK. Anda bisa sejatinya memperoleh nutrisi tersebut tidak harus makanan yang mahal ya, karena banyak terkandung dalam sayuran hijau. Misal Anda masak sop ya, makan siang dengan apa sahabat MK? Nah, ini bisa salah satunya ya, melalui sayuran hijau, ikan, telur, atau kacang-kacangan dan juga buah jeruk. Ini menjadi salah satu atau beberapa jenis makanan yang bisa dikonsumsi untuk menjaga kesehatan mata kita. Dan tips yang ketiga untuk menjaga kesehatan mata adalah dengan menghindari penggunaan gawai terlalu lama. Nah, sahabat MK, ini dia. Anda berapa jam sehari melihat gawai atau handphone gadget Anda? Apakah kurang dari 1 jam ada? Atau 3-5 jam sahabat MK? Atau mungkin di atas 5 jam, bisa sampai 8 jam, bahkan 12 jam ya, astagfirullah. Nah, ini kalau melihat layar gadgetnya sambil tadarus mungkin ya, karena Al-Qur'annya ada di handphone misal sahabat MK, ya Masya Allah, tidak apa-apa, meskipun lebih afdol dengan Quran fisik ya sahabat MK. Seperti ada sahabat Rahmat ini juga menyapa, kalau sahabat Rahmat melihat layar gadget tentu saja kurang dari 24 jam ya, astagfirullah, seharian itu tidak tidur sahabat Rahmat ya. Masya Allah, terima kasih sudah berbagi ya. Nah, ini tipsnya sahabat MK disampaikan dalam laman Alo Dokter. Kalau Anda memang tugasnya ini bekerja, kan kalau kerja biasanya durasinya 8 jam ya sahabat MK. Anda bekerja di depan komputer sepanjang hari, maka bisa dengan berikhtiar untuk mengalihkan sejenak pandangan selama 20 detik setiap 20 menit. Jadi bisa dipasang timer di samping komputer Anda sahabat MK sebelum bekerja. Kalau sudah menatap layar selama 20 menit, maka ganti timernya ke 20 detik ya, maksudnya sahabat MK, supaya mata kita bisa istirahat sejenak. Anda juga bahkan disarankan untuk mengistirahatkan mata selama 15 menit setiap 2 jam sekali. Jadi kalau udah 2 jam melihat monitor, scrolling ini ya, jadi kan biasanya kalau lihat layar sahabat MK, sadar atau tidak, mata kita itu cenderung lebih terbuka ya. Jadi mungkin kayak melotot ya sahabat MK. Nah, ini bisa jadi membuat mata kita terasa kering karena sampai lupa berkedip kadang, astagfirullah. Nah, ini menjadi sebuah pengingat untuk kita semua ketika menggunakan gawai, harapannya lebih bijak. Dan Anda juga sahabat MK, ini bisa berikhtiar ya kalau untuk menjaga kesehatan mata dengan menghindari paparan sinar ultraviolet. Tidak hanya kulit ternyata, mata juga perlu dilindungi dari efek bahaya sinar ultraviolet ini sahabat MK. Karena ternyata kalau mata kita sering terpapar sinar tersebut, ultraviolet ini lebih beresiko untuk mengalami katarak ya. Ini yang kemudian bahkan bisa berakibat kanker mata. Maka dari itu sahabat MK, salah satu cara menjaga kesehatan mata itu dengan menggunakan kacamata hitam. Jadi kacamata hitam itu bukan untuk gaya-gayaan, tapi memang melindungi mata dari sinar ultraviolet sahabat MK. Atau kalau Anda di depan layar, ini kan ada radiasinya juga. Nah, itu bisa menggunakan kacamata anti radiasi. Ada juga sekarang ya.
Dan masih banyak cara-cara lainnya, sahabat MK, kalau Anda cara seperti apa yang dilakukan. Silakan Anda bisa berbagi di 0811-224-1027. Seperti kali ini kita sapa ada Ibu Naning di Yogyakarta, Masya Allah. Ikut menjawab teka-teki cerdasnya, jawabannya vitamin N, betul. 100 Ibu Naning di Yogyakarta ya. Ini kadarullah Ibu Naning juga sudah mulai kabur penglihatannya. Ketika sejak SMP ya, jadi kalau di kelas dulu selalu duduk di bangku terdepan atau di nomor 2. Pas SMA duduknya di bangku paling depan terus ya. Dan kacamataan sejak SMA ya, Masya Allah. Dulu belum ada HP padahal ya, Masya Allah. Adanya komputer yang ada tabungnya. Oh, saya pernah lihat juga itu Ibu Naning. Dan semakin berusia ini Masya Allah riweh ya kalau gak pakai kacamata, penglihatannya kabur. Kalau dipakai jarak dekat gak kelihatan ya, Subhanallah. Nah ini untuk nasyidnya sudah diputarkan ya, Jangan Ambil Penglihatanku dari Hazwan, sahabat MK, diminta oleh Ibu Naning di Yogyakarta. Sehat selalu untuk semuanya, selamat dunia akhirat mudah-mudahan, amin, Allahumma amin. Terima kasih doa dan semangatnya Ibu Naning di Yogyakarta. Dan insya Allah sahabat MK, nanti kami akan persembahkan juga nasyid-nasyid dan juga menyapa ruang dengar Anda yang sudah bergabung menjawab teka-teki cerdas atau berbagi inspirasi berkaitan dengan menjaga kesehatan mata. Tentunya setelah kita simak terlebih dahulu ya, sudah di jam 2 siang, saatnya kita simak laporan jurnal LPRSSN.

0: Beragam peristiwa penting yang terjadi di Kota Bandung kami kabarkan untuk Anda dalam Kilas Bandung, diproduksi oleh LPSPR SSNI Bandung yang disiarkan serentak oleh 37 radio anggota PRSSNI Bandung. Sejumlah informasi aktual kami hadirkan untuk Anda dan inilah informasi utamanya. Kawasan alun-alun bakal ditata dengan konsep historic urban landscape. Pameran Bandung Milestone di Micro Library dibuka hingga 18 Oktober 2026. Kota Bandung targetkan juara umum Porprov dan Peparda 2026. Saya Santika Sari Sumantri, inilah Kilas Bandung selengkapnya. Pemerintah Kota Bandung mulai merancang penataan kawasan alun-alun dan sekitarnya menjadi kawasan bersejarah yang terintegrasi melalui konsep Historic Urban Landscape atau HUL. Wali Kota Bandung Muhammad Farhan mengatakan, penataan kawasan bersejarah selama ini masih berjalan secara terpisah sehingga konsep HUL akan menjadi dasar untuk menyatukan berbagai kepentingan dengan melibatkan akademisi, komunitas, pemerintah, dan pelaku bisnis. Untuk tahap awal, kawasan yang menjadi fokus penataan membentang dari Simpang 5 hingga Jalan Otista, termasuk sejumlah ruas jalan yang menjadi bagian atau sayap kawasan tersebut. Antara lain Jalan Lembong, Jalan Braga, Jalan Cikapundung, Jalan Banceuy, Jalan Dalam Kaum, Jalan Otista, dan Jalan Alkatiri. Penataan nantinya lebih dari sekedar mempercantik kawasan, tapi juga menentukan bangunan dan ruang bersejarah dipertahankan, dimanfaatkan maupun dikembangkan.
1: Jadi awalnya adalah membangun kawasan penataan kota historis itu, yang historis gitu ya. Nah, tujuannya itu, nah, mau seperti apa yang mau dipertahankan, apa yang mau dibongkar, apa yang mau dipertahankan. Contohnya nih, perdebatannya harus clear. Ada sebuah gedung cagar budaya atau objek diduga cagar budaya di Kota Bandung yang sekarang digunakan sebagai food court di Jalan Asia Afrika. Berdirinya di atas Sungai Cikapundung. Ada dua peraturan yang berlaku bertentangan terhadap gedung tersebut. Satu, ODCB dilindungi, satu lagi tidak boleh membangun di atas sungai. Nah, ini kan perlu diperdebatkan dengan baik. Mulai dari Simpang 5 sampai ke Otista.
2: Hanya durasi
1: itu dulu, itu aja tidak tertata dengan baik.
0: Wali Kota Bandung Muhammad Farhan menyambut positif pelaksanaan Pekan Kreatif Bandung melalui Bandung World Cinema atau BWC 2026 yang digelar di Pendopo Kota Bandung. Farhan berharap kehadiran Bandung World Cinema 2026 yang diwujudkan melalui kolaborasi berbagai pihak dapat semakin memperkuat ekosistem perfilman yang selama ini telah berkembang di Kota Bandung. Festival film juga diharapkan menjadi ruang bagi masyarakat untuk memperoleh hiburan sekaligus membuka wawasan melalui karya-karya perfilman dari berbagai negara.
3: Dalam hal ini tentu saja mendukung sebagai yang memastikan bahwa ekosistem dunia perfilman di Kota Bandung ini berjalan dengan baik. Seperti kita ketahui bersama, ekosistem syarat pertamanya adalah pelakunya udah ada. Ini pelaku. Kita ini regulator aja. Nggak usah jadi pelaku. Selanjutnya apa? Infrastruktur. Lalu apa? Suprastruktur. Dan yang terakhir tentunya adalah masyarakatnya. Nah, mudah-mudahan ekosistem perfilman Kota Bandung yang udah jadi ini semakin lama akan semakin kuat dan semakin dalam tanda kutip jadi ketika adanya BWC 2026.
0: Terkait dengan berita sebelumnya, Steering Committee Bandung World Cinema 2026 PD Baik berharap penyelenggaraan festival dapat menambah pilihan festival film di Kota Bandung. Menurutnya, Kota Bandung memiliki sejarah dan ekosistem yang kuat dalam perkembangan seni dan perfilman, sehingga kehadiran BWC diharapkan dapat memberikan manfaat bagi masyarakat serta menjadi ruang para sineas muda untuk berkembang.
4: Kembali seperti yang saya bilang tadi, bahwa saya ingin di Bandung juga ada festival film selain FFV yang legendaris itu. Mudah-mudahan ini bisa juga manfaat seperti FFV.
1: Ya, begitulah.
5: Halo para pengguna jalan yang dermawan, tidak memberi di jalan bukan berarti tidak peduli loh. Tempat donasi yang tidak tepat akan memiliki dampak negatif bagi anak jalanan, pengemis, belandangan, pengamen, dan sejenisnya. Salurkan donasi kita untuk memotivasi mereka agar tidak berada di jalanan. Nasib dan masa depan mereka terdampak dari cara para dermawan memilih tempat, ruang, dan waktu di saat memberikan donasi. Hati-hati di jalan ya. Semoga niat baik kita disertai tanggung jawab moral dan memiliki kebermanfaatan.
0: Pesan ini dipersembahkan oleh Dinas Sosial Kota Bandung. Kini, audio podcast siaran Kilas Bandung dan berbagai informasi menarik lainnya bisa Anda akses di laman kilasbandungnews.com. Dinas Arsip dan Perpustakaan Daerah Kota Bandung menghadirkan pameran Bandung Milestone di Micro Library Asia Afrika, kawasan Alun-Alun Timur Kota Bandung. Pameran rencananya berlangsung hingga 18 Oktober 2026 sebagai bagian dari rangkaian peringatan 71 tahun Konferensi Asia Afrika, sekaligus menghadirkan cara baru membaca sejarah melalui pengolahan arsip berbasis kecerdasan buatan atau AI. Kepala Dinas Arsip dan Perpustakaan Daerah Kota Bandung, Dewi Kaniasari, mengatakan kegiatan tersebut untuk menambah literasi terutama kaum pelajar Kota Bandung akan perkembangan kotanya dari masa ke masa. Dewi berharap melalui pameran tersebut, masyarakat khususnya generasi muda dapat memahami sejarah kota bukan sekedar dari buku, tapi melalui visual arsip yang telah diolah dan diverifikasi sehingga lebih mudah dipahami dan relevan dengan masa kini.
2: Ya, dari mulai sejarah perkembangan taman-taman kota, terus rencana ke depan untuk ruang terbuka hijau dan taman kota itu seperti apa, dan juga untuk kemasan, display-nya juga ini kita menggunakan teknologi. Tadi kita kerjasama dengan Universitas Maranatha, ITB, dan juga UKRI, kita kerjasama. Nah, itu bisa dilihat nanti oleh warganya supaya lebih jelas lagi. Datanglah ke Micro Library di Asia Afrika, di Jalan Asia Afrika. Kita buka mulai hari ini tanggal 5 Oktober sampai 18 Oktober rencananya, dan ini dibuka untuk umum gratis.
0: Pemerintah Kota Bandung menargetkan meraih prestasi terbaik pada Pekan Olahraga Provinsi atau Porprov 15 Jawa Barat 2026 dan Pekan Paralimpik Daerah atau Peparda 7 Jawa Barat 2026. Target tersebut disampaikan Wali Kota Bandung Muhammad Farhan saat peringatan Hari Olahraga Nasional atau HORNAS ke-43 tingkat Kota Bandung di Gor Bandung. Farhan mengatakan Porprov dan Peparda 2026 menjadi dua momentum penting bagi Kota Bandung sebagai ajang pembuktian kualitas atlet sekaligus kesempatan bagi Kota Bandung menunjukkan kapasitasnya sebagai tuan rumah penyelenggaraan olahraga. Farhan juga mengajak seluruh pemangku kepentingan di bidang olahraga untuk memperkuat kolaborasi termasuk bekerja sama dengan kalangan akademisi untuk mengembangkan olahraga berbasis ilmu pengetahuan dan sport science.
6: Ada dua momen penting yang harus kita jalani dan kita selesaikan bersama dengan kepala tegak, dada membusung, dan tenaga sepenuh hati, yaitu ada Porprov dan ada Peparda tahun 2026. Porprov dan Peparda 2026 adalah kesempatan emas bagi para atlet Kota Bandung, baik yang tergabung di KONI maupun NPCI, agar menunjukkan kualitas kompetisi yang baik. Kita bergandengan tangan bersama-sama membuktikan bahwa kita adalah tuan rumah penyelenggaraan event olahraga terbaik se-Jawa Barat.
7: Sapura Semargi Bandung, event-event seru sudah siap di bulan Oktober ini. Kalau mau belanja, ada Indonesia Mom Baby and Kids Expo 2026 2-4 Oktober di Sudirman Grand Ballroom Bandung. Jadikan juga sederet event musik ini sebagai agenda wajib. The Papandayan Jazz Festival di The Papandayan Hotel Bandung 3-4 Oktober. Musikonik di The Majestic 10 Oktober. Dan reguler titik kumpul di Pendopo setiap hari Rabu 17 Oktober Abiwara Culture Festival ke-3 di halaman Ruko Pesona Cisaranten Indah. 18 Oktober sampai 18 November Bandung Photography Month #11Reclaim di berbagai ruang publik Kota Bandung. Serta tanggal 24 Oktober nanti, puncak peringatan hari jadi ke-216 Kota Bandung. Jangan sampai terlewat ya. Ikuti informasi lengkapnya melalui Instagram @disbudpar.bdg dan @tic.bandung.
0: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Bandung. Terima kasih Anda telah menyimak Kilas Bandung yang diproduksi oleh LPS PRSSNI Bandung.

Sufine Way, sahabat MK dari Acoustic ya, sudah mengantarkan kita kembali dalam program Inspirasi Siang hari ini. Dan kami juga kembali mengundang Anda untuk bisa bergabung, menyampaikan atensi, jawaban teka-teki cerdasnya, sahabat MK. Atau bisa juga menyapa, salam satu rahmi di kesempatan siang hari ini dengan menyebutkan nama, usia, alamat, serta atensi berbagi Anda. Kalau Anda ikhtiar untuk bisa menjaga kesehatan mata, yang ingin dilakukan apa saja, sahabat MK? Hal yang ingin dimulai, apakah dengan mengurangi screen time misalnya, atau menambah jam istirahat mata, sahabat MK, supaya matanya bisa tetap terjaga. Silakan bagikan di 0811-224-1027. Dan kali ini kita sambil sapa kembali, ada Mamah Nabil di Cibiru menjawab teka-teki cerdasnya. Jawabannya betul, Masya Allah. Terima kasih Mamah Nabil sudah bergabung. Ada sahabat Dedeng dari Bandung Barat ya. Nah ini Pak Dedeng Raharja dari Kampung Buniwangi, Masya Allah, ikut menjawab teka-teki cerdasnya juga. Jawabannya betul, Masya Allah, Alhamdulillah. Tidak ketinggalan sahabat Mahadi dari Ciwenyan, Kabupaten Bandung, juga ikut bergabung teka-teki cerdasnya. Jawabannya juga betul. Dan ini semua ikhtiar ingin dijalankan, mulai dari mengurangi jam tayang layar ataupun juga dengan beristirahat cukup ya, Masya Allah. Terima kasih sahabat Mahadi. Ada Ibu Yanti di Antapani, sempat berbagi juga nih ya, kalau Kamis kemarin itu sempat diuji matanya merah, Alhamdulillah bisa langsung berobat ke dokter ya, Alhamdulillah dikasih obat tetes dan juga salep, sekarang sudah pulih kembali, sembuh dengan cepat ya, berobat takut menular pada keluarga. Iya betul ya Ibu ya, Masya Allah. Terima kasih Ibu Yanti sudah memberikan pandangannya juga ya, berbagi, karena sakit mata ini sahabat MK perlu segera diperiksakan kalau sudah tidak nyaman, atau bahkan ketika Anda sudah merasa khawatir, karena jangan sampai penyakitnya menular khawatirnya. Kalau dulu ada mitos ya sahabat MK ya, seperti belekan itu khawatirnya menular katanya. Terima kasih Ibu Yanti di Antapani sudah berbagi. Ada Kang Hendra juga dari Kutawaringin. Kang Hendra berbagi kali ini informasi yang menarik ya, Masya Allah, sebuah kegiatan. Terima kasih sudah menyapa Kang Hendra. Ada sahabat Raihan menjawab teka-teki cerdasnya juga. Ini jawabannya betul. Insya Allah nasyid dari L-Voice demi masa akan diputarkan nanti ya. Kemudian ada Ibu Anggi Darfahmi di Ciwastra, Alhamdulillah ikut bergabung menjawab teka-teki cerdasnya. Dan jawabannya juga 100 untuk Ibu Anggi Nurfahmi. Salam silaturahminya untuk sahabat siar, kru operator, dan semua sahabat MK dimanapun berada. Semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat, berlimpah rezeki, kebaikan, keberkahan, dan selalu dalam lindungan dan rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Terima kasih doa baiknya Ibu Anggi Nurfahmi. Doa yang sama untuk Ibu Anggi dan keluarga di Ciwastra. Kalau ikhtiarnya yang dilakukan Ibu Anggi menjaga kesehatan mata dengan makan makanan bergizi tentu saja. Kemudian mengurangi cahaya layar ya, dan juga melindungi mata dari sinar matahari langsung. Masya Allah. Terima kasih sudah berbagi inspirasi Ibu Anggi. Dari Balai Endah ada Ibu Lilis menyapa, menjawab teka-teki cerdasnya juga, vitamin titik-titik. Jawabannya betul. Sama halnya Mama Ismi di Cianjur, 100 juga jawabannya Mama Ismi. Pun dengan Ibu Nani di Jalan Dwi Sartika, Masya Allah, ini tidak ada yang salah ya jawabannya, 100 Ibu Nani. Salam silaturahimnya untuk semua yang bertugas beserta juga pendengar MKFM dimanapun berada. Semoga sehat selalu dan selamat beraktivitas, insya Allah membawa keberkahan. Amin, Allahumma amin. Semangat beraktivitas sahabat MK. Kalau di Gerlong ini sudah mendung ya, mudah-mudahan apapun cuacanya, kondisinya, Anda tetap menjalankan segala amanah dengan sebaik mungkin ya, insya Allah. Apalagi ketika sudah diberikan nikmat berupa penglihatan mata, sahabat MK. Dan kami juga sudah siapkan ada 5 nasyid pilihan. Kali ini kami undang Anda juga untuk bisa ikut bergabung memilih 3 di antara 5 nasyid yang kami siapkan. Apa saja nasyidnya sahabat MK, kita akan hadirkan previewnya masing-masing terlebih dahulu. Mulai dari pilihan nasyid yang pertama, kali ini datang dari Justice Voice sahabat MK dengan judulnya Mengapa. Seperti apakah nasyidnya di pilihan nomor 1, kita akan segera simak
Ini dia cuplikannya untuk Anda.

Itu dia untuk cuplikannya di pilihan nasyid yang pertama, Mengapa dari Justice Voice. Kemudian di pilihan yang kedua, kali ini datang dari Tashiru. Ini tadi yang juga dipilih ataupun juga ingin diminta oleh sahabat Zona ya dari Bandung. Kali ini Tashiru di pilihan nasyid kedua dengan tajuknya Muslimah. Seperti apakah nasyidnya sahabat MK? Kita akan simak terlebih dahulu previewnya berikut ini.

Itu dia untuk cuplikannya di pilihan nasyid yang kedua, Muslimah dari Tashiro. Kita sambung di pilihan nasyid ketiga, kali ini datang dari Fatih dengan judulnya Mentari, sahabat MG. Seperti apakah nasyid dengan tajuk Mentari ini dari Fatih? Berikut cuplikannya untuk Anda.

Dan itu untuk cuplikan di pilihan nasyid yang ketiga, Mentari dari Fatih, sahabat MK. Masih ada pilihan nasyid nomor 4, kali ini datang dari Syafix dengan judulnya Seujung Jari. Seperti apakah nasyid Seujung Jari ini, sahabat MK? Berikut cuplikannya untuk Anda.

Itu dia cuplikannya di nasyid yang keempat seujung jari dari Syafiq sahabat MK. Dan untuk pilihan nasyidnya kali ini ditutup sebuah nasyid dari Ajil Dito dengan tajuknya Kesungguhan. Seperti apakah kesungguhan yang dimaksud dalam nasyid terakhir di nomor 5? Kita akan segera simak, ini dia cuplikannya untuk Anda.

Dan itu untuk cuplikan di pilihan nasyid yang terakhir di nomor 5. Kesungguhan dari Ajil Dito sudah kita simak semua ya di kesempatan siang hari ini. Yang manakah yang menjadi pilihan nasyid versi Anda, sahabat MQ? Silakan Anda bisa pilih 3 saja di antara 5 pilihan tersebut dan sampaikan melalui SMS ataupun WhatsApp MQ FM di 0811-224-1027. Lengkapkan dengan nama, usia, alamat, serta atensi berbaginya. Pilihan nasyid yang paling banyak akan kami putarkan di ujung kebersamaan nanti jelang azan asar. Apakah di pilihan nomor 1 dari Justice Voice, Mengapa? Di nomor 2 ada Tashiru dengan tajuk Muslimah. Di nasyid nomor 3 dari Fatih dengan judulnya Mentari. Nasyid nomor 4 Seujung Jari dari Syafiq dan ditutup oleh Kesungguhan dari Ajil Dito, sahabat MG. Kami nantikan juga Anda yang masih ingin menjawab teka-teki cerdasnya, nama vitamin yang bisa menjaga kesehatan mata. Silakan Anda bisa sampaikan di 0811-224-1027. Dan insya Allah kita akan mulai sapa Anda yang sudah bergabung sambil kita simak kembali nasyid dari Ed Gestik berikut ini.

0: Majelis Taklim Kota Baru Parahyangan bersama Lembaga Wakaf Al-Quran Braille Umi Maktum Voice mengundang sahabat MQ untuk hadir dalam kajian spesial bersama narasumber Ustaz Sony Abikim, Ustazah Hanin Akira, Ustaz Kusuma Nanda Mega, dan Ustazah Ninih Mutmainah. Pada Senin hingga Kamis, 12 hingga 15 Oktober 2026, mulai pukul 8 pagi sampai selesai, bertempat di Masjid Al-Irsad Satya Kota Baru Parahyangan. Kunjungi pula Bazar Passion, Halal Kulineri, dan tentunya stand wakaf Al-Quran Braille dalam acara ini. Informasi hubungi 0811 911 0800. Kajian spesial ini terselenggara berkat kerjasama Majelis Taklim Kota Baru Parahyangan, DKI Masjid Al-Irsad Kota Baru Parahyangan, Yayasan Parahyangan Satya, Bank Syariah Indonesia, Lumbung Tur Haromain, Warung Online Prima 13, Az-Zahra Butik, dan tentunya Lembaga Wakaf Al-Quran Braille Umi Maktum Voice.
1: Sahabat MQ, di tengah ujian dan tantangan kehidupan, terkadang kita hanya perlu berhenti sejenak, menguatkan hati dan kembali belajar tentang arti kesabaran. Yuk, hadiri kajian Majelis Taklim Siti Khadijah bersama Majelis Taklim Rumahku Syurgaku dengan tema Sabar. Aku tahu ini berat, tapi Allah tahu aku mampu. Bersama Kiai Haji Abdullah Gimnastiar A'agim, insyaallah menjadi momen untuk menambah ilmu, menguatkan hati, dan menjaga langkah kita agar tetap bersandar kepada Allah. Kamis 15 Oktober 2026, pukul 8 sampai 11 waktu Indonesia Barat, bertempat di Masjid Siti Khadijah, Jalan Sangkuriang nomor 79 Cimahi. Sahabat MQ, mari hadir, ajak keluarga dan sahabat. Informasi dan konfirmasi kehadiran hubungi 0857-9530-1370, 0857-9530-1370. Kajian Majelis Taklim Siti Khadijah bersama Majelis Taklim Rumahku Syurgaku. Sabar, aku tahu ini berat, tapi Allah tahu aku mampu.
2: Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, wahai orang-orang yang beriman, jadilah kamu penegak kebenaran karena Allah dan saksi-saksi yang bertindak dengan adil. Janganlah kebencianmu terhadap suatu kaum mendorong kamu untuk berlaku tidak adil. Berlakulah adil, karena adil itu lebih dekat pada takwa. Bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah Maha teliti terhadap apa yang kamu kerjakan. Al-Quran, Surat Al-Ma'idah, ayat ke-8.
3: Kenali MQ FM lebih lengkap dengan klik MQ FM.

sahabat MG, sebaik-baik seorang hamba adalah suami yang paling baik terhadap keluarganya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, dan aku adalah yang paling baik terhadap keluargaku. Hadis riwayat At-Tirmidzi.

Demi Masa dari Elvis, sahabat MK, sebuah nasyid yang tadi diminta oleh sahabat Raihan dari ujung berung ya. Alhamdulillah, sambil kita nikmati sahabat MK di dalam program Inspirasi Siang. Anda masih ditemani sahabat siaran Anda Syifa Khairunisa di 102,7 MK FM Bandung, Inspirasi Keluarga Indonesia. Silakan Anda yang juga ingin ikut bergabung memilih nasyidnya, sampaikan sahabat MK, karena kami sudah siapkan ada 5 pilihan nasyid di kesempatan siang hari ini yang bisa Anda pilih, maksimal 3 di antaranya saja. Di pilihan yang pertama ada nasyid dari Justice Voice dengan judulnya Mengapa. Kemudian di pilihan nasyid kedua datang dari Tashiro bertajuk Muslimah. Di pilihan nasyid ketiga kali ini datang dari Fatih dengan judulnya Mentari. Dilanjutkan nomor 4 ada nasyid berjudul Seujung Jari dari Suffix. Dan ditutup pada pilihan nasyid kelima dengan judulnya Kesungguhan dari Ajil Dito. Yang manakah yang menjadi pilihan Anda? Silahkan Anda bisa sampaikan di 0811-224-1027. Seperti kali ini kita sapa yang sudah bergabung memilih nasyidnya, ada Ibu Nani di Jalan Dwi Sartika. Pilihannya di nomor 1, 2, dan juga 3, Ibu Nani ya, Masya Allah. Ibu Aminah di Cipanas Puncak memilih 1, 2, dan juga nomor 5. Sementara sahabat Mahadi nasyidnya di nomor 1, nomor 3, juga nomor 4. Tidak ketinggalan Ibu Rus di Garut, kali ini berurutan memilih nasyidnya di nomor 1, 2, dan juga 3. Ikut menjawab teka-teki cerdasnya juga, jawabannya betul. Selamat bertugas untuk semua yang sedang ada di MK, sehat selalu dan dilancarkan segala urusannya. Amin, Allahumma amin. Salam spesial untuk keluarga Asep Angga dan juga keluarga Nenden Anggi. Semoga sehat selalu dan dimudahkan segala urusannya juga. Amin, Allahumma amin. Sehat-sehat Ibu Rus di Garut ya, alhamdulillah. Terima kasih sudah menyapa. Dari Bojong Soang kita sapa ada Ibu Daryanti Ningsih, alhamdulillah. Ikut menjawab teka-teki cerdasnya juga, jawabannya betul, betul, betul. Kalau untuk nasyidnya mau memilih 1, 2, dan juga 5 ya. Terima kasih Ibu Daryanti Ningsih. Ikhtiar yang dihadirkan untuk kesehatan mata semuanya, mulai dari mengurangi screen time, kemudian juga beristirahat cukup ya. Salam silaturahminya untuk keluarga Ibu Daryanti, spesial ya untuk kru, penyiar, semua pendengar juga. Senantiasa sehat walafiat, dilancarkan segala urusan, diberkahi dan dapat ridho Allah. Amin, Allahumma amin.

Dari Bojongsoang kita berlanjut ya menyapa kali ini ke Ranca Ekek. Ada Ibu Ade di Ranca Ekek, memilih nasyidnya di nomor 1, nomor 3, juga nomor 4. Tidak ketinggalan kali ini dari Tangerang, ada Kang Hadianto Asmara di Karawaci ya. Kota Tangerang untuk nasyidnya memilih nomor 1, nomor 2, juga nomor 4. Salam silaturahmi untuk semua yang sedang bertugas, jamaah Darut Tauhid dimanapun berada juga. Semoga istiqomah dalam kebaikan. Jangan lupa, Ahad besok ada kajian di Masjid Istiqlal Jakarta bersama Gurunda A'agil. Dan insya Allah, pekan ini sahabat MK di Masjid Darut Tauhid Bandung juga akan ada mabit ya. Jadi Anda yang ingin ikut mendaftar, silakan bisa segera cek di Instagram Masjid Darut Tauhid juga. Ada Ibu Parilah di GBA 3, kita sapa, alhamdulillah ini ikut menjawab teka-teki cerdasnya dan jawabannya betul. Alhamdulillah, terima kasih Ibu Parilah di GBA 3 yang sudah menyapa di kesempatan siang hari ini. Dan untuk pilihan nasyidnya di nomor 1, 2, juga nomor 3. Alhamdulillah, terima kasih Ibu Parilah. Dan kali ini salam silaturahminya juga disampaikan untuk semua yang sedang bertugas ya, kru, operator, dan semuanya mudah-mudahan diberikan kesehatan, kelancaran. Salamnya juga untuk sahabat MK yang sedang menyimak semuanya. Semoga kita semua diberikan kesehatan dan selalu ada dalam perlindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin. Allahumma amin. Tidak ketinggalan ini kalau untuk melindungi mata, ikhtiarnya memeriksakan mata 6 bulan sekali Ibu Parilah ya, Masya Allah. Dan hindari pakai gawai yang terlalu lama. Nah ini dia kebiasaan zaman sekarang ya sahabat MK, scrolling. Nah Masya Allah, mudah-mudahan kita semua bisa menjaga kesehatan mata kita insya Allah. Dan kemudian dari GBA 3 kita berlanjut ke Bale Endah. Ibu Lilis menyapa, memilih nasyidnya di nomor 1, 2, juga nomor 3 kali ini. Tidak ketinggalan Kang Pian di Gunung Letik, ikut menjawab teka-teki cerdasnya, jawabannya juga betul. Dan kemudian disampaikan untuk pilihan nasyidnya, ini memilih di nomor 2, nomor 3, juga nomor 5 sahabat MK. Salam silaturahminya untuk semua yang sedang bertugas di MKFM, rekan-rekan di Konveksi Ngabret, Basreng Ngabret, alumni SD Gadis, juga Pak Yusuf, Pak Erwin, dan kawan-kawan. Tetap semangat katanya. Dari Kang Pian di Gunung Letik. Sukses selalu dan untuk seluruh pendengarnya dimanapun berada, sehat selalu juga, selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Terima kasih Kang Pian sudah bergabung. Dari Antapani kita sapa ada Ibu Yanti, memilih nasyid di nomor 1, 2, juga nomor 3. Silakan sahabat MK ada yang masih ingin bergabung, insya Allah kami akan sapa kembali setelah kita simak ya nasyid dari Opik dengan judulnya Taubat berikut ini.

0: Sahabat MQ, apa keutamaan istighfar yang diamalkan seorang anak? Simak jawabannya selepas informasi berikut ini.
1: Duh, ceklis satu mulu. Ditelepon juga gak berdering. Harus ditelepon seluler ini mah. Awas aja kalau gak diangkat kamu, Man.
2: Tenang, tenang. Semua masalah
1: kok ada
2: lagi? Allah dan pasti ada kebaikan di dalamnya. Semua masalah sudah diukur oleh Allah sesuai dengan kemampuan kita karena Allah Maha Tahu
1: dan Maha juga ya.
2: Oleh karena itu fokuslah bertobat karena setiap kepahitan diundang oleh dosa.
1: Astagfirullah. Pantesan sering enggak tenang dan keburu-buru. Kurang tobat ini, Mak.
3: Halo, Assalamualaikum, Min.
1: Waalaikumsalam, Man. Kamu kemana aja?
3: Saya lagi gak ada kuota, Min. Kamu kok kayak lagi nangis gitu? Emang ada apa sih, Min?
1: Iya, Man. Kayaknya saya kurang tobat ini, Man.
3: Loh.
0: Dapatkan manfaat saat menunggu telepon diangkat. Ayo, turut menebar kebermanfaatan dengan mengaktifkan NSP Tausiah A'agim. Dial di ponsel Anda dengan menekan bintang 121 bintang 43 pagar. Bintang 121 bintang 43 pagar. Kemudian pilih judul Tausiah. Mulai Rp1.000 per pekan, Anda sudah turut serta bersedekah sekaligus berdakwah. NSP ini khusus untuk Anda, pelanggan Telkomsel.
4: Sahabat MQ, di Gaza, bumi tidak mengenal salju. Namun suhu rendah di sana terasa mencekik, jauh lebih pahit dari musim dingin di belahan dunia lain. Dingin itu bukan sekedar cuaca. Ini adalah perpaduan kejam antara keterbatasan pangan, status pengungsi abadi, dan pengepungan yang tak berujung bagi 2 juta lebih penduduk. Saat dunia menyambut November sebagai pembuka musim dingin, bagi warga Gaza, ini adalah trauma berulang. Musim dingin ketiga yang dilewati di bawah tenda rapuh tanpa perlindungan memadai. Badan PBB melaporkan ratusan ribu keluarga menghadapi ancaman nyata. Hujan pertama saja sudah merendam tenda-tenda, membuat mereka rentan penyakit dan suhu ekstrim. Kondisi dingin kini menjadi tantangan mematikan kedua yang harus mereka hadapi setelah guncangan konflik. Jangan biarkan mereka kedinginan dan sakit tanpa bantuan. Uluran tangan sahabat MQ sangat berarti. Amanah Kemanusiaan Global, AMAL, hadir untuk memberikan selimut, tenda hangat, dan obat-obatan. Donasi sekarang juga melalui rekening BSI nomor 550-550-4442. Konfirmasi donasi hubungi 0812-6160-9191. Bersama, kita jaga kehangatan Gaza di musim dingin.
5: Jika kamu dalam perjalanan, sedangkan kamu tidak mendapatkan seorang pencatat, hendaklah ada barang jaminan yang dipegang. Akan tetapi, jika sebagian kamu mempercayai sebagian yang lain, hendaklah yang dipercayai itu menunaikan amanahnya ataupun utangnya. Dan hendaklah dia bertakwa kepada Allah, Tuhannya. Janganlah kamu menyembunyikan kesaksian karena siapa yang menyembunyikannya, sesungguhnya hatinya berdosa. Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan. Al-Quran, Surat Al-Baqarah, ayat ke-283.
0: Dapatkan informasi bermanfaat dengan follow sosial media MQFM Bandung. MQFM Radio.
4: Sahabat MQ, para orang tua dapat diangkat derajatnya di surga melalui amalan istighfar seorang anak untuk orang tuanya. Hadis riwayat Ibnu Majah.
0: Jadwal waktu sholat hari ini dipersembahkan oleh MQFM, Inspirasi Keluarga Indonesia.
6: Sahabat MQ, Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an yang artinya, sesungguhnya salat itu adalah fardu yang ditentukan waktunya atas orang-orang yang beriman. Quran Surah An-Nisa ayat 103. Kami informasikan jadwal azan asar untuk wilayah Kota Bandung dan sekitarnya hari ini insya Allah akan berkumandang di jam 14:43 waktu Indonesia Barat. Azan asar hari ini insya Allah akan berkumandang di jam 14:43 waktu Indonesia Barat. Selamat mempersiapkan sholat terbaik Anda, sahabat MK, sholat dengan tepat pada waktunya.
7: Dapatkan informasi bermanfaat dengan follow sosial media MKFM Bandung. MKFM Radio.
6: Terima kasih Anda masih setia bersama kami di 102,7 MKFM Bandung, Inspirasi Keluarga Indonesia. Langsung kami sapa kembali Anda yang sudah bergabung memilih nasyidnya, ada Pak Yandi di Buah Batu, memilih di nomor 1, 2, dan juga 3. Salam silaturahmi untuk semuanya, tetap sehat, semangat, dan istiqomah dalam beribadah. Amin, Allahumma amin. Ibu Eti Laila di Majalaya, nasyidnya pilihan nomor 1, 2, dan juga 3. Ada Umi Zikri dari Cianjur juga yang memilih 1, 2, dan juga 5. Alhamdulillah. Salam ukhuwah untuk semuanya. Senantiasa sehat walafiat, sejahtera, dan dalam rahmat perlindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin, Allahumma amin. Dari pilihan-pilihan yang sudah Anda sampaikan, sahabat MK, ini ternyata pilihan nasyid nomor 1, 2, dan 3 menjadi yang terbanyak di kebersamaan sore hari ini. Dan itu nampaknya yang akan kita segera simak jelang azan asar yang tinggal sebentar lagi, sahabat MK, juga menjadi penghujung kebersamaan kita di sore hari ini. Terima kasih Anda yang sudah menyapa, mohon maaf jika tidak tersapa satu persatu ya. Alhamdulillahirrabbilalamin, subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Sahabat Syifa pamit undur diri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
8: Tingkatkan taat, jauhi maksiat, tebarkan manfaat.
7: Tiga nasyid pilihan Anda.

bacalah kitab Al-Quran yang telah diwahyukan kepadamu Muhammad. Dan laksanakanlah sholat. Sesungguhnya, sholat itu mencegah dari perbuatan keji dan mungkar. Dan ketahuilah, mengingat Allah dengan sholat itu lebih besar keutamaannya dari ibadah yang lain. Allah mengetahui apa yang kamu kerjakan. Al-Quran Surat Al-Ankabut ayat 45. Sahabat MQ, sesaat lagi akan berkumandang azan asar untuk wilayah Kota Bandung dan sekitarnya.

رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد يا أرحم الراحمين. يا الله Tuhan yang mempunyai seruan yang sempurna dan sholat yang tetap didirikan, karuniakanlah Nabi Muhammad tempat yang luhur. Tempatkanlah ia pada kedudukan yang terpuji seperti yang telah engkau janjikan. Sesungguhnya engkau tiada menyalahi janji, wahai zat yang maha penyayang. Sahabat MQ, selamat berlomba-lomba mengerjakan sholat tepat waktu. Semoga Allah karuniakan kenikmatan dan kehusuan dalam sholat yang dikerjakan. Mari lunakkan hati dengan mengingat Allah dalam zikir Al-Ma'surat.

0: sahabat MG, mari menjemput rahmat dengan lantunan kalam cintanya dalam murotal MG FM.
1: Ya Quran, alaika salam.
0: Surat ke-58, Al-Mujadilah, wanita yang mengajukan gugatan, 22 ayat.
2: Bismillahirrahmanirrahim.
3: Dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang.
2: Qad

Sungguh, Allah telah mendengar ucapan perempuan yang mengajukan gugatan kepadamu Muhammad tentang suaminya dan mengadukan halnya kepada Allah. Dan Allah mendengar percakapan antara kamu berdua. Sesungguhnya Allah Maha Mendengar, Maha Melihat.

Orang-orang di antara kamu yang menzihar istrinya, menganggap istrinya sebagai ibunya, padahal istri mereka itu bukanlah ibunya. Ibu-ibu mereka hanyalah perempuan yang melahirkannya, dan sesungguhnya mereka benar-benar telah mengucapkan suatu perkataan yang mungkar dan dusta. Dan sesungguhnya Allah Maha Pemaaf, Maha Pengampun.

Dan mereka yang menzihar istrinya, kemudian menarik kembali apa yang telah mereka ucapkan. Maka mereka diwajibkan memerdekakan seorang budak sebelum kedua suami istri itu bercampur. Demikianlah yang diajarkan kepadamu. Dan Allah Maha teliti apa yang kamu kerjakan.

Maka barang siapa tidak dapat memerdekakan hamba sahaya, maka dia wajib berpuasa 2 bulan berturut-turut, sebelum keduanya bercampur. Tetapi barang siapa tidak mampu, maka wajib memberi makan 60 orang miskin. Demikianlah agar kamu beriman kepada Allah dan Rasul-Nya. Itulah hukum-hukum Allah. Dan bagi orang-orang yang mengingkarinya, akan mendapat azab yang sangat pedih.

Sesungguhnya orang-orang yang menentang Allah dan Rasul-Nya pasti mendapat kehinaan sebagaimana kehinaan yang telah didapat oleh orang-orang sebelum mereka. Dan sungguh, kami telah menurunkan bukti-bukti yang nyata. Dan bagi orang-orang yang mengingkarinya, akan mendapat azab yang menghinakan.

Pada hari itu, mereka semuanya dibangkitkan Allah. Lalu diberitakannya kepada mereka apa yang telah mereka kerjakan. Allah menghitungnya semua amal perbuatan itu, meskipun mereka telah melupakannya. Dan Allah Maha menyaksikan segala sesuatu.

Tidakkah engkau perhatikan bahwa Allah mengetahui apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi? Tidak ada pembicaraan rahasia antara tiga orang, melainkan dialah yang keempatnya. Dan tidak ada lima orang, melainkan dialah yang keenamnya. Dan tidak ada yang kurang dari itu atau lebih banyak, melainkan dia pasti ada bersama mereka dimanapun mereka berada. Kemudian dia akan memberitakan kepada mereka pada hari kiamat apa yang telah mereka kerjakan. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui segala sesuatu.

Tidakkah engkau perhatikan orang-orang yang telah dilarang mengadakan pembicaraan rahasia? Kemudian mereka kembali mengerjakan larangan itu, dan mereka mengadakan pembicaraan rahasia untuk berbuat dosa, permusuhan, dan durhaka kepada Rasul. Dan apabila mereka datang kepadamu Muhammad, mereka mengucapkan salam dengan cara yang bukan seperti yang ditentukan Allah untukmu. Dan mereka mengatakan pada diri mereka sendiri, mengapa Allah tidak menyiksa kita atas apa yang kita katakan itu? Cukuplah bagi mereka neraka Jahanam yang akan mereka masuki. Maka neraka itu seburuk-buruk tempat kembali.

Wahai orang-orang yang beriman, apabila kamu mengadakan pembicaraan rahasia, janganlah kamu membicarakan perbuatan dosa, permusuhan, dan durhaka kepada Rasul. Tetapi bicarakanlah tentang perbuatan kebajikan dan takwa. Dan bertakwalah kepada Allah, yang kepadanya kamu akan dikumpulkan kembali.

Sesungguhnya pembicaraan rahasia itu termasuk perbuatan setan, agar orang-orang yang beriman itu bersedih hati. Sedang pembicaraan itu tidaklah memberi bencana sedikitpun kepada mereka, kecuali dengan izin Allah. Dan kepada Allah, hendaknya orang-orang yang beriman bertawakal.

Wahai orang-orang yang beriman, apabila dikatakan kepadamu, berilah kelapangan di dalam majelis-majelis, maka lapangkanlah. Niscaya Allah akan memberi kelapangan untukmu. Dan apabila dikatakan, berdirilah kamu, maka berdirilah. Niscaya Allah akan mengangkat derajat orang-orang yang beriman di antaramu, dan orang-orang yang diberi ilmu beberapa derajat. Dan Allah Maha teliti apa yang kamu kerjakan.

0: ذلك خير لكم وأطهر فإن لم تجدوا فإن الله غفور رحيم.
1: Wahai orang-orang yang beriman, apabila kamu mengadakan pembicaraan khusus dengan Rasul, hendaklah kamu mengeluarkan sedekah kepada orang miskin sebelum melakukan pembicaraan itu. Yang demikian itu lebih baik bagimu dan lebih bersih. Tetapi jika kamu tidak memperoleh yang akan disedekahkan, maka sungguh Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang.

Apakah kamu takut akan menjadi miskin karena kamu memberikan sedekah sebelum melakukan pembicaraan dengan Rasul? Tetapi jika kamu tidak melakukannya, dan Allah telah memberi ampun kepadamu, maka laksanakanlah sholat, dan tunaikanlah zakat, serta taatlah kepada Allah dan Rasulnya. Dan Allah Maha Teliti terhadap apa yang kamu kerjakan.

Tidakkah engkau perhatikan orang-orang munafik yang menjadikan suatu kaum yang telah dimurkai Allah sebagai sahabat? Orang-orang itu bukan dari kaum kamu dan bukan dari kaum mereka. Dan mereka bersumpah atas kebohongan, sedang mereka mengetahuinya.

Mereka menjadikan sumpah-sumpah mereka sebagai perisai. Lalu mereka menghalang-halangi manusia dari jalan Allah. Maka bagi mereka, azab yang menghinakan.

Harta benda dan anak-anak mereka tidak berguna sedikitpun untuk menolong mereka dari azab Allah. Mereka itulah penghuni neraka. Mereka kekal di dalamnya.

Ingatlah, pada hari ketika mereka semua dibangkitkan Allah, lalu mereka bersumpah kepadanya bahwa mereka bukan orang musyrik, sebagaimana mereka bersumpah kepadamu. Dan mereka menyangka bahwa mereka akan memperoleh suatu manfaat. Ketahuilah bahwa mereka orang-orang pendusta.

Setan telah menguasai mereka, lalu menjadikan mereka lupa mengingat Allah. Mereka itulah golongan setan. Ketahuilah bahwa golongan setan itulah golongan yang rugi.

Sesungguhnya orang-orang yang menentang Allah dan Rasul-Nya, mereka termasuk orang-orang yang sangat hina.

Allah telah menetapkan, aku dan Rasul-Rasulku pasti menang. Sungguh, Allah Maha Kuat, Maha Perkasa.

Engkau Muhammad tidak akan mendapatkan suatu kaum yang beriman kepada Allah dan hari akhirat, saling berkasih sayang dengan orang-orang yang menentang Allah dan Rasul-Nya, sekalipun orang-orang itu bapaknya, anaknya, saudaranya, atau keluarganya. Mereka itulah orang-orang yang dalam hatinya telah ditanamkan Allah keimanan, dan Allah telah menguatkan mereka dengan pertolongan yang datang dari Dia, lalu dimasukkannya mereka ke dalam surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Mereka kekal di dalamnya. Allah ridho terhadap mereka, dan mereka pun merasa puas terhadap limpahan rahmat-Nya. Merekalah golongan Allah. Ingatlah, sesungguhnya golongan Allah itulah yang beruntung.

Allah Al-Aziz yang Maha Perkasa. Al-Aziz disebutkan dalam Al-Quran sebanyak hampir 100 kali. Al-Aziz memiliki makna yang disebutkan dalam surat Yunus ayat ke-65 yang artinya, sesungguhnya kekuasaan itu seluruhnya adalah kepunyaan Allah. Dialah yang Maha Mendengar, lagi Maha Mengetahui. Oleh karena itu, makna Al-Aziz adalah Allah Zat yang baginya seluruh makna-makna kekuasaan. Kekuasaan di sini mencakup kekuatan, ketidakbutuhan, keperkasaan, dan kemenangan atas seluruh makhluk yang ada. Di antara konsekuensi dari nama Allah Al-Aziz adalah bahwa seseorang apabila diberikan kekuasaan, kekuatan, dan yang semisalnya, maka hendaklah ia menyadari bahwa ada yang maha berkuasa di atas segalanya. Untuk itu, kekuasaan yang Allah karuniakan harus digunakan sesuai dengan fungsinya, disertai akhlak baik, sebagaimana akhlak atau sifat yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Namun, apabila kekuasaan yang diberikan membuat makhluk menjadi manusia yang sok berkuasa atau angkuh, maka ia akan kembali dengan murka Allah dan berhak mendapatkan ancamannya. Sungguh, Allah telah mengancam orang yang demikian kondisinya dengan siksa yang keras, dikuncinya hati, dan dimasukkan ke dalam neraka pada hari kiamat. Na'udzubillahi min dzalik. Sahabat MQ, berikut di antara amalan doa yang menggunakan Asma Al-Aziz. A'udzubillahi wa kudratihi min syarri ma ajidu wa uhadir. Aku berlindung kepada Allah dan kuasanya dari keburukan apa yang kurasakan dan kukhawatirkan. Sahabat MQ, mari lafalkan bersama Asmaul Husna yang ke-9, Allah Al-Aziz, yang Maha Perkasa.

0: Allah Al-Jabbar yang Maha Memaksa. Makna Al-Jabbar yaitu bahwasannya Allah adalah Zat yang Maha Kuasa atas segala sesuatu. Yang hina di hadapannya segala sesuatu dan tunduk kepadanya segala yang ada. Alam semesta atas dan bawah dengan segala yang ada di dalamnya, yang berupa makhluk yang agung, semuanya patuh dalam gerakan dan diamnya. Apa yang manusia bawa dan tinggalkan adalah milik Raja dan Pengatur, Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selain itu, Al-Jabbar juga mengandung makna kembali kepada kelembutan kasih sayang dan santun. Untuk itu, kita ketahui dan rasakan bahwa Allah lah yang senantiasa memperbaiki segala urusan, memberikan luapan cinta kasih, aneka ragam kebaikan, taufik, hidayah, dan petunjuk untuk hati mereka yang selalu tunduk kepada keagungan dan kemuliaannya. Di antara pengaruh nama Al-Jabbar dapat kita saksikan salah satunya ketika bulan Ramadan tiba, di mana miliaran manusia tunduk dan patuh kepadanya dengan melakukan puasa serentak. Maka, konsekuensi dari nama Allah Al-Jabbar bisa diraih apabila kita menjadi hamba yang tunduk dan patuh kepadanya. Hamba yang hanya mengimani Allah dan berharap balasan kebaikan di sisi Allah saja. Sahabat MQ, berikut di antara doa yang mengandung Asma Al-Jabbar yang terdapat dalam doa mas'alah, yakni doa memohon permintaan. Rabbighfirli warhamni wazburni warfa'ni warzuqni wahdini. Ya Allah, ampunilah aku, rahmatilah aku, perbaikilah keadaanku, tinggikanlah derajatku, berilah rezeki dan petunjuk untukku. Sahabat MQ, mari lafalkan bersama Asmaul Husna yang ke-10, Allah Al-Jabbar yang Maha Memaksa.
1: Sahabat MQ, dari apa kita diperintahkan untuk menjaga diri dan keluarga? Simak jawabannya selepas informasi berikut ini.
2: Bro, lu ingat nggak waktu kita nyantri di pesantren Darut Tauhid?
3: Masya Allah, jelas inget dong. Dari situ kan kita belajar banyak hal ya. Gak cuma ilmu, tapi juga adab, akhlak, dan tauhid.
2: Iya ya, sekarang santrinya makin banyak sampai tempat belajarnya aja udah nggak cukup lagi.
3: Iya sih, gue denger juga emang lagi ada program wakaf pengembangan pesantren dari Darut Tauhid buat perluasan dan pembangunan kawasan wakaf terpadu.
2: Masya Allah, kalau kita ikut wakaf di sana, berarti kita ikut nerusin ilmu buat santri-santri baru ya.
3: Yoi bro, pahalanya ngalir terus. Tiap ayat yang mereka pelajari, tiap dakwah yang mereka sampaikan, semua ada bagian pahalanya buat kita.
2: Ya Allah, semoga dari wakaf ini kita bisa jadi bagian dari cahaya ilmu yang terus menyebar.
3: Amin bro. Yuk ah, kita ikut wakafnya sekarang.
4: Mari dukung pengembangan pesantren Darut Tauhid melalui program Wakaf Pengembangan Pesantren untuk perluasan kawasan wakaf terpadu agar semakin banyak generasi muda yang bisa belajar untuk melahirkan kader-kader dakwah tauhid. Salurkan wakaf terbaik Anda melalui rekening Bank Syariah Indonesia 85002 85002 atas nama Dana Wakaf Yayasan Darut Tauhid. Info lebih lanjut hubungi 085 200 123 123. Wakaf Pengembangan Pesantren Darut Tauhid, pahala abadi, manfaatnya berkali-kali.
5: Duh, cekri satu mulu. Ditelepon juga gak berdering. Harus ditelepon seluler ini mah. Aus aja kalau gak diangkat kamu man.
6: Tenang, tenang. Semua masalah
5: kok ada
6: lagi? Allah dan pasti ada kebaikan di dalamnya. Semua masalah sudah diukur oleh Allah sesuai dengan kemampuan kita karena Allah Maha Tahu
5: dan Maha Adil.
6: Oleh karena itu fokuslah bertobat karena setiap kepahitan diundang oleh dosa.
5: Astagfirullah, pantesan sering gak tenang dan keburu-buru. Kurang tobat ini, Mak.
7: Halo, Assalamualaikum, Min.
5: Waalaikumsalam, Man. Kamu kemana aja?
7: Saya lagi gak ada kuota, Min. Kamu kok kayak lagi nangis gitu? Emang ada apa sih, Min?
5: Iya, Man. Kayaknya saya kurang tobat ini, Man.
7: Loh.
1: Dapatkan manfaat saat menunggu telepon diangkat. Ayo, turut menebar kebermanfaatan dengan mengaktifkan NSP Tausiah A'agim. Dial di ponsel Anda dengan menekan bintang 121 bintang 43 pagar. Bintang 121 bintang 43 pagar. Kemudian pilih judul Tausiah. Mulai Rp1.000 per pekan, Anda sudah turut serta bersedekah sekaligus berdakwah. NSP ini khusus untuk Anda, pelanggan Telkomsel. Sahabat MQ, sedekah rupiah yang menurut kita tak seberapa bisa menjadi sangat membantu saudara-saudara kita yang sangat membutuhkan. Bahkan, jalan datangnya pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala.
8: Sahabatku, kita sangat memerlukan pertolongan Allah dalam segala keadaan, dan pertolongan Allah dijanjikan, Wallahu fi auni al-abdi makhan al-abdu fi auni akhi. Allah akan senantiasa menolong orang yang senang menolong. Maka jangan abaikan kullu ma'rufin sadaqah. Setiap kebaikan itu sedekah. Bahkan kita tidak berkata buruk pun adalah sedekah. Jadi setiap waktu seyogianya adalah untuk bersedekah. Carilah pertolongan Allah di antaranya dengan melakukan kebaikan sekecil apapun, dimanapun, dan ikhlas. Mencari ridho Allah, mencari pahala akhirat. Silakan rasakan bedanya. Raihlah pertolongan Allah dengan memperbanyak sedekah sekecil apapun lillahi ta'ala.
1: Salurkan sedekah terbaik melalui DT Peduli di rekening BSI nomor 9255372900 atas nama DT Peduli. Konfirmasi sedekah hubungi 0813-1712-1712. DT Peduli semakin melayani dan peduli. Sehatkan jiwa, tenangkan hati, mari berinteraksi dengan Al-Quran. Indahnya hidup dengan Al-Quran.
9: Karena mungkin kalau dibandingkan kita disuruh pilih gitu ya, harta ataupun kedudukan ataupun jabatan, dibandingkan Al-Quran yang kita bisa baca, kita bisa hafalkan, kita bisa sholat malam dengannya, kita bisa mengamalkannya, kita harus memilih Al-Quran. Karena kata Allah, wa khairum mimma yajma'un, maka Al-Quran ini lebih baik daripada apa yang mereka kumpulkan.
1: Tadabur Quran.
10: Quran yang kamu baca, yang kamu hafal, yang kamu pahami, dengan cara apa diikutinya? Dengan cara diamalkan.
1: Kajian Juz 30.
11: Dalam hadis sebutkan ya, minimal ada 4 amalan saja gitu ya, kalau ingin masuk surga dengan standar gitu ya. 1 adalah sholat 5 waktu, 2 puasa Ramadan, 3 menghalalkan yang halal, 4 mengharamkan yang haram. Ini aja persiapan kita ya.
1: Kajian Al-Hikam.
12: Salah satu di antara yang harus kita lakukan adalah mengingat jasa dan kebaikan orang lain.
1: Q&A seputar Al-Quran.
13: Kita ini tidak akan dicabut nyawa kita itu sebelum rezeki kita itu habis. Yakin kepada Allah, selama kita masih hidup berarti rezekinya masih ada.
1: Tafsir dan tahsin.
14: Ayat ke-6-nya, ihdinas siratal mustaqim. Kita baca dengan ha ihdina, bukan ha ih. Ihdinas ada huruf tasydid, ihdinas sirat, jangan ihdinas siratal, jangan lemah atau bahkan tidak ada tasydidnya. Mustaqim.
1: Mari hidupkan sore Anda di Inspirasi Quran setiap hari Senin sampai Ahad jam 16 waktu Indonesia Barat di Radio MQFM Inspirasi Keluarga Indonesia.
15: Majelis Taklim Kota Baru Parahyangan bersama Lembaga Wakaf Al-Quran Braille Umi Maktum Voice mengundang sahabat MQ untuk hadir dalam kajian spesial bersama narasumber Ustaz Sony Abikim, Ustazah Hanin Akira, Ustaz Kusuma Nanda Mega, dan Ustazah Ninih Mutmainah pada Senin hingga Kamis 12 hingga 15 Oktober 2026 mulai pukul 8 pagi sampai selesai, bertempat di Masjid Al-Irsad Satya Kota Baru Parahyangan. Kunjungi pula Bazar Fashion, Halal Kulineri, dan tentunya stand wakaf Al-Quran Braille dalam acara ini. Informasi hubungi 0811 911 0800. Kajian spesial ini terselenggara berkat kerjasama Majelis Taklim Kota Baru Parahyangan, DKI Masjid Al-Irsad Kota Baru Parahyangan, Yayasan Parahyangan Satya, Bank Syariah Indonesia, Lumbung Tur Haromain, Warung Online Prima 13, Az-Zahra Butik, dan tentunya Lembaga Wakaf Al-Quran Braille Ummi Maktum Voice.
16: Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Sempurnakanlah takaran apabila kamu menakar, dan timbanglah dengan timbangan yang benar. Itulah yang paling baik dan paling bagus akibatnya." Al-Quran, Surat Al-Isra ayat ke-35.
15: Dapatkan informasi bermanfaat dengan follow sosial media MKFM Bandung. MKFM Radio.
1: Sahabat MK, Allah Ta'ala memerintahkan setiap orang beriman untuk menjaga diri dan keluarga dari api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan bebatuan. Al-Quran Surat At-Tahrim ayat 6.

Allah Al-Quddus yang Maha Suci. Di antara nama Allah yang mulia adalah Al-Quddus. Nama mulia ini menunjukkan bahwa Allah bersih dari segala kekurangan, aib, juga kesalahan. Dialah Allah yang tiada Tuhan selain Dia, Raja yang Maha Suci atau Al-Quddus, yang Maha Sejahtera, yang mengaruniakan keamanan, Maha Memelihara, Maha Perkasa, Maha Kuasa, yang memiliki segala keagungan, Maha Suci Allah dari apa yang mereka persekutukan. Al-Quran Surat Al-Hasyr ayat 23. Meneladani sifat Al-Quddus berarti membebaskan pengetahuan dan kehendak diri kita dari segala persepsi. Kita juga perlu membersihkan diri dari ketergantungan pada manusia yang terjadi karena hawa nafsu atau amarah, kesukaan pada makanan, dan segala kenikmatan yang dapat disentuh atau dirasakan. Dengan demikian, kita tidak akan menginginkan apa-apa kecuali Allah, tidak meniru kecuali sifat-sifat Allah, dan tidak berharap pada kefanaan, karena yang dirindukan hanyalah agar bisa bertemu Allah, sehingga dapat merasakan kebahagiaan karena dekat dengan Allah. Sahabat MQ, berikut di antara amalan doa yang menggunakan Asma Al-Quddus. Subuhun Quddusun Rabbuna Warabbul Malaikati Warruh. Suci dan kudus Tuhan kami, Tuhan para malaikat dan Jibril. Hadis riwayat Al-Baihaqi. Sahabat MQ, mari lafalkan bersama Asmaul Husna yang kelima, Quddusun Rabbuna Warabbul Malaikati Warruh. Suci dan kudus Tuhan kami, Tuhan para malaikat dan Jibril. Hadis riwayat Al-Baihaqi.

Assalam, Yang Maha Sejahtera. Assalam adalah sifat Allah yang memiliki makna bahwa Allah adalah zat yang bebas dari kerusakan dan kecacatan, bebas dari ketidaksempurnaan, yang tindakannya tidak ternodai keburukan, hingga tidak ada kesejahteraan yang tidak dinisbatkan kepadanya dan berasal darinya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sesungguhnya Assalam itu adalah salah satu nama Allah. Oleh karena itu, sebarkanlah di kalangan kalian. Kitab Sahih Al-Jami'ah. Setiap hamba yang hatinya bebas dari kebencian, iri hati, kebohongan, dan niat buruk, juga yang anggota badannya tidak tercemari dosa-dosa dan perbuatan haram, sifatnya pun tidak dipengaruhi keburukan, maka sejatinya, dia akan menjadi hamba yang datang kepada Allah dengan hati yang sejahtera pula. Sahabat MQ, berikut di antara amalan doa yang menggunakan asma as-salam. Allahumma antas salam, wa minkas salam, tabarakta ya dzal dzalali wal ikram. Ya Allah, Engkau pemberi keselamatan.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ustaz Abdul Somad. Makna keluarga menurut saya adalah ketika sekelompok orang atas dasar syariat hukum Allah SWT membina sebuah ikatan yang bertujuan selamat di dunia, selamat di akhirat, saling menyelamatkan, saling menjaga. Kunna libasul lakum, mereka pakaian bagi kamu, wa antum libasul lakum, dan kamu pun pakaian bagi mereka. Pakaian yang menutupi di kala panas, pakaian yang melindungi saat sejuk. Simak terus inspirasi membangun keluarga hanya di MKFM. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

tiada daya dan upaya, kecuali dengan rahmat Allah Ta'ala. Mari gantungkan harap menjemput kasih sayangnya. Sesaat lagi Anda akan menyimak kajian Al-Hikam.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahilladzi anzala sakinah fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Wahai Allah yang maha menatap, kami mohon kepadamu ilmu yang manfaat. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan tayyiban wa amalan mutakabbalan. Rabbana zidna ilma wa rizukna fahma. Tambah ilmu kami ya Allah, dan mudahkan kami memahami dan mengamalkan. Wahai Allah yang maha agung, kuatkan iman kami, jadikan kami ahlul yakin padamu, jadikan sepanjang hidup kami selalu ingat padamu, selalu bersyukur padamu, dan selalu yakin dengan janji jaminanmu. Allahumma a'inna ala zikrika wa syukrik wa husni ibadatik. Taqabbal minna ya Allah, innaka antas sami'ul alim. Amin ya Rabbal. 115.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Kitab Al-Hikam nomor 115. Liyukhafif alamakal bala, liyukhafif alamal bala alayka ilmuka biannahu subhanahu huwal mubli laka. فالذي واجهتك منه الأقدار هو الذي أودك حسن الاختيار. Seharusnya terasa ringan kepedihan bala yang menimpa kepadamu, karena engkau mengetahui bahwa Allah yang menguji padamu. Maka Allah yang menimpakan kepadamu takdirnya itu, Dia pula yang telah bisa memberi kepadamu sebaik yang telah biasa memberi kepadamu sebaik-baik apa yang dipilihkan untukmu. Dialah yang membiasakan engkau merasakan sebaik-baik pilihannya atau pemberiannya.
0: Nikmat dan musibah hanya bisa terjadi dengan izin Allah. Kita semua adalah hamba Allah, milik Allah. Tidak ada satupun yang Allah takdirkan bagi orang yang beriman kecuali kebaikan. Menjadi buruk kalau kita salah menyikapinya. Seharusnya terasa ringan kepedihan bala yang menimpa kepadamu, karena engkau mengetahui bahwa bala ini datang dengan izin Allah sebagai ujian, dan Allah yang menimpakan bala ini adalah yang selama ini memberikan segala nikmat kepada kita, yang menciptakan kita, yang sayang ke kita, yang ngurus kita, dan selama ini tidak pernah lalai sekejap pun mengurus kita. Jadi yang memberikan ujian ini adalah yang maha baik. Dan terbukti selama ini kita diurus dengan baik. Masalahnya kita hanya ingin yang cocok dengan keinginan kita. Jadi kita sering menganggap takdir itu buruk. Bukan perbuatan Allah yang buruk, tapi kita yang merasa tidak cocok takdir itu dengan keinginan kita. Ketika kita terkunci hanya dengan keinginan kita, versi baik menurut kita, jadilah berat. Berat ringannya menghadapi bala itu tergantung bagaimana kita mempersepsi. Masih ingat rumus persepsi? Masih ada kejadian, lalu ada persepsi, Lalu ada yang ketiga, esmosi, kejadian, lalu dipersepsi, mempengaruhi emosi kita. Dari emosi lahirlah dorongan untuk berbuat sesuatu, dari dorongan lahirlah tindakan, baru ujungnya akibat. Nah, ketika ada kejadian yang tidak cocok, nafsu kita pasti tidak menyukainya, akan berburuk sangka. Tetapi orang yang beriman, inilah persepsinya. Ini izin Allah nih, yang menakdirkan ini terjadi. Tuhan saya, pencipta saya, yang maha baik, yang selama hidup ini saya diurus oleh Allah yang maha baik. Betapapun saya ngaco, sholat tidak khusyuk, ibadah asal-asalan, zikir jarang, amal jarang ikhlas, tapi tetap diurus. Allah tahu saya banyak dosa, dosa ditutupi, dan terjadinya kepahitan ini justru agar dosa saya hapus, justru agar saya dapat pahala yang banyak, yang tidak terkejar oleh ibadah saya yang jelek itu. Justru Allah ingin saya dapat derajat, yang derajat ini tidak terkejar oleh amal-amal kita. Lahirlah sesuatu penghapus dosa, penambah pahala, pengangkat derajat. Semuanya baik untuk kita. Kalau tidak ada musibah, berat di akhirat. Ngandelin amal kita, tipis harapan. Istighfar jarang, sedekah pelit, tobat sambal. Apa tobat sambal? Udah jelas pedas, dicolek lagi. Jadi kepahitan. Ada orang yang memfitnah, ada sakit, ada ketipu, ada kesulitan. Itu semua tuh bagian dari kasih sayang Allah. Kalau persepsi kita begitu, Surat Al-Anbiya, surat Nabi, tentang Nabi Yunus, ada 4 kalau tidak salah, 87, Al-Anbiya 87 dan 88. Ini salah satu contoh. Jadi Nabi Yunus itu jengkel, kesal kepada umatnya yang tidak nurut. Ini Nabi kesal, apalagi saya. Alasan, hadirin. Jadi kalau santri lihat saya jengkel, berarti apa? Berarti siap-siap bakal diuji. Ada rasa kesal. Jadi Nabi Yunus itu masalahnya itu umatnya enggak nurut. Saudara jangan coba-coba tidak nurut, nyusahin saya ya. Nurutlah, karena yang diajaknya juga kebaikan. Lalu kesal, dan Allah tahu segala isi hati. Allah menegurnya dengan 3 kegelapan. Kegelapan yang berlapis-lapis. Dalam gelapnya malam, di perahu diundi. Karena memang ini begitulah kejadiannya, harus dikurangi bebannya, dan kepilihnya Nabi Yunus terus. Gelapnya malam, dikecemplungkan ke gelapnya lautan. Ini sudah berat sekali, hadirin. Gelap malam saja sudah susah, laut siang saja sudah susah tenggelam di sana, ya kan? Apalagi malam dalam keadaan ombak yang sangat besar. Lalu dimakan ikan, dibawa ke dalam lautan yang dalam. Ini berat sekali. Tapi Allah mengajari kita di surat Al-Anbiya ayat 87-88 ya. Ada namanya 3T. Kalau saudara dalam kegelapan berlapis-lapis, rumusnya 3T. T yang pertama la ilaha illa anta, tauhid. Jadi Nabi Yunus benar-benar dobrakan awal. Kalau kita ingin ditolong Allah dalam situasi yang sangat-sangat sulit, akui saya ini hamba dan Allah lah Tuhan saya, satu-satunya yang menguasai keselamatan saya, sehingga saya mengabdikan hidup hanya ke Allah. Itu tauhid. Ini pendobrak awal kalau ingin diselamatkan dalam hidup ini. Harus hilang di hati kita bersandar berharap ke makhluk, sehingga kita benar-benar mengharapkan atau mengabdikan diri kita kepada selain Allah. Pertama, la ilaha illa anta, tiada ilah, Tuhan yang berhak disembah, yang bisa menolong, yang bisa menyelamatkan selain anta, engkau. Yang kedua, tasbih. Subhanaka, subhanak, maha suci engkau. Jadi keyakinan saja tentang menuhankan Allah itu sudah bagus, tapi belum cukup untuk membobol kegelapan yang sulit di dalam perut ikan. Di gelapnya lautan dalam, itu sempit yang bukan main itu. Saudara boleh sesekali itu ya, di tengah laut mencemplungkan diri. Jangan, jangan, jangan. Saudara nurut, dosanya saya yang mikul. Lalu subhanak, apa subhanak? Tasbih, maha suci engkau. Nah, mensucikan semua pikiran prasangka kita kepada Allah. Kalau kita masih berprasangka Allah tidak adil, kenapa Allah kok membuat saya kayak gini, saya ini jadi korban. Nah, kalau kita masih merasa ada korban dari ketidakbaikan, ketidakadilan, ketidakcermatan Allah mengurus kita, batal tuh pembobolnya. Pokoknya apapun yang Allah lakukan pasti sempurna kebaikannya di atas kesempurnaan yang terpikir oleh kita. Jadi jangan mengatakan, wah Allah ini tidak adil. Aduh, itu berat sekali itu. Menyebut Allah ada kekurangan itu sudah sangat berat. Sebetulnya menyebut Allah sempurna itu jauh dari kesempurnaan yang sesungguhnya, kemahasempurnaan. Kita memikirkan tentang Allah maha baik, pikiran kita tentang kebaikan Allah tuh cetek sekali dibanding kemahabaikan Allah. Jadi dalam situasi sesulit apapun, husnuzon, baik sangka pasti ini. Bayangkan di dalam laut tetap berbaik sangka. Enggak ada yang salah dari perbuatan Allah. Tidak ada yang kurang, tidak ada yang meleset, tidak ada yang tertukar. Sempurna nih takdir ini. Ini susah nih. Biasanya kita rada-rada, bukan rada ya, menerima. Sampai ada yang nyebut, di mana keadilanmu ya Allah? Kalau dia adili, habis dia. Allah dengar enggak ya doa saya? Wah, kurang ajar. Sudah pasti didengar. Ini Allah mendengarkan. Innaka antas samiul alim. Sesungguhnya engkau maha mendengar dan maha mengetahui segalanya. Jadi harus husnudzon dengan bertasbih. Jangan merasa kita korban atau ada kesalahan dari Allah sehingga kita mengalami kepahitan. Tidak boleh. Kalau mau dilepaskan oleh Allah dari kesulitan. Dan yang ketiga, tadi apa? Tauhid, tasbih, dan T-nya, tobat. Inni kuntu minaz zalimin. Tobat itu. Sesungguhnya saya yang zalim. Kalau bisa kita mengakui, menemukan dosa kita, menemukan apa kesalahan dan dosa dan kita tobat, Allah tahu. Bayangkan dari dasar lautan gelap lolos itu. Ini keren banget ini hadirin. Ini kita enggak ada yang gelap seperti itu. Paling ada kegelapan, tiga kegelapan, masuk ke rumah, masuk ke WC, mati lampu, baru dua kegelapan ya. Udah gitu kecemplung ke dalam toilet, itu lumayan. Tapi jarang kita berlapis-lapis yang hopeless, yang gimana ini? Ini tidak mungkin keluar dari perut ikan, terus di dalam laut. Ini nyata ini hadirin sekalian. Allah membuat perumpamaan ini karena kita enggak ada dalam situasi seberat itu. Apa kira-kira kegelapan saudara? Satu, ditagih utang, gelap tuh. Pada siang pulang ke rumah dimarahin istri, makin gelap ya kan? Padahal istri marahnya bawa senter. Yang ketiga, apalagi kumat, asma. Ini rada sesak nih. Tiga kesesakan. Ini tidak pernah kelihatan cahaya bekar selamat, tapi lolos. Makanya disebutkan la ilaha illa anta subhanak inni kuntu minaz zalimin. Ini ismul azam. Ini nama Allah yang maha agung, yang kalau kita baca ini, dan ini akan diselamatkan. Anehnya, ini keanehan wirid ini, 3T ini, kan biasanya kita kalau dalam kesulitan tuh maksa, tolong, keluarin. Enggak tuh. Tidak eksplisit minta dikeluarkan dari perut ikan. Ya Allah, ini nyesek, keluarkan saya. Tidak tuh. Ini kerennya, kerennya doa ini. Tidak biasa. Nah, ketinggian keyakinan para nabi itu memurnikan ketauhidan, kemudian bertasbih kepada Allah dan fokus mengakui dosa, kesalahan, dan menghibah ampunan kepada Allah. Inni kuntu minaz zalimin. Lolos. Ini korelasinya tepat dengan yang tadi dibacakan. Selalu berbaik sangka kepada Allah dalam situasi sesulit, serepot apapun. Tadi ada telepon dengan hamba Allah yang diamanahi anak 3, masih kecil-kecil. Yang paling bungsu itu masih di bawah 2 tahun, masih menyusui. Dan beliau dalam keadaan hamil anak 4 dan sedang sakit di rumah, 3-3-nya. Saling menularkan syariatnya begitu. Padahal muslimah ini sedang mual karena hamil muda. Kumplit ya enggak? Dan anak yang 3 ini karena sedang sakit nemplok ke ibunya. Manis pisan, betul tidak? Ini lagi dengar nih beliau. Fira sing sabar ya anak. Kodarullah tadi ingin aja nelepon itu ya. Pasti lihat yang bungsunya sedang demam. Begitulah ya. Ini pasti ada kebaikan yang banyak di balik semua ini. Lagi lemas, lagi mual, anak sakit, rewel, pada nemplok lagi. Hebat seorang ibu ya. Kalau kata ayahnya, sing sabar. Itu mah sudah tahu hadir. Luar biasa. Itu anak-anaknya lagi sakitnya bukan nyari bapaknya. Ini rada-rada mirip nih. Makanya ketika dikirim tadi cerita tentang Nabi Yunus, sudah mudah-mudahan sedang menyimak juga nih saat ini. Ini keren sekali. Dan Allah mengabulkan. Jadi tiga hal tadi, 3T adalah tauhid, tasbih, dan tobat. Bisa dijadikan SOP. Jangan pernah menganggap ada penolong selain hanya Allah. Jangan pernah berburuk sangka kepada Allah. Fokuslah untuk memeriksa dosa dan kesalahan dan tobat. Allah menyaksikan. Allah tahu apa yang ada dalam pikiran. Allah juga tahu apa yang ada di hati. Allah mendengar apa yang diucapkan. Alhamdulillah, menyimak Bapak katanya. Bagus Fir, maaf ya, tapi Bapak kan merahasiakan ada seseorang. Masya Allah. Sampai di mana tadi? Tuh kan sama-sama lupa. 3T. Tauhid, tasbih, taubat. Ini bukan ngarang, ini ada SOP-nya. Ayat-ayatnya, kalau mau buka sendiri nanti. Yang pertama ayat tentang Nabi Yunus ini adalah Al-Anbiya itu yang kedua ya, yang sebelumnya ada. Oh ya, surat As-Saffat ayat 139 sampai 148 ini tentang Nabi Yunus naik kapal mengikuti undian, ditelan ikan besar lalu diselamatkan Allah. Surat Al-Anbiya ayat 2, surat kedua 1 ayat 87-88 ini tentang Nabi Yunus dalam kegelapan dan jawaban Allah yang menyelamatkannya. Yang ketiga surat Al-Qalam 48 sampai 50 pelajaran kesabaran dan karunia Allah kepada Nabi Yunus. Dan surat Yunus surat ke-10 ayat 98 kaum Nabi Yunus beriman hingga Allah mengangkat azab mereka. Begitu. Terima kasih. Amalkan ini. Tidak ada yang bisa menolong kita selain Allah. Mau jungkir balik, mau menjerit sekeras apapun, mau berlari ke penjuru bumi manapun, mau menghibah kepada siapapun, tidak ada. Tuhan semesta alam ini hanya Allah subhanahu wa ta'ala. Innallaha ala kulli syai'in qadir. Sesungguhnya Allah maha kuasa atas segala sesuatu. Urusan itu berat, ringan, susah, mudah, tergantung Allah nolong atau tidak. Berbanyaklah 3T ini dalam segala keadaan, selalu mentauhidkan Allah, sehingga harap dan takutnya hanya ke Allah, selalu bertasbih kepada Allah, selalu berbaik sangka, ana indad zanni abdibi, aku sesuai dengan prasangka hambaku, dan tobatlah sebanyak-banyaknya. Tidak harus nunggu 3 kegelapan, karena walaupun urusannya ringan, kalau dibuat nyesek, hati kita nyesek. Hanya dengan tidak dibalas WA saja bisa nyesek itu. Benar? Hanya dengan kita senyum, dia nyengir, kita jadi nyenyum. Ya, nyengir, senyum sambil nyengir. Banyak perkara cetek, perkara mudah, remeh, tapi menjadi masalah besar. Kenapa? Karena sempit hati. Terima kasih, ada pertanyaan silakan. Iya.
2: Cek. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Saya Lutfi dari Soleang. Izin bertanya, akan tadi sudah dibahas terkait taubat kita kepada Allah ya. Namun kan dosa itu kadang ada yang dosa kita ke Tuhan, ke Allah, juga ada dosa kita ke sesama manusia gitu. Nah jika misalkan saya punya salah gitu ke seseorang, sudah berusaha ikhtiar untuk meminta maaf, namun misalkan beliaunya belum memaafkan saya, apakah boleh saya berdoa ke Allah agar beliau mau memaafkan saya gitu?
0: Boleh. Ada lagi? Nah kan nanyanya boleh. Boleh. Udah kan? Biasakan menjawab sesuai pertanyaan. Kita sering sekali ditanya kemana, jawabannya kemana. Ada tidak? Ada. Beres. Bu, Mim.
3: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Perkenalkan, saya Bu Imas dari Pangalengan. Alhamdulillah, sangat pas sekali dengan apa yang sedang kami rasakan ceramah deng dari A. Alhamdulillah, kami, saya bersama besan kesini.
0: Mim.
3: Saya bersama besan kesini Kodarullah, barusan dari kantor imigrasi. Alhamdulillah Allah memberikan ujian kenikmatan kepada kami dengan jalan syariatnya. Dari anak-anak kami Allah mengundang kami untuk ke Baitullah. Alhamdulillah, mudah-mudahan kalau tidak ada halangan bulan depan kami berangkat. Kodarullah, tadi dari kantor imigrasi itu ada sedikit masalah dengan paspor besan. Dan saya yakin dengan yang barusan sampaikan, kami juga yakin apapun yang akan terjadi di depan, kami yakin berhusnudon kepada Allah, apapun yang Allah takdirkan itu yang terbaik. Tetapi satu dari yang kami inginkan, mohon didoakan khususnya oleh AA, umumnya oleh jemaah, mudah-mudahan apa yang terbaik dari Allah itu sesuai dengan apa yang kami inginkan gitu. Terima
0: baik.
3: Kasih.
0: Mau umroh?
3: Iya.
0: Kalau haji belum bisa bulan depan ya. Bisa ke Arafah bisa, tapi sendirian agak horor ya. Yang menentukan seorang ke tanah suci cuma Allah. Kalau Allah mengundang, menetapkan akan ada di sana, akan ada ke sana. Mau apapun kata orang, tetap. Kata orang tidak mempengaruhi apa yang Allah tetapkan. Surat At-Taubah ayat 51. Qul la yusibana illa ma kataballahu lana huwa maulana wa 'alallahi falyatawakkalil mu'minun. Katakanlah, sekali-kali tidak menimpa kepada kami kecuali apa yang Allah tetapkan untuk kami. Huwa maulana, dialah Allah pelindung kami, yang menciptakan, yang mengurus, yang menyayangi kami, dan hanya kepadanya lah orang beriman bertawakal. Tenang Bu, doa saja. Doa la yaruddu qada ila du'a. Tidak ada yang bisa menolak qada dari satu takdir ke takdir lain dengan izin Allah kecuali doa. Musibah dan doa, musibah dari atas, doa dari bawah. Mana yang lebih kuat, itu yang bisa mengalahkan. Nauzubillah, ini tidak berkaitan dengan ini ya. Misal kita tidak tahu rencana Allah, misal ada seseorang, bukan kita ya, yang akan terjadi di tol itu mobilnya tabrakan. Tapi doa sebelum berangkat. Bismillahi tawakkaltu Allah la haula wala quwata illa billah. Doa. Hudita wa kufita wa wukit. Ditunjuki, dicukupi, dilindungi. Doanya yakin. Lalu bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama wa huwas samiul alim. Yakin bismillah dengan nama Allah, bismillahilladzi la yadurru, tidak akan ketimpa musibah ma'asmi syai'un fil ard wala fis sama, baik di bumi maupun di langit. Wa huwa sami'ul alim, dan dialah Allah yang maha mendengar lagi maha mengetahui. Dengan yakin lalu dia sedekah. Sedekah juga penolak bala. Orang tidak sadar dia selamat perjalanan itu. Dia tidak tahu bahwa harusnya dia tidak selamat, termasuk keselamatan yang ada di sini sekarang. Berapa banyak musibah yang tidak jadi karena doa. Kita doa sesuatu yang kita inginkan belum kita anggap terkabul, padahal doa itu sudah menghalangi musibah yang akan menimpa. Kalaupun musibah itu tetap menjadi, mungkin karena kita doa dimodifikasi oleh penguasa langit dan bumi, cuman ban meletus. Ada yang nanya, saya sudah doa kok tetap ban saya meletus. Coba dia tidak doa, bisa kepalanya yang meletus ya. Tronton itu. Kita jarang menyadari bisa datang sampai selamat di masjid. Itu ada keselamatan yang Allah berikan. Mungkin takdirnya digigit anjing, tapi doa ketemu dengan anjingnya, tapi anjing jadi gak minat ya. Emang dikena bisulan, gak tertarik dia. Malah jadi kita yang gigit sate ya. Nah, kita jarang menyadari itu. Begitulah doa yang banyak Bu, tetap husnuzan, minta diundang. Bicara takdirnya nanti kalau sudah terjadi ya. Husnuzan saja. Ada yang sudah berangkat di pintu mau masuk pesawat. Ini kejadian. Istrinya sakit. Ini sudah mau masuk ke dalam pesawatnya, di gate-nya. Karena istri sakit, sangat sakit, suami mengantarkan istrinya ke dokter sehingga tidak jadi berangkat. Tapi tetap ada yang berangkat ke sana. Apa coba? Kopernya, ya. Karena koper sudah di dalam pesawat. Kok bisa begini? Allah punya rencana yang lebih baik. Tidak boleh seuzon. Terima itu takdir. Niat sudah sampai, ikhtiar sudah sampai. Hanya memang Allah belum merencanakan waktu itu berangkat. Kalau husnuzon, Allah nanti berikan yang lebih baik lagi. Mungkin dengan anak-anaknya, dengan orang tuanya. Ujian itu akan mendatangkan kebaikan yang besar di belakang kalau dia berbaik sangka. 3T, tauhid, tasbih, taubat. Satu penanya terakhir, silakan. Sabar, boleh dipinjamkan ke belakang.
4: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Perkenalkan, saya Talita dari
0: Yunis. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
4: Izin A, perkenalkan, saya Talita dari unit SMP. Izin bertanya. Ini mengambil dari pengalaman saya sendiri. Kemarin bulan April, saya mengunjungi kota Perth. Waktu di sana, saya sempat mengikuti gathering Sabtu pagi di Masjid Al-Latif bersama muslim-muslim di Perth pada Sabtu subuh.
0: Sabtu subuh. Oh ya.
4: Di saat itu, saya sempat bertanya kepada salah satu akhwat di sana yang sudah fasih bahasa Indonesia, kurang lebih seperti kenapa dan apa motivasi kakak buat tetap istiqomah di Islam. Lalu akhwat itu menjawab, saya tidak bisa menjawab itu, tapi saya merasakan ketenangan yang berbeda dalam Islam. Jawaban itu cukup membuat saya berpikir, saya yang tinggal di Indonesia, yang mayoritas penduduknya Islam, dan lingkungan untuk beribadah relatif lebih mudah, ternyata masih sering khilaf dan lalai. Sementara itu, saya melihat muslim di Perth, meskipun berbeda lingkungan, Mereka tetap berusaha memaksimalkan ibadahnya, seperti mencari masjid untuk sholat beribadah dan lain-lain. Yang menjadi pertanyaan di sini ialah, apakah lingkungan seberpengaruh itu, apalagi di masa remaja yang segala ingin dicoba? Tak cukup.
5: Pertanyaannya apa?
4: Pertanyaannya, apakah lingkungan seberpengaruh itu, apalagi di masa remaja yang segala ingin dicoba? Terima kasih, Al.
5: Iya. Saya kurang jelas, apakah lingkungan berpengaruh? Ya, lingkungan berpengaruh. Tapi yang paling berpengaruh adalah why. Mengapa? Wanita ada yang berjilbab karena mode. Kenapa berjilbab? Keren tahu, orang-orang udah pada pakai jilbab. Ada yang why? Kenapa? Saya pitak. Ingat. Why pitak? Kenapa berjilbab? Habis di sekolah kami harus pakai jilbab. Why? Mengapa berjilbab? Karena disuruh sekolah. Kenapa berjilbab? Suami saya nyuruh. Katanya pakai jilbab. Jadi saya patuh ke suami aja. Ada lagi yang berjilbab. Kenapa berjilbab? Ini adalah perintah pencipta saya yang maha tahu kebaikan bagi dunia akhirat saya. Allah memerintahkan muslimah berjilbab karena Allah sangat menginginkan muslimah itu ada dalam kemuliaan, keterjagaan, kehormatan. Dan Allah akan menggantikan semua pengorbanan di dunia dengan yang lebih besar lagi di akhirat. Dunia cuma mampir sebentar. Ketika why-nya ini dapat, itulah istiqomah. Kenapa di Australia, di Masjid Darut Tauhid itu, orang 10 menit, 15 menit, 20 menit, tahu artinya apa? 20 kilometer. Artinya lebih jauh dari eko pesantren, tetap ke masjid 5 kali pulang pergi pagi. Sekarang sudah lebih pagi lagi, jam 3 lewat sekian sekarang. Kalau di Indonesia jam 3 lewat 20 adzan subuhnya. Datang naik mobil, pulang lagi bensin itu keluar. Kenapa mau ke masjid? Karena tahu. Mengapa saya ke masjid? Karena Allah mencintai orang yang memakmurkan masjid, mencintai orang yang sholat tepat waktu. Allah mencintai orang-orang yang benar-benar mendahulukan apa yang Allah sukai. Nah, ketika why ini kuat, jadilah istiqomah. Banyak orang yang what, ini bahasa English ya, ada why, ada how, ada what. Bukan a what, what. What itu apa? Nah, kalau di Darut Tauhid hanya disuruh harus BR 3T, bersih, rapi, tertib, teratur, tapi tidak pernah diajari why. Mengapa saya harus bersih? Ini amal soleh, ini membuat saya punya karakter baik. Nah, kalau orang sudah tahu begitu, ada tidak ada orang, dia akan BR 3T. Makanya pentingnya belajar supaya tahu why. Kan ada juga nanyanya begitu ya, why, betul tidak? Mengapa? Termasuk kemarin A bertemu dengan orang Irlandia, laki-laki muda 19 tahun, pakai anting 2, pakai kalung, pakai baju kerja. Ketemunya di masjid, di dalam masjid di Universitas Curtin, salah satu universitas ternama di sana. Selesai sholat, ada yang manggil AA, katanya, ini perkenalkan ada mu'alaf, bule tinggi dari Irlandia. Ketika duduk, kenapa dia sampai ngejar-ngejar masjid?
0: padahal belum lama masuk Islamnya. Karena dia merasakan sesuatu yang tidak bisa dibandingkan. Kenapa mau masuk Islam? Dia dengar Islam itu jelek, jahat dan sebagainya. Tapi ketika ketemu orang-orang Islam waktu sekolah SMA, dia merasakan saya tidak pernah ketemu dengan orang-orang sebaik orang Islam. Dan ketika dia sholat juga begini, pakai HP, ya gak? Bacaannya. Saya merasakan ketenangan luar biasa. Karena belum tahu ilmunya, karena kerja, tidak bisa sholat di kantor. Maka duhur, asar, maghrib, isya disekaliguskan malam hari. Bayangkan, dia mengatakan saya itu sudah capek pulang kerja. Tapi saya belum duhur. Duhur, asar, maghrib, isya itu berapa? 4, 12, 3. Kita juga gak kuat 17 rakaat ya. Begini hadirin, dibaca. Ketika why itu menjadi kita pahami mendalam, jadi itu. Mau lingkungan seperti apapun, oh iya, kemarin juga di Kertin ini parkir, lihat ada bapak-bapak itu ya, mungkin dosen ya, yang tidak sempat ke masjid, sholat di tempat parkir pakai sarung, sarungnya teh pakai karet, jadi seperti mukena ya. Tapi luar biasa itu. Karena tidak mudah ya cari tempat sholat. Kenapa melakukan sholat? Karena sudah yakin. Penutup. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tahajud sampai bengkak kakinya. Ditanya oleh istri beliau, Aisyah radhiyallahu anha, kok segininya begitu sholat tahajud? Padahal dosa yang lalu dan yang akan datang sudah diampuni. Jawaban beliau, afala akunu abdan syakuro. Jadi Rasulullah itu betapa mensyukuri nikmat jadi nabi, jadi rasul, jadi orang yang paling mulia, sehingga tahajud sekuat itu. Tanpa ilmu tidak akan ketemu why. Terima kasih. Why I have to stop? Because enough is enough. Mana? Mengertos. Cukup. Terima kasih. Ramalkan 3T. Apa T yang pertama? T yang kedua? Tasbih. T yang ketiga? Surat apa itu? Al-Anbiya 87. 88 itu pengabulannya. Fastajab lana, dan Allah mengabulkan. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ya Allah, Engkau telah dengar apapun yang terucap. Hanya Engkau yang Maha tahu kebenaran yang hakiki, dan hanya dengan pertolonganmu kami dapat memahami. Hanya dengan taufikmu kami bisa mengamalkannya. Bimbing kami ya Allah, agar setiap apapun yang terjadi kami bisa bersikap dengan sikap yang Engkau ridhoi. Allahumma inna nas'aluka fi'lal khairat wa tarkal munkarat. Mudahkan bagi kami ya Rabb mengamalkan kebaikan-kebaikan, dan mudahkan bagi kami meninggalkan segala kemungkaran. Allahumma hdina li ahsanil akhlaq, la yahdina li ahsaniha illa ant. Ya Allah, tunjukkan kepada kami akhlak yang mulia. Tidak ada yang dapat menunjuki kami kepada kemuliaan akhlak selain Engkau. Palingkan diri kami dari keburukan akhlak ya Allah. Tidak ada yang dapat memalingkan kami dari keburukan selain Engkau. La ilaha illa ant, subhanak, inna kunna minaz zalimin. Allahumma ati nufusana taqwaha wa zakiha anta khairu man zakaha anta waliyuha wa maulaha. Wahai Allah, berikan kepada kami jiwa yang takwa dan bersihkan jiwa kami ini. Engkaulah ya Allah satu-satunya sebaik-baik yang kuasa membersihkan jiwa kami. Engkaulah pelindung, pemelihara jiwa kami ini. Allahumma inna nas'alukal huda wattuqa wal 'afafa wal ghina. Ya Allah, bimbing kami dengan petunjuk-Mu, hidayah-Mu. Bimbing kami menjadi ahli takwa. Karuniakan kepada kami hidup yang terpelihara dan hidup yang selalu tercukupi. Ya Allah, catatkan siapapun yang hadir ini, yang menyimak, benar-benar menjadi orang-orang yang Engkau ridhoi. Allahumma inna nas'aluka ridhoka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azaban nar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Terima kasih. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa ant, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: الحمد لله رب العالمين الحمد لله الذي أنزل السكينة في قلوب المؤمنين ليزدادوا إيمانا مع إيمانهم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين يا الله اللهم نور قلوبنا بنور هدايتك كما نورت الأرض بنور شمسك أبدا أبدا برحمتك يا أرحم الراحمين يا الله cahayai hati kami dengan hidayahmu cahayai hati kami dengan mengenalmu ya Allah jadikan pertemuan ini pertemuan yang engkau ridhoi engkau bukakan hati yang masih tertutup engkau cahayai hati yang gelap engkau lapangkan hati yang sempit engkau lembutkan hati yang keras membatu engkau sembuhkan hati-hati yang sakit dan bahkan engkau hidupkan hati yang mati engkaulah pemilik setiap hati hamba-hambamu ya Allah ya muqallibal qulub tsabbit qulubana ala dinik duhai Allah yang membolak-balik hati tetapkan hati ini dalam agamamu taqabbal minna ya Allah kabulkan ya Allah innaka antas samiul alim sesungguhnya engkau maha mendengar lagi maha mengetahui segala-galanya amin ya rabbal alamin nomor 104
1: Kajian Al-Hikam nomor 104 Bismillahirrahmanirrahim Innama yu'limukal man' li'adami fahmika anillahi fihi Sesungguhnya sebab terasa penolakannya Sesungguhnya sebab terasa pedihnya penolakan Allah kepadamu itu Karena engkau tidak mengerti hikmah rahmat Allah subhanahu wa ta'ala dalam penolakan ataupun tidak memberi kepadamu itu
0: jadi apa yang terpenting dalam hidup ini yang terpenting dalam hidup ini yakin kepada Allah itu sumber segala kebaikan Allah namanya ihsan orang Jadi, apa yang terpenting dalam hidup ini? Yang terpenting dalam hidup ini yakin kepada Allah. Itu sumber.

0: Sesungguhnya Allah sangat mencintai orang yang berbuat kebaikan yang dilakukan dengan yakin. Di bawah yakin adalah percaya, iman namanya. Di bawah percaya itu Islam, itu tahu. Ada tahu, ada percaya, ada yakin. Karunia Allah terbesar adalah ketika kita dimudahkan untuk yakin kepada Allah. Itu tidak ada tandingannya. Surat Al-Hujurat ayat 8. Kita simak nanti ya, siapa sih yang bisa membuat kita yakin kepada Allah. Nah, dari sini kita tahu bahwa orang yakin kepada Allah itu karena mengenal Allah. Makin kenal kepada Allah, makin yakin. Kalau makin yakin, berubah segalanya. Akan jadi lebih mudah mendekati ikhlas, lebih mudah untuk ridho kepada takdir, lebih mudah untuk sabar, lebih mudah untuk tawakal. Segala kebaikan ini berbanding lurus dengan yakin. Jadi kalau ada orang hidupnya resah, pasti kurang yakin. Maksudnya resah yang terus menerus ya. Nah, timbulnya yakin ini karena makin mengenal Allah. Dan Allah memperkenalkan dirinya itu diantaranya lewat ilmu, seperti pengajian-pengajian tentang makrifatullah lewat Al-Quran. Di sana kalau dikaji, Allah memperkenalkan dirinya lewat sabda Nabi, Allah memperkenalkan, dan lewat kejadian. Jadi sebetulnya kejadian datangnya nikmat, terkabulnya keinginan, dan tidak cocoknya yang terjadi dengan keinginan kita, aslinya itu Allah memperkenalkan dirinya lewat kejadian. Jadi kalau ini sudah dibahas pada pertemuan yang lalu, kalau yang kita harapkan Allah beri, nanti kita akan mengenal, ah ini kasih sayang Allah. Tapi kalau keinginan kita udah ikhtiar habis-habisan tidak terjadi, Allah menunjukkan kekuasaannya. Jadi sebetulnya bagi kita tuh sama ya. Kalau keinginan duniawi kita terkabul dan tidak terkabul, bukan itu yang terpenting. Tapi diberi jadi dekat dengan Allah, tidak diberi jadi dekat dengan Allah, itu sebetulnya karunia yang aslinya. Karena ada jerat ayat 8. Walakin Allah
1: fadlam. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.

0: فضلا من الله ونعمة والله عليم حكيم.
1: Ada sudah terusannya ya. Silakan baca terjemahannya, bisa bantu.
2: Bismillah. Ketahuilah bahwa di tengah-tengah kamu adalah ada Rasulullah SAW. Seandainya dia menuruti kemauanmu dalam banyak hal, pasti kamu akan mendapatkan kesusahan.

0: bertahan. Akan tetapi Allah menjadikanmu cinta pada keimanan dan menjadikan iman itu indah dalam hatimu, serta menjadikanmu benci pada kekufuran, kefasikan dan kemaksiatan. Mereka itulah orang-orang yang mengikuti jalan kebenaran. Itu sebagai karunia dan nikmat dari Allah. Allah Maha mengetahui lagi Maha bijaksana.
1: Walakinallaha, tetapi Allah lah yang mencintakan kamu kepada iman, dan Allah lah yang menghiasi iman di dalam hatimu, dan Allah yang membuat engkau membenci kepada kekafiran, membenci pelanggaran dan maksiat. Nah, jadi kita bisa kuat iman, Allah yang memberi. Kita bisa menjauhi maksiat, Allah yang menjaga. Jelas ya? Jadi kita harus serius mengenal Allah dari kejadian demi kejadian yang terjadi. Kalau kita dapat sesuatu tapi kita baru senang kepada sesuatu, tidak menyadari siapa yang menggerakkan ini, nah kita rugi. Kita ada yang traktir makan, makanannya halal, thayyib. Kita harus yakin bahwa ini rezeki dari Allah lewat hamba yang dia kehendaki. Sambil kita makan, bersyukur kepada Allah, berterima kasih kepada yang menjadi jalan, sah nih, dia dapat rezeki, dapat nikmat besar. Kalau kita ditraktir makan, hanya sibuk dengan makanan, ingat kepada Allah yang memberikan, tidak mungkin berterima kasih ke orangnya, ah ini belum nyampe juga. Kalau kita ditraktir makan, kemudian kita komplain, masa makanannya cuma gini aja? Kita ngajak rame-rame buka bersama, ternyata hanya kurma. Nah kan buka bersama, ya bukan makan di restoran bersama. Maka dia rugi dengan makan itu, karena tidak ingat Allah, tidak berterima kasih, tidak bersyukur. Maka jangan terkagum-kagum dengan apa yang Allah berikan, karena itu belum jadi nikmat. Itu baru jadi, tuh kan, itu baru jadi apa? Ujian. Untung meningkat, apakah ini nikmat? Bukan. Kuliah lulus, apa ini nikmat? Bukan. Belum jadi kebaikan yang banyak. Jadi kebaikan ketika kita dapat nikmat bentuk apapun, yakin ini nikmat dari Allah, lisan menyebut alhamdulillah, kita gunakan nikmat ini untuk mendekat ke Allah, kita berterima kasih kepada yang jadi jalan nikmat, sah tu ijab kabulnya ya. Jadi kalau untung nambah, ini kemudahan, ini sukses, ini lancar, ingat ya, belum jadi kebaikan. Banyaknya tidak lulus di sini. Seakan-akan kalau kita dapat motor, dapat HP baru, itu seakan-akan karena jerih payah kita. Bukan. Banyak yang jerih payah HP-nya tetap jelek. Karena saya kerja keras, maka saya menghasilkan ini. Salah. Tidak boleh, kerja keras itu ibadah. Banyak yang kerja keras lebih dari kita, tapi tidak mendapat seperti yang diinginkannya. Giliran sekarang ada kepahitan, sakit, dihina, ketipu, rugi, kehilangan sesuatu, terpeleset, musibah. Apakah musibah ini jelek? Tergantung. Kalau dengan musibah ini kita jadi kenal Allah, bahwa musibah ini terjadi dengan izin Allah, bahwa musibah ini terjadi sudah diukur oleh Allah, bahwa Allah punya rencana kebaikan di balik musibah ini, baik sangka tuh ya. Bahwa musibah ini bisa menggugurkan dosa, bisa menjadi jalan pahala, bisa menaikkan derajat, ah ini musibah, bagus. Karena berhasil mendekat, mengenalkan ke Allah dan mendekatkan ke Allah. Termasuk dosa, ya. Kita tidak boleh berniat mau bikin dosa. Tapi ada orang yang tergelincir berbuat dosa, lalu dia sadar, astagfirullah. Kemudian dia ambil air wudhu, lalu dia sholat dan tobat dengan ampun ya Allah. Coba tebak ini, dia berbuat dosa, tapi dari dosa itu mengantarkan hatinya remuk. Dia minta ampun, bersimbah air mata, takut murka Allah. Bandingkan dengan yang taat, kemudian sibuk meremehkan orang. Dia mah tahajudnya jelek, ngaji baru ikra jilidnya aja. Dia ngaji tapi jadi ujub, jadi sombong. Dia tergelincir tapi jadi tobat. Coba tebak mana kira-kira yang disukai Allah.

Sajian Al-Hikam telah menemani Anda. Selamat mengikuti sajian program selanjutnya di MKFM. Inspirasi Keluarga Indonesia. Solusi Quran, memandu amal sesuai tuntunan. Sahabat MK, orang-orang yang beriman tidak pernah luput dari ujian kesabaran. Kebahagiaan dan kenyamanan hadir silih berganti dengan kesakitan dan kepedihan. Bagi mukmin yang taat, tumbuh dalam dirinya an-nafs al-mutmainnah. Jiwanya semakin dekat dengan Allah karena pada kepahitan yang dirasakan, ia yakin bahwa Allah Subhanahu wa taala menjanjikan pertolongan di antaranya. Sahabat MK, berikut beberapa panduan amal untuk menguatkan mental dan spiritual kita. Pertama, memperbanyak zikir-zikir yang maksur dan tilawah Al-Quran. Kedua, senantiasa meminta nasihat kepada ulama dan orang-orang solih serta membawa diri ke dalam lingkungannya. Ketiga, menghindari segala bentuk kemaksiatan. Keempat, memperbanyak istighfar dan memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala dari dosa yang disengaja maupun tidak disengaja. Dan terakhir, tidak mengakhirkan kewajiban mendalami ilmu tauhid sehingga akan tumbuh keimanan yang lebih kuat. Sahabat MK, berikut bacaan doa memohon diberikan ketakwaan pada jiwa. Allahumma ati nafsi taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa maulaha. Yang artinya, ya Allah, limpahkanlah ketakwaan pada jiwaku dan sucikanlah jiwaku. Sesungguhnya Engkau adalah sebaik-baik zat yang menyucikan jiwa. Engkaulah yang mengurusinya dan memilikinya.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Disiarkan langsung dari Jalan Geger Kalonggirang Baru nomor 11 Bandung, 102,7 MKFM, Inspirasi Keluarga Indonesia. Alhamdulillahirrabbilalamin, sahabat MK kembali menyapa, membersamai ruang dengar Anda di sore hari ini, selepas tentunya kita menyimak bersama sajian ilmu dalam kajian kitab Al-Hikam yang baru saja disampaikan oleh guru kita ya, sahabat MK Kiai Haji Abdullah Gimnastiar. Yang mudah-mudahan ilmu yang sudah kita simak bersama di termin yang sebelumnya menjadi wasilah untuk kita kembali meningkatkan keimanan kita, sahabat MK, dan juga tentunya kita semakin kuat dalam segala aktivitas menjalankan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Tentunya di sore hari ini senang sekali rasanya sahabat siar Anda Bahri Alamsyah kembali menemani ruang dengar Anda menyambung kebersamaan dalam segmen Berita Dunia Islam, sahabat MK yang kembali hadir di hari ini, hari Kamis tanggal 8 Oktober 2026, ataupun juga bertepatan dengan 27 Rabiul Akhir 1448 Hijriah. Insya Allah, seperti biasa sahabat MK dalam segmen Berita Dunia Islam akan dihadirkan 6 pilihan berita dunia Islam nantinya, dan dapat Anda pilih 3 di antaranya. Dan 3 terbanyak yang dipilih nantinya akan dihadirkan lengkap informasinya untuk Anda. Dan sebelum Anda dapat memilih, sahabat MK, kami akan hadirkan terlebih dahulu previewnya untuk Anda, agar tentunya nanti Anda dapat yakin untuk memilih 3 di antara 6 pilihan berita dunia Islamnya. Di sore hari ini juga saya pun tidak sendirian, sudah dibersamai juga sahabat MK oleh reporter yang bertugas, ada sahabat Linda Padilah. Kita akan langsung saja sapa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat Linda.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, sahabat Bahri.
0: Alhamdulillah, bagaimana kabarnya sahabat Linda di sore hari ini?
1: Alhamdulillah, kabar baik dan juga sehat, sahabat Bahri Alamsyah. Bagaimana kabarnya sore hari ini?
0: Alhamdulillah, kabar baik dan juga kabar sehat, sahabat Linda. Dan tentunya terima kasih sudah juga membersamai langsung di studio MKFM Bandung di sore hari ini. Dan kita akan hadirkan ya, sahabat Linda, 6 pilihan berita dunia Islam previewnya, agar juga sahabat MK nantinya dapat ikut bergabung untuk ikut memilih tentunya. Kita akan mulai dari pilihan berita yang pertama, sahabat MK, yang dimana 3 tahun Gaza, Amerika Serikat tetap dukung Israel.
1: Ya sahabat MK, 3 tahun setelah adanya perang di Gaza dimulai, dukungan Amerika Serikat kepada Israel dalam bentuk militer dan juga diplomatik masih menjadi sorotan. Situasi tersebut sahabat MK kembali menempatkan kebijakan dukungan Amerika terhadap Israel sebagai salah satu isu utama dalam konflik Gaza.
0: Ya, itu dia sahabat MK previewnya di pilihan berita yang pertama, dapat Anda pilih bagi Anda yang tertarik untuk dihadirkan lengkap informasinya, yang dimana 3 tahun Gaza, Amerika Serikat tetap dukung Israel. Selanjutnya, sahabat MK, di pilihan berita nomor yang kedua, digital scholarship perkuat kompetensi dosen PTKI.
1: Guru Besar UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, sahabat MK, menyebutkan bahwa digital scholarship penting untuk memperkuat kompetensi digital dosen perguruan tinggi keagamaan Islam atau PTKI.
0: Ya, itu dia sahabat MK previewnya di pilihan berita nomor kedua, dapat juga Anda pilih di sore hari ini, yang dimana digital scholarship perkuat kompetensi dosen PTKI. Selanjutnya di pilihan berita nomor yang ketiga, situasi Yaman memanas, serangan ke Saudi meningkat.
1: Situasi keamanan di Yaman, sahabat MK, kembali memanas dengan ditandai adanya peningkatan pertempuran antara pasukan pemerintah Yaman dan kelompok Houthi di sejumlah front. Situasi tersebut, sahabat MK, menunjukkan adanya eskalasi konflik Yaman yang kini berdampak pada keamanan wilayah Arab Saudi.
0: Ya, itu dia sahabat MK previewnya di pilihan berita nomor ketiga, dapat juga Anda pilih di sore hari ini, yang dimana situasi Yaman memanas, serangan ke Saudi meningkat. Lalu di pilihan berita nomor yang keempat, ulama India bahas penghancuran masjid dan Islamofobia.
1: Dua ulama India, sahabat MK, mengunjungi Majelis Ulama Indonesia atau MUI untuk membahas terkait kondisi umat Islam di India, termasuk terkait persoalan penghancuran masjid dan Islamofobianya. Pentingnya persatuan umat Islam, sahabat MK, dalam menghadapi berbagai tantangan global tersebut.
0: Iya, itu dia sahabat MK previewnya di pilihan berita nomor yang keempat sudah juga dihadirkan, yang dimana ulama India bahas penghancuran masjid dan Islamofobia. Lalu di pilihan berita nomor yang kelima, sahabat MK, Ombudsman dan BPJPH perkuat pengawasan sertifikasi halal.
1: Ya sahabat MK, Ombudsman Republik Indonesia mendorong adanya penguatan sinergi dengan BPJPH untuk memastikan layanan sertifikasi halal mampu berjalan dengan transparan, cepat, mudah, dan akuntabel. Hal tersebut sahabat MK diharapkan mampu memberikan perlindungan yang lebih baik bagi konsumen sekaligus mendukung pelaku usaha dalam memenuhi ketentuan sertifikasi halal.
0: Itu dia sahabat MK previewnya di pilihan berita nomor kelima, yang dimana Ombudsman dan BPJPH perkuat pengawasan sertifikasi halal. Dan terakhir sahabat MK di pilihan berita nomor yang keenam, yang dimana Majelis Ulama Indonesia dorong penguatan ekosistem pekerja muslim Indonesia.
1: Ya sahabat MK, adanya MUI mengapresiasi kesiapan program Islamic World Development Network atau IWDN dalam membangun ekosistem pengembangan dan perlindungan pekerja muslim Indonesia di luar negeri.
0: Itu dia sahabat MK ke-6 pilihan berita dunia Islam yang sudah dihadirkan juga tadi melengkapkan di pilihan berita nomor ke-6, yang dimana Majelis Ulama Indonesia dorong penguatan ekosistem pekerja muslim Indonesia. Dapat Anda langsung sampaikan saja pilihan yang ingin Anda pilih sahabat MK dari 6 pilihan berita dunia Islam di sore hari ini yang sudah dihadirkan. Dapat Anda pilih maksimal 3 di antaranya. Anda dapat langsung manfaatkan saja layanan interaktif kami di sore hari ini, baik melalui WhatsApp ataupun juga SMS MK FM di nomor 0811-224-1027. Sekali lagi sahabat MK, 0811-224-1027. Dapat juga Anda lengkapkan dengan nama, usia, alamat, dan juga 3 pilihan berita dunia Islamnya. Selain itu juga sahabat MK, sudah kami hadirkan 6 pilihan berita dunia Islamnya melalui polling yang dapat Anda pilih juga bagi Anda yang terkhusus sudah tergabung ya, bergabung di grup komunitas sahabat MK melalui WhatsApp. Dapat Anda langsung manfaatkan saja polling di sore hari ini, memilih 3 juga sahabat MK maksimalnya. Kami akan hadirkan kembali 6 pilihan berita dunia Islam yang dapat Anda pilih di kebersamaan kali ini sahabat MK, dimulai dari pilihan berita yang pertama, 3 tahun Gaza, Amerika Serikat tetap dukung Israel.
1: Kemudian di pilihan nomor kedua, digital scholarship perkuat kompetensi dosen PTKI.
0: Lalu di pilihan berita nomor yang ketiga, situasi Yaman memanas, serangan ke Saudi meningkat.
1: Adapun di pilihan keempat sahabat MK, ulama India bahas penghancuran masjid dan Islamofobia.
0: Lalu selanjutnya sahabat MK di pilihan berita nomor yang kelima, Ombudsman dan BPJPH perkuat pengawasan sertifikasi halal.
1: Dan di pilihan terakhir sahabat MK, MUI dorong penguatan ekosistem pekerja muslim Indonesia. Dapat Anda pilih pada pilihan nomor ke-6.
0: Ya, itu dia sahabat MK ke-6 pilihan berita dunia Islam yang sudah dihadirkan kembali untuk Anda, dan dapat Anda langsung manfaatkan saja yang ingin ikut bergabung menyampaikan pilihannya, baik melalui WhatsApp ataupun juga SMS MK FM di nomor 0811-224-1027. Nantinya kami akan menyapa Anda, sahabat MK, di sore hari ini yang sudah bergabung menyampaikan pilihan berita dunia Islamnya. Maka dari itu tetap bersama kami di 102,7 MK FM Bandung, Inspirasi Keluarga Indonesia.
2: Sahabat MK, jika seseorang meninggal dunia, maka terputuslah amalannya. Kecuali, simak jawabannya selepas informasi berikut ini.

0: Majelis Taklim Kota Baru Parahyangan bersama Lembaga Wakaf Al-Quran Braille Umi Maktum Voice mengundang sahabat MQ untuk hadir dalam kajian spesial bersama narasumber Ustadz Sony Abikim, Ustazah Hanin Akira, Ustadz Kusuma Nanda Mega, dan Ustazah Nini Mutmainah. Pada Senin hingga Kamis, 12 hingga 15 Oktober 2026, mulai pukul 8 pagi sampai selesai, bertempat di Masjid Al-Irsad Satya Kota Baru Parahyangan. Kunjungi pula Bazar Passion, Halal Kulineri, dan tentunya stand wakaf Al-Quran Braille dalam acara ini. Informasi hubungi 0811 911 0800. Kajian spesial ini terselenggara berkat kerjasama Majelis Taklim Kota Baru Parahyangan, DKI Masjid Al-Irsad Kota Baru Parahyangan, Yayasan Parahyangan Satya, Bank Syariah Indonesia, Lumbung Tur Haromain, Warung Online Prima 13, Az-Zahra Boutique, dan tentunya Lembaga Wakaf Al-Quran Braille Umi Maktum Voice.
1: Sahabat MQ, sedekah rupiah yang menurut kita tak seberapa bisa menjadi sangat membantu saudara-saudara kita yang sangat membutuhkan. Bahkan jalan datangnya pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala.
2: Sahabatku, kita sangat memerlukan pertolongan Allah dalam segala keadaan, dan pertolongan Allah dijanjikan wallahu fi auni abdi makana al-abdu fi auni akhi. Allah akan senantiasa menolong orang yang senang menolong. Maka jangan abaikan kullu ma'rufin sadaqah. Setiap kebaikan itu sedekah. Bahkan kita tidak berkata buruk pun adalah sedekah. Jadi setiap waktu seyogianya adalah untuk bersedekah. Carilah pertolongan Allah di antaranya dengan melakukan kebaikan sekecil apapun, dimanapun, dan ikhlas. Mencari ridho Allah, mencari pahala akhirat. Silakan rasakan bedanya. Raihlah pertolongan Allah dengan memperbanyak sedekah sekecil apapun lillahi ta'ala.
1: Salurkan sedekah terbaik melalui DT Peduli di rekening BSI nomor 9255372900 atas nama DT Peduli. Konfirmasi sedekah hubungi 0813-1712-1712. DT Peduli, semakin melayani dan peduli.
3: Harsyarda 2026.
4: Harsyarda 2026.
3: Ayo warga Jawa Barat, datang dan ramaikan puncak Hari Penyiaran Daerah Harsyarda 2026. Sabtu 10 Oktober 2026 di Plaza Mekarsari, Kompleks Pemerintahan Kabupaten Bandung Barat.
5: Bukan sekadar ajang silaturahmi insan penyiaran, Harsyarda 2026 menghadirkan beragam layanan publik gratis untuk Anda. Mulai dari pemeriksaan kesehatan umum, cek gigi, aksi donor darah, hingga konsultasi psikologis. Makin seru dengan senam sehat bersama, lomba mewarnai anak, serta ajang untuk bakat pemilihan jara suara, jawara penyiaran.
3: Yang ingin menjajal kemampuan menjadi pembaca berita atau presenter radio dadakan, ditunggu kehadirannya di Arena Obi Fan Radio Bandung di lokasi Plaza Mekarsari, Bandung Barat.
6: Acara mulai jam 7 pagi ya.
5: Pesan ini dipersembahkan oleh KPID Jawa Barat dan PRSSNI Jawa Barat.
7: Aduh, pedes banget nih. Kayaknya paling enak minum yang manis dan dingin deh.
8: Ya ampun, mau sakit tenggorokan dan diabetes lagi karena kebanyakan minum manis.
7: Tapi aku gak suka minum air mineral.
8: Coba nih, RON 88.
7: Alhamdulillah, enak banget ya. Segar, ringan, dan nagih.
8: Beda kan? RON 88 ini bersumber dari mata air alami Pegunungan Jawa Barat. Mengandung mineral esensial dan sudah bersertifikat halal Indonesia.
7: Masya Allah, pantesan rasanya beda.
8: Makanya, RON 88 ini sudah jadi pilihan keluarga Indonesia sejak tahun 1993.
7: Belinya di mana?
8: Ada di warung dan supermarket terdekat, atau bisa pesan juga lewat online di toko Watertime di Shopee.
4: Follow juga @ron88.
9: 88 Official. Ron 88, 100% mata air alami untuk hidup lebih sehat.
10: Wargi Kanyaah Kota Bandung, pernah nggak sih mau bayar pajak kendaraan tapi maju mundur gara-gara malas harus pinjam KTP pemilik lama? Duh, gak zaman lagi atuh, ribet kayak gitu. Sekarang bayar pajak kendaraan di Jawa Barat makin gampang. Cukup bawa STNK dan KTP kamu sebagai penguasa kendaraan saat ini, dijamin beres. Prosesnya jauh lebih cepat, lebih efisien. Yuk langsung meluncur ke kantor Samsat terdekat atau cari unit Samsat keliling di sekitar kamu. Nah, biar gak ketinggalan info terupdate-nya, mending langsung follow Instagram @bdg.bapenda. Diantosnya.
11: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Badan Pendapatan Daerah Kota Bandung.
12: Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan tetaplah bersama orang-orang yang benar." Al-Qur'an Surat At-Taubah ayat ke-119.
13: Kenali MKFM lebih lengkap dengan klik mkfmnetwork.com. MKFM Radio.
14: Sahabat MK, seseorang yang meninggal dunia maka akan terputus amalannya kecuali tiga perkara, yakni sedekah jariah, ilmu yang dimanfaatkan, dan doa anak yang soleh. Hadis riwayat Muslim.

0: 102,7 MKFM Bandung, Inspirasi Keluarga Indonesia. Masih dibersamai sahabat siar Anda, sahabat MK Bahri Alamsyah, di sore hari ini tentunya kembali menyambung dalam segmen Berita Dunia Islam. Masih ada kesempatan waktu bagi Anda untuk ikut bergabung menyampaikan 3 pilihan berita dunia Islamnya di sore hari ini, sahabat MK, yang sudah kami hadirkan di termin yang sebelumnya. Bagi Anda yang baru saja menyimak frekuensi 102,7 MKFM Bandung, jangan khawatir, kami akan hadirkan kembali sahabat MK ke-6 pilihan berita dunia Islam di sore hari ini yang dapat dipilih nantinya 3 di antaranya. Lalu apa saja? Kita akan mulai dari pilihan berita yang pertama, sahabat MK, yang dimana 3 tahun Gaza, Amerika Serikat tetap dukung Israel.
1: Kemudian di pilihan nomor kedua, sahabat MK, Digital Scholarship perkuat kompetensi dosen PTKI.
0: Selanjutnya, di pilihan berita nomor yang ketiga, situasi Yaman memanas, serangan ke Saudi meningkat.
1: Adapun di pilihan nomor keempat, ulama India bahas penghancuran masjid dan Islamofobia.
0: Lalu di pilihan berita nomor yang kelima, sahabat MK, Ombudsman dan BPJPH perkuat pengawasan sertifikasi halal.
1: Dan di pilihan terakhir, sahabat MK, MUI dorong penguatan ekosistem pekerja muslim Indonesia. Dapat Anda pilih pada pilihan nomor keenam.
0: Nah, itu dia sahabat MK ke-6 pilihan berita dunia Islamnya di sore hari ini sudah kami hadirkan kembali untuk Anda, dan dapat Anda langsung sampaikan saja 3 pilihannya bagi Anda yang nantinya ingin dihadirkan lengkap informasinya. Langsung sampaikan baik melalui WhatsApp ataupun juga SMS MK FM di nomor 0811-224-1027. Sekali lagi 0811-224-1027. Lalu juga dapat Anda manfaatkan polling yang sudah kami hadirkan juga di sore hari ini di grup komunitas sahabat MK melalui WhatsApp. Terkhusus bagi Anda ya, sahabat MK ini yang sudah tergabung di dalamnya dapat juga memilih 3 pilihan berita dunia Islamnya melalui polling. Baik sahabat MK, kami akan langsung menyapa Anda di sore hari ini yang sudah bergabung menyampaikan pilihannya. Yang pertama sudah ada dari Ibu Pujasari dari Cicadas, menyampaikan pilihan beritanya di nomor 1, 3, dan juga nomor 4. Baik, terima kasih Ibu Pujasari dari Cicadas sudah mengawali di kebersamaan sore hari ini menyampaikan pilihan beritanya. Lalu kita sambung, sahabat MK menyapa Anda. Sudah ada dari Ibu Parilah di GBA 3 nih, Masya Allah, sudah bergabung memilih pilihan beritanya di nomor 1, 3, dan juga nomor 4. Baik, terima kasih juga Ibu Parilah di GBA 3 sudah bergabung menyampaikan pilihannya. Selanjutnya, sahabat MK, kita juga sapa ada Ibu Juwita dari Cimindi Raya. Bergabung di sore hari ini disampaikan kalau dari Ibu Juwita memilih di pilihan berita nomor 1, 3, dan juga nomor 4. Baik, terima kasih juga Ibu Juwita ya dari Cimindi Raya sudah bergabung di sore hari ini. Lalu kita sapa juga ada Ibu Rus dari Garut menyampaikan pilihan beritanya di sore hari ini. Kalau dari Ibu Rus memilih di nomor 3, 4, dan juga nomor 5. Baik, terima kasih juga Ibu Rus dari Garut sudah bergabung ya di sore hari ini. Selanjutnya juga kita sapa ada sahabat Mahadi dari Cimenyan, Kabupaten Bandung. Nih, kalau sahabat Mahadi di sore hari ini menyampaikan pilihannya di nomor 1, 3, dan juga nomor 4. Baik, terima kasih sahabat Mahadi ya sudah bergabung juga di sore hari ini. Selanjutnya juga kita sapa ada Ibu Saprah dari Perum Samolo Cianjur. Kalau dari Ibu Saprah di sore hari ini menyampaikan pilihan beritanya di nomor 1, 2, dan juga nomor 3. Baik, terima kasih juga Ibu Saprah dari Perum Samolo Cianjur sudah bergabung ya menyampaikan pilihan beritanya. Lalu selanjutnya kita sapa ada Ibu Ade dari Ranca Ekek menyampaikan pilihan beritanya di nomor 1, 3, dan juga nomor 4. Baik, Masya Allah, terima kasih Ibu Ade dari Ranca Ekek sudah juga bergabung di kebersamaan sore hari ini. Kita sambung menyapa ada Ibu Yanti dari Antapani. Kalau dari Ibu Yanti menyampaikan pilihannya di nomor 1, 3, dan juga nomor 4. Baik, terima kasih Ibu Yanti dari Antapani sudah menyampaikan juga pilihannya. Selanjutnya ada Ibu Wiwin Setiawati dari Banjaran nih, Masya Allah. Kalau dari Ibu Wiwin menyampaikan di nomor 1, 2, dan juga nomor 3. Terima kasih Ibu Wiwin. Selanjutnya ada Ibu Dewi dari Cimahi, 59 tahun, menyampaikan pilihan beritanya di nomor 1, 3, dan juga nomor 4. Baik, terima kasih juga Ibu Dewi ya, dari Cimahi sudah juga bergabung. Selanjutnya ada Ibu Aminah dari Cipanas Puncak. Kalau dari Ibu Aminah memilih pilihan beritanya di nomor 1, 3, dan juga nomor 4. Baik, terima kasih juga Ibu Aminah di Cipanas Puncak sudah bergabung juga di sore hari ini. Selanjutnya kita sapa, ada dari Pak Oji ya, betul ya Pak Oji, dari Kopo yang sudah bergabung juga di sore hari ini menyampaikan pilihan beritanya di nomor 1, 3, dan juga nomor 4. Baik, terima kasih Pak Oji dari Kopo di sore hari ini sudah bergabung. Selanjutnya kita sapa juga ada sahabat Udin Wahyudin dari Cikoneng Ciamis, 36 tahun, menyampaikan pilihan beritanya di nomor 1, 3, dan juga nomor 4 juga nih di sore hari ini. Baik, terima kasih sahabat Udin Wahyudin ya, dari Cikoneng Ciamis sudah juga bergabung. Selanjutnya kita sapa ada sahabat Anggi Nurfahmi dari Ciwastra, 39 tahun, menyampaikan pilihan beritanya di nomor 1, 3, dan juga nomor 4. Baik, terima kasih sahabat Anggi Nurfahmi dari Ciwastra sudah juga bergabung di sore hari ini. Selanjutnya kita sapa sahabat MK dari Rancamanyar, ada sahabat Elva Umar sudah bergabung juga menyampaikan pilihan beritanya yaitu di nomor 1, 3, dan juga nomor 4. Baik, terima kasih sahabat Elva Umar dari Rancamanyar sudah bergabung juga di sore hari ini. Lalu ada Umi Zikri dari Cipeuyeum Cianjur nih, menyampaikan juga sudah menyampaikan pilihan beritanya di nomor 1, 2, dan juga nomor 3. Baik, terima kasih dari Umi Zikri ya, sudah bergabung juga di sore hari ini. Selanjutnya kita sapa ada Ibu Siti, 50 tahun dari Balai Endah nih, bergabung juga menyampaikan pilihan beritanya di nomor 1, 2, dan juga nomor 3. Baik, terima kasih Ibu Siti dari Balai Endah ya, sudah bergabung juga. Selanjutnya ada Pak Yandi dari Buah Batu. Kalau dari Pak Yandi di sore hari ini disampaikan pilihannya yaitu di nomor 1, 2, dan juga nomor 3. Baik, terima kasih Pak Yandi dari Buah Batu sudah bergabung juga di sore hari ini. Selanjutnya kita sapa ada Ibu Anissa dari Parken. Di sore hari ini bergabung memilih di pilihan berita nomor 1, 2, dan juga nomor 4. Baik, Masya Allah. Terima kasih juga Ibu Anissa dari Parken sudah bergabung. Selanjutnya ada Nenek Istiqomah dari Rancakek yang senantiasa juga istiqomah ya, selalu bergabung Masya Allah. Menyampaikan kalau dari Nenek Istiqomah di sore hari ini yaitu di nomor 1, 2, dan juga nomor 3. Baik, terima kasih Nenek Istiqomah dari Rancakek sudah bergabung juga. Lalu selanjutnya kita sapa juga ada sahabat Enri Safitri, menyampaikan pilihan beritanya di sore hari ini kalau dari sahabat Enri yaitu di nomor 1, 3, dan juga nomor 5. Lalu juga menyampaikan doa terbaiknya di sore hari ini dari sahabat Enri yaitu semoga Gurunda Agim, sekeluarga, para guru, narasumber, dan juga untuk sahabat siar, sahabat Linda, operator, kru, dan juga pendengar sahabat MK semuanya, semoga selalu dikaruniakan kesehatan, keberkahan, keselamatan, dan selalu dirahmati dengan Rahman Rahimnya Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Masya Allah, amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Terima kasih sahabat Enri Safitri, terima kasih kembali. Mudah-mudahan doa yang sama, doa terbaik juga untuk sahabat Enri Safitri yang sudah juga bergabung di sore hari ini. Selanjutnya sahabat MK, kita sapa juga sahabat MK yang menyimak di sore hari ini yang di luar kota Bandung nampaknya. Ada sahabat Asda di Purital Yogyakarta. Kalau dari sahabat Asda di sore hari ini memilih pilihan beritanya di nomor 1, 3, dan juga nomor 4. Baik, terima kasih sahabat Asda ya dari Yogyakarta sudah juga bergabung di sore hari ini melengkapkan kebersamaannya melalui WhatsApp. Dan kita akan beralih, sahabat MK juga menyapa Anda yang sudah bergabung melalui polling di grup komunitas sahabat MK. Setelah dilihat ya sahabat MK melalui polling, di pilihan berita yang pertama sudah ada 10 suara. Selanjutnya di pilihan berita nomor yang kedua nampaknya belum ada yang memilih. Di pilihan berita nomor yang ketiga 10 suara. Lalu juga sama di pilihan berita nomor yang keempat juga ada 10 suara. Disusul di pilihan berita nomor kelima dan juga nomor keenam, ada satu suara sahabat MK yang sudah bergabung menyampaikan pilihannya. Kita akan langsung saja sapa yang bergabung melalui polling. Ada Nenek Salman dari Ujung Berung, Ibu Ade dari Ranca Ekek, Pak Ratno, baik di jalur Gaza ataupun di markas Gaza ya Pak Ratno. Lalu juga ada sahabat Asda di Porital Yogyakarta yang bergabung juga melalui polling. Ada sahabat Mahdi dari Cimenyan Kabupaten Bandung, Ibu Parilah di GBA 3, Ibu Pujasari dari Cicadas, Ibu Juwita dari Cimindiraya, Mamah Ismi dari Cianjur, sahabat Raihan Rahmadian dari Ujung Berung. Lalu ada sahabat Padilah di sore hari ini juga dari Geger Kalong sudah juga bergabung menyampaikan pilihannya. Baik, terima kasih sahabat MK Anda yang sudah bergabung menyampaikan pilihan berita dunia Islamnya di sore hari ini tentunya. Dan kami akan langsung saja rekap ya, tiga terbanyak jatuh di pilihan berita nomor berapa saja yang akan dihadirkan lengkap informasinya. Dan kita akan langsung tanyakan saja kepada sahabat Linda Padilah. Dan ya sahabat Linda, tiga terbanyak di sore hari ini jatuh di pilihan berita nomor berapa saja?
1: Alhamdulillah, terima kasih sahabat Bahri dan juga sahabat MK. Tiga berita terpilih dan terbanyak ada di pilihan nomor pertama. 3 tahun Gaza, Amerika Serikat tetap dukung Israel. Kemudian dilanjut dengan pilihan nomor ketiga, membahas terkait situasi Yaman memanas, serangan ke Saudi meningkat. Dan di pilihan terakhir, yaitu ada di pilihan nomor keempat, sahabat MK, ulama India bahas penghancuran masjid dan Islamofobia.
0: Ya, itu dia sahabat MK, ternyata jatuh di pilihan berita nomor 1, 3, dan juga nomor 4, yang insya Allah akan kami hadirkan lengkap informasinya untuk Anda selengkapnya.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Inspirasi sore, berita dunia Islam, edisi Kamis 27 Rabiul Akhir 1448 Hijriah. Bersama saya Linda Padilla, berikut berita dunia Islam pilihan Anda. Sahabat MQ, 3 tahun setelah perang di Gaza dimulai, dukungan Amerika Serikat kepada Israel dalam bentuk militer dan diplomatik masih menjadi sorotan. Melansir dari laman Mina News, laporan yang mengutip Al Jazeera menyebut, Amerika Serikat terus memberikan bantuan senjata, dana, dan dukungan diplomatik kepada Israel. Laporan tersebut juga menyebut total bantuan Amerika kepada Israel sejak tahun 1948, jika disesuaikan dengan inflasi, mencapai hampir 300 miliar dolar Amerika Serikat. Sejumlah organisasi hak asasi manusia juga menyoroti penggunaan senjata buatan Amerika Serikat dalam konflik di Gaza. Situasi tersebut kembali menempatkan kebijakan dukungan Amerika terhadap Israel sebagai salah satu isu utama dalam konflik Gaza. Beralih ke berita berikutnya, sahabat MQ. Situasi keamanan di Yaman kembali memanas, ditandai dengan adanya peningkatan pertempuran antara pasukan pemerintah Yaman dan kelompok Houthi di sejumlah front. Melansir dari laman Ar-Rahmah, pasukan pemerintah Yaman melaporkan penguasaan front Kahbub, sementara pertempuran juga terjadi di sejumlah wilayah di provinsi Taiz. Otoritas penerbangan sipil Arab Saudi menyatakan Bandara Abha dan Bandara King Khalid di Riyadh menjadi sasaran serangan pada tanggal 6 dan 7 Oktober. Otoritas Saudi melaporkan 3 orang tewas dan puluhan lainnya terluka, sementara Houthi mengklaim telah melancarkan serangan rudal ke Bandara King Khalid. Perkembangan tersebut menunjukkan eskalasi konflik Yaman yang kini berdampak pada keamanan wilayah Arab Saudi, meski sejumlah klaim di medan perang masih sulit diverifikasi secara independen. Beralih ke berita terakhir, sahabat MQ. 2 ulama India mengunjungi Majelis Ulama Indonesia untuk membahas kondisi umat Islam di India, termasuk persoalan penghancuran masjid dan Islamofobia. Melansir dari laman MUI, kunjungan tersebut dilakukan Mufti Abu Bakar Jabir Al-Qosmi dan Syekh Maulana Uwais Fantafi di kantor MUI Jakarta. Pihak tersebut menyampaikan keprihatinan terkait penghancuran sejumlah masjid di India yang menurutnya berkaitan dengan persoalan politik dan Islamofobia. Sementara itu, Sekjen MUI Buya Amir Syah Tambunan menekankan pentingnya persatuan umat Islam dalam menghadapi berbagai tantangan global. Pertemuan tersebut juga membahas pentingnya pendidikan Islam dan penguatan sinergi antar organisasi untuk membangun generasi Muslim yang berkualitas. Demikian Inspirasi Sore, Berita Dunia Islam, edisi Kamis 27 Rabiul Akhir 1448 Hijriah. Bersama saya Linda Padilla, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Salat hari ini dipersembahkan oleh MGFM, Inspirasi Keluarga Indonesia.
1: Sahabat MK, Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an surat Al-Baqarah ayat ke-43 yang artinya, dan laksanakanlah salat, tunaikanlah zakat, dan rukuklah beserta orang yang rukuk. Sahabat MK, kami informasikan untuk jadwal azan maghrib Kota Bandung dan sekitarnya di hari ini akan berkumandang pada jam 17.51 menit waktu Indonesia Barat. Sahabat MK, kami informasikan kembali untuk jadwal azan maghrib Kota Bandung dan sekitarnya di hari ini akan berkumandang pada jam 17.51 menit waktu Indonesia Barat. Sahabat MK, mari kita siapkan sholat terbaik kita dengan sholat di awal waktu.
2: MKFM, Inspirasi Keluarga Indonesia.
1: MKFM Bandung, Inspirasi Keluarga Indonesia. Itu dia sahabat MK, tiga pilihan terbanyak yang dipilih oleh Anda di pilihan berita nomor 1, 3, dan juga nomor 4 sudah kami hadirkan lengkap informasinya untuk Anda. Di akhir kebersamaan juga kita akan lengkapkan sahabat MK informasi berkaitan tentang MUI yang dorong penguatan ekosistem pekerja Muslim Indonesia. Sahabat MK, Majelis Ulama Indonesia memberikan apresiasi terhadap kesiapan program Islamic World Development Network dalam membangun ekosistem pengembangan dan perlindungan tenaga kerja Muslim Indonesia di tingkat internasional, khususnya melalui program penyiapan tenaga kerja Indonesia untuk Jepang. Pertemuan yang berlangsung di hari Selasa kemarin, sahabat MK, di kantor Majelis Ulama Indonesia dihadiri oleh Profesor Sudarnoto Abdul Hakim selaku Ketua Majelis Ulama Indonesia bidang Hubungan Luar Negeri dan Kerjasama Internasional. Bunyan Saptomo, Ketua Komisi HLNKI MUI, lalu juga sejumlah pengurus komisi di antaranya Amira Nahrawi, Yanwardi Syukur, dan juga Abdul Jabbar.
3: Ya sahabat MK, dari pihak IWDN sendiri hadir Presiden Faqih Fadilah Mutakin bersama jajarannya. Serta sementara itu Islamic Dakwah Fund diwakili oleh Ketua ISDF Ibu Trisna, Wakil Ketua Bapak Nyoto, dan jajaran lainnya sahabat MK. Dalam pertemuan tersebut dibahas kesiapan program IWDN yang dirancang tidak sekedar berfokus pada penempatan tenaga kerja, tetapi juga mencakup rangkaian proses yang lebih menyeluruh. Mulai dari pemenuhan legalitas, peningkatan keterampilan, pembekalan bahasa dan budaya, penempatan, perlindungan, perdampingan, pengembangan ekonomi, hingga reintegrasi peserta setelah menyelesaikan masa kerja, sahabat MK.
1: Ya, sahabat MK, program ini juga diarahkan untuk menghadirkan tenaga kerja Indonesia yang kompeten, profesional, berdaya saing, dan memperoleh perlindungan yang memadai di negara tujuan. Dalam kerangka tersebut, peserta diharapkan tidak hanya menjalankan peran sebagai pekerja, tetapi juga menjadi duta bangsa Indonesia yang menjunjung tinggi etika, profesionalisme, dan nilai-nilai keislaman, sahabat MK.
3: Penguatan sistem perlindungan menjadi salah satu aspek penting dalam rancangan program tersebut, sahabat MK. Dan hal ini mencakup proses keberangkatan melalui jalur yang sah, kesiapan kompetensi dan mental peserta, kejelasan mekanisme penempatan, serta dukungan kelembagaan dan komunitas Muslim di negara tujuan. Pertemuan ini, sahabat MK, juga menjadi ruang koordinasi untuk memperkuat sinergi antara IWDN, MUI, dan ISDF dalam merumuskan model program yang berorientasi pada kemaslahatan masyarakat.
1: Ya, sahabat MK, kolaborasi tersebut juga diharapkan dapat mengintegrasikan pengembangan sumber daya manusia, perlindungan pekerja migran, pemberdayaan ekonomi, pendidikan, dan juga penguatan nilai-nilai keislaman. Dalam aspek pembiayaan, program ini turut membuka pembahasan mengenai potensi pemanfaatan instrumen keuangan sosial Islam, termasuk zakat, wakaf produktif, infak, sedekah, dan dana sosial keagamaan lainnya sesuai dengan karakteristik dan ketentuan masing-masing instrumen.
3: Pengelolaan pembiayaan perlu dirancang sahabat MK secara tepat sasaran, transparan, dan juga akuntabel dengan memperhatikan ketentuan syariah, regulasi yang berlaku, serta kejelasan hak dan kewajiban seluruh pihak yang terlibat. Melalui koordinasi tersebut, sahabat MK dengan ISDF dan juga lembaga terkait, IWDN diharapkan dapat mengembangkan skema pembiayaan yang berkelanjutan, khususnya untuk mendukung peningkatan kapasitas peserta dan memperluas akses terhadap program penyiapan tenaga kerja yang profesional.
1: Dan dengan semakin matangnya perencanaan program IWDN, tentunya berupaya sahabat MK mengembangkan model ekosistem Muslim Worker Indonesia yang mengintegrasikan aspek ketenaga kerjaan, perlindungan, pendidikan, budaya, dakwah, kebangsaan, dan juga pengembangan ekonomi. Keberhasilan program ini, sahabat MK, nantinya tidak hanya diukur dari jumlah peserta yang berhasil ditempatkan di luar negeri, tetapi juga dari kualitas pelatihan, kepatuhan terhadap prosedur penempatan, perlindungan hak pekerja, pendampingan selama bekerja, serta dampak ekonomi dan sosial yang dihasilkan bagi peserta dan keluarganya.
3: IWDN juga, sahabat MK, memandang koordinasi bersama MUI, ISDF, lembaga zakat, lembaga kemanusiaan, institusi pendidikan, dan juga pemangku kepentingan lainnya sebagai salah satu langkah penting untuk membangun program yang profesional, berkelanjutan, dan memberi manfaat nyata bagi masyarakat. Sehingga kedepannya, sahabat MK, hasil pembahasan tersebut diharapkan dapat ditindaklanjuti melalui pematangan desain program, penguatan tata kelola kelembagaan, serta penyusunan skema pembiayaan dan perlindungan yang terukur sebelum pelaksanaan program tersebut diperluas.
1: Ya, itu dia sahabat MK, informasi melengkapkan kebersamaan di sore hari ini untuk Anda tentunya dalam sajian program Inspirasi Sore segmen Berita Dunia Islam. Kami ucapkan terima kasih kepada seluruh sahabat MK, juga pendengar dimanapun Anda berada yang sudah ikut bergabung, ikut berinteraksi, serta juga menyampaikan pilihan berita dunia Islam yang sudah dihadirkan di kebersamaan kali ini, sahabat MK. Selamat mempersiapkan ibadah sholat maghrib, sahabat MK, yang tentunya sesaat lagi juga akan berkumandang azan maghrib ya, terus di kota Bandung dan sekitarnya tadi akan berkumandang di jam 17.51 menit waktu Indonesia Barat. Dan karena sudah di penghujung kebersamaan di sore hari ini dalam sajian program Inspirasi Sore segmen Berita Dunia Islam, sudah saatnya sahabat siar Anda Bahri Alamsyah
3: dan sahabat reporter Linda Padilla beserta tim MKFM yang bertugas pamit undur diri dari ruang dengar Anda.
1: Alhamdulillahirrabbilalamin, subhanaka Allahumma wabihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: kunci kebaikan adalah dengan mengenal Allah. Sesaat lagi, Anda akan menyimak Cahaya Tauhid bersama Kiai Haji Abdullah Gymnastiar.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Duhai Allah yang maha menatap, wahai yang maha dekat, wahai yang maha menyaksikan, wahai yang maha mendengar segalanya. Wahai Allah yang maha tahu segala isi hati, yang membulak-balik setiap hati. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an, wa rizqan thayyiban, wa amalan mutaqabbalan. Ya Allah, karuniakan kepada kami ilmu, ilmu yang membuat kami selalu ingat padamu, ilmu yang membuat kami yakin Engkau maha dekat, Engkau maha mendengar, Engkau maha menyaksikan. Ya Allah, kami mohon kepadamu ilmu yang membuat hati kami jadi bersih, ilmu yang menjadikan akhlak kami akhlakul karimah, ilmu yang mengantarkan agar seluruh waktu kami jadi ibadah, ilmu yang menjadi jalan akhir hidup kami husnul khotimah, ilmu yang jadi teman di kubur nanti ya Allah, ilmu yang menjadi tambahan pemberat amal kebaikan di yaumal hisab. Hanya Engkau yang kuasa memberi kami ilmu. Wahai Allah yang maha baik, bimbing agar kami bisa mengamalkannya dengan ikhlas dan istiqomah, dan bimbing agar kami bisa menyampaikan ilmumu kepada hamba-hambamu. Allahumma aftah lana hikmataka wansur alaina rahmataka ya zal jalali wal ikram. Taqabbal minna ya karim, innaka antas sami'ul alim. Kabulkan ya Allah, sesungguhnya Engkau maha mendengar, lagi maha mengetahui segala-galanya.
0: Amin. Baru saja Anda menyimak Cahaya Tauhid bersama Kiai Haji Abdullah Gymnastiar. Bacalah kitab Al-Quran yang telah diwahyukan kepadamu Muhammad, dan laksanakanlah sholat. Sesungguhnya sholat itu mencegah dari perbuatan keji dan mungkar. Dan ketahuilah, mengingat Allah dengan sholat itu lebih besar keutamaannya dari ibadah yang lain. Allah mengetahui apa yang kamu kerjakan. Al-Quran Surat Al-Ankabut ayat 45. Sahabat MQ, sesaat lagi akan berkumandang azan maghrib untuk wilayah Kota Bandung dan sekitarnya.

0: والصلاة القائمة آت محمد الوسيلة والفضيلة وابأثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد يا أرحم الراحمين. Ya Allah, Tuhan yang mempunyai seruan yang sempurna dan solat yang tetap didirikan, karuniakanlah Nabi Muhammad tempat yang luhur, tempatkanlah ia pada kedudukan yang terpuji, seperti yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya, Engkau tiada menyalahi janji, wahai Zat yang Maha Penyayang. Sahabat MG, selamat berlomba-lomba mengerjakan solat tepat waktu. Semoga Allah karuniakan kenikmatan dan kehusuan dalam sholat yang dikerjakan.
1: Renungan makna bulan Rabiul Akhir.

Rabiul Akhir diambil dalam kata bahasa Arab Roba'a, yang artinya tentram dalam bertempat tinggal atau sebaik-baiknya keadaan. Kata tentram juga digunakan dalam Al-Quran untuk mengungkapkan ekspresi dari kabar gembira yang disampaikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala berupa kemenangan yang menjadikan hati kaum muslimin menjadi tentram. Hal ini disampaikan untuk memotivasi kepada perjuangan kaum muslimin. Allah tidak menjadikannya mengirimkan bala bantuan itu, melainkan sebagai kabar gembira, dan agar hatimu menjadi tentram karenanya. Kemenangan itu hanyalah dari sisi Allah. Sesungguhnya Allah Maha Perkasa, lagi Maha Bijaksana. Al-Quran Surat Al-Anfal ayat 10. Kata Rabi'u diikuti dengan kata Al-Akhir yang berarti yang terakhir, sehingga maknanya menjadi keadaan yang terbaik, yang terakhir. Artinya, pada bulan ini suasana tentram, damai dan sejahtera menyelimuti di masyarakat Arab, sehingga mereka menghabiskan waktu mereka untuk melakukan kegiatan di dekat tempat tinggal mereka. Secara istilah, bulan Rabiul Akhir adalah bulan keempat dalam tahun Hijriah, yaitu antara Rabiul Awal dan Jumadil Awal dengan jumlah 29 hari. Amalan pada bulan Rabiul Akhir adalah sama dengan bulan yang lain. Tidak ada amalan khusus

dianjurkan oleh Islam dalam bulan ini. Walau bagaimanapun, sudah semestinya kita meningkatkan amalan kita dari masa ke masa. Allah Subhanahu wa Ta'ala telah berfirman, yang artinya, sesungguhnya mereka yang beriman dan beramal soleh, tentu kami tidak akan menyia-nyiakan pahala orang-orang yang mengerjakan amalan dengan baik dan berusaha memperbaiki amalannya. Al-Quran Surat Al-Kahfi ayat 30. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pun menyemangati kita dengan sabdanya. Hendaknya kamu semua beramal sesuai dengan kemampuanmu. Sesungguhnya Allah itu tidak jemu memberi pahala sampai kamu sendiri jemu melakukan amalan itu. Ketahuilah bahwa amalan yang paling dicintai Allah adalah amalan yang acak, kontinu, walaupun sedikit. Hadis riwayat Imam Muslim.

pantaskah manusia menjadi heran bahwa kami memberi wahyu kepada seorang laki-laki di antara mereka? Berilah peringatan kepada manusia, dan gembirakanlah orang-orang beriman bahwa mereka mempunyai kedudukan yang tinggi di sisi Tuhan. Orang-orang kafir berkata, "Orang ini, Muhammad, benar-benar pesihir."

Sesungguhnya Tuhan kamu, dialah Allah yang menciptakan langit dan bumi dalam 6 masa. Kemudian dia bersemayam di atas ars, singgasana untuk mengatur segala urusan. Tidak ada yang dapat memberi syafaat kecuali setelah ada izinnya. Itulah Allah, Tuhanmu. Maka sembahlah dia. Apakah kamu tidak mengambil pelajaran?

hanya kepadanya kamu semua akan kembali. Itu merupakan janji Allah yang benar dan pasti. Sesungguhnya dialah yang memulai penciptaan makhluk, kemudian mengulanginya, menghidupkannya kembali setelah berbangkit. Agar dia memberi balasan kepada orang-orang yang beriman dan mengerjakan kebajikan dengan adil. Sedangkan untuk orang-orang kafir, disediakan minuman air yang mendidih dan siksaan yang pedih karena kekafiran mereka.

0: بالحق يفصل الآيات لقوم يعلمون.
1: Dialah yang menjadikan matahari bersinar dan bulan bercahaya, dan dialah yang menetapkan tempat-tempat orbitnya agar kamu mengetahui bilangan tahun dan perhitungan waktu. Allah tidak menciptakan demikian itu melainkan dengan benar. Dia menjelaskan tanda-tanda kebesarannya kepada orang-orang yang mengetahui.

Sesungguhnya pada pergantian malam dan siang, dan pada apa yang diciptakan Allah di langit dan di bumi, pasti terdapat tanda-tanda kebesarannya bagi orang-orang yang bertakwa.

Sesungguhnya orang-orang yang tidak mengharapkan, tidak percaya akan pertemuan dengan kami dan merasa puas dengan kehidupan dunia serta merasa tentram dengan kehidupan itu, dan orang-orang yang melalaikan ayat-ayat kami.

Sesungguhnya orang-orang yang beriman dan mengerjakan kebajikan, niscaya diberi petunjuk oleh Tuhan karena keimanannya. Mereka di dalam surga yang penuh kenikmatan, mengalir di bawahnya sungai-sungai.

Dan kalau Allah menyegerakan keburukan bagi manusia, seperti permintaan mereka untuk menyegerakan kebaikan, pasti diakhiri umur mereka. Namun kami biarkan orang-orang yang tidak mengharapkan pertemuan dengan kami, bingung di dalam kesesatan mereka.

Dan apabila manusia ditimpa bahaya, dia berdoa kepada kami dalam keadaan berbaring, duduk, atau berdiri. Tetapi setelah kami hilangkan bahaya itu darinya, dia kembali ke jalan yang sesat, seolah-olah dia tidak pernah berdoa kepada kami untuk menghilangkan bahaya yang telah menimpanya. Demikianlah dijadikan terasa indah bagi orang-orang yang melampaui batas apa yang mereka kerjakan.

Dan sungguh, kami telah membinasakan umat-umat sebelum kamu ketika mereka berbuat zalim. Padahal para rasul mereka telah datang membawa keterangan-keterangan yang nyata. Tetapi mereka sama sekali tidak mau beriman. Demikianlah kami memberi balasan kepada orang-orang yang berbuat dosa.

Kemudian kami jadikan kamu sebagai pengganti-pengganti mereka di bumi setelah mereka, untuk kami lihat bagaimana kamu berbuat.

0: أخاف إن عصيت ربي عذاب يوم عظيم.
1: Dan apabila dibacakan kepada mereka ayat-ayat kami dengan jelas, orang-orang yang tidak mengharapkan pertemuan dengan kami berkata, datangkanlah kitab selain Al-Quran ini, atau gantilah. Katakanlah Muhammad, tidaklah pantas bagiku menggantinya atas kemauanku sendiri. Aku hanya mengikuti apa yang diwahyukan kepadaku. Aku benar-benar takut akan azab hari yang besar kiamat jika mendurhakai Tuhanku.

0: 102,7 MGFM Bandung, inspirasi keluarga Indonesia.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Suno. Makna keluarga bagi saya adalah orang-orang yang Allah dekatkan dengan kita, orang-orang yang saling mendukung untuk akhirat kita sehingga sampai di jannahnya Allah Subhanahu wa taala kelak. Simak terus inspirasi membangun keluarga hanya di 102,7 MKFM, inspirasi keluarga Indonesia.

Baik, bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillah fala mudilla lah wa may yudlil fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Alhamdulillahirabbil alamin, segala puji hanya milik Allah Subhanahu wa taala yang pada malam hari ini masih memberikan kita nikmat iman, nikmat Islam, serta kesempatan untuk kembali berkumpul bersama Al-Quran. Dipancar luaskan dari Jalan Geger Kalonggirang Baru nomor 11 Bandung MKFM, Inspirasi Keluarga Indonesia. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim warattilil qur'ana tartila. Dan bacalah Al-Quran itu dengan tartil. Baik sahabat MK yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, senang sekali saya Muhammad Nasrul Umam dari tim Sobat Ngaji dapat kembali membersamai sahabat semua dalam program Maghrib Mengaji Sejukkan Hati dengan Kalam Ilahi. Apa kabar sahabat MK malam ini? Semoga Allah senantiasa menjaga kesehatan, melapangkan rezeki, memudahkan setiap urusan, dan memenuhi hati kita dengan ketenangan serta keberkahan. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Dimanapun sahabat MK berada, baik yang sudah berkumpul bersama keluarga di rumah, masih dalam perjalanan, maupun yang sedang menyelesaikan aktivitas, semoga Allah Subhanahu wa taala selalu menjaga setiap langkah kita. Sahabat MK yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, waktu selepas maghrib adalah salah satu waktu terbaik untuk kembali akrab dengan Al-Quran. Mudah-mudahan setiap huruf yang kita baca, setiap ayat yang kita dengarkan, dan setiap ilmu yang kita pelajari malam ini menjadi cahaya bagi hati kita, penyejuk jiwa, serta pemberat amal kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah malam ini kita akan melanjutkan tilawah kita, yaitu Quran Surat Al-Isra ayat 17. Sekali lagi, kita akan melanjutkan tilawah kita Quran Surat Al-Isra ayat 17. Seperti biasa, kita akan baca dulu dengan sesama. Silakan dipersiapkan untuk mushaf masing-masing atau mushaf terbaiknya. Sebagaimana biasanya, saya akan baca terlebih dahulu.

وكم أهلكنا من القرون من بعد نوح

0: Sadaqallahul Azim. Baik sahabat MQ, kita akan jelaskan apa yang tadi sudah kita baca. Wakam ahlak. Nah, di sini wakam ahlakna. Di sini terdapat mim sukun. Sahabat MQ yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ketika kita melihat mim sukun bertemu dengan ba, itu harus ditahan. Mim sukun bertemu ba itu harus ditahan. Istilahnya adalah ikhfa syafawi. Jadi mimnya itu disamarkan, didengungkan, atau istilahnya gunnah. Dan selain daripada itu, ketika sahabat MQ melihat mim sukun bertemu mim berharokat, dan biasanya ini beri tanda tasydid, nah di sini pun juga harus ditahan atau digunahkan, didengungkan bacaannya, dan menjadi hukumnya itu adalah idgham mimi atau idgham mislain, idgham mutamatsilain, sama saja. Nah, selain daripada itu, ada juga yang di bagian hukum nun sukun atau tanwin, dan nanti kita akan bahas ini di akhir-akhir atau di pertengahan ayat. Nah, selain daripada itu juga, ketika sahabat MQ melihat mim sukun yang tadi saya sebutkan, itu harus dijelaskan. Maka ini disebut idhar syafawi. Syafawi, mohon maaf. Syafawi ini berkaitan dengan syafatan. Syafatan di sini berkaitan dengan makharijul huruf, yaitu tempat-tempat huruf yang ada pada dua bibir, yang termasuk huruf mim itu sendiri. Kemudian ada juga ahlakna. Ahlakna, nah di sini na-nya berharokat fathah bertemu alif, maka harus diayun atau diketuk dua kali ketukan. Kemudian ada juga selain daripada fathah bertemu alif, ada juga minal quruni. Nah, di sini ada alif lam qamariyah, harus jelas apanya alif lamnya. Dan juga ada domah bertemu waw sukun. Nah, ini yang menjadi pokok ya, atau bahasan awal yang barangkali sahabat MQ sering mendengar. Ada fathah bertemu alif, ada domah bertemu waw sukun, atau ada juga kasroh bertemu ya sukun, maka itu harus dibaca dua harokat. Selain daripada itu, nah ini ada berkaitan memang dengan nun sukun atau tanwin, tapi biasanya di sini di tengah-tengahnya ada mim kecil, sehingga nun sukunnya atau tanwinnya itu disamarkan menjadi mim ba'di. Nah, ini yang sangat populer disebut iqlab. Kenapa disebut iqlab? Itu apa, terbalik, dibalikan makna aslinya kepada mim seperti itu. Sehingga sahabat MQ ketika membaca nun sukun bertemu ba, kemudian ini biasanya di mushaf Indonesia itu ada mim kecil. Kalau di dalam mushaf Madinah itu biasanya di dalam kasrohnya atau di dia itu ada pada nunnya. Dan kalau dia kondisinya tanwin, itu tanwin yang kedua dimimkan. Jadi tidak sebagaimana biasanya garis dua, baik anin dan un. Tapi di mushaf Madinah itu diganti harokat yang keduanya menjadi mim. Jadi fathah satu kemudian ada mimnya. Perbedaannya seperti itu, tapi sama bacaannya itu mim ba'di nuh nuh. Nah, di sini kebetulan ada mad yang diwakopkan dan kedepannya ada huruf yang berharokat. Maka ini boleh dibaca 2, 4 sampai 5 dan 6 yang biasa kita sebut mad arid lis sukun. Kenapa? Karena karena jelas bacaannya itu. Dan bukan hanya yang kita ketahui mad arid lis sukun itu selalu pada akhir-akhir ayat. Di tengah-tengah pun juga sama. Jadi kita harus fokus pada kaidahnya. Nah, di sini dibaca dua harokat, 4 sampai 5 dan 6 itu boleh, tergantung tempo bacaan dan juga harus konsisten. Kita mau milih yang mana? Dan biasanya yang populer kita dengar yaitu 4 sampai 5 harokat. Nuh itu kurang lebih 3 kali ketukan lambat. Wakafa, nah di sini pun juga selain dari fathah bertemu alif, kasrah bertemu ya sukun dan domah bertemu waw sukun, ada juga fathah berdiri yang dia itu bertemu alif bengkok atau bisa disebut alif lazimah. Ini banyak versinya menurut kaidah bahasa Arab. Tapi kita sederhanakan saja alif bengkok. Nah ini menjadi bacaannya dua harokat. Seperti wadduha, wadduha. Nah itu pun juga sama, ada alif bengkoknya. Dan kita harus membaca dua harokat. Birobbika, birobbika. Nah di sini biasa saja sebagaimana ada tasydid yaitu nabar ya. Birobbika atau dalam surat Al-Fatihah alhamdulillahi rabbi. Ini perlu dijelaskan karena mengandung makna. Kalaupun tidak, ini bisa jadi berubah maknanya. Selain daripada itu, ada bidhunu. Di sini pun juga ada doma bertemu waw sukun tepat pada huruf nun. Nu. Nah, ini harus diayun juga. Aibadihi. Nah, aibadi fata bertemu alif adalah muttabi'i. Nah, di sini ada hak domir namanya itu. Biasanya hak domir di sini disebut kalau kita ungkapkan dalam sorof ada domir mutasil namanya. Nah, kita sederhanakan hak yang bulat kemudian berharokat fathah kasroh berdiri atau domah terbalik. Nah di sini harus dipanjangkan dan harus wasal. Nama istilah atau hukumnya itu mad silah qasirah. Ada juga yang dia itu berkaitan dengan 4 sampai 5 harokat bacaannya dan biasanya ada alisnya pada atas huruf haknya itu. Ada hak di atas ada alis di atas kemudian ada hamzah ke depannya. Sama berkaitan dengan hamzah itu populer mad jaiz dan mad wajib. Ada juga mad silah tawilah namanya. Nah kalau ini dibaca dua harokat mad silah qasirah. Jadi ibu tidak boleh atau sahabat MQ tidak boleh membaca ibadihi kemudian waqaf, tidak. Tapi kalau di waqaf disukunkan saja ibadih. Tetapi kalau misalkan di wasol itu harus dibaca ibadihi khabiram. Nah jadi wasol itu kan bersambung bacaannya, maksudnya seperti itu. Dan juga ada kasro bertemu ya sukun khabi. Nah di sini harus jelas. Selain daripada itu ada tanwin. Nah setelahnya ibu sahabat MQ yang dirahmati Allah ada nun bertemu mim. Nun bertemu mim, mohon maaf, ada nun bertemu ba. Sekarang ada tanwin bertemu ba. Nah ini yang dimaksud dengan hukum nun sukun atau tanwin. Ini sama hukum bacanya adalah iqlab. Maka sahabat MQ bacanya itu harus disamarkan tanwinnya kepada mim khabiran ba. Nah seperti itu basira. Nah basira di sini tanwin fathah, khusus pada tanwin fathah kecuali tak marbutoh itu berbeda. Tak marbutoh itu yang bulat kemudian titik dua. Nah hati-hati Pak Bu. Contoh di dalam surat Al-Ghasyiyah. Fiha ainun, fiha ainun jariyah. Nah, jariyah di sini jariatan ditulisnya. Nah, ini untuk tak marbutoh tidak boleh dijadikan laghiyata. Contoh di seperti itu dalam Quran surat Al-Ghasyiyah. La tasma'u fiha laghiyah. Nah, laghiyata. Dia itu apa namanya? Tanwin atau ta' marbutoh bertanwin fathah. Itu harus dibaca ha kalau disukun. Dan tidak boleh dibaca sebagaimana huruf-huruf lain. Nah, hanya satu ta' marbutoh saja. Sahabat MQ yang dirahmati Allah, lalu selain daripada ta' marbutoh yang tanwin, nah huruf-huruf yang lain ini harus dibaca mad dua harokat yang dihukumi mad iwad. Jadi nun iwadnya diganti gitu kepada mad. Jadi yang dibaca sobir, ah tidak boleh, tapi sobiro. Tidak boleh dibaca sobiron, sobir, tapi yang tepat dibaca, mohon maaf, basiro, bukan basiron atau basir. Nah ini sudah kita fahami barangkali berkaitan dengan fathah tanwin. Dan banyak di surah-surah yang lain yang kita juga kenal, surah An-Naba itu banyak fathah tanwin. Maka dibacanya mad. Contoh, waja'alna naumakum subata. Tidak boleh dibaca subatan. Seperti itu. Barakallahu li wa lakum. Allahu a'lam bissawab. Alhamdulillah, semoga ayat yang baru saja kita baca menjadi cahaya yang menerangi hati kita. Kita akan melihat dan sudah kita jelaskan tadi bagaimana membacanya. Insyaallah bacaan Al-Quran kita semakin baik dari waktu ke waktu. Alhamdulillah sahabat MQ yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala. Baik, sebentar lagi kita akan membuka sesi interaktif bagi sahabat MQ yang ingin membacakan tilawahnya secara langsung. Jangan ragu untuk bergabung. Tidak perlu menunggu bacaan terasa sempurna karena kita semua sedang belajar. Silakan kirimkan pesan melalui WhatsApp MQFM di 0811-2241-027. Saya ulang, silakan kirimkan melalui WhatsApp MQFM di 0112241027 dengan menyertakan nama, usia, alamat, serta password. Maghrib mengaji, sejukkan hati dengan kalam ilahi. Baik sahabat MQ yang dirahmati Allah, tetap bersama kami dan jangan kemana-mana. Sesaat lagi kita akan kembali setelah jeda berikut ini.
1: Sahabat MQ, apa yang termasuk perbuatan durhaka kepada orang tua? Simak jawabannya selepas informasi berikut ini.
2: Duh, ceklis satu mulu. Telepon juga gak berdering. Harus ditelepon seluler ini mah. Aus aja kalau gak diangkat kamu man.
3: Tenang, tenang. Semua masalah
2: kok ada
3: terjadi
2: game?
3: Dengan izin Allah. Dan pasti ada kebaikan di dalamnya. Semua masalah sudah diukur oleh Allah sesuai dengan kemampuan kita. Karena Allah maha tahu dan maha
2: juga ya.
3: Oleh karena itu fokuslah bertobat. Karena setiap kepahitan diundang oleh dosa.
2: Astagfirullah. Pantesan sering gak tenang dan keburu-buru. Kurang tobat ini, mak.
4: Halo, assalamualaikum, Min.
2: Waalaikumsalam, man. Kamu kemana aja?
4: Saya lagi gak ada kuota, Min. Kamu kok kayak lagi nangis gitu? Emang ada apa sih, Min?
2: Iya, man. Kayaknya saya kurang tobat ini, mak.
4: Loh.
1: Dapatkan manfaat saat menunggu telepon diangkat. Ayo turut menebar kebermanfaatan dengan mengaktifkan NSP Tausiah A'agim. Dial di ponsel Anda dengan menekan bintang 121 bintang 43 pagar. Bintang 121 bintang 43 pagar. Kemudian pilih judul Tausiah. Mulai Rp1.000 per pekan, Anda sudah turut serta bersedekah sekaligus berdakwah. NSP ini khusus untuk Anda, pelanggan Telkomsel.
5: Ayo kita belajar pola huruf hijaiyah dari Sobat Ngaji.
2: Ayo.
5: Teman-teman jangan lupa gabung yuk di kelas tashin gratis bersama Sobat Ngaji.
2: Ya, gabung yuk sebelum itu.

0: berfirman, "Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanah kepada pemiliknya. Apabila kamu menetapkan hukum di antara manusia, hendaklah kamu tetapkan secara adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang paling baik kepadamu. Sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Melihat." Al-Quran Surat An-Nisa ayat ke-58.
1: MKFM, Inspirasi Keluarga Indonesia.
2: Sahabat MK, membuat orang tua menangis termasuk ke dalam bentuk kedurhakaan kepada orang tua.

0: Baik, Alhamdulillah sahabat MQ yang masih setia bersama kami, kita langsung saja dengan siapa di mana.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Bu Heni dari Pangalengan mau ikut belajar mengaji. Maghrib mengaji, sejukkan hati dengan kalam ilahi. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa kam ahlakna minal quruni min ba'di nuh. Wa kafa bi rabbi bika bidhunubi ibadihi khabiran basira. Sadaqallahul azim. Ditunggu koreksinya Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah Ibu Heni sudah bergabung. Terima kasih dari Pangalengan. Mudah-mudahan Allah sehatkan selalu. Baik, kita lanjutkan dengan siapa di mana.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama sahabat Santi di Padalarang. Maghrib mengaji, sejukkan hati bersama kalam ilahi. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa kam ahlakna minal quruni min ba'di nuh.

0: Astagfirullahaladzim. Terima kasih, ditunggu koreksinya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu Santi dari Padalarang, Masya Allah, senang sudah bisa bergabung. Mudah-mudahan Allah sehatkan selalu Ibu Santi. Baik, kita lanjutkan dengan siapa di mana?
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan Ibu Wiwin, usia 60 tahun. Maghrib mengaji sejukkan hati dengan kalam ilahi.

بسم الله الرحمن الرحيم وكم أخ

0: Sadaqallahul Azim. Hatur nuhun koreksina. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, Ibu Wiwin Setiawati ya, dari Banjaran. Abdi oge ti Banjaran, Ibu. Alhamdulillah baik, sudah dapat bergabung. Terima kasih, mudah-mudahan Ibu Wiwin sehat selalu. Baik, kemudian ada juga dengan siapa di mana?
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari Ibu Rosmiati di Cicalengka. Maghrib mengaji sejukkan hati dengan kalam ilahi. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.

0: كثيرا. صدق الله العظيم. Ditunggu koreksinya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan Ibu Rosmiati ya, dari Cicalengka. Masya Allah, tabarakallah. Alhamdulillah sudah bisa bergabung. Terima kasih Ibu. Mudah-mudahan sehat selalu. Baik Ibu-ibu yang sudah dapat bergabung, kita akan koreksi masing-masing. Dimulai dari Ibu Heni Pangalengan. Masya Allah, Ibu bacaannya sudah bagus. Panjang pendeknya ini sudah jelas, sudah bagus. Dan juga gunahnya, nah ini gunahnya sudah cukup. Nah untuk guna ini, bagi sahabat MQ, ditahan 3 kali ketukan. Karena memang harus jelas. Tapi Ibu Heni ada satu huruf yang barangkali kalau kata orang Bandung kacaletot. Nah, di sini perlu diperbaiki dari sifatul hurufnya. Kalau makharijul hurufnya tentu jelas, tempat keluar hurufnya tentu jelas, tapi sifatul hurufnya yang di mana Ibu Heni membacanya wa kam ahlake. Nah, di sini yang terdengar oleh saya memantul. Sedangkan yang memantul itu adalah huruf qaf, bukan huruf kaf. Sebagaimana yang kita ketahui adalah qalqalah. Baju di toko atau di toko baju silakan sama saja. Baik, alhamdulillah. Barakallah Ibu Heni. Baik, kemudian ada juga Ibu Santi dari Padalarang. Masya Allah Ibu Santi. Masya Allah lancar, tidak ada koreksi, alhamdulillah. Tapi tetap, meskipun kita sudah bisa, jangan sampai berhenti bacaannya. Karena kalamullah atau bacaan Al-Quran yang terus-menerus kita baca, meskipun sudah bisa, ini akan menjadi ladang pahala. Barakallah Ibu Santi. Kemudian ada juga Ibu Wiwin dari Banjaran. Saya pun juga tadi sudah diberitahu ya. Saya pun juga dari Banjaran, di Banjaran abite Ibu. Baik. Ibu Wiwin, di sini ada koreksian yang berkaitan dengan huruf yang pertama atau berkaitan dengan makharijul huruf, tempat keluarnya huruf, bahwa di dalam makharijul huruf pertama yang kita pelajari itu adalah al-jauf. Al-jauf itu adalah rongga mulut. Rongga mulut di sini berkaitan dengan fathah, kasrah, dhamma atau hurufnya a, i, alif, waw, ya, dan bacaannya itu a, i, u. Rongga mulut di sini berkaitan semua huruf yang harus jelas bacaannya. Tidak boleh a'udzu billahi minasy, a'udzu billahi. Nah, tapi harus jelas a'udzu billahi. Nah, itu harus jelas. Tidak boleh a'udzu billahi minasyat. Itu al-jawabnya kurang. Setelah itu ada juga a'udzu za. Kalau Ibu bayangkan ujung lidah Ibu simpan di gigi seri atas. Gigi seri atas. Ah, kemudian ucapkan za. Za a'udzu. Ah, seperti itu. Kemudian ada juga huruf kaf. Nah, huruf kaf di sini harus apa? Harus tertahan, Bu. Contoh wa kam ahlak. Nah, harus tertahan apa? Tertahan suara, tapi dia itu hames dalam sifatul hurufnya. Kenapa? Ada nafas yang keluar, ada nafas yang mengalir. Ahlak, ahlak. Ah, maka kalau misal, dan ini bukan kol-kolah, tapi ini adalah nafas yang keluar. Ahlak, ahlak. Nah, ketika mengucapkan, sama nafasnya keluar. Ka, ka, ak. Ah, seperti itu. Barakallah Ibu Wiwin. Alhamdulillah, mudah-mudahan bermanfaat. Kemudian juga ada Ibu Rosmiati ya. Ibu Rosmiati dari Cicalengka. Insyaallah Ibu Rosmiati bacaannya hadar, mirip-mirip dengan hadar, bacaan cepat. Namun di sini tetap berkaitan dengan gunnah Nah, harus dibedakan dengan mad tabi'i. Artinya harus lebih panjang kadarnya, maka kurang lebih ketukannya itu 3 kali. Contoh di mana? Di bagian iqlab. Min ba'di nuh. Nah, itu juga. Kemudian khabir. Nah, di sini khabiran. 3 kali ketukan lamban. Khabiran bi. Nah, atau khabiran ba. Nah, jadi pas hitungan ketiga lambannya itu dihidupkan. Barakallah Ibu Rosmiati. Alhamdulillah, sekian koreksi yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat. Wallahu a'lam bissawab. Baik sahabat MQ, masih ada kesempatan pada sesi terakhir. Silakan bagi sahabat MQ yang ingin membacakan tilawahnya dapat mengirimkan pesan melalui WhatsApp MQ@M di 0811-2241-027 dengan menyertakan nama, usia, alamat, serta passwordnya. Maghrib mengaji, sejukkan hati dengan kalam ilahi. Tetap bersama kami dan jangan kemana-mana, kita kembali setelah jeda berikut ini.
2: Sahabat MQ, apa yang dilakukan agar mendapat umur panjang dan rezeki yang bertambah? Simak jawabannya selepas informasi berikut ini.

0: Majelis Taklim Kota Baru Parahyangan bersama Lembaga Wakaf Al-Quran Braille Umi Maktum Fois mengundang sahabat MQ untuk hadir dalam kajian spesial bersama narasumber Ustaz Sony Abikim, Ustazah Hanin Akira, Ustaz Kusuma Nanda Mega, dan Ustazah Ninih Mutmainah. Pada Senin hingga Kamis, 12 hingga 15 Oktober 2026, mulai pukul 8 pagi sampai selesai, bertempat di Masjid Al-Irsad Satya Kota Baru Parahyangan. Kunjungi pula Bazar Passion, Halal Kulineri, dan tentunya stand wakaf Al-Quran Braille dalam acara ini. Informasi hubungi 0811 911 0800. Kajian spesial ini terselenggara berkat kerjasama Majelis Taklim Kota Baru Parahyangan, DKM Masjid Al-Irsad Kota Baru Parahyangan, Yayasan Parahyangan Satya, Bank Syariah Indonesia, Lumbung Tur Haromain, Warung Online Prima 13, Az-Zahra Butik, dan tentunya Lembaga Wakaf Al-Quran Braille Umi Maktum Voice.
1: Sobat Ngaji,
2: ayo.
1: Teman-teman jangan lupa gabung yuk di kelas tasyim gratis bersama Sobat Ngaji.
2: Ya, gabung yuk. Sebelum itu, mari kita hafalkan huruf hijaiyah dulu.

0: berfirman, "Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan tetaplah bersama orang-orang yang benar." Al-Quran, Surat At-Taubah, ayat ke-119.
1: Kemudahan berlimpah keberkahan. Rasakan manfaatnya bersama Wakaf Anti Riba. Cukup akses www.sedekahjariah.id. Sahabat MQ, perintah Allah yang difirmankan bersama dengan perintah untuk tidak menyekutukannya adalah perintah untuk senantiasa berbuat baik kepada ibu dan bapak dengan sebaik-baiknya. Al-Quran Surat Al-Isra ayat 23.

0: Baik, alhamdulillah sahabat MQ yang masih setia bersama kami, kembali lagi bersama saya Muhammad Nasrul Umam dari tim Sobat Ngaji. Kita lanjutkan, sudah ada yang bergabung dengan siapa di mana?
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maghrib mengaji sejukkan hati dengan kalam ilahi dengan Ibu Parilah di GBA 3.

0: Koreksinya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Baik, Ibu Parilah di GBA 3 ya. Baik, alhamdulillah, terima kasih Ibu Parilah dari GBA 3. Izin saya koreksi, Ibu. Insya Allah, tabarakallah, semangatnya luar biasa, Ibu Parilah. Terus belajar, nah, tak kenal lelah, meskipun masih banyak kekurangannya. Dan ini mudah-mudahan menjadi ladang pahala bagi Ibu. Baik, Ibu, bacaannya sudah bagus, panjang pendeknya sudah peka, ya, dan juga mad atau dengungan gunahnya itu sudah bagus. Tapi yang jelas, kesalahannya itu dari huruf K. Nah, sebagaimana Ibu bilang, sebagaimana Ibu bilang biasa, kakak, nah, adik, kak, kak, itu harus ada hembusan nafas, Bu. Yang dimana dalam sifatul huruf, pada huruf kaf, itu kalau saya bedah, ada pada aqsa lisan, lisan yang paling ujung. Nah, hurufnya ada dua, O dan K. Nah, kalau kaf itu ada pada ujung lidah yang sifatnya itu hames, nafasnya keluar. Berbeda dengan ko, itu jahar, nafasnya tertahan. Ko, sudah, tidak ada nafas yang keluar. Berbeda dengan ka, ka, ada nafas yang keluar. Maka sebagaimana dalam apa namanya huruf-huruf berharokat pada kalimat wakafa, wakafa itu sudah bagus, birobika, nah itu sudah bagus. Namun ketika sukun tidak dibaca wa ahlakna, nah ini harus ada hembusan nafas wa ahlak, nah seperti Ibu bilang takbir Allahu Akbar, nah seperti itu. Baik, Ibu Parilah, hanya itu saja. Alhamdulillah, mudah-mudahan koreksinya bermanfaat. Baik, terima kasih kami ucapkan kepada ibu-ibu yang telah berkenan membaca ayat suci Al-Quran malam ini. Semoga Allah menerima setiap huruf yang telah dibaca sebagai amal saleh. Dan semoga koreksi yang telah disampaikan dapat menjadi ilmu yang bermanfaat bagi kita semua. Wallahu a'lam bissawab. Sedikit informasi bagi sahabat MT yang ingin terus belajar Al-Quran dengan program ini berakhir. Sobat Ngaji menghadirkan kelas tahsin Al-Quran gratis secara online. Belajarnya insya Allah mudah diikuti, menyenangkan, terbuka untuk semua kalangan, dan dibimbing oleh para asatid yang insya Allah menyesuaikan kemampuan sobat atau sahabat MK. Untuk informasi jadwal materi secara bisa di atau bergabung, silakan kunjungi kanal YouTube, Instagram, TikTok, atau akun Sobat Ngaji Official. Alhamdulillah, penutup, barangkali terima kasih juga kepada seluruh sahabat MK yang telah setia menyimak, juga kepada ibu-ibu yang telah berpartisipasi membaca ayat suci Al-Quran. Semoga Allah membalas seluruh kebaikan dengan pahala yang berlipat ganda. Insyaallah kita akan kembali berjumpa pada pekan mendatang dalam program Maghrib Mengaji Sejukkan Hati dengan Kalam Ilahi. Saya Muhammad Nasrul Umam dari tim Sobat Ngaji. Pamit undur diri, mohon maaf apabila ada kesalahan selama membersamai sahabat MK. Terdapat kehilapan atau tutur kata yang kurang berkenan. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullaha li wa lakum. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Program Maghrib Mengaji telah menemani Anda. Rasakan ketenangan dan kelapangan bersama Al-Quran. Bacalah kitab Al-Quran yang telah diwahyukan kepadamu Muhammad. Dan laksanakanlah sholat. Sesungguhnya, sholat itu mencegah dari perbuatan keji dan mungkar. dan ketahuilah

mengingat Allah dengan salat itu lebih besar keutamaannya dari ibadah yang lain. Allah mengetahui apa yang kamu kerjakan. Al-Quran Surat Al-Ankabut ayat 45. Sahabat MQ, sesaat lagi akan berkumandang azan Isya untuk wilayah Kota Bandung dan sekitarnya.

محمدنil wasilata wal fadilah wab'athhu maqaman mahmudanil ladzi wa'adtah innaka la tukhliful mi'ad ya arhamar rahimin. Ya Allah, Tuhan yang mempunyai seruan yang sempurna dan salat yang tetap didirikan, karuniakanlah Nabi Muhammad tempat yang luhur, tempatkanlah ia pada kedudukan yang terpuji seperti yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau tiada menyalahi janji, wahai Zat yang Maha Penyayang. Sahabat MK, selamat berlomba-lomba mengerjakan sholat tepat waktu. Semoga Allah karuniakan kenikmatan dan kehusuan dalam sholat yang dikerjakan.

0: Dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang.
1: Ar-Rahman.
0: Allah yang Maha Pengasih.
1: Allamal Qur'an.
0: Yang telah mengajarkan Al-Qur'an.
1: Khalaqal insan.
0: Dia menciptakan manusia.
1: Allamahul bayan.
0: Mengajarnya pandai berbicara.
1: Asy-syamsu wal qamaru bihusban.
0: Matahari dan bulan beredar menurut perhitungan.
1: Wan-najmu wasy-syajaru yasjudan.
0: Dan tetumbuhan dan pepohonan keduanya tunduk kepadanya.
1: Was-samaa'a rafa'aha wa wada'al mizan.
0: Dan langit telah ditinggikannya dan Dia ciptakan keseimbangan.
1: Alla tatawaw fil mizan.
0: Agar kamu jangan merusak keseimbangan itu.
1: Wa aqimul wazna bil qisti wa la tukhsirul mizan.
0: Dan tegakkanlah keseimbangan itu dengan adil. Dan janganlah kamu mengurangi keseimbangan itu.
1: Wal arda wada'aha lil anam.
0: Dan bumi telah dibentangkannya untuk makhluknya.
1: Fiha fakihatun wan nakhlu dzatul akmam.
0: Di dalamnya ada buah-buahan dan pohon kurma yang mempunyai kelopak mayang.
1: Wal habbu dzul 'asfi war raihan.
0: Dan biji-bijian yang berkulit dan bunga-bunga yang harum baunya.
1: فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ.
0: Maka nikmat Tuhanmu yang manakah yang kamu dustakan.
1: خَلَقَ الْإِنسَانَ مِنْ صَلْصَالٍ كَالْفَخَّارِ.
0: Dia menciptakan manusia dari tanah kering seperti tembikar.

0: dan Dia menciptakan jin dari nyala api tanpa asap.
1: فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ.
0: Maka nikmat Tuhanmu yang manakah yang kamu dustakan?
1: رَبُّ الْمَشْرِقَيْنِ وَرَبُّ الْمَغْرِبَيْنِ.
0: Tuhan yang memelihara dua timur dan Tuhan yang memelihara dua barat.
1: فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ.
0: Maka nikmat Tuhanmu yang manakah yang kamu dustakan?
1: مَرَجَ الْبَحْرَيْنِ يَلْتَقِيَانِ.
0: Dia membiarkan dua laut mengalir yang kemudian keduanya bertemu.
1: بينهما برزخ لا يبغيان.
0: Di antara keduanya ada batas yang tidak dilampaui oleh masing-masing.
1: فبأي آلاء ربكما تكذبان.
0: Maka nikmat Tuhanmu yang manakah yang kamu dustakan?
1: يخرج منهما اللؤلؤ والمرجان.
0: Dari keduanya keluar mutiara dan marjan.
1: فبأي آلاء ربكما تكذبان.
0: Maka nikmat Tuhanmu yang manakah yang kamu dustakan?
1: وَلَهُ الْجَوَارِ الْمُنْشَآتُ فِي الْبَحْرِ كَالْأَعْلَامِ.
0: Miliknya lah kapal-kapal yang berlayar di lautan bagaikan gunung-gunung.
1: فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ.
0: Maka nikmat Tuhanmu yang manakah yang kamu dustakan?
1: Kullu man 'alayha fan.
0: Semua yang ada di bumi itu akan binasa.
1: Wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram.
0: Tetapi wajah Tuhanmu yang memiliki kebesaran dan kemuliaan tetap kekal.
1: فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ.
0: Maka nikmat Tuhanmu yang manakah yang kamu dustakan?
1: يَسْأَلُهُ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ كُلَّ يَوْمٍ هُوَ فِي شَأْنٍ.
0: Apa yang di langit dan di bumi selalu meminta kepadanya. Setiap waktu dia dalam kesibukan.
1: فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ.
0: Maka nikmat Tuhanmu yang manakah yang kamu dustakan?
1: سَنَفْرُغُ لَكُمْ أَيُّهَا الثَّقَلَانِ.
0: Kami akan memberi perhatian sepenuhnya kepadamu, wahai golongan manusia dan jin.
1: فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ.
0: Maka nikmat Tuhanmu yang manakah yang kamu dustakan?
1: Ya.

0: Wahai golongan jin dan manusia, jika kamu sanggup menembus melintasi penjuru langit dan bumi, maka tembuslah. Kamu tidak akan mampu menembusnya kecuali dengan kekuatan dari Allah.
1: فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ.
0: Maka nikmat Tuhanmu yang manakah yang kamu dustakan?

0: Kepada kamu jin dan manusia, akan dikirim nyala api dan cairan tembaga panas, sehingga kamu tidak dapat menyelamatkan diri darinya.
1: فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ
0: Maka nikmat Tuhanmu yang manakah yang kamu dustakan?

0: Rahman.
1: Maka apabila langit telah terbelah dan menjadi merah mawar seperti kilauan minyak.
0: فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ.
1: Maka nikmat Tuhanmu yang manakah yang kamu dustakan?

0: Maka pada hari itu, manusia dan jin tidak ditanya tentang dosanya.
1: فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ
0: Maka nikmat Tuhanmu yang manakah yang kamu dustakan?

0: Orang-orang yang berdosa itu diketahui dengan tanda-tandanya, lalu direngut ubun-ubun dan kakinya.
1: فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ.
0: Maka nikmat Tuhanmu yang manakah yang kamu dustakan?
1: هَذِهِ جَهَنَّمُ الَّتِي يُكَذِّبُ بِهَا الْمُجْرِمُونَ.
0: Inilah neraka Jahanam yang didustakan oleh orang-orang yang berdosa.
1: يَطُوفُونَ بَيْنَهَا وَبَيْنَ حَمِيمٍ آنٍ.
0: Mereka berkeliling di sana dan di antara air yang mendidih.
1: فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ.
0: Maka nikmat Tuhanmu yang manakah yang kamu dustakan?
1: وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ.
0: Dan bagi siapa yang takut akan saat menghadap Tuhannya, ada dua surga.
1: فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ.
0: Maka nikmat Tuhanmu yang manakah yang kamu dustakan?
1: ذَوَاتَا أَفْنَانِ.
0: Kedua surga itu mempunyai aneka pepohonan dan buah-buahan.
1: فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ.
0: Maka nikmat Tuhanmu yang manakah yang kamu dustakan?
1: فِيهِمَا عَيْنَانِ تَجْرِيَانِ.
0: Di dalam kedua surga itu ada dua buah mata air yang memancar.
1: فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ.
0: Maka nikmat Tuhanmu yang manakah yang kamu dustakan?
1: فِيهِمَا مِنْ كُلِّ فَاكِهَةٍ زَوْجَانِ.
0: Di dalam kedua surga itu terdapat aneka buah-buahan yang berpasang-pasangan.
1: فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ.
0: Maka nikmat Tuhanmu yang manakah yang kamu dustakan?
1: مُتَّكِئِينَ عَلَى فُرُشٍ بَطَائِنُهَا مِنْ إِسْتَبْرَقٍ وَجَنَى الْجَنَّتَيْنِ دَانٍ.
0: Mereka bersandar di atas permadani yang bagian dalamnya dari sutra tebal. Dan buah-buahan di kedua surga itu dapat dipetik dari dekat.
1: فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ.
0: Maka nikmat Tuhanmu yang manakah yang kamu dustakan?

0: dalam surga itu ada bidadari-bidadari yang membatasi pandangan, yang tidak pernah disentuh oleh manusia maupun jin sebelumnya.
1: فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ.
0: Maka nikmat Tuhanmu yang manakah yang kamu dustakan?
1: كَأَنَّهُنَّ الْيَاقُوتُ وَالْمَرْجَانِ.
0: Seakan-akan mereka itu permata yakut dan marjan.
1: فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ.
0: Maka nikmat Tuhanmu yang manakah yang kamu dustakan?
1: هَلْ جَزَاءُ الْإِحْسَانِ إِلَّا الْإِحْسَانِ.
0: Tidak ada balasan untuk kebaikan selain kebaikan pula.
1: فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ.
0: Maka nikmat Tuhanmu yang manakah yang kamu dustakan?
1: وَمِن دُونِهِمَا جَنَّتَانِ.
0: Dan selain dari dua surga itu ada dua surga lagi.
1: فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ.
0: Maka nikmat Tuhanmu yang manakah yang kamu dustakan?
1: مُدْهَامَّتَانِ.
0: Kedua surga itu kelihatan hijau tua warnanya.
1: فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ.
0: Maka nikmat Tuhanmu yang manakah yang kamu dustakan?
1: فِيهِمَا عَيْنَانِ نَضَّاخَتَانِ.
0: Di dalam keduanya surga itu ada dua buah mata air yang memancar.
1: فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ.
0: Maka nikmat Tuhanmu yang manakah yang kamu dustakan?
1: فِيهِمَا فَاكِهَةٌ وَنَخْلٌ وَرُمَّانِ.
0: Di dalam kedua surga itu ada buah-buahan, kurma dan delima.
1: فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ.
0: Maka nikmat Tuhanmu yang manakah yang kamu dustakan?
1: فِيهِنَّ خَيْرَاتٌ حِسَانٌ.
0: Di dalam surga-surga itu ada bidadari-bidadari yang baik-baik dan jelita.
1: فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ.
0: Maka nikmat Tuhanmu yang manakah yang kamu dustakan?
1: حُورٌ مَقْصُورَاتٌ فِي الْخِيَامِ.
0: Bidadari-bidadari yang dipelihara di dalam kemah-kemah.
1: فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ.
0: Maka nikmat Tuhanmu yang manakah yang kamu dustakan?
1: لَمْ يَطْمِثْهُنَّ إِنْسٌ قَبْلَهُمْ وَلَا جَانٌ.
0: Mereka sebelumnya tidak pernah disentuh oleh manusia maupun oleh jin.
1: فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ.
0: Maka nikmat Tuhanmu yang manakah yang kamu dustakan?
1: مُتَّكِئِينَ عَلَى رَفْرَفٍ خُضْرٍ وَعَبْقَرِيٍّ حِسَانٍ.
0: Mereka bersandar pada bantal-bantal yang hijau dan permadani-permadani yang indah.
1: فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ.
0: Maka nikmat Tuhanmu yang manakah yang kamu dustakan?
1: Tabarakasmu Rabbika dzil jalali wal ikram.
0: Maha suci nama Tuhanmu, pemilik keagungan dan kemuliaan.
2: Sadaqallahul azim.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahilladzi anzala sakinah fi qulubil mu'minin liyazdadu imana ma'a imanihim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udhu bika min sakhatika wan nar. Allahumma inna nas'aluka imanan kamilan wa yaqinan sadiqan wa qalban khashian wa lisanan zakiran. Allahumma a'inna ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Wahai Allah yang maha menatap, wahai yang maha menyaksikan segalanya, wahai pemilik segala ilmu, kami mohon padamu, karuniakan kepada kami ilmu yang manfaat, ya Allah. Ilmu yang membuat hati kami sangat yakin padamu. Ilmu yang membuat sepanjang hidup ini menjadi ibadah untukmu. Ilmu yang bisa membuat akhlak kami berakhlakul karimah. Sisa umur kami istiqomah. Akhir hayat kami husnul khatimah. Taqabbal minna ya karim, innaka antas samiul alim. Amin ya rabbal alamin. Hal terpenting dalam hidup ini hanya dua. Satu, iman. Dua, amal soleh. Hayatan tayyibah, bahagia dunia akhirat tergantung dua saja. Makin kuat iman, makin kesibukannya jadi amal soleh, makin dibahagiakan oleh Allah. Bukan iman yang membuat bahagia, tapi keimanan seseorang disukai Allah dan diberi hadiah bahagia. Orang kuat iman, orang yang punya amal soleh, bukan tanpa masalah. Karena masalah sesungguhnya bagian dari karunia Allah. Masalah akan bermanfaat kalau dengan masalah iman kita makin kuat. Goal dari masalah itu kan sebetulnya bukan solusinya. Goal dari masalah itu kita makin yakin ke Allah. Gara-gara masalah amal soleh kita makin banyak. Maka disebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ajaban li amril mu'min, inna amrohu kullahu khair. Sungguh mengagumkan, menakjubkan keadaan urusan orang beriman, semua urusannya jadi kebaikan. Walaisa dzalik li ahadin illa lil mu'min. Dan tidak ada yang bisa begitu kecuali mu'min. Jadi bagi kita sama saja. Dipuji, dicaci, ada, tiada, sehat, sakit, untung, rugi, dihormati, difitnah, mudah, susah, lapang, sempit, sama. Sama-sama jadi kebaikan kalau disikapi dengan sikap yang disukai Allah. Jadi ujian hidup tidak ada bahayanya. Yang bahaya adalah kita tidak ditolong Allah. Berat ringannya hidup tergantung Allah nolong atau tidak. Kalau Allah nolong, tidak ada lagi yang berat. Kalau Allah tidak nolong, semuanya berat. Hati ini dibulak-balik oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Kalau Allah bikin sempit hati kita, sudah sengsara. Kalau Allah buat lapang hati kita, insya Allah. Jadi, bagaimana caranya menghadapi hidup ini supaya ditolong Allah? Dari segi iman, yang sangat mendatangkan pertolongan Allah itu namanya husnudzon kepada Allah. Jadi kalau orang kuat iman, pasti berprasangka baik ke Allah. Berprasangka baik, ujian apapun pasti baik. Semua ujian sudah diukur oleh Allah pasti baik.
Allah akan menolong, tidak akan menyia-nyiakan kita. Tidak mungkin Allah membiarkan hamba yang tidak berdaya ngedepin hidup ini. Semuanya diukur, semuanya untuk kebaikan kita. Ujian bisa menggugurkan dosa, ujian bisa mendapat pahala melimpah, ujian bisa ngangkat derajat. Dan selama diuji juga Allah ngurusin kita. Tidak ada orang yang diuji oleh Allah dan tidak diurus, tidak mungkin. Yang banyak mengeluh juga dikasih makan, betul tidak? Duh, makanan saya dikit sambil ngunyah. Seberat apapun, pasti sudah diukur, pasti untuk kebaikan kita, dan pasti Allah mendampingi kita selama diuji. Dan mesti kebaikan besar. Wa basyiris sabirin. Nah, amalnya apa? Kalau tadi iman, iman itu husnuzon. Kelengkapannya adalah iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ikhlas dan tawakal. Amal solehnya apa? Yang paling penting sekali. Lihat urutannya dalam Al-Baqarah ayat 3, ciri orang takwa. Alladzina yu'minuna bil ghaib wa yuqimuna sholah. Ini yang kita tidak serius. Kita sholat itu seakan-akan hanya rutinitas. Kalau sudah dilaksanakan, seakan-akan selesai. Jadi kita tuh punya kunci yang sangat penting, yang bisa membuka segala yang kita perlukan. Cuma kunci ini dibawa-bawa aja, tidak dipakai. Kalaupun make, cos-cos, gak pernah serius. Jadi tidak membuka apa-apa. Padahal sholat itu adalah hal yang sangat penting sesudah iman. Di antara semua zikrullah, kan amalan yang paling tinggi derajatnya itu, ala unabbi'ukum bi khairi a'malikum. Maukah kau kuberitahu amalan yang paling baik, yang paling suci di sisi Allah, yang paling meninggikan derajat, lebih baik dari menafkahkan emas dan perak, lebih baik dari bertempur dengan musuh di medan jihad? Zikrullah Ta'ala. Nah, zikir yang paling lengkap itu sholat. Terima kasih Bapak Ibu yang budiman, sahabat-sahabat yang menyimak. Kita akhiri dengan doa air majlis. Subhanakallahumma bihamdik, ashadu ala ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Sahabat Enki, siapakah sebaik-baiknya orang terhadap keluarganya? Simak jawabannya selepas informasi berikut ini.
1: Duh, cekri satu mulu. Telepon juga gak berdering. Harus ditelepon seluler ini mah. Awas aja kalau gak diangkat kamu, Man.
2: Tenang, tenang. Semua masalah.
1: Kok ada lagi?
2: Izin Allah dan pasti ada kebaikan di dalamnya. Semua masalah sudah diukur oleh Allah sesuai dengan kemampuan kita, karena Allah Maha Tahu dan Maha
1: juga ya.
2: Oleh karena itu fokuslah bertobat, karena setiap kepahitan diundang oleh dosa.
1: Astagfirullah. Pantesan sering gak tenang dan keburu-buru. Kurang tobat ini, Mak.
3: Halo, Assalamualaikum, Min.
1: Waalaikumsalam, Man. Kamu kemana aja?
3: Saya lagi gak ada kuota, Min. Kamu kok kayak lagi nangis gitu? Emang ada apa sih, Min?
1: Iya, Man. Kayaknya saya kurang tobat ini, Mak.
3: Loh.
0: Dapatkan manfaat saat menunggu telepon diangkat. Ayo, turut menebar kebermanfaatan dengan mengaktifkan NSP Tausiah A'agim. Dial di ponsel Anda dengan menekan bintang 121 bintang 43 pagar. Bintang 121 bintang 43 pagar. Kemudian pilih judul Tausiah. Mulai Rp1.000 per pekan, Anda sudah turut serta bersedekah sekaligus berdakwah. NSP ini khusus untuk Anda, pelanggan Telkomsel.
4: Melihat mahasiswaku lulus adalah kebahagiaan tersendiri bagiku. Apalagi kabar mahasiswaku yang kemarin.
5: Pak, terima kasih bimbingannya selama ini. Dan terima kasih juga NSP-nya, Pak. Alhamdulillah, saya jadi percaya diri, Pak.
4: Alhamdulillah, NSP yang dipasang jadi jalan dakwah. Semoga Rp1.000 ini jadi amal sedekah.
0: Dapatkan manfaat saat menunggu telepon diangkat. Ayo, turut menebar kebermanfaatan dengan mengaktifkan NSP Tausiah A'agim. Dial di ponsel Anda dengan menekan bintang 121 bintang 43 pagar. Bintang 121 bintang 43 pagar. Kemudian pilih judul Tausiah. Mulai Rp1.000 per pekan, Anda sudah turut serta bersedekah sekaligus berdakwah. NSP ini khusus untuk Anda, pelanggan Telkomsel.
6: Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, termasuk orang yang selamat dari azab adalah orang-orang yang memelihara amanat dan janji mereka. Al-Quran, Surat Al-Ma'riz, ayat ke-32.
0: Dapatkan ragam konten inspiratif dengan subscribe YouTube MKFM Bandung, MDLK.

Sahabat MG, sebaik-baik seorang hamba adalah suami yang paling baik terhadap keluarganya. Rasulullah SAW bersabda, "Dan aku adalah yang paling baik terhadap keluargaku." Hadis riwayat At-Tirmidzi.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahilladzi anzala sakinah fi qulubil mu'minin liyajdadu imanan ma'a imanihim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ya Allah, Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan tayyiban wa amalan mutaqabbalan. Allahumma inna nas'aluka imanan kamilan wa yaqinan sadiqan wa qalban khashian wa lisanan dhakiran. Duhai Allah yang maha menatap, karuniakan kepada kami ilmu yang manfaat, ilmu yang menambah keimanan kami, ya Allah. Ilmu yang menjadi amal soleh, ilmu yang menjadi wasiat dalam kebenaran dan kesabaran. Lindungi kami dari niat yang salah, dari ilmu yang tidak manfaat, dari amal yang tidak engkau terima. Taqabbal minna ya arhamar rahimin. Amin ya rabbal alamin. Kita semua pasti ingin sukses, ingin beruntung, tidak ada yang mau rugi. Tapi tidak semua orang mengerti apa keberuntungan yang sebenarnya. Ingin beruntung, tapi apakah keberuntungan yang kita anggap untung itu keberuntungan yang benar atau tidak? Keberuntungan harus beruntung yang sesuai dengan apa yang dikehendaki Allah untung. Nah, di dalam surat Al-Asr, surat ke-103, di sana jelas kriteria rugi dan untung. Jadi kalau kita ingin beruntung, coba kita simak ayat ini. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr. Innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus shalihat wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Demi masa, sesungguhnya setiap insan dalam kerugian kecuali amanu, orang yang beriman, wa 'amilus shalihat, orang yang beramal soleh. Yang ketiga, yang saling berwasiat dalam kebenaran dan saling berwasiat dalam kesabaran. Ini ternyata. Jadi, keberuntungan tidak diukur oleh jumlah uang, tidak diukur oleh gelar, pangkat, jabatan, popularitas, penampilan, itu casing. Keberuntungan adalah setiap waktu yang kita miliki, targetnya 4 ini. Kita akan beruntung. Kunci bahagia. Kunci bahagia apa? Banyak uang? Tidak. Punya jabatan tinggi? Tidak. Kunci bahagia itu iman dan amal soleh. Apakah orang yang sedikit uangnya bisa bahagia? Bisa. Kalau imannya kuat dan kesibukannya jadi amal soleh, Allah yang membahagiakan. Kalau gaji kecil bisa bahagia? Bisa. Kalau hari ini uangnya habis, masih bisa bahagia? Bisa. Dia yakin Allah penguasa rezeki. Besok ada rezekinya sendiri. Sekarang tidak ada, habis, besok ada. Allah pemilik langit dan bumi, maha baik, tidak pernah abai kepada hamba-hambanya. Allah janji akan mencukupi orang yang takwa dan tawakal. Tidak pegang uang, tidak ada keraguan. Harga tanah naik, tidak ada masalah. Mau naik berapapun, ketentuan di genggaman Allah. Kalau Allah memberi, jadi. Maka bahagia bukan masalah pangkat, gelar, jabatan, popularitas, penampilan, jumlah uang. Oh tidak. Banyak uang sama sekali tidak jaminan bahagia. Orang banyak uang, kurang iman, pasti stres. Takut berkurang. Fakrohu baina ainaih. Di sininya takut berkurang rezekinya. Punya jabatan takut mutasi.
Punya popularitas, takut berkurang popularitasnya. Punya penampilan, takut tua, takut keriput, stres. Maka tidak usah silau dengan yang diberi dunia. Silaulah dengan orang yang imannya kuat dan kesibukannya jadi amal soleh. Apa yang disebut iman? Apa kuncinya supaya iman kuat? Rasulullah SAW bersabda, Al-mu'minul qawi khairun wa ahabu ilallah minal mu'mini do'if wa fi kulli khair. Mu'min yang kuat lebih baik dan lebih dicintai Allah daripada mukmin yang lemah, dan pada keduanya ada kebaikan. Jadi makin kuat iman seseorang, makin baik dalam segala hal. Akhlaknya baik, amalnya baik, hatinya baik. Pokoknya makin kuat iman seseorang, makin baik kehidupan dunia akhiratnya, dan makin dicintai Allah. Pertanyaannya, apa yang membuat orang kuat iman? Ilmu. Pupuk iman adalah ilmu. Kurang ilmu akan kurang iman. Pemandu amal adalah ilmu. Kurang ilmu pasti kurang amal. Ilmu luas. Ilmu apa yang terpenting? Ilmu agama. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fiddin." Barang siapa yang dikehendaki Allah kebaikan baginya, yufaqihu fiddin, Allah pahamkan agama. Jadi orang yang beruntung itu adalah pembelajar sejati yang benar-benar selalu haus dengan ilmu, terutama ilmu agama sebagai fondasinya. Ilmu agama luas. Ilmu apa yang paling utama penting kita pelajari? Ilmu mengenal Allah. Terima kasih Bapak Ibu yang budiman, sahabat-sahabat yang menyimak. Kita akhiri dengan doa air majlis. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu alla ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Kaki Malam. MKFM Bandung, inspirasi keluarga Indonesia.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Abu Basam Umar Mita. Mana keluarga bagi saya itu adalah satu sekoci yang bisa menghantarkan kita kepada dermaga surga. Karena sesungguhnya keluarga, kalau kita perhatikan dalam hadis riwayat Barok bin Azib, manusia itu kalau nanti sudah pada kematiannya, ketika dia di alam barzah sudah menyelesaikan pertanyaan mungkar dan nakir, maka dia berteriak. Tahukah kita teriakan apa itu? Teriakannya adalah, Ya Rob, akimisa ahata arsi ila ahli. Ya Robku, tolong segerakan kiamat supaya aku lekas bertemu dengan keluargaku. Disitulah kita faham, memori yang tidak pernah jatuh, memori yang tidak pernah rontok, walaupun kita sudah melewati dahsyatnya kematian, ternyata pertama kali yang diminta oleh orang yang meninggal dunia itu bertemu lagi dengan keluarga. Karena keluarga itu adalah sekoci menuju kepada dermaga surga. Simak inspirasi membangun keluarga hanya di MKFM, Inspirasi Keluarga Indonesia.

dan semakin mendekat. Rasakan kasih dan cintanya. Sesaat lagi Anda akan menyimak kajian Ma'rifatullah.

0: الحمد لله رب العالمين الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين يا الله وهي yang maha menatap وهي yang maha dekat Wahai yang maha menyaksikan, berkahi majlis ini. Kami semua adalah hamba-Mu, ciptaan-Mu, milik-Mu. Kami semua ada dalam genggaman-Mu. Allahumma a'inna 'ala dzikrika wa syukrika wa husni 'ibadatik. Tolonglah kami ya Allah. Jadikan kami semua menjadi orang yang sangat yakin padamu sehingga selalu ingat padamu setiap saat. Jangan biarkan hati ini lalai darimu, berpaling darimu. Ya Allah, golongkan kami menjadi hamba yang senantiasa bersyukur. Tenggelamkan diri kami dalam rasa syukur tiada bertepi. Dan golongkan kami menjadi orang yang bisa memperbagus ibadah kami untuk-Mu. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa 'amalan mutaqabbalan. Rabbana zidna 'ilma warzuqna fahma. Allahumma iftah lana hikmata wansur 'alaina rahmatak ya dzal jalali wal ikram. Lindungi ya Allah pertemuan ini dari niat yang salah, dari ilmu yang tidak manfaat, dari amal yang tidak engkau terima, dari doa yang tidak engkau ijabah. Taqabbal minna ya arhamar rahimin, innaka antas samiul alim. Amin ya rabbal alamin. Hadirin, kita akan mengulas kembali dan memperdalam kisah Nabi Yunus. Nabi Yunus adalah Nabi Allah yang diutus untuk mengajak orang mengenal Allah, mengenal jalan untuk bisa bahagia di jalan Allah, serta mengenal resiko. Kalau patuh apa dampaknya, kalau tidak patuh apa dampaknya. Tetapi umat Nabi Yunus menolak. Lalu Nabi Yunus dalam keadaan kecewa dan jengkel meninggalkan umat. Allah tahu isi hati, dan Allah memberikan teguran dengan tiga kegelapan. Ini kegelapan yang sangat berat. Dalam gelapnya malam dimasukkan ke dalam gelapnya lautan dan dimakan ikan, sehingga dalam gelapnya perut ikan yang sangat-sangat tidak terbayangkan kesulitannya. Gelapnya malam sendiri tidak bisa diubah kecuali ketentuan Allah yang mengubah malam jadi siang. Ada dalam gelapnya lautan tidak bisa keluar sendirian dari kegelapan lautan. Apalagi dalam perut ikan yang tidak tahu harus apa dan bagaimana. Jadi ini benar-benar berlapis-lapis kesulitan yang mungkin kita tidak pernah mengalaminya. Dan nyata. Jadi kegelapan ini kalau dibandingkan dengan masalah kita, mungkin masalah kita sangat cetek. Kita paling gelap, listrik kena aliran. Berlapisnya kesusahan kita ringan. Dimarahi istri, itu bukan gelap, itu remeng-remeng. Ditagih hutang, sakit gigi, berlapis-lapisnya yang kecil-kecil yang sebetulnya kalau dengan ketenangan bisa kelihatan solusinya. Tapi ini tidak kelihatan. Ini menjadi inspirasi bagi kita yang merasa dalam banyak kepahitan yang berlapis-lapis. Semoga malam ini Allah yang Maha Mendengar memberikan kepada kita pemahaman SOP keluar dari kesulitan yang kelihatannya tidak mungkin bisa keluar, yang tidak ada solusi yang terbayangkan sekalipun. Ya, kita bisa bayangkan ada di dalam perut ikan, di dalam lautan, di gelapnya malam. Ini tidak terbayangkan, harus bagaimana? Kita simak surat Al-Anbiya ayat 187, ulangi 87 dan 88. Silakan Ustaz.
1: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa dhan

0: Dhunnun, Nabi Yunus ketika ia pergi dalam keadaan marah, mughadiban. Lalu ia menyangka bahwa kami, Allah, tidak akan mempersempitnya. Maka ia berseru dalam keadaan yang sangat gelap. Ini kegelapan yang luar biasa ya. Fi zulumat, la ilaha illa anta subhanak inni kuntu minazzalimin. Tiada Tuhan selain Engkau, tiada ilah yang berhak disembah selain Engkau, Maha Suci Engkau, sesungguhnya aku adalah termasuk orang yang zalim. Ayat selanjutnya, fastajib.
1: Fastajabna lahu wa najjaynahu minal gham wa kadzalika nunjil mu'minin.
0: Fastajabna lahu, maka kami memperkenankan doanya dan menyelamatkannya dari kedukaan, dan demikianlah kami najimul mu'minin, kami selamatkan orang-orang yang beriman. Mari kita coba ya. Ini SOP kalau kita ditimpa kesulitan yang berlapis-lapis. Menurut para penafsir, bahwa kebiasaan bertasbih Nabi Yunus tidak hanya dalam kesulitan saja, tapi ini dalam kesulitan ada tiga, namanya 3T. Satu, apa? Tauhid. T kedua, tasbih. T ketiga, taubat. Ah, saudara-saudara tahu. Tapi kita coba lebih dalam lagi ya. Allah mengetahui segala kejadian. Innallaha la yakhfa 'alaihi syai'un fil ardi wala fis sama. Sesungguhnya bagi Allah tidak ada yang tersembunyi, baik di bumi maupun di langit. Karena semuanya ciptaan Allah, semuanya milik Allah, semuanya dalam genggaman Allah. Gelapnya malam, malam dan siang Allah yang mengatur. Gelapnya lautan, semua seisi lautan itu bertasbih kepada Allah selain jin dan manusia. Adapun ikan-ikan, mereka tidak pesan jadi ikan, mau teri, mau apa? Bukan, mau teri, teri kering ya. Ada juga jambar roti, sama. Mulai goyah. Jambar roti itu ciptaan Allah. Mau ikan jenis apapun, mereka tidak pesan jadi ikan. Ikan dengan kita sama atau tidak? Jawab. Ada yang nyebut sama, ada yang nyebut tidak. Sama. Sama-sama ciptaan Allah, sama-sama tidak pesan. Ikan tidak pesan jadi ikan, kita tidak pesan jadi orang. Bedanya apa? Bedanya ikan selalu bertasbih. Yusabbihu lahu ma fis samawati wa ma fil ard. Bertasbih kepada Allah semua yang di langit dan di bumi. Yang jarang bertasbih cuma dua, jin dan manusia, karena diberikan pilihan. Jadi tidak mungkin ikan itu memakan siapapun kecuali yang ditetapkan Allah harus dimakan. Ikan tidak bisa berdiri sendiri. Ikan Allah yang menggerakkan. Jadi Allah Maha tahu hambanya yang lagi jengkel, marah. Kalau Nabi saja ada rasa kesal, marah, apalagi Ustaz, alasan. Artinya perasaan itu ada. Ingat ya, ada perasaan, ada sikap. Kalau perasaan sedih, kecewa, sakit hati, cemburu, marah ada di dalam hati, itu masih manusiawi. Tetapi sikap, itu pilihan kita. Bisa disamakan tidak? Hasidin idza hasad. Ada rasa sedikit dengki ke orang lain, tapi kita istighfar, keluarnya jadi istighfar, keluarnya jadi a'udzubillahi minasyaitonir rajim, keluarnya jadi mendoakan orang yang kita dengki, keluarnya kita jadi mensyukuri nikmat yang ada. Nah, beda kan? Di sininya ada rasa iri, tapi keluarnya tobat, istighfar, mendoakan, syukur, itu yang jadi pahalanya. Tapi Nabi Yunus pergi tuh, meninggalkan umatnya, dan Allah mempersempitnya. Pada waktu itu kapal, dalam kapal ada badai, sehingga harus dikurangi. Begitulah kisah yang Allah kehendaki terjadi. Diundilah siapa yang harus dicemplungkan, dan Nabi Yunus dapat undian itu. Allah juga yang mengatur. Tidak ada yang bisa terjadi tanpa izin Allah. Masuk dalam kegelapan malam, disambar ikan, dan kita harus belajar membayangkan inti dari kegelapan berlapis-lapis ini. Pada waktu di dalam perut ikan, kalau kita biasanya dalam kesulitan itu kan to the point, tolong ya Allah, keluarkan saya dari perut ikan. Ternyata Nabi Yunus tidak begitu. Malah di dalam perut ikan itu, la ilaha illa anta. Ini tauhid. Menegaskan kembali pada dirinya bahwa saya itu hamba, tiada Tuhan yang berhak disembah selain Allah. Kalau tauhid rububiyahnya, saya ciptaan Allah, saya milik Allah, saya dikuasai Allah, dan saya diciptakan untuk mengabdi ke Allah. Lalu tauhid uluhiyahnya, dan saya benar-benar iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ini tauhidnya di sini. Jadi menegaskan, enggak, saya itu tidak akan mengabdikan hidup untuk siapa-siapa kecuali untuk Tuhan saya. Jadi saya mau patuh kepada apa yang dikehendaki pencipta saya. Dan untuk bisa patuh itu, wa iyyaka nasta'in, hanya Allah juga yang bisa nolong. Jadi latihannya kalau dalam sulit, menghilangkan sandaran, menghilangkan gantungan, tidak boleh, termasuk kepada ikhtiar. Kita ikhtiar, tapi tidak bisa disandarkan, karena ikhtiar itu ibadah. Doa juga tidak boleh jadi sandaran. Doa itu ibadah, ad-du'a huwal ibadah. Jadi tidak usah nunggu-nunggu, toh saya sudah doa, kok Allah belum? Itu berarti kita menganggap doa kita yang mempengaruhi Allah. Kita doa itu ibadah. Insyaallah nanti di Istiqlal akan dibahas bagaimana perang doa dengan musibah, ya, adu kekuatan yang tadi sudah dibahas. Kita tidak tahu nih, Bapak Ibu, rekan-rekan selamat ke sini, padahal mungkin harusnya tadi kelindes kucing, ya, saya enggak enak kalau nyengkelindes traktor. Doa itu sudah membuat pindah tuh takdir itu tanpa kita sadari. Karena tidak ada doa yang tidak didengar oleh Allah. Kembali, jadi kita kalau dalam kesulitan, benar-benar tauhid rububiyahnya kita yakini bahwa kita ciptaan Allah, semuanya ciptaan Allah, semuanya milik Allah, tidak ada yang bisa terjadi tanpa izin Allah, baik nikmat maupun musibah. Dan tauhid uluhiyahnya bahwa hidup saya memang hanya untuk Allah. untuk tunduk patuh menaati Allah. Walaupun kita jatuh bangun dalam menaatinya, tapi kita sadar kita tuh hamba Allah dan kita hidup tuh memang untuk Allah. Toh dalam perjalanannya kita terpeleset, tergelincir, ada jalannya untuk bisa tobat. Berhentilah berharap dari apapun dan siapapun, sebab yang kita sandari pasti makhluk kalau selain Allah. Nah, makhluk Allah itu dia tidak bisa memberi manfaat kepada kita kecuali Allah yang menggerakkan. Sekarang kita ingin ditolong oleh seseorang. Nah, seseorang itu ciptaan siapa? Boleh jawab, boleh enggak ya. Kalau niatnya membahagiakan yang nanya, jadi pahala. Ini enggak maksa ya, karena saya kan tidak boleh berharap. Tapi sejujurnya ada kesal ya. Tidak boleh bersandar nih. Sekarang bersandar dari kepada orang tua. Lah, orang tua enggak bisa ngasih apa-apa kecuali Allah yang menggerakkan. Istri bersandar ke suami. Lah, suami aja banyak masalahnya. Bersandar ke teman, bersandar ke relasi, bersandar ke aset, ke bisnis, ke keuntungan, ke pangkat, ke jabatan, ke gelar. Udah itu masalah itu. Itu penghalang. Penghalang pertolongan Allah. Karena kita sudah menyekutukan Allah secara halus dengan selain Allah. Apapun, siapapun tidak bisa mendatangkan sekecil apapun nikmat illa biiznillah. Wa ma bikum min ni'matin fa minallah. An-Nahl 53. Sekarang kita takut. Yang kita takuti pasti itu juga ciptaan Allah. Coba takut apa? Gus, takut apa, Gus? Jangan lihat ke belakang, takut istri. Tenang, Gus.
2: Takut enggak disayang Allah.
0: Takut enggak disayang Allah. Wah, itu mah benar, Gus. Alhamdulillah. Masya Allah, sama-sama di rumah nggak takut Gus?
2: Takut juga.
0: Takut juga. Tenang Gus ya. Tinggal berlindung kepada pencipta yang ya ditakuti. Terima kasih Gus. Ya. Jadi kalau bahasa tauhid begini, bukan takut digigit anjing, tapi takut. Takut menggigit anjing. Astagfirullah, istighfar. Bukan takut digigit anjing, tapi takut Allah mengizinkan anjing menggigit kita. Ada bedanya tidak? Ada. Kalau kita takut digigit anjing, seakan-akan anjing punya kekuasaan. Padahal anjing tidak punya kekuasaan tanpa izin Allah. Ini tauhid ini harus mendarah daging hadirin, sehingga dalam situasi apapun tetap saja yakin. Makanya kalau takut kepada sesuatu, a'udzu bikalimatillahit tam min syarri ma khalaq. Itu bisa aku berlindung dengan kalimat Allah yang sempurna dari kejahatan makhluknya. Tambah lagi, bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama. Itu juga wahwat samiul alim. Baca subuh, pada subuh dan pada asar. Itu taklif dengan izin Allah bisa diubah. Kalau takut ditambah apa? Sedekah. Sedekah itu pun jadi perisai. Jadi kalau nanti kita dalam keadaan cemas, udah doa, sedekah. Di antaranya paketnya begitu. Jadi kalau nanti sulit itu jangan gelagapan ke sana sini. Karena sana sini tidak bisa memberi manfaat kecuali biiznillah. Tidak ada. Walaupun sebutir nasi tidak akan sampai kepada kita kalau Allah tidak menghendaki sampai. Walaupun diancam oleh semua makhluk, tidak bisa. Yang bakal terjadi ke depan itu bukan kata orang, bukan ancaman orang, bukan karena zaman, bukan karena situasi, tetap yang bakal terjadi itu adalah kulla yusibana illa ma kataballahu lana. Yang bakal menimpa kita apa yang Allah tetapkan untuk kita. Huwa maulana, dan yang membuat ketetapan ini adalah Allah yang maha baik. Jadi jangan takut. Dan mudah bagi Allah dari satu takdir ke takdir lain, Allah melihat sikap kita. Kalau kita tawakal, wa may yatawakkal 'alallahi fahuwa hasbuh. Allah tahu tingkat ketawakalan kita. Kalau tawakalnya sudah seperti Nabi Yunus, Allah cukup itu. Ketenangannya, kejernihan pikirannya, kalau perlu uang, uangnya, rezeki, kesehatan, kalau perlu ilmu, ilmu datang, kalau perlu data, data datang, kalau perlu jalan keluar ada. Allah mengetahui bulatnya ketawakalan hati kita. Dan itu atolak ayat 3, wa may yatawakkal 'alallah fa huwa hasbuh. Beda takdirnya dengan orang yang bersandar ke selain Allah. Nah, ini Nabi Yunus, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Baiklah, mulai sekarang kalau lagi ada kesulitan, lari kemana? Contoh ya, kalau kita sakit, apa yang pertama dipikir? Nah, begini ya, jangan langsung soleh ya, yang asli dulu. Kalau sakit, apa yang pertama dipikir? Obat, dokter, jamu ya, yang kurang modal ya. Jarang ketika sakit langsung ingat ini sakit izin Allah, yang bisa menyembuhkan adalah Allah. Saya ikhtiar pun ingin dituntun Allah, sehingga kalau ketemu obat, obatnya juga yang atur Allah. Kalau ketemu dokter, dokternya juga yang ngatur Allah. Nah, harusnya sampai ke sana. Jadi jangan sampai langsung ke dokternya, langsung, aduh kalau gak ada obat ini saya gimana. Dulu belum ada obat itu pada meninggal ya. Nah, emang kalau makan obat jadi gak meninggal? Di rumah sakit kan yang meninggal semuanya, ya pasien, ya perawat, ya dokter, dan kepala rumah sakitnya juga meninggal, termasuk yang nunggu pasien. Yang mandiin jenazah juga meninggal pada waktunya. Makanya kalau sakit itu yang paling penting jadi pendekat ke Allah, bukan jadi panjang umur. Oh, panjang umur. Pertanyaan yang menyulitkan. Mau panjang umur tidak? Dahlah, saya yang mempersulit dah. Mau nyebut mau tidak, tidak mau ya. Mau nyebut mau pasti ditanya mau berapa ratus. Maafkan saya yang salah ya. Lanjut. Kalau nanti diuji, harusnya tidak dalam ujian kesusahan, tapi kemudahan juga. Yang pertama dan utama adalah la ilaha illa anta. Harus belajar hilang tuh yang diharapkan dan yang ditakuti, khauf dan roja hanya kepada Allah saja. Dua, subhanak. Subhanak itu subhanaka, maha suci Allah. Maha suci engkau. Subhanallah, maha suci Allah. Subhanaka itu kepada Allah. Jadi ini lebih dekat ya, karena la ilaha illa anta, engkau. Subhanak, maha suci engkau. Nah, tasbih ini itu adalah sangat berat timbangannya. Kenapa? Karena dalam tasbih ini semua prasangka terbaik kita kepada Allah. Tidak ada buruk sangka atau prasangka yang tidak baik kepada Allah. Jadi kita tidak akan pernah merasa kecewa dengan apapun yang Allah perbuat, karena kita yakin bahwa apapun yang menimpa, sepahit apapun, segetir apapun versi kita, ya, kita sering menyebut takdir buruk itu karena gak cocok. Halo? Kita menyebut, aduh ini takdir buruk karena tidak cocok. Sepahit apapun, segetir apapun, bagi orang yang mengatakan subhanak, maha suci engkau, sudah yakin ini ada dalam kasih sayang Allah nih, kejadian ini ada dalam perhitungan Allah. Allah yang maha adil, maha baik, maha penyayang, maha memahami, maha mengerti. Jadi dalam situasi sesulit itu, Nabi Yunus full baik sangka. Tidak ada senoktah apapun kecewa terhadap takdir yang Allah tetapkan. Ini keren sekali hadirin, ini perlu dilatih. Karena kita sering gak ridho ke takdir. Macet sedikit, wow, meni macet. Semuanya dikeluhkan, dikit aja tidak cocok, langsung kita bereaksi. Padahal yang tidak cocok izin Allah juga. Nah, jarang orang tersambung. Maka latihlah terus untuk berhusnuzan kepada Allah, walaupun sangat tidak cocok, kebalikan dari keinginan. Yakin ini izin Allah yang maha baik. Allah tidak pernah ada yang salah dalam perhitungannya, presisi, sempurna, banyak hikmahnya, pasti membawa kebaikan yang banyak. Walaupun lagi sangat tidak enak ini, lagi ditipu, lagi sakit parah, sedang ada konflik yang sangat besar yang tidak kebayang solusinya, husnuzan, Allah tahu persis. Allah sudah mengukur segalanya. Yang ujian ini menimpa, yang menimpakannya adalah yang maha baik, yang selama ini selalu melakukan kebaikan kepada saya, tidak pernah berhenti. Ini gongnya. Musibah izin Allah bukan? Yang ngurus kita selama ini siapa? Baik tidak kepada kita? Pernahkah ada seminggu aja Allah berbuat tidak baik ke kita? Sehari, semenit, sekejap, gak ada tuh. Nah kalau bisa begini keluar, subhanallahnya tuh lebih enak. Nabi Yunus di dalam kesulitan yang sangat-sangat sulit, karena sesudah keluarnya juga tetap sakit itu ya, ada sakit lah. Secara sunatullahnya mestilah ya, bahwa dalam kesulitan itu keluar tidak langsung cenghar. Dan sesudah itu diberi obat. Tahu obatnya Nabi Yunus apa? Buah apa? Labu. Boleh juga tuh nanam labu dari sekarang. Untuk apa? Untuk dimakan dan dijual. Tapi kalau ingat, mudah-mudahan jadi jalan juga kesembuhan dari Allah. Lanjut. Latihan pertama dalam kesulitan, menghilangkan alihah Tuhan-Tuhan yang kita agung-agungkan, yang kita anggap hebat, termasuk diri ya. Jangan merasa saya berpengalaman, saya punya kemampuan, nah, itu juga bahaya tuh. Yang kedua, tasbih, mensucikan Allah. Tidak boleh merasa ada ketidakadilan. Tidak boleh, saya sudah doa, kok gini-gini terus, saya sudah tahajud, kok belum terkabul juga. Itu suudan tuh. Padahal tahajud itu pun nikmat dari Allah. Dulu dia tidak ada masalah, tidak tahajud. Dia jadi sholat duha, dia jadi baca Quran, dia jadi senang sedekah. Toh belum keluar yang kita inginkan. Bukan berarti tidak ada karunia. Lah kita bisa tahajud kan karunia. Ini buktinya. Ada yang karena masalah datang ke sini, gak usah ngacung. Ada kan? Kok tahu ya? Sama. Saya juga banyak masalah. Jadi mulailah dari sekarang, tidak ada senoktah apapun suudon. Mesti dalam kepahitan itu ada kebaikan. Hujan pasti berhenti, badai pasti berlalu, malam pasti berganti jadi siang. Ciri dekatnya siang adalah gelapnya malam. Makanya kalau sedang malam lagi pekat-pekatnya, gak usah nungguin pagi. Tahu kenapa? Pagi itu ada waktunya. Kalau sedang gelap malam, yang penting itu sholat, bukan nungguin pagi. Karena itu saat jamuan Allah. Udah gini rekan-rekan sekalian, Allah udah tahu masalah kita, lebih tahu dari kita sendiri. Masalah yang ada dan yang akan ada, dan Allah tahu semua solusinya, dan cuma Allah yang menguasai solusinya. Gak bisa. Jangan sok pinter, jangan sok tahu. Yang kita perlukan dalam hidup ini cuma pertolongan Allah. Coba kita mau mikir apa sedang kita gak ngerti otak ini seperti apa. Betul ini? Pernah lihat otak? Pernah lihat otak-otak? Betul ini? Bahkan dimakan. Saya sudah lama nih punya otak, 65 tahun. Gak pernah tuh kelihatan. Otak ini Allah ciptakan, Allah yang punya. Kalau kita pakai benar-benar berzikir, mudah bagi Allah menuntun ide, gagasan. Kok bisa sih kepikiran? Saya gak kepikiran. Ya ngasih pikiran lah. Berapa banyak yang kita gak kepikiran, tapi ada orang yang bisa mikir jitu. Betul tidak? Kita cuma, iya ya. Oh iya ya. Kenapa dia bisa mikir? Ada yang ngasih. Allah. Kita sekarang mau ketemu orang. Lah kita tidak tahu orang yang mana yang bisa membawa kebaikan dan keburukan. Berapa banyak kita percaya sama dia dan ujungnya nipu, ya kan? Kalau kita sungguh-sungguh minta pertolongan Allah, Allah bakal memilihkan kepada kita. Tapi saya sudah doa, kok saya digigit anjing juga? Saudara tahu gak kalau saudara gak doa digigit apa? Kan? Maunya apa, Pak? Ada yang protes, saya sudah doa, saya sudah sedekah, saya keserempet sepeda. Coba besoknya gak usah pakai doa, ada juga yang nyerempet ya. Kita tidak tahu. Pasti kok doa itu berefek. Kecuali kalau syaratnya tidak dipenuhi saja. Makanya husnuzon. Walaupun doa belum terkabul, walaupun menurut kita ya, walaupun keadaan sepertinya belum berubah, tapi semuanya dilihat oleh Allah kok. Allah tahu kita lagi tahajud, Allah tahu air mata kita, Allah tahu kita lagi istighfar, Allah tahu uang kita tinggal dikit, ditagih. Allah tahu, gak usah ngacung ya. Allah tahu yang penantian jodoh ya, yang suaminya belum ketemu, istrinya jauh, yang anaknya sakit. Oh, Allah tahu semuanya, tidak ada yang tidak diketahui oleh Allah. Karena Allah Maha tahu, dan terjadinya juga dengan izin Allah. Jadi masalah itu bukan semata-mata Allah Maha tahu, nimpa kitanya juga ada yang menentukan. Tiga. Pertama apa?

0: Tidak usah nyuruh orang lain diam. Karena yang ngobrol itu boleh jadi sedang membahas materi barusan. Husnudon, walaupun jarang yang kayak gitu ya. Terus mau ngapain saya jengkel, ya kan? Rugi. Harus tenang dulu, walaupun jengkel. Kan ada perasaan, ada tindakan. Ingat baik-baik itu ya. Perasaan bisa tidak enak, tapi perkataan harus baik. Yang ketiga, jadi nanti ini kelihatannya fokus sekali ini ya, seperti dimakan teri ini. Saya juga ceramah ini sengaja diulang-ulang karena pengen nempel pada diri sendiri ya. Yang ketiga, T-nya apa? Tobat. Ini kuntu minaz zalimin. Sesungguhnya sayalah yang zalim. Jadi Nabi Yunus tidak menyalahkan umat, tidak menyalahkan orang yang tidak nurut, tapi fokus ke diri. Dengar hadirin ya, tidak semua musibah itu karena dosa. Buktinya Nabi Muhammad tanpa dosa tetap diuji dengan berbagai hal-hal yang berat. Tapi adabnya, adabnya bagi kita, pola tadi itu, kalau ada kejadian, kepada Allahnya husnuzon, pol, lalu kedirinya adalah mengakui dosa. Ini adabnya. Jadi jangan merasa kita ini di kambing ya. Kambing apa? Kambing abu, kambing guling. Astagfirullahaladzim. Ya saya mengerti ya, saudara belum buka, tapi jangan mengacaukan. Jadi begini, kita merasa sebagai korban, itu yang jadi masalah. Kenapa kita susah tobat? Karena kita merasa sebagai korban, padahal aslinya kita korban siapa? Diri sendiri. Ini gongnya nih, sudah mengesakan Allah, wah udah bagus, mensucikan Allah itu tambah bagus, tapi tingnya itu adalah pada inni kuntu minaz zalimin. Lihat Nabi Adam, doanya bagaimana? La ilaha illa anta subhanaka. Salah. Udah salah ikut-ikutan, ikut macam melek lagi. Udah jelas saya salah. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Coba itu. Rabbana, ya Tuhan kami, zalamna, kami sudah zalim kepada diri kami sendiri. Sekira engkau tidak mengampuni, wa illam taghfir lana wa tarhamna, sekira engkau tidak mencurahkan kasih sayangmu kepada kami, lanakunanna minal khasirin, kami orang-orang yang benar-benar rugi. Jadi Nabi Adam tidak menyalahkan setan yang menipu. Emang kerjanya nipu, diciptakannya juga bagian nipu ya. Dan nyalahkan dia tidak menyelesaikan masalah. Tidak juga Adam, Nabi Adam sebagai kepala keluarga menyalahkan istrinya. Ya Allah, saya kan tergelincir gini gara-gara ditipu setan. Ini istri saya juga ya Allah, pakai pengen macam-macam. Enggak ada tuh. Termasuk Nabi Yunus, ya Rob, ini makhlukmu bebal-bebal. Enggak ada. Ini juga yang di laut pakai ngecemplungin saya. Ajab, enggak juga. Ini ikan enggak ada kerjaan, harusnya saya yang makan ikan. Tidak ada. Tidak merasa menjadi korban orang lain. tapi ngakulah. Ini surat Asyura ayat 30. Wa ma asobakum min musibatin fabima kasabat aydikum wa ya'fu an katsir. Musibah apapun yang menimpamu disebabkan karena dosamu sendiri, tanganmu sendiri, dan Allah mengampuni sebagian besar. Lalu surat An-Nisa 79, ma asobaka min hasanatin faminallah wa ma asobaka min sayiatin famin nafsik. Kebaikan apapun dari Allah, keburukan yang menimpa dari diri kita sendiri. Nah, ayolah kita zikir itu terus sajalah ya. Jangan lagi susah. Kalau kita doanya lagi susah aja, itu juga masih kurang bagus. Harusnya kita bertasbih terus dalam senang dan susah. Coba lihat. Idza jaa nasrullahi wal fath wa ra'aitan naasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja. Ini kalau sukses nih, orang udah berbondong-bondong masuk Islam. Lihat ujungnya apa? Fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir innahu kana tawwaba. Jadi dalam sukses juga fasabbih, bertasbih ke Allah, puji Allah dan istighfar. Nanti suatu saat kita cerita yang lagi suksesnya. Ini karena saya ceramah ini terpengaruh oleh wajah ya. Pada tangganya. Jadi yang mau cerita bahagia juga susah ya kan. Maaf ya, bukan berburuk sangka, tapi fakta ya. Astagfirullahaladzim. Jadi bertasbih itu bukan cuma lagi susah saja. Kalau ingin ditolong Allah dalam kesusahan, maka dalam kelapangan pun banyak bertasbih. Udahlah, jangan ribet memikirkan dosa orang lain ke kita. Karena yang membahayakan bagi kita ya siapa? Siapa? Tebak. Ini kalau sudah rumah tangga, anak ada masalah, mau nyalahin siapa? Suami nyalahin istri, istri nyalahin suami, nambah masalahnya nanti. Udah tobat aja. Emang bisa kita menyolehkan anak? Enggak. Anak itu salah satu alarm. Tapi ini hanya boleh oleh orang tuanya. Nah kita tetangganya jangan ikut campur. Kita husnuzon. Misalkan ada orang ketipu, tugas kita husnuzon. Bukan, berarti tukang tipu. Nah suudon itu membuat dia ketipu nanti. Halo? Mengerti tidak? Ini penting nih. Kenapa ya dia ditimpa musibah terus? Berarti dia bergelimang dosa. Itu bukan kapling kita, itu kapling beliau. Kapling kita berbaik sangka, sedang digugurkan dosanya, sedang diberi pahala yang melimpah, Allah akan mengangkat derajatnya. Rasakan hati kita, jadi sombong atau jadi makin rendah hati, makin tawadu. Ini persis ini tentang husnudzon, tentang kening yang ada hitam bekas bersujud. Apa urusan kita mikirin jidat orang kan? Hei, sekarang ada teman keningnya hitam. Apa yang harus kita lakukan? Dielap lagi, astagfirullah. Bukan dielap, astagfirullah, istighfar. Berbaik sangka. Tapi kalau kita mau ada hitam di sini, kita nanya ke hati. Oke. Kenapa ketika hitam berkurang sedikit situ jadi diteken-teken begitu? Berarti takut kurang soleh dalam penglihatan orang. Kalau kita belum siap, ya tidak usah memikirkan akan ingin tanda hitam itu. Tapi kalau lihat saudara kita ada yang ada bekas hitamnya, berbaik sangka, banyak sujud. Semoga, tapi dia enggak usah tapi-tapi. Dah, enak hidup dengan husnuzon kepada orang beriman. Begitu. Termasuk kalau ada teman kena musibah, husnuzon kita adalah sedang dihapuskan dosa-dosanya, sedang diberi pahala melimpah, sedang diangkat derajatnya oleh Allah. Hati kita akan ikut enak dan Allah tahu pikiran kita. Husnuzon itu akan membuat Allah menurunkan ketenangan. Kalau kita suuzon, Allah akan menurunkan ketidaknyamanan di hati kita. Terima kasih hadirin sekalian. Senang tidak? Alhamdulillah. Innalillah, mohon keikhlasan doa dari jamaah Ananda Raisa Nurfalah Putri Ibu Lilis, koordinator DT Peduli, yang merupakan relawan. Saat ini Ananda Raisa sedang menjalani perawatan di ICU, sudah 2 hari belum sadarkan diri setelah mengalami kecelakaan motor. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ya Rabbana sidi bil ba'sha, isfi ya Allah, antas syafi, la shifaan illa shifa'u, shifaan la yuqadiru saqama. Doa ya Allah yang maha mendengar, yang maha menyembuhkan, berikan kesembuhan bagi saudari kami ini ya Allah. Hanya Engkau yang maha kuasa, apa yang Engkau kehendaki pasti terjadi. Engkau lah yang maha baik, maha sempurna, maha mendengar, maha mengabulkan doa. Taqabbal minna ya Karim. Innaka antas sami'ul alim. Amin ya rabbal alamin. Pasti berat bagi orang tua melihat anaknya tidak sadar. Hanya Allah yang kuasa menyembuhkannya. Terima kasih hadirin. Amalkan. Insya Allah kita jumpa kembali malam Sabtu. Silakan bagi yang ingin ikut mabit, semoga Allah memberikan banyak ilmu, banyak hikmah, banyak pahala, banyak ampunan, banyak curahan rahmat, banyak terkabulnya doa, sehingga walaupun hanya semalam di sini, tetapi kalau Allah kehendaki bisa mengubah banyak hal. Acaranya ada kok panjangnya apa mas? Kohong aja. Padahal sekarang makin singkat-singkat. Kohong, beliau mu'alaf tapi punya banyak pengalaman yang insya Allah akan berharga bagi kita. Yang kedua coach ya ini mas. Coach Abi Kim, udah pendek lagi ya. Dan nanti yang ketiga AA Kim. Insya Allah malam harinya kita akan Qiyamul Lail, semoga dijamu dengan mustajabnya doa, lalu muhasabah dan doa. Insya Allah kalau Allah izinkan, hati kita akan terbuka, nambah yakin, terbuka bisa melihat dosa sendiri dan dibuka hatinya oleh Allah agar makin siap kapanpun kita meninggal. Terima kasih, kita bersedekah sambil membaca Al-Quran ya, menambah pahalanya. Silakan baca Fatihah, ayat kursi sambil kita sedekah.
1: Al-Fatihah.

0: Anas.
1: Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ya Allah ya arhamar rahimin irhamna. Ya zal jalali wal ikram. Ya hayyu ya qayyum. Allahumma inna nas'aluka bi annaka lakal hamd. La ilaha illa anta wahdaka la syarika la. Ya mannan ya badi'us samawati wal ardi ya zal jalali wal ikram. Badi'us samawati wal ardi ya zal jalali wal ikram. Ya hayyu ya qayyum. Duhai Allah yang maha menyaksikan, maha menatap, maha mendengar. Engkau lah yang mengumpulkan kami. Engkau tahu keadaan kami. Engkau menyaksikan semua dosa dan maksiat yang kami lakukan. Tidak ada yang tersembunyi. Engkau tahu aib-aib yang kami tutup-tutupi. Ya Allah, wahai yang maha baik, berat hidup kami dengan dosa seperti ini. Jadikan pertemuan ini pertemuan yang engkau janjikan, pertemuan penuh dengan ampunan-Mu. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. La ilaha illa anta subhanak inna kunna minaz zalimin. Ya Allah, ampuni dosa sebanyak apapun, sekelam apapun hidup yang pernah kami jalani. Ampuni dosa yang terang-terangan, dosa yang sembunyi-sembunyi. Ampuni dosa yang berulang-ulang, padahal kami tahu itu dosa. Ampuni semua dosa kami kepada orang tua, yang sengaja, yang tidak sengaja. Engkau tahu kepedihan, luka di hati orang tua akibat kami. Astagfirullah. Ya Allah, ampuni dosa kami kepada pendamping hidup yang kau beri, pada anak-anak yang kau amanahkan. Allahumma inna nas'aluka taubatan nasuha wa taubatan qoblal maut wa rahmatan indal maut wa magfiratan ba'dal maut. Ya Allah, Allah ma'awin alaina.

في سقرات الموت. اللهم إنا نسألك حسن الخاتمة ونعوذ بك من سوء الخاتمة. وهي الله اللهم اغفر لنا ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا. Ampuni, sayangi orang tua kami ya Rob, beri hidayah yang belum mendapatkannya. Ampuni yang masih berlumur dosa, berikan ketaatan sisa usia, karuniakan husnul khotimah, lapangkan kuburnya ya Allah, ringankan hisab, jadikan ahli surga tanpa azab. Ya Allah, jadikan kami anak yang tahu bakti, tahu balas budi. Ampuni dan sayangi guru-guru kami ya Rab, yang menjadi jalan kami mengenal-Mu, yang menjadi jalan kami mengenal jalan-Mu. Muliakan keluarga dan keturunannya. Ya Allah, ampuni hamba-hambamu yang berbuat baik kepada kami, yang terang-terangan, yang sembunyi-sembunyi. Berikan kesanggupan bagi kami bisa balas budi ya Allah. Ya Allah, ampuni hamba-hambamu yang pernah kami zalimi. Sengaja, tidak sengaja, lapangkan hatinya agar bisa memaafkan kami. Ya Allah, ampuni hamba-hambamu yang pernah menyakiti kami, yang pernah khilaf. Lapangkan hati kami bisa memaafkan. Ya Arhamar Rahimin, Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat, wal muslimina wal muslimat, al ahya'i minkum wal amwat. Ya Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata ayun waj'alna lil muttaqina imama. Ya Allah, karuniakan kepada kami rumah tangga sakinah, berikan pendamping terbaik yang mendambakannya, jadikan pasangan hidup kami yang halal, pasangan yang menguatkan iman, menambah amal soleh. Titipkan kepada kami anak-anak yang soleh soleha. Waj'alna lil muttaqina imama. Jadikan keluarga kami keluarga anutan bagi hamba-hambamu yang bertakwa. Ya Allah, Engkau Maha Tahu siapapun yang hadir, kabulkan doa-doanya ya Arhamar Rahimin. Hadirin bagi yang mau doa-doalah masing-masing, amin ya Allah. Jangan ragu-ragu, Allah Maha Mendengar, Allah Maha Dekat, Allah Maha Kuasa mengubah takdir apa yang Dia kehendaki. Taqabbal minni ya Allah. Kabulkan wahai Allah yang Maha Agung. Taqabbal minni ya Arhamar Rahim. Antas Sami'ul Alim. Ya Allah, berikan kekuatan iman yang masih lemah, keyakinan bagi yang ragu. Berikan jodoh terbaik yang menantikannya, anak-anak yang soleh-soleha yang mendambakannya. Lepaskan dari lilitan hutang yang sedang berhutang ya Allah. Jangan biarkan pulang kecuali Engkau tenangkan hati yang gelisah. Engkau kabulkan doa yang maslahat. Engkau lapangkan dari kesempitan. Allahumma yassir lana umurana wa hasil maqasidana. Allahumma ja'alna hajjan mabrura wa sa'yan mashkur wa dhanban maghfur wa tijara lan tabur. Allahumma ighfir lil mu'minin. Allahumma aizal islam wal muslimin. Ya Allah, tolong saudara-saudara kami yang menderita di penjuru bumi manapun, khususnya di Palestina ya Allah. Tolonglah ya Rob, jangan biarkan kezaliman berjaya. Tolonglah umat-Mu ya Allah. Ya Allah, tolonglah negeri ini.
Karuniakan kepada kami para pemimpin yang beriman teguh, para pemimpin yang bertakwa, para pemimpin yang takut padamu. Lindungi kami dari siapapun yang musyrik, yang munafik. Engkau Maha Tahu ya Rabb. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Assalamun alal mursalin walhamdulillah. Terima kasih. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Sahabat MG, jika seseorang meninggal dunia, maka terputuslah amalannya, kecuali simak jawabannya selepas informasi berikut ini.
1: Sahabat MG, di tengah ujian dan tantangan kehidupan, terkadang kita hanya perlu berhenti sejenak, menguatkan hati dan kembali belajar tentang arti kesabaran. Yuk hadiri kajian Majelis Taklim Siti Khadijah bersama Majelis Taklim Rumahku Surgaku dengan tema Sabar, Aku Tahu Ini Berat, Tapi Allah Tahu Aku Mampu. Bersama Kiai Haji Abdullah Kim Nastiar, AA Gim, insyaallah menjadi momen untuk menambah ilmu, menguatkan hati dan menjaga langkah kita agar tetap bersandar kepada Allah. Di hari Kamis, tanggal 15 Oktober 2026 di jam 8.00 sampai 11.00 waktu Indonesia Barat. Bertempat di Masjid Siti Khadijah, Jalan Sangkuriang nomor 79 Cimahi. Sahabat MQ, mari hadir ajak keluarga dan sahabat. Informasi dan konfirmasi kehadiran, sahabat MQ bisa menghubungi di nomor 0857-9530-1370. Sekali lagi 0857-9530-1370. Kajian Majelis Taklim Siti Khadijah bersama Majelis Taklim Rumahku Surgaku. Sabar, aku tahu ini berat, tapi Allah tahu aku mampu.
2: Wargi Kanya'a Kota Bandung, pernah gak sih mau bayar pajak kendaraan tapi maju mundur gara-gara malas harus pinjam KTP pemilik lama? Duh, gak zaman lagi atuh, ribet kayak gitu. Sekarang bayar pajak kendaraan di Jawa Barat makin gampang. Cukup bawa STNK dan KTP kamu sebagai penguasa kendaraan saat ini, dijamin beres. Prosesnya jauh lebih cepat, lebih efisien. Yuk langsung meluncur ke kantor Samsat terdekat atau cari unit Samsat keliling di sekitar kamu. Nah, biar gak ketinggalan info terupdate-nya, mending langsung follow Instagram @bdg.bapenda. Diantosnya.
3: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Badan Pendapatan Daerah Kota Bandung.
0: Sahabat MQ, sedekah rupiah yang menurut kita tak seberapa bisa menjadi sangat membantu saudara-saudara kita yang sangat membutuhkan. Bahkan jalan datangnya pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala.
4: Sahabatku, kita sangat memerlukan pertolongan Allah dalam segala keadaan, dan pertolongan Allah dijanjikan wallahu fi auni al-'abdi ma kana al-'abdu fi auni akhi. Allah akan senantiasa menolong orang yang senang menolong. Maka jangan abaikan kullu ma'rufin sadaqah. Setiap kebaikan itu sedekah. Bahkan kita tidak berkata buruk pun adalah sedekah. Jadi setiap waktu seyogianya adalah untuk bersedekah. Carilah pertolongan Allah diantaranya dengan melakukan kebaikan sekecil apapun, dimanapun, dan ikhlas. Mencari ridho Allah, mencari pahala akhirat. Silakan rasakan bedanya. Raihlah pertolongan Allah dengan memperbanyak sedekah sekecil apapun lillahi ta'ala.
0: Salurkan sedekah terbaik melalui DT Peduli di rekening BSI nomor 9255372900 atas nama DT Peduli. Konfirmasi sedekah hubungi 0813-1712-1712. DT Peduli, semakin melayani dan peduli.
1: Sahabat MQ masih bingung mencari partner hidup yang tepat atau justru terlalu banyak overthinking dalam menjemput jodoh? Yuk, jangan bingung sendirian. Hadiri kajian spesial ke-11 Rumah Bintang Indonesia dengan tema Mencari Yang Sempurna di Era Yang Sulit, Seni Menjemput Jodoh Tanpa Overthinking. Bersama Kang Abai, autor buku Cinta Dalam Ikhlas, kita akan belajar bersama memahami ikhtiar dalam mencari pasangan, mempersiapkan diri menjadi pribadi yang baik, dan menjalani proses menjemput jodoh dengan lebih tenang, bijak, serta tetap berpegang pada nilai-nilai syariat. Catat waktunya di hari Ahad, tanggal 11 Oktober 2026, di jam 9.00 sampai 11.00 waktu Indonesia Barat. Bertempat di Masjid Agung Trans Studio Bandung, acara ini gratis dan juga terbuka untuk umum. Segera daftar melalui rumahbintangindonesia.org /daftar/strip kajian, ataupun juga dapat menghubungi di nomor 0851-2608-0734. Sekali lagi, 0851-2608-0734.
5: Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kamu kepada Allah dan ucapkanlah perkataan yang benar." Al-Quran, Surat Al-Ahzab ayat ke-70.
6: Kenali MKFM lebih lengkap dengan klik MKFM.

Sahabat MGI, seseorang yang meninggal dunia maka akan terputus amalannya kecuali tiga perkara, yakni sedekah jariah, ilmu yang dimanfaatkan, dan doa anak yang soleh. Hadis riwayat Muslim.

0: Sahabat MG, apa doa yang dipanjatkan untuk meminta keturunan yang soleh? Simak jawabannya selepas informasi berikut ini.
1: Ayah, ayah.
2: Iya, nak.
1: Kenapa setiap lewat masjid itu, ayah selalu lihat terus?
2: Ayah pikir alangkah indahnya kalau masjid itu cepat selesai dibangun ya, nak.
3: Iya, iya. Masjid itu nanti nggak cuma buat sholat saja, tapi juga tempat anak-anak belajar Al-Quran, tempat berbagi ilmu, dan menghidupkan banyak kebaikan.
1: Berarti kita bisa ikut bantu bangun masjidnya juga ya, ya?
2: Masya Allah, itu niat yang mulia sekali, nak. Setiap batu yang kita wakafkan, insya Allah akan jadi istana kita di surga.
3: Iya, nak. Dan sekarang ada program Wakaf 5-in-1 Masjid Rahmatan Lil Alamin. Sekali berwakaf, kita bisa membantu pembangunan 5 masjid sekaligus.
2: Subhanallah. Berarti satu amal, 5 pahala mengalir sekaligus ya, Bun.
3: Iya ya, insya Allah setiap orang yang sholat, belajar, atau berzikir di masjid-masjid itu, pahalanya akan mengalir terus untuk kita.
1: Kalau begitu, kita punya 5 istana di surga ya, Bun?
3: Iya, nak. Insya Allah, selama niat kita ikhlas, Allah akan ganti dengan tempat yang jauh lebih indah di akhirat.
4: Ya, dengan melalui program Wakaf 5-in-1 Masjid Rahmatan Lil Alamin, mari bersama menghidupkan peran masjid sebagai rahmat bagi semesta alam. Bukan hanya tempat ibadah, tapi juga pusat dakwah, pendidikan, dan ekonomi umat. Sekali berwakaf, Anda telah membantu pembangunan 5 masjid sekaligus, yaitu Masjid Rahmatan Lil Alamin, Eko Pesantren 2, Eko Pesantren 3, Jambi, Lubuk Linggau, dan Batam. Salurkan wakaf terbaik Anda melalui rekening Bank Syariah Indonesia 78221 78221 atas nama Dana Wakaf Yayasan Darut Tauhid. Informasi lebih lanjut hubungi 085 200 123 123. Wakaf 5-in-1 Masjid Rahmatan Lil Alamin, bangun istana di surga.
5: Majelis Taklim Kota Baru Parahyangan bersama Lembaga Wakaf Al-Quran Braille Umi Maktum Voice mengundang sahabat MQ untuk hadir dalam kajian spesial bersama narasumber Ustadz Sony Abikim, Ustazah Hanin Akira, Ustadz Kusuma Nanda Mega, dan Ustazah Ninih Mutmainah pada Senin hingga Kamis 12 hingga 15 Oktober 2026 mulai pukul 8 pagi sampai selesai, bertempat di Masjid Al-Irsad Satya Kota Baru Parahyangan. Kunjungi pula Bazar Passion, Halal Kulineri, dan tentunya stand wakaf Al-Quran Braille dalam acara ini. Informasi hubungi 0811 911 0800. Kajian spesial ini terselenggara berkat kerjasama Majelis Taklim Kota Baru Parahyangan, DKI Masjid Al-Irsad Kota Baru Parahyangan, Yayasan Parahyangan Satya, Bank Syariah Indonesia, Lumbung Tur Haromain, Warung Online Prima 13, Az-Zahra Boutique, dan tentunya Lembaga Wakaf Al-Quran Braille Umi Maktum Voice.
6: Harsyarda 2026.
7: Harsyarda 2026.
6: Ayo warga Jawa Barat, datang dan ramaikan puncak Hari Penyiaran Daerah Harsyarda 2026. Sabtu 10 Oktober 2026 di Plaza Mekarsari, Kompleks Pemerintahan Kabupaten Bandung Barat.
8: Bukan sekadar ajang silaturahmi insan penyiaran, Harsyarda 2026 menghadirkan beragam layanan publik gratis untuk Anda. Mulai dari pemeriksaan kesehatan umum, cek gigi, aksi donor darah, hingga konsultasi psikologis. Makin seru dengan senam sehat bersama, lomba mewarnai anak, serta ajang untuk bakat pemilihan jara suara, jawara penyiaran.
6: Yang ingin menjajal kemampuan menjadi pembaca berita atau presenter radio dadakan, ditunggu kehadirannya di Arena Obi Fan Radio Bandung di lokasi Plaza Mekarsari, Bandung Barat.
9: Shh, acara mulai jam 7 pagi ya.
8: Pesan ini dipersembahkan oleh KPID Jawa Barat dan PRSSNI Jawa Barat.
0: Sahabat MQ, Sedekah rupiah yang menurut kita tak seberapa bisa menjadi sangat membantu saudara-saudara kita yang sangat membutuhkan. Bahkan, jalan datangnya pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala.
10: Sahabatku, kita sangat memerlukan pertolongan Allah dalam segala keadaan, dan pertolongan Allah dijanjikan, Wallahu fi auni al-abdi makana al-abdu fi auni akhi. Allah akan senantiasa menolong orang yang senang menolong. Maka jangan abaikan kullu ma'rufin sadaqah. Setiap kebaikan itu sedekah. Bahkan kita tidak berkata buruk pun adalah sedekah. Jadi setiap waktu seyogianya adalah untuk bersedekah. Carilah pertolongan Allah diantaranya dengan melakukan kebaikan sekecil apapun, dimanapun, dan ikhlas. Mencari ridho Allah, mencari pahala akhirat. Silakan rasakan bedanya. Raihlah pertolongan Allah dengan memperbanyak sedekah sekecil apapun lillahi ta'ala.
0: Salurkan sedekah terbaik melalui DT Peduli di rekening BSI nomor 9255372900 atas nama DT Peduli. Konfirmasi sedekah hubungi 0813-1712-1712. DT Peduli semakin melayani dan peduli.
11: Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Sempurnakanlah takaran apabila kamu menakar, dan timbanglah dengan timbangan yang benar. Itulah yang paling baik dan paling bagus akibatnya." Al-Qur'an Surat Al-Isra ayat ke-35.
12: Dapatkan informasi bermanfaat dengan follow sosial media MKFM Bandung. MKFM Radio.
0: Sahabat MK, Nabi Ibrahim alaihi salam selalu berdoa kepada Allah agar diberikan keturunan yang soleh, sebagaimana disebutkan dalam Al-Quran Surat As-Saffat ayat 100. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi habli minas solihin, yang artinya, ya Rabbku, anugerahkanlah kepadaku seorang anak yang termasuk orang-orang yang soleh.

sajian Ma'rifatullah telah menemani Anda. Selamat mengikuti sajian program selanjutnya di MKFM. Inspirasi Keluarga Indonesia.

Sahabat MQ, mari kita beristirahat, memberikan hak tubuh yang sudah seharian berikhtiar memperbanyak amal, menyebar manfaat. Pertama-tama, mari kita berwudu terlebih dahulu, dan tidak lupa untuk membersihkan gigi. Sebelum tidur, sahabat MQ, mari kita beristirahat, memberikan hak tubuh yang sudah seharian berikhtiar memperbanyak amal, menyebar manfaat. Pertama-tama, mari kita berwudu terlebih

beliau hendak tidur malam. Beliau sallallahu alaihi wasallam memakai celak pada kedua matanya sebanyak 3 kali goresan. Hadis riwayat Ibnu Majah. Sahabat MQ, sebelum pergi ke atas tempat tidur, jangan lupa untuk mengambil potongan kain. Setelahnya, kibaskan tempat tidur dengan kain tersebut sambil mengucap basmalah. Sahabat MQ, waktunya mengevaluasi diri. Mari mensucikan hati dari dengki, melepaskan kekesalan dan amarah yang menyelimuti diri dengan belajar mengikhlaskan dan memohon ampunan. Semoga Allah maafkan segala ucap, pola pikir, dan tingkah yang salah. Semoga saat kita tertidur, kita telah melepaskan noda-noda hitam di hati kita. Setelah selesai, barulah naik ke atas dipan tempat tidur. Dahulukan posisi tidur di atas sisi tubuh sebelah kanan, yakni rusuk kanan sebagai tumpuan dengan bantalan tangan kanan. Sahabat MQ, setelah itu mari membaca doa. Allahumma aslamtu nafsi ilaik, wa fawwadtu amri ilaik, wa wajjahtu wajhiya ilaik, wa alja'tu dhahri ilaik, raubatan wa rahbatan ilaik, la malja'a wa la manja minka illa ilaik.

0: aku menyerahkan diriku kepadamu. Aku menyerahkan urusanku kepadamu. Aku menghadapkan wajahku kepadamu. Aku menyandarkan punggungku kepadamu. Karena senang mendapatkan rahmatmu dan takut pada siksaanmu bila melakukan kesalahan. Tidak ada tempat perlindungan dan penyelamatan dari ancamanmu kecuali kepadamu. Aku beriman pada kitab yang telah engkau turunkan dan kebenaran nabimu yang telah engkau utus. Sahabat MQ, selanjutnya mari mendekatkan kedua telapak tangan sambil membaca surat Al-Ikhlas, Al-Falaq, dan An-Nas.
1: A'udhu billahi sami'il alim minas syaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakun lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakun lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakun lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udhu bi rabbil falaq, min sharri ma khalaq, wa min sharri ghasiqin idha waqab, wa min sharri nafathati fil 'uqadi, wa min sharri hasidin idha hasad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udhu bi rabbil falaq, min sharri ma khalaq, ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد

0: pada anggota tubuh yang dapat dijangkau. Mari memulainya dari mengusap kepala, kemudian wajah, dan anggota tubuh bagian depan lainnya. Lakukan sebanyak 3 kali berturut-turut. Setelah selesai, mari menutupnya dengan ayat kursi agar dapat terhindar dari gangguan setan hingga pagi hari.
1: A'udzu billahi as-sami'il 'alim minasy

0: وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم.
1: Sahabat MK, mari kita beristirahat. Bismillahirrahmanirrahim. Bismika Allahumma ahya wa bismika amun. Dengan nama Engkau ya Allah, aku hidup dan aku mati. Selamat beristirahat sahabat MK. Tidak lupa untuk mensisipkan niat agar bisa Allah bangunkan di sepertiga malam untuk melaksanakan sholat tahajud dan bisa melaksanakan sholat subuh.

0: asbaha min ni'matin au bi ahadin min khalqik faminka wahdaka la syarika lak falakal hamdu wa lakas syukur. Ya Allah, nikmat apapun yang ada padaku di waktu pagi atau yang ada pada setiap makhlukmu, semuanya hanya darimu semata. Tiada sekutu bagimu. Bagimu segala puji dan bagimu segala syukur. Allahumma bika asbahna, wabika amsayna, wabika nahwa, wabika namutu wa ilaika nusyur. Segala puji bagi Allah yang telah membangunkan kami setelah menidurkan kami, dan kepadanyalah kami dibangkitkan. Hari baru yang kembali datang, kebermanfaatan yang telah menantikan, dan semangat baru penuh keberkahan. Mari kita awali dan isi kesempatan yang tidak akan terulang di hari ini dengan lurusnya niat, hati yang jauh dari kesedihan, pikiran yang jauh dari kekhawatiran, dengan besarnya rasa syukur yang senantiasa dipanjatkan. Mari memohon untuk dikuatkan, sekaligus dimampukan Allah, semoga hari ini diri dan keluarga menjadi pribadi yang lebih baik dari hari kemarin.
1: Zaman kita adalah zaman teknologi, teknologi adalah ciptaan Allah. Allah buat semuanya adalah untuk kebaikan kita. Disebut kebaikan kita kalau segala karunia ini digunakan untuk mengenal Allah sampai ke tingkat yakin. Kemudian segala sarana kita gunakan untuk mendekat kepada Allah sampai ke tingkat kekasih Allah. Dan semua sarana kita gunakan untuk berhati-hati sampai kita menjadi orang yang dimurkai Allah. Radio MKFM adalah milik Allah, amanah Allah. Mudah-mudahan jadi jalan bagi kita untuk mengenalnya, mendekat kepadanya, dan hidup manfaat bagi hamba-hambanya. Selamat menikmati jamuan ilmu hikmah di MKFM. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Bersama sajian MKFM, mari langkah beriringan menautkan ukhuwah persaudaraan

0: kunci kebaikan adalah dengan mengenal Allah. Sesaat lagi, Anda akan menyimak Cahaya Tauhid bersama Kiai Haji Abdullah Gimnastiar.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahilladzi anzala sakinah fi qulubil mu'minin liyazdadu imana ma'a imanihim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udhu bika min sakhatika wan nar. Allahumma inna nas'aluka imanan kamilan wa yaqinan sadiqan wa qalban khashian wa lisanan zakiran. Allahumma a'inna ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Wahai Allah yang maha menatap, wahai yang maha menyaksikan segalanya, wahai pemilik segala ilmu, kami mohon padamu, karuniakan kepada kami ilmu yang manfaat, ya Allah. Ilmu yang membuat hati kami sangat yakin padamu. Ilmu yang membuat sepanjang hidup ini menjadi ibadah untukmu. Ilmu yang bisa membuat akhlak kami berakhlakul karimah. Sisa umur kami istiqomah. Akhir hayat kami husnul khatimah. Taqabbal minna ya karim, innaka antas samiul alim. Amin ya rabbal alamin. Hal terpenting dalam hidup ini hanya dua. Satu, iman. Dua, amal soleh. Hayatan thayyibah, bahagia dunia akhirat tergantung dua saja. Makin kuat iman, makin kesibukannya jadi amal soleh, makin dibahagiakan oleh Allah. Bukan iman yang membuat bahagia, tapi keimanan seseorang disukai Allah dan diberi hadiah bahagia. Orang kuat iman, orang yang punya amal soleh, bukan tanpa masalah. Karena masalah sesungguhnya bagian dari karunia Allah. Masalah akan bermanfaat kalau dengan masalah iman kita makin kuat. Goal dari masalah itu kan sebetulnya bukan solusinya. Goal dari masalah itu kita makin yakin ke Allah. Gara-gara masalah, amal soleh kita makin banyak. Maka disebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ajaban li amril mu'min, inna amrohu kullahu khair. Sungguh mengagumkan, menakjubkan keadaan urusan orang beriman, semua urusannya jadi kebaikan. Walaisa dzalik li ahadin illa lil mu'min, dan tidak ada yang bisa begitu kecuali mu'min. Jadi bagi kita sama saja, dipuji, dicaci, ada, tiada, sehat, sakit, untung, rugi, dihormati, difitnah, mudah, susah, lapang, sempit, sama. Sama-sama jadi kebaikan kalau disikapi dengan sikap yang disukai Allah. Jadi ujian hidup tidak ada bahayanya. Yang bahaya adalah kita tidak ditolong Allah. Berat ringannya hidup tergantung Allah nolong atau tidak. Kalau Allah nolong, tidak ada lagi yang berat. Kalau Allah tidak nolong, semuanya berat. Hati ini dibulak-balik oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Kalau Allah bikin sempit hati kita, sudah sengsara. Kalau Allah buat lapang hati kita, insya Allah. Jadi, bagaimana caranya menghadapi hidup ini supaya ditolong Allah? Dari segi iman, yang sangat mendatangkan pertolongan Allah itu namanya husnudzon kepada Allah. Jadi kalau orang kuat iman pasti berprasangka baik ke Allah. Berprasangka baik ujian apapun pasti baik. Semua ujian sudah diukur oleh Allah pasti baik. Allah akan menolong, tidak akan menyia-nyiakan kita. Tidak mungkin Allah membiarkan hamba yang tidak berdaya ngedepin hidup ini. Semuanya diukur, semuanya untuk kebaikan kita. Ujian bisa menggugurkan dosa, ujian bisa mendapat pahala melimpah, ujian bisa ngangkat derajat. Dan selama diuji juga Allah ngurusin kita. Tidak ada orang yang diuji oleh Allah dan tidak diurus, tidak mungkin. Yang banyak mengeluh juga dikasih makan, betul tidak? Duh, makanan saya dikit sambil ngunyah. Seberat apapun, pasti sudah diukur, pasti untuk kebaikan kita, dan pasti Allah mendampingi kita selama diuji. Dan mesti kebaikan besar. Wabashiri sobirin. Nah, amalnya apa? Kalau tadi iman, iman itu husnuzon. Kelengkapannya adalah iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ikhlas dan tawakal. Amal solehnya apa? Yang paling penting sekali. Lihat urutannya dalam Al-Baqarah ayat 3, ciri orang takwa. Alladzina yu'minuna bil ghaib wa yuqimuna sholah. Ini yang kita tidak serius. Kita sholat itu seakan-akan hanya rutinitas. Kalau sudah dilaksanakan, seakan-akan selesai. Jadi kita tuh punya kunci yang sangat penting, yang bisa membuka segala yang kita perlukan. Cuma kunci ini dibawa-bawa aja, tidak dipakai. Kalaupun make, cos-cos, gak pernah serius. Jadi tidak membuka apa-apa. Padahal sholat itu adalah hal yang sangat penting sesudah iman. Di antara semua zikrullah, kan amalan yang paling tinggi derajatnya itu, ala unabbi'ukum bi khairi a'malikum. Maukah kau kuberitahu amalan yang paling baik, yang paling suci di sisi Allah, yang paling meninggikan derajat, lebih baik dari menafkahkan emas dan perak, lebih baik dari bertempur dengan musuh di medan jihad? Zikrullah Ta'ala. Nah, zikir yang paling lengkap itu sholat. Terima kasih Bapak Ibu yang budiman, sahabat-sahabat yang menyimak. Kita akhiri dengan doa akhir majlis. Subhanakallahumma bihamdik, ashadu ala ilaha illa anta, astagfiruka wa atubu ilaih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Baru saja Anda menyimak Cahaya Tauhid bersama Kiai Haji Abdullah Gymnastiar. Bacalah kitab Al-Quran yang telah diwahyukan kepadamu Muhammad, dan laksanakanlah sholat. Sesungguhnya sholat itu mencegah dari perbuatan keji dan mungkar. Dan ketahuilah, mengingat Allah dengan sholat itu lebih besar keutamaannya dari ibadah yang lain. Allah mengetahui apa yang kamu kerjakan. Al-Quran Surat Al-Ankabut ayat 45. Sahabat MQ, sesaat lagi akan berkumandang azan subuh untuk wilayah Kota Bandung dan sekitarnya.

القائمة آت محمد الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد يا أرحم الراحمين. يا الله Tuhan yang mempunyai seruan yang sempurna dan solat yang tetap didirikan, karuniakanlah Nabi Muhammad tempat yang luhur, tempatkanlah ia pada kedudukan yang terpuji seperti yang telah engkau janjikan. Sesungguhnya engkau tiada menyalahi janji, wahai zat yang maha penyayang. Sahabat MQ, selamat berlomba-lomba mengerjakan solat tepat waktu. Semoga Allah karuniakan kenikmatan dan kehusuan dalam solat yang dikerjakan. Mari lunakkan hati dengan mengingat Allah dalam zikir Al-Ma'surat.

0: 102,7 MKFM Bandung, inspirasi keluarga Indonesia.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ustaz Abdul Somad. Makna keluarga menurut saya adalah ketika sekelompok orang atas dasar syariat hukum Allah SWT membina sebuah ikatan yang bertujuan selamat di dunia, selamat di akhirat, saling menyelamatkan, saling menjaga. Kunna libasul lakum, mereka pakaian bagi kamu, wa antum libasul lakum, dan kamu pun pakaian bagi mereka, pakaian yang menutupi di kala panas, pakaian yang melindungi saat sejuk. Simak terus inspirasi membangun keluarga hanya di MKFM. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

jemput hidayah dan kokohkan keimanan. Sajian ilmu dalam manajemen Kolbu Pagi akan segera hadir untuk Anda. Menjemput hidayah dan kokohkan keimanan. Sajian ilmu dalam manajemen Kolbu Pagi akan

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Disiarkan langsung dari Jalan Geger Kalonggirang Baru nomor 11 Bandung, 102,7 MKFM, Inspirasi Keluarga Indonesia.
1: Subur kembali.
0: Alhamdulillah sahabat MK, di pagi hari ini tentunya kita sadari semakin kita menjalani sebuah kehidupan, semakin banyak hal juga yang bisa kita pelajari, baik dari pengalaman, pertemuan, hingga juga berbagai persoalan. Semuanya bisa menjadi jalan memberikan pelajaran baru, hikmah baru, jika kita tentunya mau mengambil hikmahnya, sahabat MK. Karena itu, mari kita syukuri nikmat ilmu dan kemauan untuk senantiasa kita mau terus belajar, sahabat MK. Sebab dengan ilmu bukan hanya menambah pengetahuan, tetapi juga membantu kita bersikap lebih baik, lebih bijak dalam juga memahami kehidupan yang kita jalani, sahabat MK. Mudah-mudahan senantiasa kita menghadirkan semangat kita dalam ikhtiar mengambil sebuah pembelajaran dan juga ilmu, sahabat MK, dari jalan yang terkadang kita tidak sadari, yang mudah-mudahan menjadi jalan kita juga mensyukuri nikmat Allah telah memberikan nikmat semangat dalam ikhtiar kita mengambil sebuah pembelajaran dan juga ilmu tentunya. Alhamdulillah sahabat MK, senang sekali rasanya sahabat share Anda Bahri Alamsyah kembali membersamai ruang dengar Anda di pagi hari ini dalam sajian program manajemen kolbu pagi yang kembali hadir, kembali mengudara di edisi hari Jumat tanggal 9 Oktober 2026, ataupun juga bertepatan sahabat MK dengan 28 Rabiul Akhir 1448 Hijriah. Insya Allah di pagi hari ini kita akan kembali menyimak sajian ilmu dan juga hikmah yang akan disampaikan oleh guru kita Kiai Haji Abdullah Gimnastiar. Kami pun mengajak serta mengundang Anda sahabat MK, juga pendengar dimanapun Anda berada yang saat ini sedang menyimak. Bagi Anda nantinya ingin bergabung, mengirimkan salam silaturahimnya, doa-doa terbaik juga dapat melengkapkan sahabat MK dengan melaporkan kualitas siaran program manajemen kolbu pagi hari ini di tempat Anda seperti apa, apakah dapat tersimak baik dan juga jelas. Dapat Anda sampaikan sahabat MK melalui layanan interaktif kami, baik melalui WhatsApp ataupun juga SMS MK FM di nomor 0811-224-1027. Sekali lagi 0811-224-1027.
1: Nah, takutkan siksamu.
0: Sahabat MK, juga pendengar dimanapun Anda berada, kami informasikan bahwa sajian program manajemen kolbu pagi hari ini selain dapat Anda simak melalui frekuensi 102,7 MKFM Bandung, Anda pun juga dapat menyimak melalui streaming kami di www.mkfmnetwork.com, lalu juga melalui web radiojabar.id, serta juga dapat Anda simak sahabat MK melalui aplikasi kami, yaitu aplikasi MK FM yang dapat Anda unduh terlebih dahulu melalui App Store dengan Anda ketikkan MK FM. Lalu juga kami hadir melalui beberapa media sosial yang dapat Anda juga simak tentunya. Di antaranya melalui YouTube kami di MK FM Live Kajian, di Facebook di Radio MK FM Bandung, serta juga di Instagram dan juga TikTok sahabat MK di @mkfmbandung tentunya.
1: Jiwa tak sanggup menerima.
0: Selain itu juga sahabat MK, terkhusus sajian program manajemen kolbu

0: Rabu pagi hari ini disambung siarkan oleh beberapa jaringan radio Relay MK Pagi. Di antaranya juga dapat Anda simak melalui frekuensi 92,3 MKFM Yogyakarta, 104,5 MKFM Dabo Singkep, 104,9 MKFM Subang, 92,1 MKFM Solo, Kusuma di 99,4 FM Cilacap, SQ di 104,3 FM Pangkal Pinang, 101,5 Fis FM Banyuwangi, Sisnet di 90,5 FM Belitung Timur, 95 IN FM Kebumen, Style di 94,6 FM Tasikmalaya, 96 Binamas FM Purworejo, Safa Sindo di 98,2 Payakumbuh, Dakta di 107 FM Bekasi, Citra FM di 98,8 Wonosobo, Orban di 90 FM Palembang, Kelof di 93 FM Tasikmalaya, dan terakhir juga dapat Anda simak melalui frekuensi 93,1 Trirama FM Lampung Timur. Bagi Anda pengelola radio lain yang ingin turut serta juga menyambung siarkan program manajemen Kolbu pagi ini, silakan sahabat MK Anda dapat kirimkan profil radio Anda melalui email kami di info@mkfmnetwork.com ataupun juga dapat konfirmasi langsung melalui WhatsApp kami di nomor 0811-224-1027 0811-224-1027.
1: Putus asa, siapakah dapat bersihkan diri?
0: Sahabat MK, juga pendengar dimanapun Anda berada, sebelum juga kita terhubung di pagi hari ini bersama guru kita Kiai Haji Abdullah Gymnastiar, kami akan hadirkan terlebih dahulu sebuah informasi, sebuah kebaikan yang tentunya dapat kita manfaatkan, juga dapat kita ambil bagian di dalamnya, sahabat MK.

Sahabat MQ, tentunya perjuangan untuk Palestina bukan hanya tentang hari ini, tapi juga tentang menjaga kepedulian dan kontribusi untuk jangka panjang. Menyambut kemerdekaan Palestina, DT Peduli menyiapkan rencana induk kontribusi selama 20 tahun ke depan. Rencana ini dibagi menjadi 4 fase, masing-masing selama 5 tahun dengan fase pertama pada 2026 hingga 2030. Fokus awalnya adalah membantu masyarakat Palestina memenuhi kebutuhan dasar dengan perhatian pada 3 hal utama, yaitu tauhid, pendidikan, serta pangan dan minuman. Untuk kebutuhan pangan, DT Peduli menyiapkan rencana pengembangan 20 dapur di wilayah Palestina dan sekitarnya. Ikhtiar ini menjadi bagian dari kontribusi DT Peduli yang terarah dan berkelanjutan agar kepedulian terhadap Palestina tetap terjaga dan perjuangannya tidak hilang dari perhatian dunia. Sahabat MQ, mari ikut berperan menyelamatkan ribuan kehidupan dengan menyalurkan donasi terbaik Anda melalui BSI di nomor 2139-427-350 atas nama Yayasan Darut Tauhid Peduli. Konfirmasi donasi Anda di nomor 0813-1712-1712. Sekali lagi, 0813-1712-1712. DT Peduli, semakin melayani dan peduli.

0: bersyukur.
1: Selain itu, sahabat MQ mau beramal yang terus mengalirkan pahala abadi hingga ke surga. Tentu wakaf pilihannya. Wakaf adalah amal jariah yang tak terputus, investasi pahala abadi untuk dunia dan akhirat. Sahabat MQ, tidak hanya orang kaya, kita semua juga bisa berwakaf. Kita dapat memulainya dari apa yang ada di genggaman kita saat ini dengan hati yang ikhlas. Jangan pula khawatir jika wakaf yang kita berikan terasa kecil, karena Allah tidak melihat dari besarnya nominal, namun dari ketulusan hati yang memberi. Semakin ikhlas niat kita, semakin besar pula pahala yang mengalir, insya Allah. Mari sahabat MQ kita belajar dan beramal melalui wakaf. Untuk informasi dan pilihan program wakaf, sahabat MQ bisa mengunjungi laman wakafdt.or.id atau hubungi call center Wakaf Darut Tauhid di nomor 085-200-123-123, 085-200-123-123. Wakaf Darut Tauhid, pahala berlipat, berjuta manfaat.

Sahabat MG juga pendengar dimanapun Anda berada, sambil juga kita menantikan terhubung bersama guru kita di pagi hari ini, kami akan sapa Anda terlebih dahulu yang sudah bergabung mengirimkan atensinya dalam sajian program manajemen Kolbu Pagi. Yang pertama yang sudah bergabung sudah ada dari Ibu Citra dari Cijantung Ciamis yang sudah ikut bergabung mengirimkan atensinya. Disampaikan, alhamdulillah siaran radio MKFM terdengar sangat jelas, dan juga menyampaikan salamnya untuk semua pendengar radio MKFM yang selalu setia mendengarkan setiap harinya. Terspesial juga untuk kru MKFM semuanya, semoga dipanjangkan umurnya, diberikan kesehatan serta rezeki yang melimpah. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Terima kasih Ibu Citra dari Cijantung Ciamis yang sudah melaporkan kualitas siaran di pagi hari ini serta juga menyampaikan doa terbaiknya. Mudah-mudahan doa yang sama juga untuk Ibu Citra dari Cijantung Ciamis.

Lalu juga kita sapa kembali yang sudah bergabung, ada dari Ibu Saprah dari Perum Samolo Cianjur yang menyampaikan juga atensinya di pagi hari ini, melaporkan kalau dari Perum Samolo Cianjur suara MKFM di edisi Jumat pagi ini dapat tersimak dengan baik, jelas, serta juga bersih. Alhamdulillah. Menyampaikan juga salam silaturahim dan doa terbaik untuk semua guru, kru, sahabat siar yang sedang bertugas. Semoga semuanya sehat dan selalu ada dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Terima kasih juga Ibu Saprah di Perum Samolo Cianjur sudah juga menyampaikan laporannya serta juga doa terbaiknya di pagi hari ini. Mudah-mudahan Allah juga memberikan kesehatan dan juga lindungan selalu pada Ibu Saprah dari Perum Samolo Cianjur.

Lalu kita juga sapa sahabat MK di pagi hari ini yang sudah mengirimkan atensinya. Ada Ibu Juwita dari Cimindiraya yang disampaikan juga alhamdulillah selalu menyimak sajian program manajemen Kolbu pagi. Dan di Cimindiraya diterima sangat bagus dan bersih alhamdulillah. Serta juga melengkapkan dengan doa terbaiknya oleh Ibu Juwita untuk semua guru dan keluarganya, untuk pendengar MK, untuk semua yang bertugas di MK, serta juga kru di pagi hari ini yang bertugas. Semoga Allah melindungi kita semua dan menjaga kesehatannya. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Terima kasih juga Ibu Juwita dari Cimindiraya di pagi hari ini sudah melaporkan serta juga menyampaikan doa terbaiknya juga. Mudah-mudahan doa terbaik untuk Ibu Juwita dari Cimindiraya. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Dan alhamdulillah sahabat MK, di pagi hari ini juga kita sudah terhubung bersama guru kita Kiai Haji Abdullah Gimnasiar. Mari kita simak bersama sajian ilmu dan juga hikmah di kebersamaan pagi hari ini.

yang mengurus kami setiap saat, yang menguasai setiap takdir. Tidak ada yang bisa terjadi apapun tanpa izinmu, ya Allah, nikmat maupun musibah. Engkaulah yang mengatur pertemuan ini terjadi. Kami semua hambamu, ya Allah. Kami mohon kepadamu ilmu. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an. Ya Allah, ya Rabbana, zidna ilman, tambahkan kepada kami ilmu, ilmu yang manfaat, ilmu yang menambah keyakinan kami padamu, ilmu yang membersihkan hati kami, ilmu yang menambah ketakwaan, ilmu yang menjadikan kesibukan kami jadi amal soleh. Taqabbal minna ya Allah, innaka antas sami'ul alim. Amin ya rabbal alamin. Allah maha dekat, maha mendengar. Tidak ada yang luput dari pendengaran Allah, dari pengetahuan Allah, dari kekuasaan Allah. Pertemuan ini terjadi dengan izin Allah semata. Tanpa izin Allah tidak pernah ada yang terjadi, apapun juga, sekecil apapun juga. Ya, baik sahabat-sahabat sekalian, kita lanjutkan bahasan yang kemarin. Penting bagi kita untuk memahami bahwa sebaik-baik memperbaiki akhlak itu tempatnya di rumah. Jadi kalau kita ingin memiliki akhlak yang baik, tempat riyadhah terbaik adalah di rumah. Kalau di rumah kita baik, benar, biasanya dimanapun kita jadi orang baik asli, ya. Toko asli sih, ya, karena kalau kita baik di kantor, banyak yang menyebabkan kita harus baik. Takut penilaian, takut karir jelek, takut tidak naik pangkat, takut ya kita dinilai jelek oleh orang. Di masjid kita kepaksa baik juga. Masa di masjid kita tidak baik? Jadi banyak tekanan yang membuat kita berusaha jadi orang baik. Sebentar ya. Nah, tapi baik yang asli adalah baik di rumah sebagai latihan mujahadah yang sebenar-benarnya. Karena ada suami yang ke orang lain baik, ramah, sopan, tapi di rumah ke istri, ke anaknya tidak sebaik di luar. Sebaliknya juga begitu. Ada ibu-ibu yang baik ke tetangga, ke orang-orang, tapi ke suami, ke anak kurang baik. Apalagi kalau yang punya khodimat yang bantu-bantu di rumah. Nah, itu juga sangat harus hati-hati, karena ini sering kelihatan baik di luar, tapi ternyata ya tidak begitu baik ketika di dalam rumah ini, ya. Sopannya hanya ke orang lain saja. Maaf. Jadi sekarang kita bahas tentang bagaimana kita jadi orang baik yang benar-benar baik. Kemarin sudah kita bahas bahwa keteladanan itu merupakan kunci terpenting dalam memperbaiki keadaan di rumah, ya. Sudah Pip diperlihatkan kemarin, ya. Lalu apalagi kunci lainnya agar kita memiliki kemampuan untuk menjadi orang yang mengubah. Nah, yang kedua adalah mendidik supaya tahu, paham, melatih supaya bisa, dan membina supaya konsisten. Nah, hati ini hanya bisa disentuh oleh hati. Percayalah, kita sering lihat bagaimana binatang yang disayangi oleh pemiliknya, bahkan binatang buas, ya,
Kalau disayangi itu ternyata dia bisa membalas kasih sayang, nurut. Aa pernah lihat rekaman tentang singa, bahkan beruang, serigala, ada juga buaya ya, yang kalau disayangi takdir Allah mereka akan menyayangi. Jadi ada dua hati yang penting, suasana hati yang penting bagi kita yang mau melakukan kasih sayang kepada anak, mendidik anak, yaitu bagaimana keikhlasan dan kasih sayang. Tetapi tetap yang membolak-balik hati adalah Allah ya. Jangan, wah saya sudah sayang kok seperti ini. Tunggu dulu. Ikhlas itu seperti apa? Kita mendidik anak jangan diniatkan jadi investasi. Saya ngedidik anak supaya kalau saya tua nanti anak ngurus saya. Gak boleh begitu. Saya mendidik anak agar nanti kalau saya sudah lagi sakit, anak yang akan mencukupi, membiayai. Ah, ini investasi. Juga tidak perlu harus ditekankan. Saya ingin anak saya bisa hafal Quran supaya nanti di akhirat saya dapat mahkota dari anak. Saya ingin mendidik anak supaya anak mendoakan saya terus dan jadi jalan kubur saya lapang. Ini memang ada dalil tentang anak membawakan mahkota untuk orang tuanya, anak yang hafal Quran ya, yang dekat dengan Quran. Dan ada dalil jelas bahwa salah satu yang menemani kita di kubur adalah doa anak yang soleh. Tapi itu tidak boleh jadi niat kita ya, niat kita mengurus anak benar-benar hanya mencari keridhaan Allah, mencari pahala. Kalau tidak, nanti kita tidak ada pahalanya. Jangan menganggap anak sebagai investasi, tapi anak adalah amanah, ladang amal kita bisa mendekat kepada Allah. Jadi goal kita mendidik anak itu supaya kita jadi disukai Allah, dan salah satu hadiahnya Allah membolak-balik hati anak. Ini penting sekali ya. Kita berbuat baik itu supaya Allah menyukai kita. Nanti salah satu hadiahnya anak-anak dibalikan hatinya oleh Allah. Jadi bukan kita berbuat baik supaya anak baik ke kita. Kita berbuat baik supaya anak sayang ke kita. Berbuat baik supaya anak balas budi. Ah kalau ini Allah tahu nih, dia bukan nyari ridho Allah. Dia sih memang sama saja dengan tukang dagang yang berbuat baik ke pembeli supaya beli. Kalau kita sebagai pedagang, kita berbuat baik, amal soleh saja. Wa ahsinu innallaha yuhibbul muhsinin. Al-Baqarah 195. Dan berbuat baiklah karena Allah mencintai orang yang berbuat kebaikan. Sama dengan anak berbuat baik ke orang tua. Bukan supaya disayang orang tua, diberi hadiah, diperlakukan spesial. Bukan, kita berbuat baik ke orang tua ya ibadah, perintah Allah. Allah menyukai anak yang berbuat kebaikan kepada orang tua, dan sudah cukup bagi kita. Allah suka kepada kita itu sudah segala-galanya ya. Nah, Allah tahu kan isi hati kita. Wa huwa alimum bidatis sudur, dan Allah mengetahui apapun yang ada di hati kita. Wa asirru qaulakum aw ijharu bih innahu alimum bidatis sudur, dan rahasiakanlah kata-katamu atau engkau zaharkan, sesungguhnya Allah Maha tahu isi hati
ya. Makanya niat ini sangat menentukan amal kita ini jadi amal soleh atau tidak. Nah, ini penting ya. Jangan diniatkan mendidik anak supaya dia, supaya anak-anak balas budi, itu mah urusan Allah nanti ya. Kalau kita ikhlas, tinggal Allah yang ngebalikin hati anak-anak, jadi sayang ke orang tuanya, jadi perhatian, jadi membantu orang tuanya, mendoakan, itu nanti pekerjaan Allah Subhanahu wa taala yang membolak-balik hati. Kita tidak bisa maksa. Jadi itu kuncinya, di antaranya adalah keikhlasan, bahwa kita mendidik anak itu adalah mematuhi perintah Allah sebagai ibadah pengabdian kepada Allah atas amanah yang dititipkan.

0: Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Segala puja dan puji hanya milik Allah yang maha dekat, yang maha menyaksikan, yang mengetahui apapun yang kita lakukan, yang memberikan balasan yang sempurna, yang maha baik, yang tidak pernah mengecewakan, dan dialah yang mengatur. Allah lah yang mengatur kita bisa jadi seorang Islam. Alhamdulillah, dari 7 miliar manusia yang Allah ciptakan, hanya 2 miliar kurang yang terpilih dapat hidayah. Alhamdulillah kita. Allah lah yang memberikan taufik bisa belajar agama seperti ini. Tidak semua umat Islam mendapatkan kesempatan takdir bisa belajar agama. Padahal ciri orang yang bakal hidupnya baik dunia akhirat, man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fiddin. Alhamdulillah juga diberikan kesempatan masa remaja ada dalam lingkungan yang baik, bergaul dengan penjual minyak wangi, ikut harum, bergaul dengan ditayangkan dari Pondok Pesantren Darut Tauhid Eko Pesantren 1 khusus untuk sekolah ikhwan. Di Australia sekarang di Perth, salah satu sekolah Al-Amin indennya 1.500 hanya untuk bisa masuk sekolah Islam. Ada juga di sana tempat pembimbingan Islam Al-Qaswah, katanya 1.400 anak tidak bisa tertampung karena orang tua menyadari betapa sulitnya mendapat pendidikan. Alhamdulillah anak-anakku sekalian dapat kesempatan ini. Perhatikan, hidup di dunia hanya sekali, belum tentu panjang umur. Tidak sedikit usia remaja belasan tahun meninggal. Ada SMA meninggal. Jadi walaupun muda, tidak identik usia kita pasti panjang. Siapa yang hidupnya bekal bahagia, siapa yang hidupnya akan mulia, tidak sulit. Kunci utamanya, kalau satu patah kata, apa? Akhlak. Nabi Muhammad SAW berjuang pagi, siang, malam. Apa yang diperjuangkan? Innama bu'itstu li'utammima makarimal akhlak. Sesungguhnya aku diutus ke bumi hanyalah, tidak ada selain itu, untuk menyempurnakan akhlak. Wajah cakep, akhlak rusak, hancur. Jabatan tinggi, akhlak jelek, hancur. Gelar panjang, koruptor, akhlaknya akhlak pencuri, hancur. Populer, ada yang terkenal ya di media, punya followers banyak, ternyata didapati akhlaknya buruk, juga dihancurkan masa depannya oleh akhlak. Nabi Muhammad SAW sukses, beliau benar-benar memiliki akhlakul karimah, lebih dari siapapun. Santri jadi apa saja nanti, sepanjang akhlaknya baik, insyaallah jadinya jadi yang terbaik. Kalau jadi pengusaha, pengusaha berakhlak, suksesnya itu adalah pada akhlaknya. Kalau jadi pejabat, pejabat berakhlak mulia. Kalau jadi seorang hakim, hakim berakhlak mulia. Kemuliaan akhlaklah yang menentukan kebahagiaan, kemuliaan, keselamatan. Orang tidak pernah akan bahagia dengan akhlak buruk. Dengar baik-baik. Tidak akan pernah bahagia dengan akhlak buruk. Koruptor bahagia tidak? Demi Allah, tidak akan pernah bahagia. Karena yang membulak-balik hati adalah Allah. Dibuat hatinya tuh sempit, takut terbongkar, capek sekali, dan mati akhirnya. Apakah para pezina bisa bahagia? Mustahil. Dia akan dihantui oleh penyakit kelamin, penyakit HIV. Dia akan dihantui oleh bekas perbuatannya. Tidak ada bahagia dalam akhlak buruk. Dalilnya jelas. Man amila sholihan min dzakarin au unsa wa huwa mu'min falanukhyiyanahu hayatan thayyibah. An-Nahl 97. Barang siapa yang beramal soleh, akhlak baik itu amal soleh, laki-laki maupun perempuan, dan dia beriman kepada Allah, Allah benar-benar mengaruniakan kepadanya hayatan thayyibah. Hatinya tenang, akhlaknya baik, hidupnya dicukupi, masalah apapun yang dihadapi, Allah akan menjadikan bimbingan baginya. Berikut ini ada 4 pilar. Kalau anak-anakku sekalian ingin sukses dunia akhirat, kata Imam Ibnu Rajab ada 4. Bagaimana? Boleh dibangunkan yang ngantuk itu ya? Silakan cuci muka. Bantu oleh temannya dibangunkan ya, karena kesempatan untuk mencari ilmu terbatas. Ya maaf pemirsa, ini santri bangun dari jam berapa? Jam 3. Ya. Setiap hari begini ya, sabarlah. Tidak ada orang sukses tanpa ditempa. 3 sa. Apa sa yang pertama? Saya aman bagimu. Al-muslimu man salimal muslimuna min lisanihi wa yadihi. Seorang muslim yang baik, muslim lain, orang lain aman dari gangguan lisan dan tangannya. Yang kedua, saya menyenangkan bagimu. Ciri orang baik, di mana dia ada, lingkungannya itu merasa senang dengan kehadirannya. Wajahnya, tutur katanya, perilakunya, selain tidak mengganggu, juga bikin senang. Dan puncak akhlak, apa yang ketiga? Saya bermanfaat bagimu. Suka sekali menolong orang. Suka sekali berbuat kebaikan. Sehingga orang selain tidak terganggu, juga jadi senang, plus orang terbantu. Ini puncaknya. Makanya khairun nas anfa'uhum linnas. Sebaik-baik manusia, manusia yang oleh Allah dijadikan penuh manfaat. 4 pilar akhlak. 1. Man kana yu'minu billah wal yaumil akhir falyakul khairan au liyasmut. Ulangi. Bye. Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaklah berkata baik atau diam. Hadis sahih ini ya. Kalau anak-anak ingin hidupnya bahagia, mulia, selamat, jaga lisan. Akhlak seseorang bisa dilihat diantaranya dari tutur katanya. Orang baik dalam segala keadaan lisannya terjaga. Latihan memiliki akhlak baik diantaranya kuncinya latihan jaga lisan. Itulah sebabnya di sekolah kita ini yang lisannya tetap tidak mau diperbaiki, berarti tidak ingin naik kelas. Nilai akademiknya bagus, tapi nilai lisannya buruk, belum waktunya naik kelas. Masih memerlukan waktu untuk latihan jaga lisan. Dari sini nanti bisa ke sini. Orang bisa memukul gara-gara perdebatan lisan. Benar? Anak-anak, tolong perhatikan, tidak cukup untuk belajar dan berlatih masalah akademik saja, tapi wajib menjaga lisan. Pilihannya cuma dua, berkata baik atau diam. Dua, kalau ingin sukses, min husni islamil mar'i tarkuhu ma la ya'ni. Di antara ciri ini orang ini bakal sukses tidak, ini islamnya bagus tidak, meninggalkan perkataan, perbuatan yang tidak ada manfaatnya. Jadi kalau ingin jadi orang berakhlak baik, jangan lakukan apapun yang tidak ada manfaatnya. Bicara yang manfaat, mikir yang manfaat, lihat yang manfaat, dengar yang manfaat. Orang kalau banyak bicara dan melakukan hal yang tidak manfaat, itu ciri kualitasnya tidak bagus, belum bagus, dan ciri hidupnya akan lebih mudah berbuat maksiat. Kenapa di sekolah kita tidak boleh merokok? Tidak ada satupun, tidak ada satupun penelitian yang mengatakan merokok itu manfaat. Semua penelitian menunjukkan merokok itu mudarat. Bahkan ini penelitian terakhir, vape yang tanpa rokok fisik, saya kurang tahu yang seperti apa, 90% itu terganggu paru-parunya, dan hampir 100% bermasalah dengan diabetes. Jadi tidak usah heran para perokok itu, dia hidupnya akan bermasalah dan kesehatannya masalah. Dan kalau asap itu keluar ke orang lain, orang lain tidak ridho, mengeluarkan doa, doanya akan diijabah. Asap itu zolim ke orang. Merokok itu menzolimi paru-paru sendiri dan menzolimi orang lain. Rasulullah kira-kira kalau ada rokok pada waktu itu akan merokok tidak? Mustahil. Apakah para sahabat Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali dan para sahabat lain terbayang tidak perokok? Jawab. Terbayang tidak? Imam Syafi'i perokok, terbayang tidak? Sulit sekali membayangkan ulama yang waro hati-hati akan melakukan perbuatan sia-sia. sulit, tidak bisa terbayangkan di Masjid Nabawi para sahabat merokok, tidak terbayang. Atau para ulama besar sambil ceramah merokok, tidak terbayang, tidak terbayang. Bayangkan. Jangan lakukan, ya nak. Memang sekarang sepertinya keren, ada indikasi kalau merokok keren. Tidak, para perokok itu orang yang lemah, kalah oleh hawa nafsunya, kalah oleh akal sehatnya. Para perokok itu orang yang lemah jiwanya, dia diperbudak oleh barang yang tidak bernilai itu. Ini menilainya di pesantren. Makanya kalau ada guru yang merokok, berhenti jadi guru. Kalau tidak bisa berhenti merokok, syaratnya di sini tidak boleh. Tidak ada keren-kerennya sama sekali, ya. Tidak ada keren-kerennya. Lelaki perkasa, orang perkasa, orang yang tahu apa yang manfaat bagi dirinya. Jadi kalau nanti lihat ada yang sembunyi-sembunyi misalkan nge-vape, itulah ciri-ciri lelaki lemah. Untuk mulutnya saja dia sudah tidak berdaya, apalagi menghadapi kehidupan ini. Jelas anak-anakku? Jelas tidak? Karena setan pasti membisiki remaja untuk berperilaku menyimpang. Silakan bangunkan lagi. Tuh, ada satu kelompok yang kelihatannya tahajudnya semalaman ini. Baik, ini kelompok ini nanti jangan dulu bubar ya, ketika yang lain boleh keluar. Yang ngantuk-ngantuk ini nanti usahakan ketemu ayah. Kita akan diskusikan kenapa waktu ngaji tidur. Tidak usah pakai marah. Yang jelas direndam, ya kan? Enggak begitu. Kita harus bijaksana. Satu apa tadi hadisnya? Lisan. Yang kedua, jauhi kesia-siaan. Tiga, ada yang minta nasihat kepada Rasulullah Sallallahu alaihi wasallam. Ya Rasul, beri saya nasihat. La takdob, jangan marah. Ya Rasul, beri saya nasihat. La takdob, jangan marah. Sampai tiga kali jawabannya sama. Di hadis yang lain Rasulullah pun bersabda, La takdob walakal jannah. Jangan marah, bagimu surga. Rasa marah wajar, tersinggung wajar, kecewa wajar. Tapi mudah marah, marah-marah terus, susah redanya, ini masalah. Ciri orang takwa, Ali Imran 134, wal kadiminal ghaidho wal 'afina 'anil nas wallahu yuhibbul muhsinin. Ingat baik-baik. Pemarah itu menurut Rasulullah ciri orang yang lemah. Karena orang yang perkasa itu alladzi yamliku nafsahu 'indal ghadab. Orang yang kuat itu adalah yang paling bisa mengendalikan amarahnya. Jengkel, normal. Kecewa, normal. Tersinggung, normal. Ada rasa sakit hati, normal. Tapi tidak harus jadi pemarah. Ingat ya, rasa hati dengan perbuatan harus kita bedakan. Di sini rasa selalu ada dengan sikap orang. Tapi justru itu yang membuat kualitas seseorang, yaitu bisa mengendalikan amarah. Tolong diperhatikan, ini AA baru mendengar. Sekali lagi, dicolek saja itu satu orang yang ketiduran, boleh ya. Maaf ya para pemirsa dan orang tua santri, ya beginilah diamanahi anak-anak. Saya harus bertanggung jawab di akhirat nanti. Jadi sebisa mungkin mendidik. Di sini kalau ada guru pemarah, cepat laporkan. Dia belum layak jadi guru. Tegas, tapi dengan santun. Kalau marah dengan tegas, apa bedanya? Kan? Kalau marah itu, marah-marah, tidak jelas fakta, datanya. Dan pemarah itu cenderung memuaskan dirinya dengan menyakiti orang lain, menzolimi. Kalau tegas, itu dua kuncinya, fakta dan aturan. Hakim juga ngambil keputusan, tapi tidak marah-marah. Tidak boleh hakim, dasar terdakwa bloon, amit-amit jebang baji, rasakan palu ini. Ternyata hakimnya bawa sekarung palu karena emosional, plus terakhir palu godam. Nah, ini tidak boleh. Kan di sini santri juga kalau bagian direndam di depan ini kan tidak dimarahi, betul tidak? Santri, siapa yang ngobrol? Acungkan tangan. Nah, bagaimana obrolannya, baik atau tidak? Tidak baik, ya silakan ke kolam. Faktanya jelas karena aturannya sudah dibuat. Maka tidak usah pakai marah-marah. Masih ingat cerita piring pecah? Preng, piring pecah. Tebak, mana yang marah, mana yang tegas? Preng, bibi, di mana mata kamu? Tegas atau marah? Kenapa marah? Karena mata bibi jelas. Malah ditanya, dasar otak udang. Udang ada otaknya tidak? Ini marah atau tegas? Han? Hancurkan aja rumah ibu. Hancurkan aja. Marah atau tegas? Masa jadi hancur? Remuk rasanya diri ibu. Gak mungkin. Kalau remuk ibu gak ngomong. Dasar kamu ini orang kampung. Marah atau tegas? Kata bibi, bu, kita kan di kampung se-RT. Hanya beda garis aja. Kalau ibu-ibu yang tegas bagaimana? Preng. Selalu dua kuncinya. Satu, fakta. Data. Dua, aturan. Preng. B, suara apa itu? Nah, itu berarti cari data, fakta. Maaf bu, piring pecah lagi. Oh ya, piring keberapa bi? Fakta. Piring terakhir. Apa ini? Fakta, ya kan? Oh, ibu juga sudah kesini, tapi ditahan. Bibi, ingat aturan kerja di rumah ibu tidak? Ingat bu. Coba jelaskan. Ini lagi nahan marah ceritanya. Pasti kecewa lah, piringnya habis, betul tidak? Tapi ditahan. Bi, enggak gitu-gitu amat ya. Coba jelaskan bi, aturan di rumah ini. Maaf bu, kalau piring, gelas, pisin pecah dua losin, berarti saya harus berhenti kerja di rumah ibu. Jadi menurut bibi apa artinya semua ini? Ya karena udah dua losin pecahnya, jadi saya harus berhenti di rumah ibu. Bi, itu kesepakatan kita. Maaf ya kalau hari ini hari terakhir bibi kerja di rumah saya. Ini sedikit pesangon. Mungkin nanti sebelum dapat kerjaan yang baru bisa dipakai. Bi, terima kasih ya. Selama seminggu bibi kerja di rumah saya. Nah, ini nyindir ya. Banyak sekali kesan yang mendalam. Itu nyindir. Gak boleh gitu. Bi, mudah-mudahan nanti bibi dapat pelajaran kalau kerja di tempat lain lebih hati.
1: Tadi gimana ceritanya? Ya tadi saya lagi bete bu, lihat kucing ngeong-ngeong, saya lempar aja pakai. Mudah-mudahan Bibi dapat tempat kerjaan yang lebih bagus. Bibi hati-hati ya, dan mudah-mudahan piringnya terbuat dari baja. Nah itu, marah atau tegas? Pokoknya ciri pemarah tuh gak jelas. Bahkan ada yang marah sampai lupa karena dia udah tua. Hah? Saya lagi marah apa ya? Udah gak boleh marah-marah. Latih dari sekarang. Tiap di antara kita potensinya beda-beda. Tanpa bermaksud menyalahkan orang tua. Ini ceramah biasanya cocoknya untuk orang tua ya. Tapi sebagai anak tidak boleh nyalahin orang tua. Suatu saat di sebuah TK, maaf pemirsa, saya kepaksa ganti strategi ya. Tadi agak serius, sudah kelihatan menunduk, tapi dikasih yang lucu-lucu jadi cenghar lagi. Tapi menguap lagi nih. Nah, di TK itu ada perlombaan acting. Ada yang juara sedih, bagus. Ada yang juara tertawa, ada juga yang juara marah. Wow, ternyata juara umumnya juara marah. TK nih, orang tuanya, bapak ibu sekalian, ini cuma cerita ya. Anak-anak, bapak ibu, keren-keren aktingnya. Juara sedih, waduh, lagi dikasih piala juga nangis ya. Nah. Juara lucu. Ah begitulah. Astagfirullahaladzim. Begini demi anak-anak nih hadirin. Udah gak ada yang tidur sekarang. Yang tidur. Dan juara marah. Juara marah. Ketiga. Hei, sini itu piala saya. Galak dia. Karena masih acting. Orang tuara juara utama silakan tampil. Waduh, nah, kamu hebat benar, kata bapaknya. Kecup oleh ibunya, pintar. Bagaimana bu, pak, bisa mendidik anak? Memang luar biasa anak saya ini. Dia bakat aktingnya tuh mendarah daging. Lalu ditanya, nak, gimana bisa akting begini? Kan, tiap hari saya lihat bapak ibu saya berantem. Jangan ya, nah, jangan ngaku ya. Ada anak yang di rumahnya memang ujiannya banyak melihat kekerasan, sehingga ke sekolah ini sering terbawa. Ada juga yang sekolah di sini sebelumnya ada di lingkungan yang kurang baik perkataannya, sehingga ada yang tidak mudah untuk berubah. Mengerti? Jadi kalau ada di antara, kemarin A sudah bicara ada berapa persen tuh yang kurang bisa mengontrol dirinya. Ustaz Mulyadi ada berapa persen kemarin? Ya, ada 15% dari sekian ribu ini yang sesudah dianalisa harus dibantu oleh kita semua agar tidak mudah marah. Mengerti? Ini kan sedang berproses jadi baik. Tidak boleh divonis. Memang ada yang akhirnya dicutikan atau diberikan tugas-tugas. Tapi ingat, target kita la takdob. Ulangi. Jangan marah. Jangan marah-marah. Setuju? Harus dilatih untuk tidak mudah tersinggung. Pasti ada, gak enak ya. AA juga ceramah begini bukan berarti sudah bisa seperti yang diceramahkan. Tapi ceramah ini membuat AA sadar pemarah itu sumber masalah. Kalau pemarah jadi pemimpin, dia ditakuti, tidak bisa memimpin dengan baik. Karena orang tidak melakukan sesuatu dengan hati, tapi dengan takut. Terakhir, satu apa? Jaga lisan. Dua, jauhi kesia-siaan. Tiga, jangan marah. Ini empat akhlak sumbernya. Yang keempat adalah la yu'minu ahadukum hatta yuhibbal li akhihi ma yuhibbu li nafsi. Benar gitu ya? Tidak sempurna iman seseorang hingga menyukai untuk saudaranya sebagaimana menyukai untuk dirinya. Ini penting. Ini penting. Kita ingin bahagia. Mau bahagia tidak? Maka kita pun harus ingin teman-teman kita bahagia. Kita ingin dosa kita diampuni. Kita pun harus ingin teman-teman ini diampuni oleh Allah. Luar biasa ilmu ini, ya. Inilah sumber kebaikan seseorang. Tidak ada dengki. Tahu dengki? Iblis lebih dulu diciptakan oleh Allah. Lebih dulu taat kepada Allah. Lebih dulu diciptakan, lebih dulu taat, lebih ada ilmunya. Tapi ketika Allah menciptakan Nabi Adam dan Allah memberi ilmu, iblis dengki. SMS. Apa SMS? Susah melihat orang senang, senang melihat orang susah. Ulangi. Hasilnya, makhluk yang sudah lama itu berakhir jadi makhluk yang dilaknat.

0: Alhamdulillahirrabbilalamin, sahabat MK, kita sudah simak bersama sajian ilmu dan juga hikmah di kebersamaan pagi hari ini yang baru saja disampaikan oleh guru kita, Kiai Haji Abdullah Gymnastiar. Mari kita doakan bersama sahabat MK, guru kita beserta keluarganya, mudah-mudahan Allah memberikan kesehatan, penjagaan serta juga keistiqoman dalam kebaikan selalu. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin.
1: Dari segala dosa yang
0: Sahabat MK, juga pendengar dimanapun Anda berada, sebelum kami menyapa Anda kembali di pagi hari ini yang sudah bergabung mengirimkan atensinya, kami akan hadirkan terlebih dahulu informasi kembali yang tentunya dapat kita manfaatkan juga ambil bagian di dalamnya.
1: Putus asa tiada lagi semangatku.
0: Sahabat MK, perjuangan untuk Palestina bukan hanya tentang hari ini, tapi juga tentang menjaga kepedulian dan kontribusi untuk jangka panjang. Menyambut kemerdekaan Palestina, DT Peduli menyiapkan rencana induk kontribusi selama 20 tahun ke depan. Rencana ini dibagi menjadi 4 fase, masing-masing selama 5 tahun dengan fase pertama pada 2026 hingga 2030. Fokus awalnya adalah membantu masyarakat Palestina memenuhi kebutuhan dasar dengan perhatian pada 3 hal utama, yaitu tauhid, pendidikan, serta pangan dan minuman. Untuk kebutuhan pangan, DT Peduli menyiapkan rencana pengembangan 20 dapur di wilayah Palestina dan sekitarnya. Ikhtiar ini menjadi bagian dari kontribusi DT Peduli yang terarah dan berkelanjutan, agar kepedulian terhadap Palestina tetap terjaga dan perjuangannya tidak hilang dari perhatian dunia. Sahabat MK, mari ikut berperan menyelamatkan ribuan kehidupan dengan menyalurkan donasi terbaik Anda melalui BSI di nomor 2139-427-350 atas nama Yayasan Darut Tauhid Peduli. Konfirmasi donasi Anda di nomor 0813-1712-1712. Sekali lagi 0813-1712-1712. DT Peduli, semakin melayani dan peduli.
1: Wahai Tuhan.
0: Nomor 0813-1712-1712. Sekali lagi 0813-1712-1712. DT Peduli, semakin melayani dan peduli.

0: Sekali lagi bintang 121 bintang 43 pagar dan pilih judul tausiah mulai Rp1.000 per pekan. Sahabat MK sudah bisa bersedekah sekaligus berdakwah. NSP ini khusus untuk Anda pelanggan Telkomsel.
1: Sikan diri dari segala dosa.
0: Kami ucapkan terima kasih kepada sahabat MK di pagi hari ini yang sudah bergabung mengirimkan atensinya, baik menyampaikan salam silaturahim, doa-doa terbaiknya, serta juga melaporkan kualitas siaran di pagi hari ini di tempat sahabat MK sedang menyimak tentunya. Ada dari Bapak Ujang dari Jamali Cianjur, terima kasih. Lalu ada Ibu Ella dari Soreang, Ibu Nengsih dari Cipanas Puncak, Ibu Is dari Banjaran, Ibu Parela di GBA 3, terima kasih juga sudah bergabung menyampaikan laporannya di pagi hari ini. Lalu juga ada Ibu Eti dari Balai Endah, Ibu Yanti dari Antapani. Lalu ada sahabat Opih Dedi dari Junti Hilir Katapang, terima kasih. Ibu Ade dari Ranca Ekek, Ibu Susi Setiawati dari Balai Endah. Selanjutnya ada Ibu Yanti dari Bantul Yogyakarta, Ibu Aminah dari Cipanas Puncak, sahabat Widi dari Kalimantan Timur, terima kasih juga sudah menyimak di pagi hari ini. Lalu juga ada Bapak Martono dari Cijantung Ciamis, Umi Zikri dari CPM Cianjur, Abah Hamid dari Gedung Sate, Kang Iman dari Tasikmalaya, Waemen dari Manonjaya, Abah Akbar dari Ciranjang, Pak Yusuf Tajiri dari Tasikmalaya, dan terakhir sahabat kami sapa ada sahabat Henry Safitri yang alhamdulillah juga sudah bergabung di pagi hari ini.
1: Semangat.
0: Mudah-mudahan atensi yang sudah dihadirkan sahabat MK menjadi amal kebaikan untuk kita semuanya dan doa terbaiknya Allah kabulkan tentunya di hari Jumat ini. Selamat menjalankan segala aktivitasnya sahabat MK, mudah-mudahan senantiasa Allah kuatkan, Allah lancarkan di aktivitas yang akan dijalani tentunya. Karena sudah di penghujung kebersamaan di pagi hari ini, sudah saatnya sahabat Cir Anda Bahri Alamsyah dan juga seluruh kru MKFM yang bertugas di pagi hari ini pamit undur diri dari ruang dengar Anda. Alhamdulillahirrabbilalamin, subhanaka Allahumma wa bihamdika, ashadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Mengenang rahmat, nangkan rahmat.
2: Program Manajemen Kolbu Pagi telah membersamai Anda. Selamat menjalani hari sepenuh hati. Thank you.

coba renungi lagi. Periksalah diri kita dengan sungguh-sungguh. Bersegeralah untuk mengobati setiap sakit yang ada pada ruhani kita. Sadarilah setiap kesombongan yang tidak ada artinya. Ya, sepotong kecil daging yang tidak akan memuaskan selera seekor burung itu, kitalah makhluk yang lemah dan sama sekali tidak memiliki kekuatan. Apalagi pantas dapat sanjungan tanpa pertolongan dari Allah Sang Maha Pencipta. Kekuatan yang sesungguhnya harus dicari dari pemilik sejatinya, yakni Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dialah sebab mutlak bagi segala sebab-sebab akhir. Bahkan jika seluruh makhluk bekerja sama untuk menciptakan seekor lalat, maka niscaya mereka tidak akan berhasil. Seluruh kekuatan hanyalah milik Yang Maha Kuasa. Maka, saat kita sedang melakukan sesuatu, tuliskanlah dalam hati dengan pena akal bahwa tidak ada sebab efektif dalam dunia wujud kecuali Allah. Bawalah hati ke tingkat ketentraman dan sadarilah pula bahwa makhluk manusia tidak dapat menyebabkan kebaikan atau keburukan, karena hanya Allah yang mampu melakukannya. Kehendak Allah selalu menguasai kehendak makhluknya. Maka, jika hati kita tunduk

0: kepada sabda suci tersebut dan meyakininya dalam hati. Semoga segala perbuatan dan keyakinan padanya dapat memperoleh balasan dan penghapusan kesalahan. Pesan ini dipersembahkan oleh Sahabat MQ. Sedekah rupiah yang menurut kita tak seberapa bisa menjadi sangat membantu saudara-saudara kita yang sangat membutuhkan. Bahkan jalan datangnya pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala.
1: Sahabatku, kita sangat memerlukan pertolongan Allah dalam segala keadaan, dan pertolongan Allah dijanjikan wallahu fi auni al-'abdi ma kana al-'abdu fi auni akhi. Allah akan senantiasa menolong orang yang senang menolong. Maka jangan abaikan kullu ma'rufin sadaqah. Setiap kebaikan itu sedekah. Bahkan kita tidak berkata buruk pun adalah sedekah. Jadi setiap waktu seyogianya adalah untuk bersedekah. Carilah pertolongan Allah di antaranya dengan melakukan kebaikan sekecil apapun, dimanapun, dan ikhlas. Mencari ridho Allah, mencari pahala akhirat. Silakan rasakan bedanya. Raihlah pertolongan Allah dengan memperbanyak sedekah sekecil apapun lillahi ta'ala.
0: Salurkan sedekah terbaik melalui DT Peduli di rekening BSI nomor 9255372900 atas nama DT Peduli. Konfirmasi sedekah hubungi 0813-1712-1712. DT Peduli semakin melayani dan peduli. Solusi Quran memandu amal sesuai tuntunan. Sahabat MQ, berbeda bahasa, beragam budaya dan bercorak kewarganegaraan, umat muslim di berbagai belahan dunia lahir dengan masing-masing kehususannya. Kendati demikian, dalam sholat dan doa, kaum muslimin membidik satu arah kiblat yang sama, yakni menghadap Ka'bah di Masjidil Haram Kota Mekah. Allah Subhanahu wa Ta'ala menjamin keselamatan dan keamanan orang-orang yang masuk ke dalamnya, karena sejatinya masjid berperan penting dalam membangun karakter dan identitas kebudayaan umat serta penegakan agama Islam. Sahabat MQ, berikut beberapa panduan amal yang dapat kita lakukan untuk memuliakan masjid. Pertama, melakukan sholat tahiyatul masjid pada saat memasukinya. Kedua, merawat dan menjaga kebersihannya dari berbagai kotoran dan najis. Ketiga, beriktikaf, tadarus, pengajian atau taklim di dalamnya. Dan terakhir, memakmurkannya dengan berbagai kegiatan positif, menghidupkannya dengan ibadah dan kajian-kajian keilmuan, serta merancang program-program yang dapat mendekatkan masyarakat kepada masjid, sehingga tercapai lingkungan yang kondusif. Sahabat MQ, berikut bacaan doa meminta keamanan yang dipanjatkan oleh Nabi Ibrahim alaihi salam. Rabbi ij'al hadzal balada amina waj'alni wa baniya an na'budu al-asnam. Yang artinya, ya Tuhanku, jadikanlah negeri ini Mekah, negeri yang aman, dan jauhkanlah aku beserta anak cucuku agar tidak menyembah berhala. Al-Quran Surat Ibrahim ayat ke-35. MQFM Bandung, inspirasi keluarga Indonesia.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Salim Afila. Keluarga adalah tempat kita untuk mendapatkan ketenteraman dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Keluarga adalah tempat untuk menjaga kita dari segala hal yang berbahaya di luar sana. keluarga adalah tempat kita untuk kembali mengambil semangat dan mengambil berbagai kebaikan. Keluarga adalah tempat kita untuk merencanakan kehidupan terbaik kelak di akhirat, kehidupan bersama keluarga kita dalam surga yang Allah Subhanahu wa taala. Simak terus inspirasi membangun keluarga hanya di 102.7 MKFM, Inspirasi Keluarga Indonesia.

0: Ruang diskusi, update informasi, dan meluaskan pengetahuan. Kami rangkum dalam program Inspirasi Pagi. Yang dipersembahkan oleh
1: Sahabat MQ, sedekah rupiah yang menurut kita tak seberapa bisa menjadi sangat membantu saudara-saudara kita yang sangat membutuhkan. Bahkan, jalan datangnya pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala.
2: Sahabatku, kita sangat memerlukan pertolongan Allah dalam segala keadaan, dan pertolongan Allah dijanjikan Wallahu fi auni al-abdi makana al-abdu fi auni akhi. Allah akan senantiasa menolong orang yang senang menolong. Maka jangan abaikan kullu ma'rufin sadaqah. Setiap kebaikan itu sedekah. Bahkan kita tidak berkata buruk pun adalah sedekah. Jadi setiap waktu seyogianya adalah untuk bersedekah. Carilah pertolongan Allah di antaranya dengan melakukan kebaikan sekecil apapun, dimanapun, dan ikhlas. Mencari ridho Allah, mencari pahala akhirat. Silakan rasakan bedanya. Raihlah pertolongan Allah dengan memperbanyak sedekah sekecil apapun lillahi ta'ala.
1: Salurkan sedekah terbaik melalui DT Peduli di rekening BSI nomor 9255372900 atas nama DT Peduli. Konfirmasi sedekah hubungi 0813-1712-1712. DT Peduli semakin melayani dan peduli.

0: Sehat Islami.
1: Ada sekelompok Daichi Simbo dari Columbia University yang dimuat di Journal of the American Heart Association. Beliau meneliti tahun 2007 subjeknya 14 orang yang sehat. Kemudian diwawancara, sengaja diprovokasi agar dia marah. Kemudian diukur apa? 30 menit, 90 menit telah dia diprovokasi marah. Apa yang terjadi Bapak semua? Ternyata dari hasil pemeriksaan, uji pembuluh darah terganggu secara signifikan. Jadi pembuluh darah itu kan bisa melebar, bisa menyempit, namanya itu vasodilatasi sama vasokonstriksi. Pada orang yang diprovokasi marah, ternyata terganggu tuh fungsi bagaimana dia bisa mendilatasi dan vasodilatasi. Kenapa ini penting Ibu Bapak semua? Serangan jantung Ibu Bapak semua terjadi salah satunya karena gangguan dari melebar dan menyempitnya pembuluh darah. Ketika pembuluh darah itu kaku, maka ketika jantung itu butuh darah yang lebih banyak untuk nutrisi, tidak bisa terpenuhi. Akibatnya apa? Iskemia, hipoksia. Penelitian berikutnya Ibu Bapak semua, sama nih penelitiannya, kelompok yang sama lagi, Daichi, tahun 2013. 30 orang diteliti. Yang diteliti itu diukur darahnya, diambil tuh, diperiksa. Apa yang diperiksa? Ada dua faktor yang disebut dengan zat endothelial mikropartikel. Jadi endothelial mikropartikel itu adalah suatu zat yang bisa diketahui di dalam darah jika terjadi kerusakan lapisan terdalam dari pembuluh darah. Jadi kalau ada selang, di dalamnya itu ada lapisan. Nah, lapisan itu kalau terjadi kerusakan bisa dilihat dengan apa namanya, pemeriksaan endothelial mikroepitel. Yang kedua ditelitinya apa? Mekanisme perbaikan dari pembuluh darah. Pembuluh darah itu kadang-kadang bisa ada terkelupas sedikit, diperbaiki. Pembuluh darah itu ada yang epitelnya itu ada yang mati, segera diperbaiki. Fungsi memperbaiki ini yang disebut dengan endothelial progenitor, APC namanya itu. Ada dua yang diteliti ini. Sama kayak tadi, tahun 2013 ini beliau meneliti terhadap 30 orang sehat. Diprovokasi. Bagaimana provokasinya? Disuruh mengingat faktor-faktor yang membuat dia marah. Diprovokasi selama berapa? 12 menit, yaitu biar marah untuk mengingat masa lalu yang membuat dia marah selama 12 menit. Jadi penelitian ini memprovokasi amarah pada masa lalu selama 12 menit. Apa yang terjadi Ibu Bapak semua? Ternyata setelah diperiksa 30 menit, kemudian 90 menit, setelah diprovokasi 12 menit mengingat kemarahan, terjadi cedera dari pembuluh darah yang dibuktikan dengan meningkatnya APC endothelial mikropartikel dan endothelial progenitor. Jadi marah selama 12 menit ternyata bisa menyebabkan kerusakan di mana? Di pembuluh darah.
0: Tips Sehat Islami dipersembahkan oleh MGFM, Inspirasi Keluarga Indonesia. Sahabat MG, bagaimana cara agar terhindar dari sikap meremehkan nikmat Allah? Simak jawabannya selepas informasi berikut ini. Sahabat MG, sedekah rupiah yang menurut kita tak seberapa bisa menjadi sangat membantu saudara-saudara kita yang sangat membutuhkan. Bahkan, jalan datangnya pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala.
2: Sahabatku, kita sangat memerlukan pertolongan Allah dalam segala keadaan, dan pertolongan Allah dijanjikan wallahu fi auni al-'abdi ma kana al-'abdu fi auni akhi. Allah akan senantiasa menolong orang yang senang menolong. Maka jangan abaikan kullu ma'rufin sadaqah. Setiap kebaikan itu sedekah. Bahkan kita tidak berkata buruk pun adalah sedekah. Jadi setiap waktu seyogianya adalah untuk bersedekah. Carilah pertolongan Allah di antaranya dengan melakukan kebaikan sekecil apapun, dimanapun, dan ikhlas. Mencari ridho Allah mencari pahala akhirat. Silakan rasakan bedanya. Raihlah pertolongan Allah dengan memperbanyak sedekah sekecil apapun lillahi ta'ala.
0: Salurkan sedekah terbaik melalui DT Peduli di rekening BSI nomor 9255372900 atas nama DT Peduli. Konfirmasi sedekah hubungi 0813-1712-1712. DT Peduli semakin melayani dan peduli.
3: Duh, ceklis satu mulu. Telepon juga gak berdering. Harus ditelepon seluler ini mah. Awas aja kalau gak diangkat kamu, Man.
4: Tenang, tenang. Semua masalah
3: kok ada
4: lagi? Izin Allah dan pasti ada kebaikan di dalamnya. Semua masalah sudah diukur oleh Allah sesuai dengan kemampuan kita. Karena Allah maha tahu dan maha
3: juga ya.
4: Oleh karena itu fokuslah bertobat. Karena setiap kepahitan diundang oleh dosa.
3: Astagfirullah. Pantesan sering gak tenang dan keburu-buru. Kurang tobat ini, Mak.
5: Halo, Assalamualaikum, Min.
3: Waalaikumsalam, Man. Kamu kemana aja?
5: Saya lagi gak ada kuota, Min. Kamu kok kayak lagi nangis gitu? Emang ada apa sih, Min?
3: Iya, Man. Kayaknya saya kurang tobat ini, Mak.
5: Loh.
0: Dapatkan manfaat saat menunggu telepon diangkat. Ayo, turut menebar kebermanfaatan dengan mengaktifkan NSP Tausiah A'agim. Dial di ponsel Anda dengan menekan bintang 121 bintang 43 pagar. Bintang 121 bintang 43 pagar. Kemudian pilih judul Tausiah. Mulai Rp1.000 per pekan, Anda sudah turut serta bersedekah sekaligus berdakwah. NSP ini khusus untuk Anda, pelanggan Telkomsel.
6: Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kamu kepada Allah dan ucapkanlah perkataan yang benar. Al-Quran, Surat Al-Ahzab ayat ke-70.
0: Kenali MTFM lebih lengkap dengan klik MTFM.

sahabat MQ, agar terhindar dari sikap kufur nikmat, maka perbanyaklah untuk tidak melihat orang yang lebih dari diri kita. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Lihatlah kepada yang lebih rendah darimu dan jangan melihat yang ada di atasmu, karena itu akan membuatmu tidak meremehkan nikmat Allah kepadamu." Hadis muttafaqun alaih.

adalah waktu di mana jalanan akan lebih ramai oleh orang-orang yang akan berangkat. Memulai aktivitasnya menggunakan kendaraan pribadi maupun angkutan umum. Membuat sopir angkot sudah saling menyalip kendaraan satu dan lainnya untuk berebut mendapatkan penumpang. Di tepi jalanan yang ramai lancar itu, terlihat seorang ibu dan tiga anaknya sedang berdiri. Tentu ibu itu menjadi incaran para supir angkot untuk ditawari menaiki angkotnya. Namun setiap angkot yang berhenti dan berbicara dengan si ibu selalu langsung melaju kembali. Dan hal ini terus berulang berkali-kali, sehingga ibu dan ketiga anaknya itu masih kembali menanti. Setelah beberapa waktu, satu angkot dengan satu penumpang lelaki yang masih muda turut berhenti di samping ibu itu, menawarinya untuk naik. "Pak, lewat terminal bis ya?" tanya ibu itu sebelum naik. Sopir pun kemudian mengiyakan pertanyaan sang ibu. Lagi-lagi, kebingungan tampak dari wajah sang ibu. Setelahnya si ibu tidak lantas segera naik. Ia pun berkata dengan keraguan, "Tapi Pak, saya bertiga dengan anak-anak saya, dan saya tidak punya ongkos," ucap si ibu. Mendengar hal itu, sambil tersenyum, kemudian sang sopir pun menjawab, "Tidak apa-apa Bu, naik saja." Ibu dengan tiga anak itu masih tampak ragu, sampai sang sopir mengulangi perkataannya. "Ayo Bu, naik saja, tidak apa-apa," ucap sang sopir. Ya, di saat angkot lain berlomba mencari penumpang mengejar setoran, sang sopir yang satu ini rela memberikan 4 kursi penumpangnya secara gratis. Singkat cerita, sampailah mereka semua di terminal bis. Ketiga anak dan sang ibu pun turun, tak lupa mengucapkan terima kasih kepada sang sopir. Setelah keempatnya turun, penumpang terakhir pun bergegas keluar dari angkot dan segera membayar menggunakan pecahan 100 ribuan sambil berkata kepada pak supir, "Ini pak, untuk ongkos saya dan 4 orang penumpang tadi. Terus jadi orang baik ya pak," kata pria tersebut kepada sopir angkot itu. Sahabat MQ, seorang ibu yang jujur, seorang sopir yang baik hati, dan seorang penumpang yang dermawan, mereka saling mendukung dalam berbuat kebaikan. Hidup ini hanya sekali, dan begitu singkat. Jika kita tidak sibuki dengan amal soleh, lantas apa yang kita persiapkan untuk bekal di akhirat kelak? Marilah kita terus berbuat baik dan tidak pernah berhenti dan merasa lelah untuk berbuat kebaikan. Tidak perlu menunggu kaya untuk bisa memberi, karena kekayaan sejatinya terletak dari banyaknya syukur atas nikmat yang Allah berikan kepada kita.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dipancar luaskan langsung dari Jalan Geger Kalonggirang Baru nomor 11 Bandung, 102,7 MKFM, Inspirasi Keluarga Indonesia. Barakallah, alhamdulillah sahabat MK dapat kembali menyapa ruang dengar Anda di kesempatan pagi hari ini dalam program Inspirasi Pagi yang dipersembahkan oleh DT Peduli. Senang sekali bisa menyapa ruang dengar Anda di hari Jumat yang insya Allah penuh dengan keberkahan. Hingga jam 9 pagi nanti, sahabat MK ditemani sahabat siar Syifa Khairunisa. Kami akan temani ruang dengar Anda dengan serangkaian segmen yang insya Allah akan penuh dengan hikmah-hikmah, ilmu-ilmu sahabat MK, dan Anda juga bisa ikut bergabung, berbagi semangatnya menyambut datangnya hari Jumat ya, Sayyidul Ayam, Masya Allah. Silakan Anda bisa ikut bergabung, berbagi atensi melalui SMS ataupun WhatsApp MK FM di 0811-224-1027. Lengkapkan dengan nama, usia, alamat, serta berbagi Anda di pagi hari ini. Karena pagi ini kita akan punya segmen spesial juga ya di setiap Jumat sahabat MK. Dan mulai dari jurnal pagi, Anda bisa berbagi jurnal syukurnya juga, pantauan cuaca di daerah Anda seperti apa, dan seperti apa juga lalu lintasnya kalau Anda sudah mulai berkendara. Karena tidak terasa sudah setengah tujuh ya, lewat 5 menit ya sahabat MK. 6.35, ini kalau anak-anak sekolah sudah berangkat dari tadi ya, Masya Allah. Fiamanilah untuk Anda yang sedang berkendara, sudah memulai aktivitasnya keluar rumah, sahabat MK. Ya Allah, insya Allah dilancarkan segala aktivitasnya, dan tentunya setiap langkah kita diiringi perlindungan dan keberkahan ridho dari Allah Subhanahu Wa Taala. Amin, amin, Allahumma amin. Anda bisa bergabung menyampaikan atensi jurnal paginya melalui SMS ataupun WhatsApp MK FM di 0811-224-1027. Lengkapkan dengan nama, usia, alamat, serta atensi berbagi hari ini. Insya Allah nanti setelah jurnal pagi, kita juga akan menyambung dalam segmen Sudut Pandang Sahabat MK. Pagi hari ini kita akan membahas berkaitan dengan percepatan program bedah rumah di Bandung. Apakah Anda sudah mengetahui ada program bedah rumah ya sahabat MK di Bandung? Bukan yang di TV-TV, bukan ya. Ini menyoroti hunian layak dan ketepatan sasaran dari pemerintah kota Bandung yang menghadirkan ikhtiar agar masyarakat Bandung, wargi Bandung bisa mendapatkan hunian yang lebih baik. Nanti kita akan berbincang juga kepada Kepala Bidang Perumahan, Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Bandung. Dan hari ini nanti setelah Sudut Pandang juga kita akan sambung dalam Inspirasi Pagi Dialog Umat. Kita akan menggali makna sukses versi Islam itu seperti apa sahabat MK. Dan ditutup dalam segmen MK Berkah di penghujung kebersamaan kali ini. Pagi hari ini untuk mengawali kebersamaan kita, kita akan mulai dalam segmen Jurnal Pagi. Silahkan Anda juga bisa ikut berbagi, menyampaikan atensi semangat paginya di 0811-224-1027. Kita segera sambut, ini dia Jurnal Pagi untuk Anda.
1: Update informasi di pagi hari dalam Jurnal Pagi.

0: Memasuki segmen Jurnal Pagi Sahabat MQ, kali ini saatnya kami sapa Anda. Tapi sebelum disapa, kita akan hadirkan terlebih dahulu ya, bagaimana perakiraan cuaca untuk wilayah Kota Bandung dan juga Kabupaten Subang. Anda yang berlokasi di daerah lainnya, silakan bisa ikut bergabung juga ya. Mungkin ada yang dari Cianjur, Sahabat MQ, atau dari Yogyakarta, atau dari luar Pulau Jawa misalnya ya, di Kota Mobagu, Sulawesi misalnya, Sahabat MQ dan lain sebagainya. Silakan Anda bisa sampaikan atensinya melalui SMS ataupun WhatsApp MQ FM di 0811-224-1027. Pagi hari ini kita hadirkan terlebih dahulu untuk informasi perakiraan cuaca di wilayah Bandung Raya. Kalau hari kemarin di hari Kamis berawan ya perakiraan cuacanya semua wilayah di Bandung. Tapi kalau hari ini Sahabat MQ lebih bervariasi ternyata. Untuk di Kecamatan Sukasari dan Coblong masih terpantau prediksinya berawan. Sementara untuk di Kecamatan Babakan Ciparai cerah ini insya Allah. Bojongloakaler hingga Andir sama Cicendo dan Sukajadi itu masih berawan Sahabat MQ. Bergeser ke Cidadap masih berawan. Sementara kalau di Bandung Wetan, nah ini sudah mulai hujan ringan prediksinya. Sama halnya dengan di Kecamatan Regol, Batu Nunggal, dan juga Lengkong yang hujan ringan. Sementara untuk di daerah Astana Anyar, ini berawan Sahabat MQ. Bergeser ke Cibenying Kidul, hujan ringan. Sementara di Bandung Kulon, cerah insya Allah. Kiara Condong, hujan ringan. Bojongloa Kidul berawan. Kecamatan Cibenying Kaler, Kota Bandung, hujan ringan. Sama halnya di daerah Sumur Bandung, Antapani, Bandung Kidul, Buah Batu. Di Kecamatan Rancasari pun sama, masih hujan ringan perakiraan cuacanya. Pun sama bergeser ke Arcamanik, Cibiru, Ujung Berung, hingga Gede Bage dan Panyilekan, perakiraan cuaca hari ini masih terpantau hujan ringan. Sama seperti di Cinambo dan Mandala Jati, hujan ringan Sahabat MQ. Ternyata dominasinya sekarang hujan ringan ya untuk di hari ini. Meskipun ada beberapa daerah yang cerah ataupun berawan. Silakan Anda bisa laporkan bagaimana pantauan di lapangan Sahabat MQ di daerah Anda, di rumah Anda, apakah bahkan ada yang sudah mataharinya terasa. Kalau di Geger Kalong ini sudah terang tapi mataharinya masih tertutup awan ya, Masya Allah. Kami nantikan atensi Anda di 0811-224-1027. Dan kita akan sambung juga untuk informasi perakiraan cuaca di wilayah Kabupaten Subang. Kalau di Kabupaten Subang, kali ini perakiraan cuacanya di Kecamatan Sagala Herang masih berawan, sama seperti Cisalak. Tapi kalau untuk Kecamatan Subangnya sendiri, Sahabat MQ ini akan cerah. Di Kecamatan Kalijati cerah berawan, Pabuaran kembali cerah, Purwadadi cerah berawan, sama halnya di Pagaden, Binong, hingga Ciasem yang terprediksi cerah berawan. Daerah Pusaka Negara akan berawan hingga Jalan Cagak Sahabat MQ, sementara di Pamanukan, Blanakan, dan juga Compreng ini cerah berawan. Kecamatan Tanjung Siang Kabupaten Subang akan cerah, Patok Besi juga sama, Kecamatan Cibogo pun akan cerah, hingga Cijambe Sahabat MQ. Daerah Cipunagara cerah berawan, sementara di Cipendei, Legon Kulon, hingga Serang Panjang berawan. Daerah Cikaum, Sukasari, Tambak Dahan cerah berawan. Di Kecamatan Kasomalang akan berawan, Dawan cerah, Kecamatan Pagaden Barat cerah berawan. Anda yang berdomisili di sekitar Ciater Subang dan juga Pusaka Jaya, ini prediksinya masih berawan. Silakan Anda bisa ikut bergabung menyampaikan laporan cuaca di daerah Anda, sampaikan melalui SMS ataupun WhatsApp MQ FM di 0811-224-1027. Lengkapkan dengan nama, usia, alamat, serta atensi berbagi di pagi hari ini. Anda bahkan bisa juga melengkapkan dengan foto barangkali ya Sahabat MQ. Foto untuk melihat, memperlihatkan bagaimana kira-kira cuaca di daerah Anda. Kami nantikan di 0811-224-1027. Dan insya Allah setelah sejumlah informasi bermanfaat berikut ini, kami akan mulai sapa Anda yang sudah bergabung mengirimkan atensinya di pagi hari ini.
1: Sahabat MQ, dari apa kita diperintahkan untuk menjaga diri dan keluarga? Simak jawabannya selepas informasi berikut ini. Sahabat MQ, sedekah rupiah yang menurut kita tak seberapa bisa menjadi sangat membantu saudara-saudara kita yang sangat membutuhkan. Bahkan, jalan datangnya pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala.
2: Sahabatku, kita sangat memerlukan pertolongan Allah dalam segala keadaan, dan pertolongan Allah dijanjikan wallahu fi auni al-'abdi ma kana al-'abdu fi auni akhi. Allah akan senantiasa menolong orang yang senang menolong. Maka jangan abaikan kullu ma'rufin sadaqah. Setiap kebaikan itu sedekah. Bahkan kita tidak berkata buruk pun adalah sedekah. Jadi setiap waktu seyogianya adalah untuk bersedekah. Carilah pertolongan Allah di antaranya dengan melakukan kebaikan sekecil apapun, dimanapun, dan ikhlas. Mencari ridho Allah, mencari pahala akhirat. Silakan rasakan bedanya. Raihlah pertolongan Allah dengan memperbanyak sedekah sekecil apapun lillahi ta'ala.
1: Salurkan sedekah terbaik melalui DT Peduli di rekening BSI nomor 9255372900 atas nama DT Peduli. Konfirmasi sedekah hubungi 0813-1712-1712. DT Peduli, semakin melayani dan peduli.
3: Kanya A Kota Bandung, ada kabar gembira nih buat kamu yang masih punya tunggakan PBB. Saat ini, pemerintah Kota Bandung memberikan keringanan pokok pajak berupa diskon sampai dengan 100%. Syaratnya, cukup bayar terlebih dahulu PBB tahun pajak 2026, maka otomatis akan mendapatkan diskon sebesar 100% untuk tunggakan tahun 2012 ke bawah, sebesar 50% untuk tunggakan tahun 2013 sampai dengan 2020, dan sebesar 25% untuk tunggakan tahun 2021 sampai dengan 2025. Selain diskon, dendanya juga dihapus loh. Program ini berlaku sampai tanggal 31 Desember 2026. Informasi selengkapnya, follow Instagram @bdg.bapenda. Yuk segera manfaatkan kesempatannya di antosnya.
4: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Badan Pendapatan Daerah Kota Bandung.
5: Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanah kepada pemiliknya. Apabila kamu menetapkan hukum di antara manusia, hendaklah kamu tetapkan secara adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang paling baik kepadamu. Sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Melihat. Al-Qur'an Surat An-Nisa ayat ke-58.
6: Dapatkan informasi bermanfaat dengan follow sosial media MQFM Bandung. MQFM Radio.
1: Sahabat MQ, Allah Ta'ala memerintahkan setiap orang beriman untuk menjaga diri dan keluarga dari api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan bebatuan. Al-Quran Surat At-Tahrim ayat 6.

Alhamdulillahirrabbilalamin, sahabat MK, Anda masih menyimak di 102,7 MK FM Bandung, Inspirasi Keluarga Indonesia. Dan masih dalam program Inspirasi Pagi, di hari ini kita sudah memasuki hari Jumat ya, Masya Allah. Alhamdulillah ketemu lagi dengan hari Jumat, sahabat MK. Sudah di hari ke-9, bulan Oktober 2026. Atau kita juga sudah memasuki di hari yang ke-27, bulan Rabiul Akhir 1448 Hijriah. Tinggal menghitung hari, nanti ganti bulan Hijriah juga ya, Masya Allah. Tidak henti-hentinya ya, sahabat MK, kita perlu untuk senantiasa menyampaikan rasa syukur kita, menyampaikan betapa ada banyak hal yang patut untuk kita syukuri meskipun tengah dilanda berbagai keterbatasan. Keterbatasan versi kita ini sebetulnya sebuah nikmat tersendiri yang sudah Allah siapkan di penghujung nanti. Dan silakan Anda juga bisa berbagi semangat paginya di hari Jumat ini, atau juga berbagi jurnal syukurnya, hal-hal yang sudah Anda syukuri, sahabat MK, yang barangkali saking terbiasanya kita mendapatkan nikmat tersebut ini sampai lupa untuk bersyukur. Nah, mudah-mudahan di momen jurnal syukur, jurnal pagi hari ini menjadi momentum untuk bisa kita saling mengingatkan kembali. Mengingatkan bahwasannya segala sesuatu yang ada di dunia ini ya datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Silakan Anda bisa sampaikan melalui SMS ataupun WhatsApp MKFM di 0811-224-1027. Lengkapkan dengan nama, usia, alamat, serta atensi berbaginya. Jurnal pagi hari ini bisa dilengkapkan juga dengan jurnal syukur, pantauan cuaca di daerah Anda seperti apa, atau juga yang sudah berlalu lintas, bagaimana kondisi jalanannya, sahabat MK. Apakah padat? Padat dengan keberkahan, padat dengan kendaraan, atau padat dengan hal-hal yang lainnya, sahabat MK, atau cukup lengang. Silakan Anda bisa berbagi di 0811-224-1027. Lengkapkan dengan nama, usia, alamat, serta atensi yang ingin Anda sampaikan. Dan jangan lupa untuk sebutkan nama, usia, alamat, serta atensi Anda. Kami akan mulai sapa sahabat MK yang sudah bergabung menyampaikan jurnal paginya di hari ini ya, alhamdulillah. Kali ini dari yang paling pertama nih, paling pagi, ada dari Cimahi, Masya Allah. Ada sahabat Handayani di Cimahi sudah bergabung kali ini, mengirimkan foto terbaiknya juga ya, Masya Allah. Ini foto yang dikirimkan diambil jam 5 lewat 49 menit. Wah, 1 jam yang lalu ya, tepat 1 jam yang lalu. Tapi sudah terang ya di daerah Pondok Mas Indah Cimahi, sahabat Handayani, Masya Allah. Terima kasih sahabat Handayani sudah dikirimkan foto terbaiknya. Tetap hijau-hijau ya sekitar daerahnya, sahabat Handayani, alhamdulillah. Berbagi jurnal syukurnya di hari ini, alhamdulillah Allah masih bangunkan dan disehatkan hamba untuk bisa curhat di penghujung malam ya, alhamdulillah. Ini nikmat yang luar biasa, karena tidak semua orang, sahabat MK, yang diberikan kesempatan untuk bangun, tapi bangunnya itu untuk bisa curhat ya kepada Sang Pencipta, alhamdulillah. Jadi sesuatu yang sangat disyukuri. Dan kemudian disampaikan juga jurnal syukurnya dari sahabat Handayani, alhamdulillah Allah mudahkan dan lancarkan. Kemarin ada pemeriksaan HB dan golongan darah ya, di kegiatan pengabdian masyarakat di daerah Cililin kemarin. Oh, Masya Allah. Ini memang jurusannya sahabat Handayani ya, alhamdulillah, ya serallah. Dan kemarin juga dapat snack ya, makan siang gratis juga, enak menunya, alhamdulillah. Nikmat mana lagi yang kau dustakan ya, Masya Allah. Ada banyak sekali nikmat yang kalau kita coba hitung, sahabat MK, bahkan ketika air laut menjadi tintanya, ini tidak akan cukup untuk menghitung nikmat yang sudah Allah berikan. Allah Maha Pemurah, Allah Maha Pemberi, Allah Maha Kaya. Alhamdulillah, semangat paginya sahabat Handayani untuk senantiasa bersyukur, ini disampaikan di hari ini. Dan jurnal paginya, pantauan cuaca di daerah Pondok Mas Indah Cimahi, ini ternyata cerah berawan, suhunya sejuk ya, alhamdulillah. Jumat berkah, Jumat berbagi. Doa terbaiknya, semoga Allah melimpahkan rezeki sehat selalu, bahagia dunia akhirat, dan berkah untuk sahabat mendengar, kru operator dimanapun berada. Jaga kesehatan, jangan lupa bahagia. Ya sarwah, semoga Allah mudahkan. Amin, Allahumma amin.
Alhamdulillah, Masya Allah. Terima kasih sahabat Anda ini sudah berbagi semangatnya, rasa syukurnya di hari ini. Alhamdulillah. Yang mudah-mudahan ini menjadi pemantik juga ya untuk kita senantiasa bersyukur. Tidak ketinggalan kali ini dari Cimahi berlanjut ke Buah Batu, sahabat MK. Sudah ada yang bergabung, Alhamdulillah, Pak Yandi di Buah Batu, Masya Allah. Ini juga tidak kalah mengirimkan foto terbaik di hari ini. Kalau di daerahnya Pak Yandi, ini jalanan di daerah Margawangi, Cijaura, Hilir Buah Batu, Bandung, nampak dari fotonya cukup lowong ya, Masya Allah. Cuacanya sejuk, cerah berawan, lalu lintasnya lancar ya di daerah Jalan Margawangi, Cijaura, Hilir Buah Batu, Bandung. Ini sudah mulai sepedahan ya Pak Yandi, Alhamdulillah, fiamanilah Pak Yandi. Jurnal syukurnya, Alhamdulillah, di hari Jumat penuh berkah, ini masih bisa bangun, masih bisa bernafas, Alhamdulillah, masih bisa bergerak seperti biasa ya, beraktivitas, mengantar cucu-cucu ke sekolah, Alhamdulillah. Doa terbaiknya agar nikmat sehat dan waktu luang ini bisa dirasakan juga oleh keluarga, anak, cucu, dan seluruh pendengar MKFM dimanapun berada. Amin, amin ya Rabbal Alamin. Juga spesial untuk guru-guru, seluruh sahabat siar, kru operator juga didoakan. Tetap sehat, semangat, dan jangan lupa bahagia. Awali hari dengan senyuman ya, sahabat MK. Masya Allah, ini sudah sambil tersenyum ya. Terima kasih Pak Yandi sudah senantiasa mengingatkan untuk jangan lupa tersenyum. Nih, supaya sahabat MK yang mungkin pagi hari ini belum tersenyum, bisa diingatkan untuk kembali tersenyum mengawali pagi ya. Karena dengan tersenyum sahabat MK, ini bisa meningkatkan mood, menambah semangat kita untuk menjalankan aktivitas di hari Jumat yang insya Allah penuh dengan keberkahan. Terima kasih Pak Yandi di Buah Batu sudah bergabung ya menyapa. Kita lanjutkan, kali ini ada Bunda Sinta dari Cilimus, Cisarua, Kabupaten Bandung Barat, Masya Allah.

Kali ini Bunda Sinta menyampaikan di pagi hari ini jurnal syukurnya. Sangat bersyukur sekali kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena masih bisa bangun di sepertiga malam. Alhamdulillah. Masih bisa melaksanakan perintah Allah dan cuaca di pagi hari ini sangat cerah sekali. Wah, Masya Allah. Ini kalau di daerah Cilimus mataharinya lebih cepat muncul ya. Tidak tertutup awan, Bunda ya. Alhamdulillah, Masya Allah. Sudah bersinar kata Bunda. Di pagi hari ini Bunda juga berdoa memohon kepada Allah yang Maha Rahman dan Rahim agar Bunda dan keluarga diberi kebaikan, keberkahan, kesehatan, kekuatan, rezeki yang cukup dan halal, serta juga nikmat yang tak terhingga, yakni nikmat lahir, nikmat batin, nikmat Islam, nikmat iman, dan juga nikmat-nikmat lainnya yang di dunia dan di akhirat. Harapannya bisa selamat di segala situasi ya, Masya Allah. Bahagia dunia dan akhirat juga. Amin, amin, amin. Allahumma amin. Masya Allah. Terima kasih semangatnya Bunda Sinta. Doa-doa baiknya kita aminkan bersama ya, semua doa sahabat MK yang sudah dikirimkan pagi hari ini. Silahkan Anda juga ingin berbagi doa terbaik hari ini sebelum mengawali aktivitas Anda, kami nantikan di 0811-224-1027 dalam segmen Jurnal Pagi sahabat MK. Dari Cisarua sudah kita sapa. Kali ini kita berlanjut menyapa ke Soreang. Ada Ibu Ella di Soreang. Alhamdulillah barokallah. Berjumpa kembali dengan Jumat yang penuh dengan berkah, Jumat penuh kebaikan, Jumat penuh dengan amalan soleh, insya Allah. Alhamdulillah ya, pagi hari ini kalau di daerah Soreang, kata Ibu Ella, cuacanya sejuk, paginya segar ya, masih mendung berawan meskipun ya. Alhamdulillah, barakallah, masih bisa beribadah, masih bisa beraktivitas di dalam rumah sambil menyimak radio MKFM. Doa terbaiknya untuk guru tercinta. Terima kasih atas ilmunya, semoga menjadi amal jariah untuk semua yang bertugas di radio MKFM juga ya, serta sahabat MK yang menyimak dimanapun berada. Masya Allah, ada yang menyimak dari Surabaya juga ya ternyata. Sahabat Refri ya, Masya Allah, alhamdulillah. Selamat bergabung juga sahabat Isami, ini yang banyak menyapa. Silakan bisa berbagi juga doa-doa baiknya di kesempatan pagi hari ini. Dari Palembang ada sahabat Hanafi juga bergabung, Masya Allah. Dan kali ini dari Bunda Ella di Soreang juga ya, alhamdulillah. Doa terbaiknya untuk semua yang sedang mendengarkan, diberikan kemudahan dalam segala urusannya. Amin, Allahumma amin. Jazakillah khair Ibu Ella di Soreang ya, doa-doa baiknya. Kita aminkan kembali sahabat MK ya, Masya Allah. Banyak sekali doa-doa yang disampaikan oleh sahabat MK dalam segmen jurnal pagi hari ini. Yang di hari Jumat sahabat MK, ini hari dimana salah satu waktu terbaik untuk kita memanjatkan doa terbaik juga ya. Perbanyak zikir, perbanyak doa, harapan kepada Allah, karena Allah lah yang Maha mengabulkan. Terima kasih dari Soreang ya, Ibu Ella yang sudah menyapa. Dan kali ini ada sahabat Ainun juga yang bergabung melalui Instagram, Masya Allah. Dan dari Cijaura Gilang, kita sapa ada Abah Mulyadi. Berbagi jurnal syukurnya, semangat pagi ya, sudah beraktivitas di Lembur Batur katanya, Masya Allah. Berbagi informasi, alhamdulillah suara MKFM tersimak dengan jernih di daerah Buning Jaya Rongga Gunung Halu. Masya Allah. Terima kasih Abah Asep ini ya ternyata ya, dari Cijaura Girang Buah Batu. Salam satu rahmi juga untuk seluruh kru MK, semua sahabat MK, semuanya tetap semangat beraktivitas sing sarehat. Nah, Masya Allah. Alhamdulillah, terima kasih Abah sudah menyapa di pagi hari ini. Dari Arjasari kita sapa juga, sudah ada Ibu Tuti Setiati. Ini bahkan sudah mempersiapkan atensi juga untuk MK Berkah nanti ya Ibu, terima kasih. Ini melaporkan kalau di daerah Arjasari cuacanya cerah, segar. Doa terbaiknya semua sehat dan sukses selalu dalam lindungan Allah. Amin, Allahumma amin. Di daerah Patrol Banjaran ternyata ya, Masya Allah. Terima kasih Ibu Tuti sudah menyapa di pagi hari ini. Kemudian ada Ibu Parilah di GBA 3. Alhamdulillah ini bersyukur sekali masih bisa bertemu dengan hari Jumat yang penuh berkah. Alhamdulillah masih bisa bernafas, masih bisa menghirup oksigen dengan gratis. Ya ya, Masya Allah. Karena kalau kita ingat waktu masa COVID ya sahabat MK, itu kan tabung oksigen yang bisa habis dalam beberapa jam atau beberapa hari, harus dibeli dalam
dengan harga yang cukup mahal ya, ratusan ribu. Tapi sekarang Allah memberikan kita oksigen dengan gratis. Lalu tuh pernafasan kita masih diberikan kelancaran. Makanya perlu kita jaga ya sahabat MQ. Seperti tadi di kajian MQ pagi, AA guru kita menyampaikan, jangan sampai kita menzalimi diri sendiri dengan asap rokok misalnya. Nah ini ya, astagfirullah. Terima kasih Ibu Parilah sudah berbagi juga nih pengingatnya ya, bisa menghirup oksigen dengan gratis. Alhamdulillah juga masih bisa beribadah dan beraktivitas dengan lancar. Kemarin sempat bisa menimba ilmu secara offline, secara langsung ya, secara online juga.